0: mereka melakukan disiplin yang sangat ketat dan kelihatan sekali di lini tengah mereka sangat menguasai keadaan gitu. Kevin Pinya meskipun mendapatkan kartu kuning, tapi Kevin Pinya pemain yang bermain dengan sangat bagus sebagai jangkar. Di belakang ada Dini Burgas tidak kembali mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan di babak pertama, terutama di babak pertama, terutama gol Messi. Lalu mereka punya sapuan-sapuan yang sangat klinis, termasuk intercept yang sangat klinis, sehingga permainan dari KVRD tidak menjadi terbengkelai istilahnya. Mereka fokus pada cara bermain mereka dengan baik, dan ini menurut saya hal yang membuat Argentina terpengaruh oleh gaya main KVRD yang membuat pertandingan tidak terjadi tempo tinggi. Dan ini menurut saya Argentina justru terpengaruh oleh permainan KVRD, sehingga mereka mungkin permainan mereka berkembang tetapi tidak sepenuhnya seperti Argentina yang seperti biasanya, hanya sekedar berkembang, tidak bermain seperti Argentina yang agresif, memiliki terupas-terupas kepada Messi ataupun pemain yang tadi diganti Lautaro Martinez gitu. Dan itu miskin sekali atau sedikit sekali dilakukan oleh para pemain Argentina. Dan ini menurut saya keberhasilan, ini sejauh ini keberhasilan dari Bautista dengan strategi mereka menutup rapat celah bagi para pemain Argentina, termasuk mengurangi pergerakan Messi atau mengawasi pergerakan Messi dengan seksama. Ada 2-3 pemain yang berada di sekitar Messi, lalu membuat Messi meskipun beberapa kali juga melakukan terobosan ataupun Messi melakukan positioning dengan baik, tetapi cara para pemain KVRD melihat Messi atau membayangi Messi, ini menurut saya salah satu yang terbaik sejauh ini. Dan buktinya KVRD memaksa pertandingan harus dilanjutkan di extra time.
1: Ya, tetapi kalau melihat dari KVRD sendiri, sebenarnya apa yang menjadi kelebihan mereka sehingga dapat mampu memotong bola-bola walaupun beberapa percobaan itu cukup membuahkan hasil? Dan seperti Anda katakan tadi di jeda babak pertama, KVRD akan bermain terbuka dan ternyata itu dibuktikan dengan satu gol penyama kedudukan. Dan apakah hal ini nanti akan tetap dipertahankan oleh pelatih untuk bermain skema seperti ini, membuat Argentina merasa sulit untuk menembus pertahanan mereka nih, Bung Estu?
0: Iya, satu hal yang kredit poin plus buat KVRD adalah keberanian mereka, rasa percaya diri mereka mereka melakukan serangan. Itu menurut saya salah satu hal yang bisa dikatakan jadi keunggulan KVRD pada pertandingan ini. Mereka bermain sangat bagus. Di luar Fosinha juga bermain brilian, di luar Dini Burgess maupun Pico Lopez bermain sangat bagus. Ada 18 clearance di situ di babak kedua ini, terutama di babak kedua ini. Menurut saya permainan kepercayaan diri yang bagus, mereka menerapkan strategi yang bagus dalam bertahan maupun dalam perang, dalam tanda kutip lini tengah, ini menurut saya yang menjadi nilai plus bagi KVRD sejauh ini. Dan Argentina memang berkembang, permainan berkembang, tetapi mereka sedikit banyak terpengaruh oleh KVRD yang tidak ingin permainan ini dalam tempo tinggi. Dan ini menurut saya di babak ekstra tambahan ini akan lebih seru lagi, akan lebih terbuka kedua tim, karena memang harus mengincar gol, harus agar mereka bisa menang lebih cepat, tidak perlu sampai babak kedua penalti seperti itu. Tapi memang kalau main masih seperti babak kedua, chance dari Argentina mencetak gol tidak terlalu besar. Walaupun juga KVRD juga tidak terlalu intens untuk melakukan serangan, tapi balik lagi kepercayaan diri, disiplin para pemain KVRD sejauh ini masih the best ya, masih terbaik dilakukan mereka, dan itu menjadi bagian penting dari permainan mereka di pertandingan ini, yang terbukti mereka memaksa dalam tanda kutip Argentina harus bermain sampai extra time, dan itu kembali beban berada di pundak Argentina.
1: Apakah Scaloni akan tetap mempertahankan skema pertandingan seperti di waktu normal, atau merubah untuk betul-betul bisa menciptakan gol di sini, atau sebaliknya malah KVRD yang akan mengambil kesempatan itu?
0: Ya, KVRD sebenarnya serangannya tidak terlalu banyak, hanya 1-2 kali. Tetapi mereka punya serangan yang cukup intensif. Serangan mereka mampu sampai kotak 16 dengan baik gitu. Dan itu menurut saya yang dilakukan oleh KVRD akan sama seperti itu. Sedangkan Argentina mungkin harus meningkatkan terupas-terupas mereka agar positioning bagi Messi bisa dimanfaatkan dan bisa membuat

0: ada Roberto Lopez mencoba mencari kawannya berdiri bebas di jauh daerah pertahanan Argentina, namun umpan yang kurang akurat dari Roberto Lopez, bola bergulir saja keluar lapangan. Ada Cristian Romero kini dari Argentina menguasai bola, mainkan bola De Paredes kini menguasai bola dari Argentina dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Paredes sodorkan bola kepada Julian Alvarez, mencoba mencari Molina di sektor sebelah kanan, mengirimkan bola ke depan namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde, namun bola bergulir ke sisi kanan dari pertahanan Tanjung Verde, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sisi kanan pertahanan Cape Verde. Lionel Messi nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru pertama di extra time ini. Lionel Messi, kita nantikan. Ambil ancang-ancang, berapa langkah mundur ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mencoba di sudut saja, namun berbahaya, berdiri kotak penalti, berbahaya. Bagaimana? Lisandro Martinez! Lisandro Martinez mengeksekusi dengan baik kaki kirinya, menghujam keras gawang Cape Verde. Berubah kini menjadi kedudukan 2-1 bagi Argentina. Di 2 menit extra time sudah berlangsung. Sambut tentu rekan-rekannya yang juga bagaimana pemain back, pemain belakang dari Argentina ini bisa melepaskan tendangan Bung Estu.
1: Ya, ini hampir sama dengan hydration break di babak pertama ya. Argentina langsung menyerang dan kelihatan lagi peran seorang Lisandro Martinez. Kalau di tadi di gol pertama Messi dia mencetak memberikan assist, kali ini dia merangsek ke depan dan dia mencetak gol. Bukan dari sebuah sundulan tapi dari sebuah tendangan. Artinya ini memang dari skema set piece tendangan pojok ya, tapi Martinez dengan cermat dia merangsek ke depan dan ada di posisi yang sangat kosong, tidak terjaga sama sekali, dan dia dengan mudah dia melakukan kontrol bola lalu melakukan sebuah tendangan yang sangat terarah dan nyaris tidak ada yang mengganggu pergerakan dari Martinez kembali. Dan sepertinya kalau Argentina mempertahankan kemenangan ini, Lisandro Martinez menjadi MVP-nya karena satu gol dan juga satu assist, dan dia adalah seorang center back. Ini sangat menarik sekali
0: ya. Bulan Argentina di awal extra time yang pertama ini, namun kita masih nantikan karena Tanjung Verde juga kerap mengancam bagaimana pertahanan dari Argentina. Sudah mampu menahan tim Tango hingga 90 menit waktu normal tadi. Fajinho kini gawang dari Cape Verde, sodorkan lagi bola ke depan kepada Borges. Di sana kembalikan lagi pada Fajinho, angkat langsung jauh ke depan Fajinho. Jadi perebutan di lingkaran tengah masih dikuasai oleh Kevin Pina, kini menguasai bola, beralihkan ke sektor sebelah kiri bagian dari Cabral. Di sana ada pemain Verde lainnya namun kembali patahkan oleh Molina nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Tango. Masukkan parang ke dalam saja bagi Tanjung Verde atau Argentina nampaknya. Menyentuh tadi bagaimana terakhir, dapat direbut lagi, berbahaya. Tanjung Verde kini menguasai bola, berputar-putar dia, namun kembali patah lagi, datang lagi penguasaan bola bagi Tanjung Verde. Mendekati atau merangsek di sektor sebelah kanan, Steven Moreira tadi alirkan ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Masih Tanjung Verde mencoba menekan kini. Bagaimana juga nomor 14 di sana, Dero Duarte cetak gol bagi Tanjung Verde. Sektor sebelah kanan mencoba menekan, mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Tanjung Verde tadi mundur sedikit ke belakang kepada Roberto Lopez. Ada Kevin Pina kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Umpan 1-2 dia. Ada Borges tadi atau juga nomor Cabral nampaknya melakukan umpan namun mengenai salah satu pemain dari Argentina, Alexis McAllister nampaknya tadi, menghasilkan tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Kini di sisi kanan pertahanan dari tim Tango siap-siap melakukan tendangan penjuru, lalu menjadi peluang bagi Tanjung Verde. Konsentrasi sudah lakukan kaki kiri, sudah saja namun masih menyamping tadi upaya dari Tanjung Verde, kembali menghasilkan

0: ini tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Lopez Cabral akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan ke kaki kiri, mencoba dihalau saja, terjadi perebutan di sana, kemeluk lagi, buang saja kembali. Bagaimana pemain-pemain Argentina dan juga benturan yang sempat terjadi dengan pemain dari Tanjung Verde, Borges nampaknya tadi. Kemeluk yang terjadi di daerah kotak penalti dari Argentina. Masih akan kembali tendangan penjuru yang beruntun, ketiga kalinya beruntun bagi Tanjung Verde di extra time pertama ini. Sudah dilakukan Sultan, coba mundur sedikit ke belakang, ke tengah lagi pemain dari Tanjung Verde, namun membentur lagi, coba dikejar lagi oleh Kevin Pina di sektor sebelah kiri, bayangi oleh pemain dari tim Tango. Kemudian Aparo susah mencoba menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde, masih di sektor sebelah kanan. Pemain dari Julian Alvarez mendapatkan dukungan rekan-rekannya, mundur sedikit ke belakang, dia mencari Lionel Messi, kini menguasai bola, mundur ke belakang. Ada juga Paredes di sana. Tendang ada Lisandro Martinez, cetak gol kedua bagi tim Tango di menit ke 97 babak extra time. Tenang menguasai bola, mengatur tempo, nampaknya pemain-pemain Argentina setelah unggul 2-1 dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Lisandro Martinez, sodorkan lagi ke kotak Vigo, mundur sedikit ke tengah, maju ke depan, coba menggiring perlahan, kini memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Lopez, Gonzalez tadi coba mundur kembali, Vigo ada di sana, coba melihat rekan-rekannya yang berdiri bebas, pada siapa akan diberikan, masih memainkan kulit bundar, melihatkan ke sektor sebelah kiri, kemudian berikan lagi ke sisi kanan, ada Gonzalez, berikan ke tengah, ada Julian Alvarez, ada Lionel Messi, 4-1-2, Lionel Messi, lepas ke tendangan, membentur lagi, ada Julian Alvarez, di sana, dilepas ke tendangan lagi, kembali membentur tadi, Julian Alvarez tadi, tendangannya membentur pemain dari KPPRD, membuat juga bagaimana Lopez Cabral tadi mengenai hampir sehingga tergeletak tadi di daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Tendangan dari Julian Alvarez menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Kita akan nantikan apakah kembali akan mampu memanfaatkan peluang di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ada Lionel Messi nampaknya. Lionel Messi melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, kemulut lagi, mencoba lagi tendangan, wah, di luar kotak penalti, namun membentur pemain dari Tanjung Verde, bola bergulir saja keluar lapangan.
1: Ya, dua pergantian pemain dilakukan oleh Tanjung Verde kali ini di sisa injury time babak pertama, extra time maksud saya, extra time babak pertama, coba untuk dilakukan dari pelatih Tanjung Verde. Dua pemain, Kevin Pinya dan juga Duarte, ditarik mundur, digantikan oleh pemain dari Tanjung Verde yaitu Gilson Benchimol dan juga Semedo dari Tanjung Verde. Sudah dilakukan lemparan ke dalam untuk Argentina kali ini, bola dikuasai oleh Lionel Bungulima tadi dari Argentina. Bagaimana Paredes belakang dia, kali ini masih ada pemain dari Romero di sana, umpan langsung ke depan, Romero kali ini kuasai penuhnya oleh, sayang sekali gagal kali ini pemain dari Argentina melakukan serangan, upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain dari KB Verde kali ini dari sektor kiri lini serang mereka, pemain dari KB Verde nomor punggung 22 tadi Moreira coba untuk menyisir sisi kiri pertahanan dari Argentina, masih kali ini KB Verde, menor punggung 10 tadi Monteiro geser dia ke belakang, Lopez menor punggung 4 balik lagi pada Monteiro, sudah dalam lingkaran tengah, geser kali ini menor punggung 25 Varela, maksud kami 26 Varela balik kepada Monteiro, umpan dalam kotak penalti namun tidak berhasil menemui rekannya di sana yang dituju adalah menor punggung 19 Livramento, namun lebih dekat dengan Emi Martinez menjaga gawang dari Argentina. Menguasai bola kali ini pendek saja Emi Martinez, sektor sebelah kanan ada Molina di sana, langsung mengusung Molina ke depan yang dituju adalah Lionel Messi, namun kaki pemain Cape Verde lebih dekat dengan bola sehingga menguasai bola kali ini pemain dari Cape Verde. Di sektor sebelah kanan dari serang mereka, Cape Verde melakukan upaya untuk membuka pertahanan dari Argentina. Geser kali ini ke kiri, bagaimana menor punggung 26 di sana, Varela. Bayang oleh dua pemain Argentina, Pelistan dan juga Paredes, di sana ke belakang dia kepada Monteiro kembali. Masih Monteiro menguasai bola, pendek saja dia kepada pemain nomor punggung yang berada di sektor sebelah kiri, kembali kepada Monteiro kali ini. Belakang lagi kepada Lopez, juga kali ini kepada Borges, pemain nomor punggung 3. Geser sedikit kepada Monteiro, pindah lagi pada menor punggung 26, Varela di sana melewati dua pemain dari Argentina. Varela terjatuh, Varela bukan merupakan pelanggaran tadi, sentuhan sempat dilakukan oleh Paredes namun merupakan pelanggaran sehingga bola menjadi keuntungan Argentina karena terakhir yang menyentuh adalah Varela tadi. Paran atau tendangan gawang untuk Argentina kali ini di extra time babak pertama sudah dilakukan langsung pada Lionel Messi, namun lebih dekat dengan pemain-pemain dari Cape Verde kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka coba untuk membangun serangan, Moreira, pendek saja Moreira pada Semedo di sana, balik lagi kali ini pemain-pemain dari Cape Verde. Monteiro bergeser dia kali ini pada pemain nomor punggung 16, kembali lagi ke nomor punggung 20. Di sektor sebelah kanan Varela masih mencoba membangun serangan, nomor punggung 13 kali ini bergeser dia kepada Monteiro, nomor punggung 10. Di sektor lini tengah pertahanan dari Argentina bergeser lagi kali ini kepada nomor punggung 13. Di sana mencoba melakukan tendangan langsung, oh sangat cantik sekali bagaimana pemain nomor punggung 13 dari Cape Verde yaitu Cabral, Sidney Lopez Cabral, melakukan tendangan banana kick alias tendangan pisang dari dalam kotak penalti Cape Verde mengarah ke sudut kiri atas gawang. Emiliano Martinez tidak mampu dijangkau oleh Emi Martinez, berubah skor menjadi 2-2. Makin seru Bung Estu.
2: Langsung melek. Ini sebuah akselerasi POV yang bagus, kecermatan seorang Sidney Lopez Cabral dari sisi kiri. Dia beberapa kali menusuk dari sisinya dia, tapi kali ini dia melewati satu pemain, melihat celah dari Emi Martinez yang sedikit out position, dan dia mengarahkan bola ke tiang jauh. Sebuah keputusan yang sangat cerdas menurut saya, sebuah keputusan yang sangat bagus dari seorang Sidney Lopez Cabral yang sebenarnya beberapa kali tadi melakukan sedikit kesalahan, terutama di babak pertama sering sekali dia kesalahan passing dan kontrol yang tidak pas. Tapi kali ini kecerdasan, kemampuan berpikir cepat seorang Sidney Lopez Cabral memperlihatkan dia, kemampuan dia sebagai back kiri yang tangguh dengan dia memberikan sebuah tendangan yang melengkung. Meskipun tadi memang sempat ada sedikit kesulitan di beberapa kali dia melakukan serangan, tetapi dia sangat cermat sekali ketika mendapatkan bola, dan dia meminta bola dari jauh, melewati satu pemain dan melihat tiang jauh yang kosong. Akhirnya bola diarahkan ke tiang jauh dan menjadi gol. Sebuah menurut saya brilian sih. Ini brilian.
1: Ya, tanggung jawab dia. Pemain tanggung jawab minta bola, nyetak gol.
2: Iya,
1: benar. Ya, balik kali ini pertandingan kembali berlangsung. Argentina mencoba untuk melakukan serangan, mendapat sengatan kali ini sepertinya dengan gol dari Cape Verde ini. Begitu pula dengan Cape Verde yang makin juga mendapatkan energi di pertandingan kali ini, melakukan penetrasi melalui sektor kiri pertahanan sektor kanan pertahanan Argentina. Namun sayang sekali umpan yang coba diberikan oleh Monteiro tadi kepada Livramento ternyata tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, mengenai tendangan gawang untuk Argentina di extra time pertama. Perpanjangan extra time injury time kali ini mencapai 3 menit untuk extra time, injury time di babak extra time pertama. Skor 2-2. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor pertahanan mereka. Menor punggung 5 di sana, Paredes geser dia, masih Paredes di sana pada Romero tadi. Paredes masih kembali menguasai bola di sudah lewat garis tengah. Bergeser dia pada Lisandro Martinez. Martinez langsung dituju tadi ke depan. Bagaimana kali ini patah lagi. Messi! Bagaimana tendangan langsung dilakukan oleh Messi, belum menemui sasaran, berhasil diantisipasi oleh Fuzinha, kiper dari Keverde. Kali ini Keverde mencoba membangun serangan melalui Monteiro, mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Monteiro geser dia ke tengah, kali ini geser lagi makin ke kanan. Keverde mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Tavares tempatnya, kembali kembali ke tempat Tavares. Di sana masih main-main Keverde di sektor lingkaran tengah, geser ke tengah. Kali ini ada Monteiro di sana, menor 10, melebar ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Menor punggung 26 di sana, Varela juga sama dia. Umpan langsung terobosan, maksudnya tadi tidak cermat, tidak dapat diterima dengan baik oleh Livramento. Pergantian pemain dilakukan oleh Argentina. Montiel masuk menggantikan Molina. Di injury time, extra time babak pertama kali ini, masih Argentina mencoba membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Romero masih membawa bola mendekati garis tengah pertandingan. Cristiano Romero sudah melewati, dibayangi tadi oleh Livramento, dia bergeser ke tengah kali ini. Bagaimana pemain-pemain Argentina masih mencoba membangun serangan, bergeser kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Valverde. Dia sama tadi Messi masih membawa bola. Nah, terpotong. Kali ini coba untuk Paredes mengarahkan bola kepada Messi, namun tidak berhasil. Potong saja oleh pemain Valverde. Coba untuk membangun serangan Keverde, umpan 1-2 dilakukan oleh pemain Keverde. Terjatuh satu pemain Keverde tadi ketika bersentuhan dengan pemain dari Argentina. Monteiro masih bergeletak di lapangan pertandingan, dibuang saja jauh bola oleh salah satu pemain Keverde untuk memberikan kesempatan Moreiro. Nomor 13 tadi Cabral membuang bola, karena rekannya yaitu Monteiro, Jamiro Monteiro. Ini sedang masih berada di dalam lapangan pertandingan, tergeletak di lapangan pertandingan tadi setelah sempat bersentuhan tadi dengan salah seorang pemain dari Argentina. Skor 2-2 pagi hari ini. Valverde berhasil mengejar ketinggalan setelah tadi Argentina membalas di menit extra time melalui gol yang diciptakan oleh Lisandro Martinez. Gol Lisandro Martinez tadi dibalas oleh Cabral. Extra time sedang berlangsung. Half dari extra time, kita akan simak dulu beberapa ulasan oleh Bung Rudizen dan juga Bung Estu Santos.
3: Oke, Tomo Hakim dan juga Indra Firyantara. Mulai lemes nih kita ya di sini. Juara bertahan melawan tim debutan gitu kan, dan lolos 32 besar dengan 3 poin imbang melawan juara dunia bertahan yang atau 9 poin sempurna. Gimana di Bung Estu sampai harus melalui perpanjangan waktu Argentina menghadapi Keverde?
2: Argentina punya sejarah tidak bagus di lawannya debutan lawan Kamerun di 90 dan kalah.
3: Iya.
2: Ketika itu mereka juara bertahan.
3: Iya,
2: jadi bisa saja sejarah terulang seperti itu, Bung. Tapi yang pasti ketermatan seorang Sidney Lopez Cabral cukup bagus. Dia mampu melihat POV yang sangat bagus, melihat Emi Martinez yang sedikit akan sulit terjangkau. Dia melontarkan tendangan di tiang jauh dan berhasil mengumpan setelah meminta umpan dari rekannya dari tengah. Pemain yang sangat terbuka diterangkan oleh Valverde. Kepercayaan diri, keberanian ini menurut saya nilai plus dari Valverde di pertandingan ini. Mereka jauh tidak diunggulkan, bahkan di opta analis dia memang jauh dibandingkan Argentina. Tetapi ada catatan menarik, ada 10,3% Valverde itu bisa mengeliminasi Argentina
3: dalam
2: pertandingan itu. Dan sejauh ini cara mereka bermain juga mungkin mengancam Argentina, karena Argentina lama-lama tidak terlalu berkembang permainan Argentina.
3: Gitu-gitu aja ya.
2: Jadi seolah-olah membentur tembok, tapi tidak ada kreativitas yang dilakukan ketika timnya ini macet gitu. Jadi ini menurut saya juga jadi persoalan si Argentina sendiri, ketika Messi tidak bisa bergerak dengan maksimal, dibayangin dua pemain. Belajar dari gol pertama dari Dine tadi, dan dua gol dari Argentina itu dua-duanya selalu pemain selalu lepas ya, dan itu coba di mereka perbaiki lagi. Dan sedangkan gol dari KPRD dua-duanya juga istimewa, terutama golnya Cabral tadi.
3: Kalau gitu kita serahkan ke dua teman kita, dan saya akan langsung duduk di sebelah David Beckham untuk nonton langsung dari Miami Stadium. Ya, silakan Tomo Hakim, Indra.
4: Ya, terima kasih Bung Rudi yang mulai berlapang dada melihat tim Tango Argentina ditahan oleh KPRD hingga extra time. Di yang kedua ini, kita nantikan Paredes. Sodorkan saja kepada McAllister di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Romero. Masih mencari celah nampaknya para pemain Argentina di extra time yang kedua ini, mencari gol tentu, kemenangan yang diharapkan oleh sang juara bertahan. Ada Paredes, masih alirkan lagi kepada Lisandro Martinez, pencetak gol kedua bagi tim Tango. Sodorkan lagi ke sisi kanan mencari Gonzalez. Gonzalez di sektor sebelah kanan pertahanan dari ada KPRD, ada Hudan Alperes. Kirimkan lagi bola ke depan tadi, maksudnya mencari pemain Montiel yang baru masuk di extra time pertama tadi. Montiel, pemain dari Argentina. Tendangan gawang saja kini nampaknya bagi KPRD. Fozinha lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi sundulan tadi namun jatuh di kaki lagi pemain dari Argentina, mendapatkan tekanan. McAllister sodokan bola ke depan, Julian Alvarez mencoba menggirim perlahan, si Julian mencari Gonzalez di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari KPRD, mundur lagi ke belakang. Ada Tagliafico, ada juga Paredes. Sodorkan kepada Lionel Messi, mencoba menjemput bola. Lionel Messi umpan 1-2 dengan McAllister. Terjatuh McAllister. Mendapatkan tackling tadi yang cukup dari pemain Tanjung Verde. Tendangan bebas kini bagi Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Kita nantikan Lionel Messi nampaknya akan melakukan tendangan bebas kali ini di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Sejumlah pemain Argentina juga maju ke depan, Tagliafico dan juga pemain lainnya. Kita nantikan ada Julian Alvarez, Gonzalez, juga McAllister di sana, masuki depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Sementara Lionel Messi konsentrasi, dia sudah langkah ke kiri, terjadi duel ke sana, coba lagi dihalau lagi langsung oleh pemain dari Tanjung Verde. Coba menguasai bola, jatuh kembali di kaki pemain Tanjung Verde. Kini mencoba menggiring bola melewati garis tengah di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Tango. Berbahaya, serangan dari Tanjung Verde disapu atau dibuang, namun kembali jatuh dari pemain-pemain dari Tanjung Verde yang mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Kirimkan lagi bola langsung jauh, tendangan spekulasi dari luar kotak penalti tadi. Di salah satu pemain dari Tanjung Verde belum membahayakan. Argentina mencoba menguasai bola kini. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Paredes di sana. Masih Paredes. Coba mengirimkan. Giring perlahan bola ke sisi kanan. Ada McAllister. Balikan lagi kepada Paredes. Mencari Tagliafico di sektor sebelah kiri. Kirimkan bola ke tengah dia. Kerjasama 4-1-2. Ada juga dengan Enzo Martinez. Masih Enzo, kirimkan lagi bola, terjadi perebutan di sana, mencoba diamankan oleh Lisandro, namun berhasil dengan tenang dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina. Romero kembalikan lagi kepada Lisandro. Ada juga Julian Alvarez, masih Julian Alvarez mencoba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Tagliafico. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, nampaknya sudah posisi offside tadi. Pergerakan dari pemain Argentina di sisi kanan pertahanan, nampaknya Tagliafico tadi menerima umpan, namun posisinya sudah offside. Berbuah tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri.
5: Sejumlah legenda sepak bola juga terlihat bagaimana menyaksikan laga Argentina melawan Tanjung Verde. Dan kita lihat bagaimana legenda Brazil Cafu dan juga timnas Italia Marco Materazzi yang ada di bangku PVIP melihat bagaimana juga pertandingan yang cukup seru. Tentu tidak diduga bagaimana Tanjung Verde mampu memberikan perlawanan yang ketat bagi tim Tenggu. Bagaimana McAllister kini menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Paredes, melewati garis tengah Paredes, berikan ke bagian Enzo Martinez, misalnya cari bola Enzo di sisi kanan, dia mencari Gonzalez, masih Gonzalez di sisi kanan, pertahanan dari Tanjung Verde, masih Gonzalez, Gonzalez, oh sayang sekali gerakan dari Gonzalez tadi lah. Beruntung masih bisa diamankan oleh Dine Borges tadi. Akselerasi di daerah kotak penalti itu membuat para pendukung Tanjung Verde semakin tegang, nantikan detik-detik bagaimana extra time yang kedua ini kita nantikan. Tendangan penjuru kini diperoleh Argentina dari Lionel Messi yang melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut, Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter, puluhan ribu supporter yang berada di stadion Miami ini bergemuruh. Bung Estu, kembali unggul tim Tenggo.
2: Iya, hanya lagi-lagi Messi yang menjadi pembuka gol ini ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Messi beberapa menit setelah di extra time ini, dia lebih ke bawah, dia lebih menyusun, memberikan membuka celah dan memberikan ruang tembak ya kepada rekannya, memberikan crossing. Jadi dan Romero kembali, ini pemain bertahan yang merangsek ke depan, mendapatkan umpan yang bagus, dan kembali skema dari set piece yang dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Ketika bermain secara terbuka, dia tidak mampu melakukan atau menciptakan peluang, memanfaatkan set piece seperti ini, dan kembali Messi menjadi aktornya dalam tanda kutip. Tapi balik lagi, permainan terbuka mereka tidak bisa melakukan apapun, kesulitan dan dengan disiplinnya para pemain Keverde, tapi dengan set piece memanfaatkan, dan inilah bagian dari usaha sepak bola. Tetapi kalau ngomong Argentina, belum memuaskan pendukungnya sebenarnya, tetapi gol tetaplah gol, dan walaupun itu dari set piece tetaplah menjadi sebuah gol. Dan yang menariknya adalah semangat juang pemain Argentina belum berhenti, tidak frustasi dengan cara bertahan dari Keverde yang sangat disiplin ini. Tetapi balik lagi, Messi menjadi aktornya lagi.
5: Iya, betul sekali. Bung Tomo ini semakin seru nih di sisa extra time. Silahkan dilanjutkan.
1: Oke, baik. Kali ini Keverde mencoba untuk bangun serangan, namun dipatahkan oleh para pemain-pemain dari garis Argentina. Bola kali ini jatuh dari sektor tengah pertandingan. Ada McAllister di sana, masih Lionel Messi membawa bola. Balik lagi kepala McAllister ke belakang dia. Kali ini bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki melalui umpan-umpan pendek. Sektor sebelah kanan kali ini coba untuk membangun serangan. Kali ini McAllister terpatahkan oleh kaki pemain dari Keverde. Masih mencoba untuk membangun serangan, namun berhasil dicuri. Kali ini pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan, sayang sekali umpan coba dilakukan tadi namun patah oleh pemain Keverde. Nomor punggung 3 dari Keverde, Borges kali ini coba untuk membangun serangan belakang dia, Mozinha sang jawa gawang, umpan pendek pada menor punggung 10 di sana. Bagaimana sama dengan menor pukul 17 dari sektor sebelah kanan pertahanan Alonso serang dari Argentina. Kali ini coba tendangan langsung sepertinya akan coba dilakukan oleh salah satu pemain Keverde di sektor sebelah kiri belakang lagi. Kali ini menor pukul 19 yaitu Varela mencoba untuk melakukan tendangan dalam kotak penalti dari Argentina, tidak berhasil membentur para pemain Argentina. Bagaimana kali ini Montero coba untuk melakukan umpan langsung, sayang sekali menor pukul 22 di sana tidak mampu menerima umpan dengan baik sehingga gagal lagi. Bagaimana upaya Moreira tadi menyambut umpan dari Monteiro di dalam kotak penalti Argentina, tidak berhasil menerima dengan baik sehingga gagal lagi peluang dari Keverde. Sekarang itu satu pemain yaitu Alexis McAllister nampak terduduk di lapangan sedang berbincang dengan wasit ya untuk memberitahukan kondisi yang dialami saat ini. Dua duduk sambil meluruskan kedua kakinya, McAllister. Ya, sudah bisa berdiri kembali. Kali ini bola sudah bergulir kuasai oleh pemain-pemain Cape Verde. Menor punggung 18 dari Cape Verde masih membawa bola. Kali ini sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, melebar dia kali ini. Bagaimana pemain nomor punggung 26 Varela mencoba melakukan serangan atau terjatuh Varela. Kali ini di sektor kiri, kanan maksud saya, sektor kanan tadi sempat berbenturan dengan Montiel, pemain nomor punggung 4 dari Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Argentina, tendangan bebas untuk FRD. Gonzalo Montiel juga mendapatkan kartu kuning tadi setelah coba untuk menghadang pergerakan dari satu pemain Cape Verde, yaitu Varela tadi, Elio Varela, yang bermain untuk klub Maccabi Tel Aviv sana. Satu pemain Cape Verde mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini, pemain nomor punggung 13 dari Cape Verde menggunakan kaki kanan. Sepertinya dia bersiap untuk melakukan tendangan kaki kanan. Cabral
6: sudah dilakukan. Cabral hampir saja kalau Emi Martinez tidak melakukan antisipasi menggunakan tangan kanannya, gol untuk Cape Verde. Namun dengan cekatan Emi Martinez dapat mengantisipasi pergerakan bola, buang jauh bola dari atas gawangnya. Selamatlah sementara untuk kali ini gawang dari Argentina, belum merubah kedudukan meskipun sangat bagus sekali umpan atau tadi tendangan langsung yang dilakukan oleh Cabral pada gawang dari Argentina, namun berhasil diantisipasi menghasilkan tendangan penjuru untuk Cape Verde. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, salah satu pemain Cape Verde juga mengalami masalah dengan kakinya, masih mendapatkan bantuan dari beberapa teman-temannya. Kemelut juga terjadi kali ini di kotak penalti dari Argentina. Bagaimana para pemain Argentina ini memprotes atau memberikan informasi kepada wasit bahwa sempat terjadi sikutan ketika tadi ada tendangan bebas. Namun wasit masih mencoba untuk mencari tahu seperti apa kondisi realnya, karena pemain Argentina tadi sempat merasa disikut ya, Tagliafico, sehingga hidungnya juga sempat mengeluarkan darah. Itu masih mendapat perawatan medis juga Tagliafico, pemain Argentina bernomor punggung 6 di sana, nomor punggung 3 maksud saya. Tagliafico mendapatkan perawatan medis juga dan sudah masuk lagi ke lapangan. Bersiap kali ini pemain Cape Verde atau Tanjung Verde untuk melakukan tendangan penjuru di sektor kiri pertahanan dari Argentina, akan dilakukan oleh Monteiro sepertinya. Bersiap Monteiro untuk melakukan tendangan, mundur beberapa langkah dia, memberikan aba-aba. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, Monteiro dibuang saja oleh menor punggung 5 dari Argentina, Paredes tadi menggunakan kepala, lempar ke dalam kali ini untuk Cape Verde. Pertandingan sudah masuk di menit 118 di extra time yang kedua. Pertandingan antara Cape Verde melawan Argentina kali ini di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Cape Verde mencoba untuk membangun serangan kali ini, umpan langsung dalam kotak penalti. Kali ini hampir saja. Bagaimana tadi Livramento coba untuk mencuri bola namun tidak berhasil. Lebih cepat antisipasi yang dilakukan oleh jaga gawang Emi Martinez, hingga gagal lagi peluang dari Cape Verde menghasilkan tendangan sudut kali ini di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Dan bersiap juga sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari Argentina kali ini. Coba lagi Cape Verde melakukan tendangan. Aduh, di dalam kotak penalti. Bagaimana Livramento tadi dengan
1: udahnya lolos, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offside. Livramento, nomor punggung 19 tadi, hampir saja dia membobol gawang Argentina, namun sudah terjebak dalam posisi offside. Sehingga sampai saat ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap skor 3-2 untuk keunggulan Argentina di extra time yang kedua pertandingan babak 32 besar. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emi Martinez kali ini. Tuju adalah Julian pemain Argentina, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain dari Argentina, lemparan ke dalam kali ini untuk FRD di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Montero sudah melalui tiga setengah, kali ini bergeser dia, kali ini kepada Semedo di sana. Masih pemain-pemain FRD mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Belakang lagi dia, kali ini umpan terobosan langsung cepat dilakukan. Nah, membentur tadi satu pemain Argentina. Bagaimana pemain dari FRD nomor punggung 26 Varela coba untuk melakukan tembakan tadi, namun membentur kaki dari Martinez, Lautaro Martinez, menor punggung 6 dari Argentina tadi, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk FRD kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh Leo Varela. Tendangan sudut kali ini sudah siap dilakukan dalam kotak penalti langsung. Tendangan langsung dalam kotak penalti tadi coba dilakukan oleh menor punggung 10 dari FRD Monteiro, namun kali ini berhasil dicuri oleh pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah, dipotong saja oleh Pozinha. Upaya kali ini coba dilakukan lagi oleh pemain dari Cape Verde. Menor punggung 16 tadi bergeser ke tengah, kali ini dia kembali kepada menor punggung 16 dari Cape Verde di sana. Masih mencoba melakukan penetrasi. Bagaimana menor punggung 17 kali ini Semedo, umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada lawan, tidak ada kawannya di sana. Coba langsung tendangan spekulasi dilakukan oleh satu pemain dari Cape Verde dari luar kotak penalti. Kepada tadi Tavares sepertinya yang mencoba melakukan tendangan spekulasi, namun tidak berhasil menemui sasaran. Sudah masuk extra time, 3 menit tambahan waktu dalam extra time babak kedua kali ini. Argentina masih unggul 3-2 dari Cape Verde. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Emiliano Martinez, sudah dilakukan melewati garis tengah lapangan. Jatuh kali ini di kaki pemain Argentina, Julian Alvarez. Coba untuk membangun serangan kali ini Lionel Messi, pendek dia kepada Nico Gonzalez, menor punggung 15 dari Argentina, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Cape Verde, tidak berhasil tembus, dicuri oleh pemain Cape Verde. Bola kali ini coba dikejar oleh menor punggung 19 Tavares, namun tidak berhasil. Umpan langsung belakang kali ini dengan kepala, Lopez mengirimkan kepada Fozinha. Fozinha langsung pendek saja kali ini kepada Semedo, umpan terobosan langsung yang dituju adalah pemain nomor 16 Monteiro tadi, namun tidak berhasil. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan dari pemain dari Cape Verde, gagal lagi dari barisan pertahanan. Bagaimana lugasnya tadi pemain dari Argentina mencoba untuk menghalau bola. Upaya coba dilakukan lagi dari sisi kiri kali ini Monteiro dari Cape Verde, tidak berhasil melewati adangan dari pemain Argentina di sana, Paredes. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Argentina lolos ke babak 16 besar dengan skor 3-2 dari Cape Verde. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Estu.
3: Ya, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjiantara. Ini beda lagi nada bicaranya dengan penuh kebahagiaan ini Bung Estu. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, Argentina meyakinkan dirinya untuk menemani atau lolos ke babak 16 besar. Apa hal penting, hal menarik yang selama pertandingan ini berlangsung dari Cape Verde ini?
2: Ya, mentalitas ya. Mentalitas Argentina, meskipun secara permainan mereka tidak berkembang seperti Cape Verde. Cape Verde bermain percaya diri, melakukan penyerangan dengan baik, pertahanan dengan baik. Argentina tidak maksimal dalam melakukan penyerangan, tetapi Argentina punya solusi. Solusinya adalah Messi. Ketika bola di permainan terbuka mereka tidak bisa maksimal, nyata set piece bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan gol ketiga adalah set piece, walaupun akhirnya dianggap sebagai gol bunuh diri Dino Burgess, tapi memang awalnya dari set piece sepak pojok dari seorang Messi. Artinya solusi seperti ini yang coba dilakukan oleh Argentina dan berhasil. Mereka bermainan terbuka, sulit menembus pertahanan lawan, disiplin lawan, bermain gelandang pertahanan, pemain Kevin De sangat bagus. Akhirnya Argentina memanfaatkan set piece, dan sebenarnya hampir 30 menit

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan

Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama Nur Aslan di frekuensi FM 91,7 MHz. Pendengar, bagi Anda yang saat ini sedang berlibur menikmati weekendnya di hari libur, atau Anda yang sedang bekerja di hari Sabtu, edisi 4 Juli 2026, untuk tetap semangat dan jangan lupa sarapan. Kami akan hadirkan deretan informasi untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, dan nantinya akan kembali hadir kami mengajak pendengar untuk bersama mendengarkan Relay Pro 3 Jakarta, untuk bersama mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, masih bersama Nur Astan. Informasi selanjutnya, 46 personel kepolisian di Manggarai Barat resmi naik pangkat.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebanyak 46 personel kepolisian Resel Polres Manggarai Barat dan Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur resmi menerima kenaikan pangkat periode 1 Juli 2026. Pendengar, kenaikan pangkat tersebut ditandai melalui upacara Korps Rapor Perwira dan pelantikan kenaikan pangkat bintara yang berlangsung di lapangan Apel Mapolres Manggarai Barat Labuan Bajo pada Jumat 3 Juli 2026. Upacara dipimpin langsung Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang selaku inspektur upacara. Dari total 46 personel yang naik pangkat, sebanyak 42 personel berasal dari Polres Manggarai Barat dan 4 personel dari Batalion B Pelopor Sat Brimopolda NTT. Rinciannya meliputi satuan personel naik dari Isdat.
2: Anda masih mendengar Inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 46 personel kepolisian di Manggarai Barat resmi naik pangkat.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebanyak 46 personel kepolisian Resor Polres Manggarai Barat dan Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur resmi menerima kenaikan pangkat periode 1 Juli 2026. Pendengar, kenaikan pangkat tersebut ditandai melalui upacara Korps Rapor Perwira dan pelantikan kenaikan pangkat bintara yang berlangsung di lapangan Apel Mapolres Manggarai Barat Labuan Bajo Jumat 3 Juli 2026. Upacara dipimpin langsung Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang selaku inspektur upacara. Dari total 46 personel yang naik pangkat, sebanyak 42 personel berasal dari Polres Manggarai Barat dan 4 personel dari Batalion B Pelopor Sat Brimopolda NTT. Rinciannya meliputi 1 personel naik dari Ibda ke Ibtu, 13 personel dari Aibda ke Aibtu, 22 personel dari Bripka ke Aibda, 1 personel dari Brikpol ke Bripka, 2 personel dari Briptu ke Brikpol, serta 7 personel dari Bripda ke Briptu. Pendengar, dalam amanatnya, AKBP Christian Kadang menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh personel yang menerima kenaikan pangkat beserta keluarga yang selama ini memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas. Ia menegaskan bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi, loyalitas, disiplin, dan prestasi kerja yang telah ditunjukkan selama bertugas. Pendengar, selain itu Kapolres juga mengingatkan bahwa kenaikan pangkat membawa tanggung jawab yang lebih besar. Karena itu, setiap personel diminta terus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dirinya turut mengingatkan seluruh personel khususnya yang baru menerima kenaikan pangkat agar menjauhi segala bentuk pelanggaran disiplin, kode etik maupun tindak pidana yang dapat merusak nama baik institusi. Menurutnya, pendengar, momentum kenaikan pangkat harus menjadi motivasi untuk semakin memperkuat komitmen sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional. Usai upacara, pendengar, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari Kapolres Manggarai Barat didampingi Ketua Bayangkari Cabang Manggarai Barat serta para pejabat utama Polres kepada seluruh personel yang menerima kenaikan pangkat. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh hikmat. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Untuk Anda, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store melalui portal resmi rri.co.id. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz bersama Nur Astan menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplep. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplep dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional, bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

dan inspirasi. Masih bersama Nur Aslan yang menemani dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nantinya. Mendengar langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, nantinya akan kami kembali menghadirkan dan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan dan menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia. Tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah nantinya antara Swiss dan maksudnya ini antara Kolombia versus Ghana. Kolombia versus Ghana. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan isi.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum-minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan.
1: Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
1: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.

tidak memiliki apa namanya katakanlah mesin-mesin ekonomi begitu. Mereka hanya jasa dan jasa keuangan saja begitu. Sementara kita banyak sumber daya alam.

0: lays it up for Ronaldo. Oh, settles, shoots,
1: score. Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama Nur Astan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Informasi selanjutnya, layanan jemput bola imigrasi Labuan Bajo permudah warga ngada urus paspor.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, kantor imigrasi 2 TPI Labuan Bajo menghadirkan layanan jemputan baju, jemput bola layanan paspor, dan easy stay permit di Mall Pelayanan Publik MPP Bajawa Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur selama 2 hari. 29 hingga 30 Juni 2026, program ini bertujuan mempermudah masyarakat mengakses layanan keimigrasian tanpa harus datang ke kantor imigrasi di Labuan Bajo. Pendengar, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo Yuda Karisma Pradikda mengatakan kehadiran layanan tersebut merupakan bentuk komitmen imigrasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, inklusif, dan efisien bagi masyarakat. Pada hari pertama pelayanan, pendengar, Senin 29 Juni 2026, petugas memproses satu permohonan paspor elektronik baru untuk keperluan wisata, satu permohonan perpanjangan izin tinggal, serta melayani 3 warga yang berkonsultasi mengenai layanan keimigrasian. Sementara pada hari kedua, pendengar, Selasa 30 Juni 2026, petugas memberikan pelayanan kepada 2 warga yang berkonsultasi mengenai prosedur pembuatan paspor dan 2 warga lainnya terkait perpanjangan izin tinggal. Selama pelayanan berlangsung, petugas juga memberikan edukasi mengenai persyaratan dokumen kepada masyarakat yang datang ke loket pelayanan. Selain itu, ia menambahkan program jemput bola tersebut akan terus dilaksanakan secara berkala. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat di wilayah daratan Flores yang memiliki jarak cukup dari kantor imigrasi Labuan Bajo. Pendengar, menurutnya, kehadiran layanan di MPP Bajawa menjadi bukti bahwa kendala geografis tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan dokumen keimigrasian yang cepat, mudah, dan profesional. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Merani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat cegah pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: hidup ini.
1: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati.
2: pilar RRI yang terdiri dari Radio Teristera.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

pendengar Prosoto RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Aslan menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Sesaat lagi, tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan deretan informasi ringan dan juga menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda edisi Sabtu 4 Juli 2024 pendengar. Tetaplah bersama kami di Prosoto RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store, serta kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo.

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

seperti plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Istilah disabilitas bisa jadi belum begitu banyak dikenal karena masyarakat masih lebih mengenal istilah cacat. Atau tidak normal. Selain bermaksud

Pendengar, kembali lagi bersama kami di Prosotor RISP Labuan Bajo. Tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan program Disabilitas Inklusivitas, menghadirkan informasi untuk program kita edisi Sabtu. Kita akan menyoroti pentingnya aksesibilitas fasilitas publik dan penguatan inklusi sosial. Saat ini pemenuhan hak-hak disabilitas terus diupayakan pendengar, mulai dari penyediaan sarana-prasarana yang aksesibel di tempat umum hingga kesempatan yang setara di bidang pendidikan dan ekonomi kreatif. Kita tahu banyak sekali potensi luar biasa dari teman-teman disabilitas yang mampu membawa perubahan positif jika diberikan ruang dan dukungan yang tepat. Bagi Anda yang ingin berbagi pandangan, memberikan apresiasi atau memiliki informasi terkait gerakan inklusif di sekitar lingkungan Anda, dan sesaat lagi akan kami hadirkan informasi atau tentang disabilitas inklusivitas. Pendengar, ruang ini hadir sebagai wujud nyata dukungan kita bersama untuk menciptakan lingkungan yang ramah, adil, dan memberikan ruang bertumbuh yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk saudara-saudari kita penyandang.

Istilah disabilitas bisa jadi belum begitu banyak dikenal karena masyarakat masih lebih mengenal istilah cacat. Walaupun begitu, istilah cacat sudah harus ditinggalkan karena sudah bermakna negatif, bahkan sudah identik dengan kata rusak atau tidak normal. Selain bermakna positif, istilah disabilitas juga memiliki dimensi yang berbeda dengan cacat. Disabilitas merupakan sebuah isu yang bersifat multisektor, yaitu terkait dengan berbagai bidang. Sedangkan cacat hanya berkaitan dengan bidang sosial. Perubahan itu bersumber dari cara pandang yang bergeser. Istilah cacat hanya melihat dari pendekatan medis yang fokus pada kondisi fisik seseorang, sehingga muncul penilaian normal atau tidak normal terhadap fisik seseorang. Namun, saat ini, istilah cacat sudah diubah menjadi disabilitas yang lebih menggunakan perspektif hak asasi manusia. Dalam perspektif itu, maka kondisi disabilitas hadir ketika seseorang tidak dapat berinteraksi secara baik karena ada hambatan-hambatan yang menghalangi. Oleh karena itu, dalam pendekatan baru ini, upaya penyelesaian masalah harus difokuskan pada menghilangkan hambatan-hambatan, bukan lagi terlalu fokus kepada kondisi fisik seseorang. Peletakan disabilitas sebagai isu multisektor pada dasarnya bukan hal baru di Indonesia. Riset Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK menyatakan bahwa sampai dengan Juni 2015 ada 114 peraturan perundang-undangan yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah yang sudah mengatur tentang disabilitas atau setidaknya mencantumkan kata cacat dalam batang tubuhnya. Keseluruhan peraturan perundang-undangan itu terdiri dari 20 sektor yang berbeda, yaitu kebencanaan, hukum, HAM, politik, infrastruktur, kepegawaian, kependudukan, kesehatan, kesejahteraan sosial, olahraga, otonomi daerah, pajak, pelayanan publik, pendidikan, perdagangan, pertahanan, profesi, tenaga kerja, dan transportasi. Walaupun begitu, penempatan disabilitas sebagai isu multisektor ternyata masih sebatas dalam tataran formal dan belum masuk pada hal substantif, sehingga masih terkendala dalam hal implementasi. Mayoritas peraturan perundang-undangan tersebut masih menggunakan cara pandang charity-based dibandingkan human-right-based. Contoh ketentuan yang dapat dikemukakan adalah seperti pasal 69 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yang mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana. Dalam pasal itu, kondisi kecacatan menjadi patokan dalam pemberian hak sehingga pertimbangan yang muncul adalah karena rasa belas kasih kepada kondisi fisik seseorang. Seharusnya, suatu kebijakan mengintervensi pada pemenuhan hak dan upaya menghilangkan hambatan, bukan pada bantuan dana yang dianggap menjadi satu-satunya kebutuhan dari seorang penyandang disabilitas, sehingga permasalahan dipandang sangat sederhana. Bahkan bantuan dana pada dasarnya tidak dibutuhkan, apabila hal yang mendasar seperti mendapatkan fasilitas pengobatan, fasilitas kembali mendapatkan pekerjaan dan aksesibilitas dapat dipenuhi, sehingga tidak ada hambatan yang terjadi pasca kecelakaan. Masih lekatnya cara pandang charity-based pada ketentuan terkait dengan penyandang disabilitas banyak disebabkan karena adanya ketentuan dalam Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang menjadikan kecacatan pada seseorang sebagai kriteria masalah sosial. Ketentuan itu berhasil membuat stigma bahwa penyandang disabilitas adalah pembawa masalah. Ketentuan itu sangat kental dengan cara pandang medis yang melihat seseorang penyandang disabilitas sebagai manusia yang tidak normal. Ketentuan itu sudah ada dari tahun 1974, yaitu ketika mulai diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang pokok kesejahteraan sosial. Cara pandang tersebut masih terus dipertahankan dan sangat mempengaruhi cara pandang dan perumusan kebijakan, terutama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu bukti kuatnya akar pemahaman tentang pasal itu adalah diserahkannya isu disabilitas secara khusus menjadi urusan Kementerian Sosial. Hal substantif lain yang dapat dianalisa untuk melihat aspek multisektor dalam isu disabilitas adalah terkait dengan syarat jasmani dan rohani untuk pengisian jabatan tertentu. Ada pihak yang menganggap itu penting agar seseorang yang menempati suatu jabatan itu tidak terhambat dalam menjalankan tugasnya. Argumentasi itu mendapat kritikan karena syarat jasmani dan rohani terkadang tidak fokus pada melihat potensi hambatan, tetapi sekedar melihat kondisi fisik seseorang yang belum tentu menghambat seseorang dalam menjalankan tugasnya.
Syarat itu pun kerap mengklasifikasikan disabilitas sebagai faktor yang tidak layak dianggap sehat jasmani atau rohani. Terlepas dari perdebatan yang ada, pencantuman syarat sehat jasmani dan rohani dalam proses pengisian suatu jabatan sudah menjadi lumrah pada saat ini. Bahkan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa seorang presiden dan wakil presiden pun dipersyaratkan harus sehat jasmani dan rohani. Dalam perspektif HAM, kesehatan jasmani dan rohani jelas tidak bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak politiknya ataupun hak kesamaan kesempatan berdasarkan atas hukum. Aspek jasmani dan rohani hanya digunakan sebagai catatan dan bahan pertimbangan, terutama setelah yang bersangkutan menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, syarat sehat jasmani dan rohani tidak dapat menjadi syarat yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang. Berbeda dengan pandangan dalam aspek medis, kesehatan jasmani dan rohani menjadi sangat penting karena kondisi tidak sehat jasmani dan rohani adalah tidak normal atau sakit. Hal berikutnya yang perlu diperjelas dalam hal ini adalah posisi disabilitas. Apakah termasuk dalam situasi sehat jasmani dan rohani atau tidak? Dalam konteks peraturan perundang-undangan, terutama dalam level undang-undang, pengaturan mengenai sehat jasmani dan rohani mengalami perubahan. Pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 menegaskan bahwa kecacatan adalah kondisi terhambatnya jasmani dan rohani, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi cacat adalah kondisi tidak sehat jasmani dan rohani. Ketentuan itu bertahan selama hampir 26 tahun sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 yang pada penjelasan pasal 8 dinyatakan bahwa cacat tidak masuk dalam kriteria jasmani dan rohani. Selanjutnya, ketentuan itu dirujuk lagi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yang menegaskan hal yang sama. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengisian jabatan seorang presiden dan wakil presiden tidak memperhatikan kondisi disabilitasnya.

0: Lah iya, lek pai ditu lho, apa ya nanti bisa ikut nyoblos.
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pai di make kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasihan toh Lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasihan kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan kosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda, ternyata pesawat punya klakson. Letaknya di panel atas di kokpit bersebelahan dengan tombol untuk menghubungi awak kabin. Umumnya, tombol klakson pesawat bertuliskan GRD, CALL, atau GND, tergantung dari tipe pesawat. Tombol klakson pesawat berfungsi untuk memanggil seseorang di pelataran pesawat, terutama saat situasi darurat. Tidak hanya itu, tombol klakson pesawat paling sering digunakan oleh kru di darat ketika melakukan pemeliharaan kokpit. Membunyikan klakson adalah cara kru di darat untuk memanggil rekan kerja mereka. Meskipun memiliki klakson, pilot hampir tidak pernah menggunakan tombol klakson pesawat, terutama jika sudah terbang di udara. Jika pilot mencoba menggunakan tombol klakson tersebut sembari bersiap untuk keberangkatan, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendengarnya. Hal ini diakibatkan kerasnya suara pesawat terbang dan aktivitas di bandara yang akan menenggelamkan suara klakson. Klakson pesawat juga tidak bekerja saat pesawat tengah mengudara karena sistem persinyalan dimatikan. Selain itu, bunyi klakson pesawat tentunya berbeda dengan klakson mobil atau kereta api. Jika dinyalakan, maka bunyi klakson pesawat hampir mirip seperti sirene ambulans atau sirene tanda darurat. Meski tidak digunakan seperti klakson kendaraan lainnya, ia tetap memiliki fungsi tersendiri.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI.

0: Digital saja toh.
1: Sesekali jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui portal resmi rri.co.id, kembali lagi bersama saya Nur Astan yang akan menemani Anda edisi Sabtu 4 Juli 2026 di jadwal siang ini ya pendengar. Untuk Anda yang ingin siang sedang beraktivitas di luar rumah, yang sedang beristirahat di hari libur edisi Sabtu 4 Juli 2026, untuk tetap semangat dan jaga kesehatan, dan bagi Anda yang sedang mengendarai kendaraan agar tetap terus berhati-hati tentunya ya. Pendengar, kami akan hadirkan deretan informasi untuk menemani aktivitas Anda, dan di jam 11 lewat 55 menit nanti akan kami hadirkan dan mengajak

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, informasi selanjutnya, launching Festival Golo Curu 2026 digelar 9 Juli, panitia intensifkan persiapan.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Panitia Festival Golo Curu 2026 terus mengintensifkan berbagai persiapan menjelang launching festival yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026 di Natas Labar Motang Rua. Berbagai kesiapan teknis hingga rangkaian acara mulai dimatangkan melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Puspas Keuskupan Ruteng pada Rabu 1 Juli 2026. Festival Golo Curu Maria Ratu Rosaria merupakan perhelatan religi dan budaya yang memadukan nilai spiritual, budaya Manggarai, serta potensi pariwisata daerah. Festival ini menjadi ruang perjumpaan umat dan masyarakat untuk merayakan iman sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Pendengar, dalam rapat tersebut panitia membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan, mulai dari rangkaian kegiatan, keterlibatan peserta, promosi, kesiapan logistik, hingga sejumlah agenda pendukung lainnya. Pembahasan kemudian dilanjutkan bersama masing-masing seksi kepanitiaan guna memastikan setiap bidang dapat menjalankan tugas secara optimal. Pendengar, Ketua Pelaksana Festival Golo Curu 2026 Ignatius FR Bora atau yang akrab disapa Romo Pepi Bora mengatakan launching Festival Golo Curu menjadi langkah awal untuk memperkenalkan seluruh rangkaian kegiatan sekaligus mengajak masyarakat mengambil bagian dalam menyukseskan festival tersebut. Menurutnya, pendengar, Festival Golo Curu diharapkan dapat terus berkembang menjadi salah satu ikon wisata religi dan budaya di Manggarai yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama dalam penguatan ekonomi kreatif dan promosi potensi lokal. Ia berharap pendengar Festival Golo Curu 2026 dapat menjadi milik bersama, bukan hanya milik panitia semata. Sementara itu, Ketua Umum Panitia Festival Golo Curu 2026 Yosefus Nono mengatakan, seluruh panitia terus melakukan koordinasi untuk memastikan kesiapan setiap bagian, khususnya terkait susunan acara dan kebutuhan logistik. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id.

yang ada di suku dinas ketahanan pangan, kelautan dan pertanian. Luar biasa mereka menampingkan produk-produk yang ada di Kepulauan Seribu. Pesan yang mau disampaikan bahwa walaupun berada di pulau, walaupun gersang, tetapi justru petani dan juga binaan dari suku dinas ketahanan pangan, kelautan dan pertanian bisa menampingkan sesuatu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Yeay. Terima kasih banyak teman-teman semua sekali lagi. Saya senang sekali bisa ketemu dengan kalian, bisa ngobrol dengan kalian. Semoga kalian juga merasakan hal yang sama.
1: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodinya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
2: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Terima kasih Anda pendengar masih terus setia mendengarkan Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di frekuensi FM 91,7 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu kini telah menunjukkan pukul 11.52 waktu Indonesia Tengah. Hanya dalam hitungan beberapa menit ke depan, pendengar

sejenak menghentikan aktivitas dalam untuk menyatukan hati dalam doa Angelus. Mari kita manfaatkan momen siang hari ini pendengar untuk mengucap syukur atas segala rahmat-Nya dan memohon perlindungan untuk sisa hari yang akan kita jalani. Bagi Anda yang sedang berada di rumah, di tempat kerja maupun dalam perjalanan, mari kita bersiap diri menyambut saat teduh ini. Sesaat lagi inilah doa Angelus hanya di Pro 1 RRI.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, haleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, berilah supaya dengan pengantaraan Bundanya Perawan Maria, kami bersukacita dalam kehidupan kekal.

Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.

tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sekuat sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir Mohamed Hani melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

durasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disudut.

0: demonstrou vontade.
1: Saya pikir kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan

0: Valverde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 kelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang sebenarnya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan menjadi MVP atau pemain

krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu.

kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita bersama dengan pemerhati sepak

26 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala

0: menurut Anda, Bung Ari?
1: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan sendiri sampai perpanjangan waktu hingga penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memberatkan, berarti memang berimbang.
0: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
1: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
0: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
1: Ini yang menarik ya, kata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2020.

berhasil. Tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur, malahan sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 11 Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Federasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda. Dengan

0: sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu kerjasama lebih kuat lagi dengan federasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim di Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
0: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu, atau kekuatan ya, misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan, percaya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk

akan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Guard dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan datang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menang.

0: kembali ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton memainkan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lina melaporkan selengkapnya.
1: But he's been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini, tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata, kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we're right there competing with them.

0: so close and
1: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucap selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
0: Our side will focus on to tomorrow.

0: Ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu. Pada hari Jumat malam kemarin, Coco berhasil melalui set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis 146 dunia, Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan 1. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good
3: maksudku dia

0: poin. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3-4 peluang. Tapi intinya, aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Koko akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencik, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat.

0: berhasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
1: Felt better today, which is what my main goal and...
0: Hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya semangat positif. Namun bagaimanapun, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik, aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Shizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RR, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian olahraga siang ini.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya, Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat penting.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herman, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa event

0: Sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang Sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
1: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
0: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas pembawa misi revanse. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritsky, Pro 3 RRI, Semudara untuk Indonesia.

demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

April hingga Juni 2026 lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan, penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi singa atas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kata-kata sandwich kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apa kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 10-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich gitu.
1: Siang Anda semarak dengan hadirnya Flor Rata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Flora Siang di

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Selamat siang, bergarisnya Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Kami ini akan menghadirkan cek fakta ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT dan polisi lalu lintas Polantas. Faktanya, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, PT Pertamina Persero membantah informasi tersebut. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Muhammad Baron memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh SAMSAT dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak di Pertamina. Dan seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. Dan pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan pendengar, setelah ini kami akan menghadirkan program Bincang Budaya untuk Anda semua. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Sekarang senang sekali saya Dito Utama dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Bincang Budaya. Ini ruang bersama untuk mengenal, merawat, dan melestarikan kekayaan tradisi yang tumbuh di tanah Flores. Dan pendengar, warisan budaya ini tidak hanya hadir melalui tarian, bahasa, atau tenun ikat, tetapi juga melalui bunyi-bunyian yang menyimpan sejarah dan identitas sebuah masyarakat. Dan salah satunya adalah alat musik geko yang menjadi bagian dari kekayaan seni budaya masyarakat Ende dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan siang hari ini kita akan mengangkat topik yakni mengenal alat musik geko sebagai warisan seni dan budaya ND Flores. Dan bersama kita telah hadir Bapak Frans Yama ya. Beliau adalah

langsung putarkan ya untuk satu lagu yang dimainkan dengan alat musik Geko, dan ini merupakan potongan singkat alat musik Geko yang dimainkan oleh Pak Franz. Dan pendengar, inilah alat musik Geko yang dimainkan langsung oleh Bapak Franz ya. Dan selamat mendengarkan.

0: Oke, baik pendengar Setia Pro 1 RRI ND ya. Tadi sudah Anda dengarkan ya, itu salah satu alat musik tradisional yang ada di ND itu ya. Itu benar betul Pak Frans ya, tadi betul, itu benar. Alat musik gecko gitu ya, yang dimainkan sendiri oleh Bapak Frans, dan suara alat musik gecko itu seperti itu. Dan tadi Bapak Frans sendiri yang menyanyi tadi ya. Oke. Dan kita di Bincang Budaya siang hari ini kita juga akan membedah ya, atau memperkenalkan kepada masyarakat luas ini mengenai musik gecko. Dan untuk membuka perbincangan di siang hari ini, bisa disampaikan terlebih dahulu nih Pak Frans, dan apa itu sebenarnya alat musik gecko itu, dan bagaimana masyarakat ND itu bisa mengenalnya itu? Silakan Pak.
1: Baik, alat musik gecko awalnya belum banyak orang untuk kenal. Karena alat itu orang biasa taruhnya di kebun, yang berfungsi untuk mengusir hama yang makan. Nah, kemudian bisa juga pada siang hari orang kita kerja capek, bisa alat musik itu dimainkan untuk menghibur diri sendiri. Kalau memang memang kalau ada orang yang ada orang lain, dia beberapa orang yang satunya main gecko itu, senang lain bisa tarian nari di situ. Jadi awalnya itu gecko itu disiapkan orang untuk ya mengiringi tarian berarti sendiri, untuk menghibur diri sendiri dan di sendiri kebun.
0: Seperti itu Pak ya. Jadi artinya di kebun, alat musik gecko itu kan kalau divisualisasikan ya, atau digambarkan itu dalam bentuk kayu gitu, kayak kayu yang bongkahan kayu gitu diberi tali gitu ya, jadi menjalar gini ya. Dan itu apakah dulu asal usulnya, tadi kan Pak Frans itu menyampaikan ya bahwa itu untuk alat menghibur diri sendiri gitu, artinya dulu kan di ladang gitu ya, artinya petani itu, berarti asal usulnya ketika petani itu atau pekebun itu mencari kayu gitu, disusun menjadi alat musik gitu, asal usulnya ataukah begitu itu Pak?
1: Seperti itu ya.
0: Menarik sekali ini Pak. Dan jika berbicara asal usul, apakah Pak Frans ini bisa diceritakan ya, menceritakan kepada pendengar nih Pak, dari mana nih sebenarnya asal usul alat musik gecko, dan sejak kapan keberadaannya ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat nih Pak?
1: Baik, ini gecko sampai keberadaannya dikenal masyarakat, karena memang dia sudah berubah fungsinya. Jadi bukan saja untuk main yang menghibur diri sendiri, tapi bisa menghibur orang lain. Dan itu biasanya digunakan untuk menerima tamu-tamu yang datang. Lalu membuka acara. Acara-acara di waktu pesta itu mungkin dibuka pertama kali itu deh, ini alat gecko itu. Gitu. Jadi buka acara, terus kemudian upacara penjemputan. Dan ini kita sudah pernah main, kita bisa jemput. Ini ada turis-turis yang dari luar negeri itu ya, kita bisa jemput itu bermain dengan dibuka dengan gecko itu.
0: Dengan alat musik gecko ya. Tapi kalau pada dahulunya ini sejak nenek moyang kita ya, berarti ya alat musik gecko ini asal usulnya pastinya ya.
1: Asal usulnya dari

0: yang pastinya itu tidak karena dia muncul saja di antara bapak-bapak tani kita yang
1: tiba-tiba muncul gitu di antara bapak-bapak tani ya. Oke.
0: Dan dengan tata nadanya belum terlalu seperti yang sekarang.
1: Berarti sekarang sudah mulai ada perkembangan ya. Tadinya tidak tertata untuk nadanya dan sekarang sudah mulai tertata ya untuk nada itu ya. Dan juga chordnya gitu Pak ya. Oke. Dan ini kan sebuah alat musik ya. Kenapa alat musik itu bisa dinamakan geko dengan ini? Yang alat musik yang Bapak sebutkan tadi itu. Kenapa kok? Apakah ada cerita atau filosofi di balik nama tersebut ini Pak Pras?
0: Secara usuk geko tidak ada. Ya, tidak ada maksud apa. Tapi geko itu karena di kebun, kalau untuk menghibur hati, menghibur diri sendiri, ataupun ini mengusir hama, ya seperti burung ataupun kera itu harus kita bunyikan. Itu untuk mengusir itu. Sehingga mereka tahu bahwa oh di sana ada orangnya. Di sana kita tidak boleh masuk. Melarang itu. Nah, kemudian tapi tetap ini. Nada-nada tidak tersusun, tidak rapi, tidak seperti sekarang.
1: Nah,
0: tetap itu. Jadi itu terus bahannya diambil dari kayu tertentu ya, yang tumbuh di sekitar kebun situ, biasa tumbuh di tebing. Tidak semua kayu kita untuk bisa jadi gitu, tidak. Hanya kayu-kayu tertentu saja.
1: Hanya kayu-kayu tertentu. Nah, ini berbicara mengenai bahan, artinya bahan untuk musik geko itu kayunya khusus ya tadi Bapak menyebutkan. Kira-kira itu kayu apa Pak yang dari kebun itu?
0: Itu kebanyakan kayu wai.
1: Kayu wai. Pohon wai ya artinya.
0: Pohon wai. Ya.
1: Pohon wai. Oke.
0: Kalau bahasa daerah saya pun wai tidak tahu yang secara bahasa Indonesia-nya apa.
1: Pohonnya pun wai. Oke, pohon wai. Oke, dan itu memang khusus ya. Itu bisa memang dari spesifikasi kayunya itu memang apa ya, muncul bunyi-bunyian gitu ya. Oke, pohon
0: bunyi bagus ya.
1: Iya. Itu berarti memang khusus ya. Kayu-kayu lain mungkin ada alternatifnya gitu, tidak ya?
0: Ada juga.

0: basnya juga Pak ya?
1: Ada.
0: Oh, penyebutannya bas ya gitu ya?
1: Iya.
0: Itu dalam satu rangkaian gitu?
1: Satu rangkaian.
0: Oh, oke. Okay. Dalam satu rangkaian ya? Ada basnya tersendiri ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Ini sangat-sangat menarik ya. Dan Pak Frans ini bukan hanya merasa senang ketika memainkan atau mendengar, tapi merasa bangga ya?
1: Bangga ya.
0: Bangga bahwa warisan, iya, warisan nenek moyang kita ini bisa terus didengar dan dimainkan ya. Dan ini semua

0: agak susah.
1: Gitu ya. Agak susah. Pasti semua pakai intro ya. Artinya ketika Gecko itu dimainkan, semua orang ikut juga ya untuk menari atau bernyanyi gitu Pak ya.
0: Ya.
1: Oke. Karena ini sesuai dengan awal tadi ya, bahwa ini untuk menghibur diri sendiri dan juga seluruh masyarakat gitu Pak ya. Oke. Dan dalam tradisi masyarakat Ende ini Pak, dan alat musik Gecko ini itu biasanya dimainkan itu kapan Pak ya? Pada acara-acara apa atau pada momen-momen apa gitu Pak?
0: Itu bisa dimainkan waktu misalnya upacara-upacara keagamaan. Ya, untuk lagu-lagu Natal paksa bisa dimainkan itu. Terus ini penjemputan tamu ya.
1: Oke.
0: Terus itu ada di kita main pada saat pembukaan suatu festival gitu.
1: Seperti acara-acara kebesaran, dan juga keagamaan seperti itu Pak ya. Oke. Baik. Dan juga dari musik Gecko ini Pak, seberapa penting Pak peran musik Gecko ini dalam mempererat hubungan sosial dan kebersamaan warga? Apakah ada hubungannya dengan ini Pak?
0: Karena Gecko ini barusan diperkenalkan belum terlalu lama ya, sehingga belum banyak mengundang simpati masyarakat untuk itu. Mereka hanya tahu sih, kok hanya menggugah mereka bahwa kok Gecko ini kok bisa mengiring lagu tuh orang biskop kita menyanyi, bisa itu melodi seperti dalam rangka, untuk sementara itu masih dalam rangka memperkenalkan dan menggugah hati orang, dan orang memang sudah tergugah ya. Wah kok bisa ya? Ya makanya itu tetap saya perkenalkan terus, dimainkan terus ya. Dan sekarang jangkit lagi ke saya pikir arahnya ke sekolah-sekolah, so bisa diterapkan di dalam pendidikan, dunia pendidikan.
1: Iya, dan itu bisa menjadi bahan ajar juga ya, dan itu memang harus dikenalkan sih alat musik daerah itu, karena ini kan juga salah satu unsur seni ya, dan di unsur seni itu merupakan unsur budaya kita nih, dan ini memang harus terus diwariskan, jangan punah ini Pak. Dan tadi itu memang orang-orang pada tertarik ya, berbicara mengenai itu baru saja diperkenalkan, itu dalam arti baru saja diperkenalkan itu diperkenalkan dalam arti seperti apa Pak? Baru dalam arti mengeluarkan yang sudah dikenal, tidak dikenal lama ya. Itu baru dikenalkan lagi begitu atau seperti apa Pak?
0: Baru dikenalkan lagi itu sekitar 2022 itu.
1: 2022 ya, baru diperkenalkan kembali ya.
0: Kembali itu tuh.
1: Padahal ini sebenarnya sudah ada sejak era kapan
0: sudah
1: ini?
0: Lama,
1: sudah sangat-sangat lama ya. Mungkin sebelum ada Indonesia sudah ada di Ende itu alat musik.
0: Sudah
1: itu.
0: Ada.
1: Sudah ada ya. Sebelum kemerdekaan
0: dalam
1: Indonesia.
0: Dalam bentuk sederhana itu seperti saya katakan tadi itu. Itu sudah ada itu tuh.
1: Apakah Bapak juga mengetahui apakah ada alat musik Gecko yang pertama itu Pak? Yang mungkin masih ada gitu. Untuk saat ini tidak ada ya atau
0: tidak ada lagi.
1: Karena proses itu karena bahannya kayu juga ya. Jadi pelapukan itu ya.
0: Dan kalaupun ada kalaupun ada itu ada satu tapi di Nubusi. Ada sebab tua sudah meninggal. Saya pernah kunjungi dia gitu dia karena dia hobi. Dia setiap sore dia main itu di tempat kuburnya untuk menghibur diri sendiri. Kemudian kalau bisa capek, kecapean atau memang kalut, dia bisa main sendiri itu. Tapi sebatas untuk ya, lagu-lagu untuk menarian atau penari itu.
1: Untuk menari itu ya.
0: Jadi ya itu. Nada-nada itu saja. Tapi tidak seperti itu. Dan itu memang kuno. Kalau mau
1: kuno. Ada itu ya.
0: Ya ada.
1: Itu yang versi kunonya itu. Dan ini memang kita harus terus mengenalkan ini. Ini kan artinya baru kita proses pengenalan kembali ya untuk alat musik Gecko ini. Baik Pak. Dan menurut Pak Frans nih, Pak, mengapa alat musik tradisional seperti Gecko ini perlu dipandang ya sebagai identitas budaya masyarakat Ende, Pak?
0: Sangat perlu ya. Karena itu ya merupakan alat baru sama sekali. Dan bahkan belum terlalu banyak orang Ende mengenal Gecko itu. Makanya itu harus diperkenalkan terus ya. Sehingga itu menjadi ya kedepannya sudah menjadi brandnya Ende.
1: Ende.
0: Sehingga musuh Gecko, oh ini. Kalau Ende ya, orang akan ingat, oh Gecko. Tidak ada di tempat-tempat yang ada Gecko.
1: Iya Oke, ini ya sangat-sangat menarik ya. Dan dari musik Gekko ini, Pak, apakah ada nilai-nilai kehidupan, Pak, yang diwariskan oleh leluhur ya, atau diwariskan oleh kita nanti ke depannya ini melalui praktik memainkan musik Gekko? Nilai-nilai kehidupannya itu?
0: Ya, itu istilahnya mau menghidupkan kembali tradisi yang sudah hilang, menggugah orang untuk mengingatkan kembali bahwa itu adalah musik kita yang harus kita pertahankan itu tuh. Dan kemudian kita kembangkan, nah, karena musik itu agak sedikit ya beda dari musik lain karena dia sangat hidup, dia bisa berkolaborasi dengan musik apa saja, musik modern
1: bisa berkolaborasi ya. Oke, dan dari Pak Frans ini sudah mahir sekali nih memainkan Gekko ya. Dan apakah ada sudah banyak ini untuk yang bisa memainkan alat musik itu, Pak?
0: Ada pukulan itu ada juga, beberapa. Tidak semua pukulan-pukulan itu tuh beat-beat itu mereka tahu. Karena untuk menguasai itu harus orangnya harus latih, biasakan. Ya. Dengaran mudah, tapi waktu kita mainkan itu ini.
1: Tidak mudah juga ya.
0: Tidak mudah. Oke. Okay. Misalnya pukul-pukulannya, misalnya jenis saja pukulan-pukulan tenggo, pukulan waltz, pukulan mas, segala macam pukulan itu seperti yang ada di ilmu musik itu tuh.
1: Oke.
0: Itu tidak semua orang bisa, kecuali dia latih.
1: Oke, baik Pak Frans. Dan untuk saat ini, untuk proses belajar nih, misalnya, semisal saya nih mau belajar Gekko itu, bisa juga berarti Pak ya?
0: Bisa, sangat-sangat bisa, bisa ya.
1: Oke, dan dari proses belajar memainkan alat musik ini Pak, di pada zaman dulu dibandingkan sekarang ini apakah ada perbedaannya Pak? Kalau dulu perlu belajarnya bagaimana, kalau sekarang belajarnya gimana, metodenya begitu Pak?
0: Ya, itu harus memiliki alat, peralat memang, supaya dia bisa praktik sendiri. Terus dan di situ untuk latihan supaya orang bisa mengenal not itu, bagi orang yang baru saya bisa tulis dengan nada tertentu. Nada dari nada yang paling rendah dari dua oktav tadi itu, itu dari paling rendah sampai paling tinggi. Contohnya misalnya musiknya misalnya kita menada G umpamanya, nada G itu kan sama sol, do sama di sol ya. Nah kita sarper kita buat sol dulu, bunyi pertama kali itu tuh sol. Sesudah itu sama dengan do. Nah, kemudian kita mulai turun ke bawah. Sol turun ke bawah, fa, mi, re, do ke bawah. Lalu kemudian sol naik ke atas, la, si, do, terus naik ke atas. Dan harus berakhir di sol lagi.
1: Kalau okay, mulai dengan sol gitu. Itu metode belajar salah satu ya.
0: Ke atas sampai di sol tinggi, ke bawahnya itu harus sampai dengan sol juga.
1: Iya. Oke. Dan dari alat musik Gekko ini Pak, biasanya kalau band gitu, kalau seperti yang modern ya, ada gitaris gitu kan, ada bassis disebut gitu. Itu kan pasti ada maestro-nya juga ya. Maksudnya sang maestro. Apakah Pak Frans juga seorang maestro di Gekko atau ada tersendiri Pak di alat musik Gekko ini?
0: Untuk belum pernah ada ya maestro Gekko ya. Kalau untuk sekarang barangkali belum ada, kalau sama katakan bahwa mungkin baru saya ya, karena saya mulai
1: baru Pak Frans ya. Ini jangan-jangan Pak Frans ini seorang maestro Gekko-nya ini nanti nih. Begitu ya.
0: Saya tidak bisa katakan begitu karena saya sendiri tidak tahu, tapi naluri berkembangnya itu ada.
1: Gitu ya.
0: Dan ternyata yang main seperti itu, main-main ke lagu-lagu semua itu baru saya.
1: Oke, baru Pak Frans ya. Oke, dan ini kita juga mengenalkan ya kepada pendengar semua ini terkait dengan alat musik Gekko, dan tadi kita juga di pembukaan sudah sedikit memainkan ya. Oke, dan dari tokoh-tokoh dulu itu juga belum ada Pak ya, untuk
0: belum
1: yang memainkan Gekko, mungkin sang maestro gitu belum ada ya.
0: Main ada, tapi sekarang itu tadi sekadar pada irama atau nada tertentu saja ya. Itu pukulan-pukulan tertentu saja, tidak berkembang seperti yang sekarang sampai dia mengiring menyanyi dan lain sebagainya, mengiring lagu. Tidak, lalu pukulannya itu tetap itu saja.
1: Hanya itu saja.
0: Pukul macam gong gendang gitu tuh.
1: Oke, baik. Oke. Dan ini Pak, ini apakah musik gecko ini juga menjadi media ya untuk menyampaikan cerita, nasihat atau sejarah gitu juga Pak? Apakah ini sebagai media ya alat musiknya itu Pak?
0: Seharusnya kita bisa menjadi media untuk menyampaikan pesan tertentu. Hmm. Tapi itu mesti dengan lagunya, karena isi pesan itu ada di lagu. Lalu kemudian di pukulan itu bisa juga, misalnya pesan untuk orang harus bersemangat, ya,
1: okay.
0: Jangan malas, itu dengan gecko bisa, dengan bagaimana cara dia pukul itu.
1: Itu ya. Itu ada makna-makna tersendirinya begitu Pak. Yeah. Oke, baik. Dan ini kita tadi sudah berbicara ya mengenai musik gecko ini dan Bapak sudah menjelaskan sejarahnya itu bagaimana. Dan kita sebelum lanjut untuk ngobrol di Bincang Dia edisi siang hari ini, kita pastinya ajak pendengar ya Pak, kalau ada yang ingin bergabung dengan kita untuk bertanya ataupun ingin beropini ataupun ingin hanya ingin bertegur sapa kepada Pak Frans, sangat-sangat boleh ya. Dan kita akan ajak, dan kita setelah ini akan jeda terlebih dahulu dan akan kami putarkan alat musik gecko yang dimainkan oleh Bapak Frans dengan lagu Indonesia Raya. Dan untuk pendengar semua yang ingin bergabung di studio di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Untuk Anda yang ingin bergabung ya bersama kami untuk kirim-kirim salam juga bisa kepada narasumber ataupun kepada pendengar lain ya, dan juga ataupun ingin bertanya ataupun ingin memberikan opini sangat-sangat bisa. Dan pendengar, inilah penampilan musik gecko ya, alat musik yang dimainkan oleh Bapak Frans, dan lagu ini yakni lagu Indonesia Raya. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Tadi ini barusan Anda dengarkan ini. Ini merupakan alunan musik Gecko ya. Betul ya Pak Frans ya. Dan ini alat musik yang dimainkan oleh Pak Frans sendiri. Dan ini bunyinya alat musik Gecko itu seperti itu. Dan tadi merupakan irama dari lagu Indonesia Raya ya. Betul ya. Dan itu yang dimainkan sendiri oleh Bapak Frans. Dan ini sangat menarik ya. Dan ini sangat-sangat apa ya, untuk bahasanya itu sangat-sangat budaya sekali ya, atau berkesenian ya, dalam arti ya berkesenian. Dan ini alat ini memang kita ini memperkenalkan ya kepada pendengar, dan nanti pendengar sudah mendengarkan juga, dan mungkin pendengar yang ingin bergabung atau bertanya-tanya ya kepada Pak Frans sebagai narasumber di siang hari ini bisa melalui line telepon di 0821 441 1957. Dan juga bisa melalui line WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya, dan telepon di 0821-3878-8786. Dan kita akan lanjut bincang-bincang kita di siang hari ini Pak ya. Dan tadi sudah kita dengarkan nih alat musik Gecko ini. Itu, dan itu tidak kalah bagus juga dengan musik-musik yang modern. Itu sangat-sangat menarik. Kita mendengarnya, saya pun juga terhibur. Ini saya sebagai pendengar juga artinya kan tadi alat musik Gecko. Dan sekarang ini kan kita sudah masuk era modern ya, era modernisasi. Dan di tengah arus modernisasi ini dan masuk musik digital nih, pastinya musik-musik digital sekarang sudah masuk ya. Dan tantangan apa Pak yang dihadapi dalam melestarikan alat musik Gecko ini?
1: Ya, ini harapan kedepannya itu adalah pemusik Gecko ini bisa bermain bersamaan dengan alat-alat yang lain, alat-alat modern. Ya. Begitu, sekaligus untuk perkenalkan bahwa alat tradisional itu ada, seperti itu, karena itu alat baru. Ya.
0: Ini yang disebut alat baru yang Gecko-nya atau
1: Gecko-nya.
0: Gecko ya. Jadi beriringan gitu berjalannya ya.
1: Iya.
0: Dan itu apakah ada tantangan tersendiri Pak ketika di alat musik yang modern itu dan juga Gecko ketika dibandingkan?
1: Ya, tantangannya ya ada sih. Ini karena nada dasar ada yang tidak sama, tapi makanya dibantu dengan alat seperti itu supaya semua nada itu sama. Ya. Sehingga waktu kita bermain sebentar itu, yang keluarnya itu adalah kedengarannya serasi
0: dan
1: sama.
0: Seperti itu Pak ya. Dan kita berbicara mengenai musik Gecko nih Pak. Dan bagaimana minat generasi muda Ende terhadap musik tradisional saat ini Pak?
1: Minat mereka ya masih rendah ya. Itu dipengaruhi oleh karena ketidaktahuan mereka menyangkut dengan seni. Ya, seni musik itu tuh banyak anak-anak kita tuh belum tahu banyak. Sehingga mereka note saja mereka tidak tahu, baca note belum tahu. Nah, mereka hanya paling-paling bisa menjiblak atau meniru. Dan tidak tahu note, hanya mendengar lagu, ikut saja begitu bisa. Seperti lagu di karaoke, gitu. Tapi untuk nada, note-nya itu mereka tidak tahu. Coba kalau mereka alihkan dari lagu itu, mereka bikin dari note sendiri. Mereka tidak tahu. Nah, disitulah letaknya. Anak-anak itu susah sekali. Mereka menghafal saja. Jadi itu suatu hal yang membuat mereka tidak tertarik. Mereka mau dengar saja, langsung itu tertarik. Tapi untuk mau supaya tahu, mereka bisa main ke suatu alat musik, tidak.
0: Dan ini itu ya salah satu, ini juga antara di minat tadi itu menjadi tantangan juga ya di generasi muda. Dan karena generasi-generasi muda ini merupakan penerus dari warisan budaya juga. Dan ini apakah dari Pak Frans ini ada solusinya ya jika anak muda itu tidak mengenali ada. Seperti apa itu?
1: Ada. Maka solusi saya itu tuh harus kerjasama dengan sekolah-sekolah. Harus kerjasama. Dan saya siap untuk sekolah-sekolah yang misalnya minta melatih ya seni musik itu khususnya musik-musik tradisional. Dan lebih khusus lagi gecko. Karena gecko dia punya manfaat, dia kegunaan terlalu banyak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makan sekarang untuk sementara itu saya baru masuk di salah satu SD yang dekat situ. Jadi saya berikan peralatan, saya kasih, saya kerjakan mereka, kemudian saya tulis peralatan itu dengan note itu, sehingga kalau guru ajar tentang note, ya, maka langsung lihat di mana di alat itu.
0: Oke.
1: Tuh di mana re, di mana fi, misalnya di mana itu langsung. Jangan kita berteori saja, tidak langsung pegang di alat karena mereka tidak tahu terus. Sehingga mereka biasa dengan mendengar bunyi langsung dari alat dan mereka sendiri langsung bisa melatih.
0: Oke. Ini sudah diawali dengan SD, SD salah satu SD di Kelurahan
1: Tewarangga.
0: Tewarangga ya. Oke. Baik. Dan ini nanti semoga bisa menjalar ke seluruh sekolah ya. Baik jenjang SD, SMP maupun SMA, bahkan perguruan tinggi, Pak. Kalau bisa nanti untuk bisa masuk ke sana gitu, Pak ya. Dan karena ini juga salah satu warisan seni dan budaya dari ND ya. Dan ini merupakan asli dari ND dan jarang sekali orang yang tahu, akan tetapi ini juga harus terus dilestarikan dan harus dikenalkan ke masyarakat luas di generasi saat ini nih, Pak. Oke. Dan dari Bapak sendiri, itu kan tadi Bapak rencana mau masuk ke sekolah-sekolah ya. Dan dari peran keluarga ini, apakah jika ada seseorang yang mengenal musik gecko, apakah peran keluarga itu penting juga, Pak, untuk mengenalkan ke generasi-generasi selanjutnya, Pak?
1: Sangat penting.
0: Apakah ada contohnya gitu?
1: Contoh seperti pentingnya peralatan ada. Itu kan misalnya kalau ada orang melatih ya. Itu keluarga itu tidak boleh merasa risih atau merasa terganggu, ribut. Kalau namanya musik itu biasa selalu ribut. Itu maka dukungan dari keluarga itu harus ada. Nah, kemudian dari keluarga sendiri ya, juga mereka harus punya rasa ketertarikan dan melatih terus so mereka juga tahu. Nah, dari keluarga itu mungkin bisa jangkit kepada keluarga lain. Akhirnya seluruh masyarakat sekitar itu mereka akan merasa tertarik ya, karena kebiasaan. Itu. Tapi kalau umpamanya di kita tidak dari keluarga itu misalnya nonton saja atau tidak, maka bahkan bisa hilang lagi.
0: Oke, itu Pak ya. Jadi modelnya seperti mendengarkan musik, dibiasakan yang tadinya tidak terbiasa mendengar, ini jadi ikut-ikutan nanti. Harapannya begitu Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, ini salah satu metode pengenalan ya. Oke. Oke, dan juga Pak, ini dari Bapak sendiri. Harapan Pak Frans ini terhadap masa depan musik gecko di tengah perkembangan zaman saat ini seperti apa Pak ya?
1: Saya melihat bahwa gecko itu satu saat ya bisa dijadikan ya musik ya, apa namanya itu yang bisa berkolasi di musik-musik modern lain. Bisa di antaranya itu alat itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dan bahkan bisa mendunia lah
0: ya. Mendunia ya. Oke.
1: Okay. itu harapan saya.
0: Oke. Dan dari Pak Frans sendiri, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan ya kepada generasi muda di Flores nih khususnya, agar tetap mencintai dan melestarikan seni tradisi di daerahnya, Pak?
1: Itu saya sangat mengharapkan supaya mereka itu masyarakat tuh setelah melihat harus bila belajar. Mereka harus tentang belajar, dan kalau ada kekurangan bisa kontak saya sendiri, saya rela mau ke mana saja itu bagaimana mengajarkan itu tuh tentang semua pukulan-pukulannya, jenis apanya, kemudian tuh lagu-lagunya seiring mana, kemudian bagaimana mengiringi sebuah tarian
0: gitu. Oke. Baik, dan ini pesannya itu ya dari Pak Frans ya. Atau mungkin ada pesan-pesan lagi Pak yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI ND ini Pak, yang ingin disampaikan mengenai
1: saya ingin merampilkan supaya mereka itu ya suka mendengar. Suka mendengar bunyi gecko itu suka. Dan kemudian mau supaya mereka itu mau belajar. Mau belajar itu. Okay. Karena itu merupakan musik yang ya merupakan ciri khas ini kabupaten ini tuh, itu. Maka masyarakat ini harus tahu, harus bisa memainkan itu semua.
0: Oke, okay. Baik Pak. Dan memang itu ya yang pesan-pesan khusus nih dari Pak Frans. Dan ini menarik sekali. Dan ini pertanyaan terakhir Pak ya. Ini untuk Pak Frans ini. Dan kita setelah ini, karena sudah di penghujung acara juga ya. Dan jika suatu hari nanti musik Gecko itu diperkenalkan ke panggung nasional ya maupun internasional, nilai apa Pak yang ingin Bapak tunjukkan kepada dunia tentang masyarakat Ende Pak, dan juga musik Gecko itu Pak?
1: Dengan musik Gecko itu saya mau memberitahukan kepada masyarakat dunia dan nasional ini bahwa inilah musik khasnya orang Ende. Gecko punya itu yang saya sampaikan. Nah, karena yang lain tidak ada, hanya di Ende saja.
0: Oke, okay. Inilah musik khasnya dari Ende ya. Artinya jika suatu saat musik Gecko ini dibawa ke panggung nasional, artinya Ende juga dibawa ke nasional dan internasional, gitu Pak.
1: Seperti itu ya.
0: Oke, okay. Menarik. Dan harapannya juga nanti alat musik ini juga bisa terus dikenal ya, dan juga sesuai harapan dari Pak Frans juga tadi, bisa menjadi alat musik pengiring ya. Pengiring alat-alat musik modern yang untuk saat ini, gitu Pak ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Frans yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui RRI ND Pak, sebelum kita tutup Pak.
1: Ya, tidak, untuk sementara belum ada. Hanya itu dari teman saya seperti tadi itu, supaya suka. Setelah mereka melihat, mendengar, mereka harus suka terhadap alat musik Gecko ini
0: ya. Okay.
1: Dan merasa tertarik. Dan kedepannya itu supaya kita bisa, mereka harus berarti itu untuk melestarikan Gecko ini, supaya Gecko ini tidak boleh mati, karena itu jiwanya di Ende ada di Gecko itu.
0: Oke, jiwanya Ende ada di Gecko gitu ya. Oke, baik, menarik sekali deh. Ini terima kasih banyak ini Pak untuk waktunya di siang hari ini, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ende ya, dalam program acara Bincang Budaya nih. Dan kita sudah hampir 1 jam ya sudah bincang-bincang ini mengenai alat musik Gecko ini di dalam studio, dan pastinya ini pendengar juga mengikuti ya di dalam ruang dengarnya. Dan kita ini sebagai penutup ya tadi pertanyaan itu Pak ya. Oke, baik pendengar Siap Pro 1 RRI ini dimanapun Anda berada ya, tak berasa hampir 1 jam kebersamaan kita dalam program Bincang Budaya ya di siang hari ini telah sampai di penghujung acara. Dan dari perbincangan bersama Bapak Frans Yama, kita belajar ya bahwa alat musik Gecko ini bukan sekedar instrumen penghasil bunyi, melainkan warisan seni yang memuat sejarah, identitas, nilai kebersamaan, serta kearifan masyarakat Ende yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan terima kasih kembali kepada Bapak Frans Yama atas waktunya, pengalaman dan juga pengetahuan yang telah dibagikan kepada kita semua siang hari ini. Semoga obrolan kita siang hari ini semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal dan mendorong generasi muda untuk mencintai warisan leluhurnya. Dan saya Dito Utama pamit undur diri, tetap bersama Pro 1 RRI ND menghadirkan informasi dan juga inspirasi dan budaya untuk Indonesia. Oke. Selamat siang. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRIND edisi Sabtu 4 Juli 2026. Dengan sari berita, KPU ND tetapkan DPB Triwulan 2 218.488 pemilih. Turnamen sepak bola U23 Bupati Cup 2026 resmi dijadwalkan bergulir mulai 6 Juli 2026. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten ND menetapkan data pemilih berkelanjutan DPB Triwulan 2 tahun 2026 sebanyak 218.488 pemilih. Selengkapnya laporan Rovinus Bula.
1: DPB tersebut dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi data pemilih berkelanjutan di aula kantor KPU Kabupaten ND. Hasil pleno tersebut selanjutnya akan diteruskan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU RI sebagai bagian dari pembaharuan data pemilih secara nasional. Dari total 218.488 pemilih, sebanyak 147 merupakan pemilih laki-laki dan 114.481 pemilih perempuan. Seluruh pemilih tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa kelurahan di Kabupaten ND. Komposisi itu menunjukkan pemilih perempuan masih mendominasi daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten ND. Kondisi tersebut juga menjadi gambaran sebaran pemilih yang akan menjadi basis dalam tahapan pemilu mendatang. Ketua KPU Kabupaten ND Wilhelmus Hermantolose mengatakan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan penting untuk menjaga akurasi daftar pemilih. Dengan mekanisme itu, perubahan status kependudukan dapat segera diakomodasi tanpa harus menunggu tahapan pemilu dimulai. Menurut Hermanto, data pemilih merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokrasi dan berkualitas. Karena itu pembaruan tidak hanya dilakukan menjelang pemilu, tetapi terus berjalan agar data tetap akurat, muktahir, dan komprehensif. Ia menjelaskan pembaruan data dilakukan melalui penambahan warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, pencoretan warga yang tidak lagi memenuhi syarat, serta pembaruan elemen data kependudukan. Proses itu dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi terkait lainnya.
2: Nanti ini sudah masuk semester 2, kita juga memahami beberapa situasi di partai politik dan terjadinya pergantian dan sebagainya di momen akhir semester untuk pemutakhiran. Namun ada pemutakhiran di semester kedua dan sudah bisa dimulai untuk melakukan pemutakhiran keberlanjutan data partai politik di semester kedua. Kemarin juga nanti untuk bisa hasil dari pemutakhiran kemarin kita sudah umumkan.
1: Penetapan DPB Triwulan 2 juga melibatkan sejumlah unsur mulai dari Bawaslu Kabupaten ND, Dukcapil ND, Polres ND, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hingga pimpinan partai politik. Keterlibatan lintas instansi itu menjadi bagian dari mekanisme pengawasan sekaligus validasi data pemilih secara terbuka. KPU ND menilai penambahan jumlah pemilih pada triwulan kedua mencerminkan dinamika administrasi kependudukan yang terus berlangsung di daerah. Data hasil penetapan tersebut selanjutnya akan direkapitulasi di tingkat provinsi sebelum masuk dalam pembaruan daftar pemilih secara nasional. RRI Enderovinus Fula melaporkan.

0: Kampus Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Karya Ruteng Kabupaten Manggarai resmi menggelar Festival Biswes atau Kewirausahaan 3. Selengkapnya laporan Mario.
1: Festival Bizfest atau Kewirausahaan 3 yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Karya Ruteng Kabupaten Manggarai resmi dibuka pada Kamis 2 Juli 2026 di halaman kampus. Kegiatan yang berlangsung hingga tanggal 4 Juli 2026 tersebut diikuti sekitar 50 pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Kabupaten Manggarai. Pembukaan festival berlangsung meriah dan dihadiri Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit. Festival ini mengusung tema sehat fisiknya, kreatif karyanya, mandiri ekonomi nominya generasi entrepreneur dari STIE Karya untuk Manggarai. Tema tersebut mencerminkan semangat STIE Karya Ruteng dalam mendorong lahirnya generasi muda yang sehat, kreatif, inovatif, dan mandiri secara ekonomi. Dalam sambutannya, Bupati Manggarai Heri Nabit mengapresiasi pilihan STIE Karya Ruteng yang mengangkat sektor kuliner sebagai fokus festival. Menurutnya, sektor ini merupakan bidang usaha yang sangat potensial karena berkaitan langsung dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Bupati mengatakan pertumbuhan rumah makan kecil hingga meningkatnya layanan pesan makanan secara daring menunjukkan permintaan terhadap sektor kuliner yang terus meningkat. Bupati menilai ilmu ekonomi sejatinya merupakan ilmu tentang perilaku manusia. Karena itu, perubahan pola hidup masyarakat harus mampu dibaca dan ditangkap oleh dunia pendidikan, termasuk perguruan tinggi.
2: Pilihan panitia festival atau yayasan untuk membuat sebuah festival kuliner seperti ini, saya kira akan sangat baik. Jitu. Kenapa jitu? Kenapa baik? Karena kalau kita perhatikan di sudut-sudut kota kecil kita ini, ada banyak orang membuka rumah makan kecil, dan itu bertahan. Itu bertahan, bertahun-tahun bertahan. Kenapa bertahan? Karena permintaannya memang ada. Kita lihat juga dalam kota ini sekarang, rumah makan Padang makin banyak.
1: Ia juga turut mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental generasi muda, termasuk menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkoba. Agar mampu menghadapi tantangan zaman dengan baik. Sementara salah satu pelaku UMKM Amel kepada RRI mengaku sangat terbantu dengan adanya festival tersebut karena menjadi ajang promosi bagi usaha yang dijalankannya. Peresmian festival ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Manggarai dan dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene sebagai simbol dimulainya rangkaian festival tersebut. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Turnamen sepak bola U23 Bupati Cup 2026 resmi dijadwalkan bergulir mulai 6 Juli 2026 di Kabupaten

0: ke-6 menjelaskan setiap kecamatan mengirimkan satu tim terbaiknya. Kehadiran seluruh kecamatan menunjukkan tingginya antusias terhadap pembinaan sepak bola usia muda di Kabupaten Ende melalui kompetisi. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi wadah strategis untuk menjaring pemain muda berbakat yang berpotensi memperkuat tim Kabupaten Ende. Kompetisi ini juga diharapkan meningkatkan pengalaman bertanding sekaligus membangun karakter sportif bagi seluruh peserta selama pertandingan berlangsung.
1: Diharapkan semangat sportivitas, persaudaraan, meskipun kita mengakui bahwa setiap kali antar kecamatan ini terjadi itu di beberapa pertandingan, ya mungkin mirip-mirip kayak liga di luar negeri itu, El Clasico itu, ya itu tensinya cukup tinggi, sehingga memang kita bagaimana mereka menjaga baik selama pertandingan yang mereka harus menunjukkan kemampuannya maupun nilai-nilai baik yang untuk kebersamaan dan kekeluargaan dalam satu lomba.
0: Panitia mengajak seluruh peserta, ofisial dan pendukung menjaga ketertiban serta menjunjung semangat persaudaraan sepanjang pelaksanaan kompetisi sepak bola tersebut. Turnamen U23 Bupati Cup 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat pembinaan olahraga sekaligus melahirkan pesepak bola muda berprestasi dari Indonesia. Anda sedang

0: RPM Gym di Kabupaten Ende tidak hanya hadir sebagai tempat latihan kebugaran, tetapi juga menjadi ruang perubahan diri bagi generasi muda. Tempat gym ini mengajak masyarakat membangun gaya hidup sehat, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dan kesehatan mental. Selengkapnya laporan, Rahma Suci.
1: RPM Gym di Kabupaten Ende hadir tidak hanya sebagai tempat latihan kebugaran, tapi juga menjadi ruang perubahan diri bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang mulai membangun gaya hidup sehat. Owner RPM Gym Rizal Abu Bakar mengatakan, nama RPM sendiri merupakan singkatan dari Rapid Power Machine, yang menurutnya nama tersebut dipilih karena melambangkan kekuatan sekaligus identik dengan putaran mesin yang terus bergerak. Filosofi tersebut dinilai sejalan dengan semangat dunia kebugaran.
2: Arti dari RPM itu sendiri adalah Rapid Power Mesin. Nama ini melambangkan kekuatan dan juga identik dengan putaran mesin yang terus bergerak. Jadi filosofinya cocok dengan dunia gym, terus bergerak, terus progres, dan tidak mudah menyerah.
1: Ia menambahkan, gym bukan hanya soal bentuk tubuh, tapi juga membangun kedisiplinan, rasa percaya diri, dan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, RPM Gym ingin menjadi tempat positif bagi masyarakat untuk menjadi lebih baik. Menurut Rizal, banyak orang datang ke gym bukan hanya soal ingin memiliki bentuk tubuh ideal, tapi juga mencari kesehatan mental dan rasa percaya diri yang lebih baik. Ia juga mengajak masyarakat yang masih ragu untuk memulai olahraga, agar tidak takut mencoba untuk gym, karena setiap orang memiliki proses masing-masing dan seluruh atlet maupun member berawal dari nol. Oleh karena itu, konsistensi dan kemauan untuk memulai menjadi hal paling penting dalam membangun pola hidup sehat. Ia berharap RPM Gym sendiri dapat terus menjadi ruang positif bagi masyarakat ND dan membangun kualitas hidup lebih sehat baik secara fisik maupun secara mental. RRI ND Rahmas melaporkan.
0: Mpok Sadar Wisata Pok Darwis Desa Muruwona Kecamatan Ileape apresiasi Pemkab Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata yang telah mendatangkan sejumlah wisatawan mancanegara mengunjungi destinasi wisata Desa Muruwona. Selengkapnya laporan Nikolas Makumeli.
3: Hari ketiga pelaksanaan Festival Lama Kolot dimanfaatkan wisatawan yang didominasi wisatawan mancanegara untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata di Desa Muruwona, Kecamatan Ileape pada Jumat 3 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi ajang promosi potensi wisata berbasis alam dan budaya yang dimiliki desa tersebut. Setibanya di lokasi, rombongan wisatawan disambut secara melalui tarian penyambutan sebelum diajak mengunjungi sejumlah objek wisata unggulan. Destinasi yang diperkenalkan meliputi kawasan hutan mangrove, lokasi pengolahan garam tradisional, serta jembatan titian atau jeti yang membelah kawasan mangrove. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Desa Muruwona, Franciscus Hasan Lamataro, mengaku bangga atas kunjungan wisatawan mancanegara tersebut. Menurutnya, kehadiran para wisatawan merupakan bentuk kepercayaan terhadap potensi pariwisata Desa Muruwona. Franciscus mengapresiasi

0: Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata yang telah memasukkan Desa Muruona dalam rangkaian kunjungan Festival Lama Holot. Ia berharap promosi tersebut semakin meningkatkan daya tarik wisata desa di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
1: Kami sangat senang karena para wisatawan yang tergabung dalam festival ini bisa mengunjungi tempat kami ini. Luar biasa, dan ini juga kami mengharapkan untuk para wisatawan yang datang ke sini juga nanti akan menjadi corong bagi kami untuk bisa memperkenalkan daerah ini, daerah wisata ini ke tempat mereka masing-masing, ya, ke mancanegara lah. Sehingga lebih banyak wisatawan luar negeri yang tertarik ke tempat ini.
0: Selain promosi destinasi, ia berharap pemerintah terus meningkatkan fasilitas pendukung di kawasan wisata agar mampu memberikan kenyamanan bagi pengunjung sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Selama berada di Desa Muruona, wisatawan tidak hanya menikmati panorama alam dan menyaksikan proses pembuatan garam secara tradisional, tetapi juga mencicipi aneka olahan pangan lokal. Wisatawan juga turut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman bibit mangrove sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan pesisir. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Lama Holot 2026 yang mengangkat potensi budaya, alam dan ekonomi kreatif masyarakat Lembata melalui berbagai kegiatan wisata berbasis komunitas. RRI Ende Nikolaus Makomeli melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah siang produksi dari RRI ND edisi Sabtu 4 Juli 2026. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat siang dan terima kasih.

kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7, line telepon dan WhatsApp 0.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu-waktu.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kepala satu Pradu FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Selamat siang pendengar, yang namanya hari Sabtu ya paling pas kalau kita lepaskan penat, yang lagi beberes, yang lagi menyetir, atau Anda yang lagi santai di teras rumah sambil menikmati angin sepoi-sepoi Labuan Bajo. Bergabung bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda sore hari ini kami menghadirkan lagu Dangdut. Ada lagu dari Baby Sima dengan judul lagu Dangdut Main Mata, dan ada lagu dari Lesti dengan judul lagu dangdutnya Sekali Seumur Hidup, Mala Agata dengan judul lagu Dangdut Kopi Dangdut. Dan kami hadirkan sore hari ini lagu dangdut dari Evita Mala dengan judul Aku Rindu Padamu, dan lagu dari Dewi Persik dengan judul lagu dangdutnya Suara Hati. Masih banyak deretan lagu dangdut yang akan kami hadirkan sore hari ini untuk Anda pendengar, menemani sore hari Anda edisi Sabtu 4 Juli 2026. Bagi Anda yang ingin titip salam, request lagu dangdut, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Pendengar, kami tunggu requestan dangdut, lagu dangdut dari Anda sore hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, pernah tidak Anda lagi jalan-jalan sore di pesisir pantai Labuan Bajo? Atau Anda yang lagi antri beli jajan, tiba-tiba ada yang curi-curi pandang ya? Pas kita menoleh, dianya langsung buang muka, pura-pura tidak lihat. Tapi pas kita cuek, dianya melirik lagi sambil senyum-senyum tipis. Nah, itulah yang dinamakan main mata ya. Lagu dari Baby Sima ini sebenarnya menceritakan tentang perasaan gemes sekaligus berdebar ketika ada seseorang yang mencoba mendekati lewat kode-kode lirikan mata. Zaman sekarang pendengar, kalau mau kenalan kadang-kadang orang malu ya untuk langsung menyapa. Jadi mainnya lewat mata dulu, biar tidak ketahuan kalau lagi gengsi. Tapi hati-hati pendengar, urusan main mata ini tidak cuma terjadi sama anak muda yang lagi jatuh cinta ya. Kadang-kadang di rumah kode-kodean pakai mata juga berlaku antara suami dan istri. Misalnya kalau di depan tamu suami minta tambah kopi, atau kode istri saat belanja sudah mulai over budget. Wah, lirikan matanya langsung beda cerita ya pendengar. Memang betul ya, mata itu tidak bisa bohong. Dari mata bisa turun ke hati, tapi bisa juga bikin salah tingkah ya. Jadi untuk Anda yang siang ini lagi dicuri-curi pandang oleh seseorang, atau Anda sendiri yang dari tadi kerjaannya melirik handphone terus menunggu pesan dari si dia, lagu ini pas sekali untuk mewakili perasaan Anda ya. Lagu yang setelah kami putari dari Baby Sima dengan judul lagu dangdutnya Main Mata. Bagi pendengar yang ingin titip salam request lagu dangdutnya sore hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami 0812-38231987. Pendengar, kami tunggu requestan lagu dangdut dari Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk dorang semua. Om-om, bibi-bibi, jojaru-jojaru, ngungare-ngungare dorang. Di mana saja dorang berada, teristimewa yang saat ini dorang hadir menyaksikan langsung ke dorang punya acara malam ini.
2: Sobat kita loh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, kalau tadi kita sudah seru-seruan ya dengan lagu yang bikin salah tingkah, sekarang Nur Aftan mau mengajak Anda, baru saja kita dengerin lagu dari dengan judul lagu dangdut Secangkir Madu Merah. Pendengar, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mendambakan sebuah hubungan atau pernikahan yang manis, semanis madu. Kita selalu berharap cinta yang kita bangun bersama pasangan itu membawa kebahagiaan dan ketenangan hati. Namun, lagu Secangkir Madu Merah menceritakan sisi lain ya pendengar ya, yang penuh dengan kiasan mendalam. Madu yang seharusnya manis berubah warna menjadi merah, yang melambangkan air mata, kekecewaan, bahkan luka yang mendalam. Lagu ini mengisahkan tentang perasaan seseorang yang merasa dikhianati ketika kesetiaan dan rasa manis cinta yang sudah diberikan dengan tulus ternyata harus dibalas dengan kepahitan karena kehadiran orang ketiga. Sebuah situasi di mana seseorang merasa cintanya dibagi dan kemanisan rumah tangga yang diimpikan mendadak berubah menjadi ujian perasaan yang begitu hebat pendengar. Untuk Anda yang siang ini mungkin sedang bernostalgia atau yang sekedar ingin menikmati sadunya cengkok dangdut klasik yang tiada duanya, lagu dari lagu yang dengan judul lagu dangdut Secangkir Madu Merah memberikan mengingat ya, mungkin bagi Anda yang mengingat masa lalu, kisah, bernostalgia. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin request lagu dangdutnya sore hari ini atau ingin titip salam, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Kami akan hadirkan deretan lagu dangdut yang akan menemani sore hari Anda edisi Sabtu 4 Juli 2026.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, dari lagu Sadu-Sadu tadi ya, kita dengerin dan baru saja kita puterin lagu dangdut dari Cita-Cita tadi, Kak, judul lagu dangdutnya Goyang Dumang. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yang namanya masalah pasti ada-ada saja ya pendengar. Mulai dari urusan pekerjaan yang menumpuk, urusan rumah tangga yang bikin pusing, sampai masalah diputusin kekasih atau cinta yang bertepuk sebelah tangan. Nah, kalau sudah begitu, bawaannya pasti suntuk dan ingin marah-marah terus. Tetapi lewat lagu Goyang Dumang ini, Cita-Cita tak memberikan kita sebuah solusi alternatif yang sangat sederhana tapi manjur. Dengan liriknya, sakit hati karena diputusin pacar, mendingan kita goyang dumang. Lagu ini mengajarkan kita bahwa daripada kita meratapi kesedihan, menangis di pojokan kamar, atau galau sampai tidak enak makan, lebih baik kita bawa gembira saja. Dumang itu sendiri kan singkatan dari duyung mangap. Sebagai gerakan goyangan yang seru dan bisa melepas semua beban di kepala. Anggap saja siang hari ini sore ya pendengar ya, saking asik dengerin lagu dari Cita-Cita Goyang Dumang sampai tidak terasa ya sudah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, anggap saja siang sore hari ini kita sedang olahraga tipis-tipis untuk membakar kalori sekaligus membakar semua rasa galau yang mengganggu pikiran. Untuk Anda pendengar yang ingin request lagu dangdutnya, titip-titip salam sore hari ini ke sanak saudara, pasangan, kekasih, sahabat, orang tua, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Pendengar, kami tunggu requestan lagu dangdut dari Anda. Saya Nur Aslan akan menemani Anda di program yang paling Anda tunggu-tunggu, program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 3, 2, 1, go.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, setelah kita seru-seruan bergoyang, Nur Astan mau ingin kita dengerin lagu, baru saja kita dengerin lagu dari Simalakama ya. Pendengar, sudah tidak asing lagi di telinga kita untuk lagu Simalakama. Bagi Anda pendengar yang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berat, maju kena, mundur pun kena. Mau memilih yang A salah, memilih yang B juga salah. Nah, situasi serba salah inilah yang dinamakan bagai makan buah Simalakama. Kalau di dalam lirik lagunya, dilemanya sangat menyentuh hati ya pendengar. Ceritanya tentang seseorang yang serba salah, bagai makan buah Simalakama. Dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Waduh, kalau urusannya sudah memilih antara orang tua seperti ini pendengar, betul-betul bikin pusing kepala tentunya ya. Tapi kalau kita bawa ke kehidupan nyata sehari-hari, dilema Simalakama ini versinya ada banyak sekali pendengar. Contoh kecilnya saja, pas hari libur Sabtu begini, dompet sudah mulai menipis tapi diajak keluar jalan-jalan sama teman. Kalau ikut pergi kantong makin jebol, tapi kalau tidak ikut nanti dibilang sombong dan tidak setia kawan. Nah, itu juga Simalakama namanya ya. Pendengar, bagi Anda yang ingin titip-titip salam request lagu dangdut sore hari ini, kami akan menghadirkan deretan lagu dangdut yang siap menemani aktivitas sore hari Anda, atau bagi Anda yang sedang beristirahat sambil menikmati dengerin lagu dangdut yang kami hadirkan di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung saja di line WhatsApp kami pendengar 081238231987. Kami tunggu requestan lagu dangdut dari Anda sore hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Setelah kita seru-seruan dengan lagu yang penuh dilema tadi, Nur Astan sudah putarin lagu dari Dewi Persik dengan judul Suara Hati ya pendengar. Dalam menjalani sebuah hubungan, tidak selamanya bibir ini bisa dengan mudah mengungkapkan apa yang sedang kita rasakan. Ada kalanya ketika kita sedang terluka, kecewa, atau merasa tidak dihargai, kita cenderung memilih untuk diam. Namun di balik diamnya seseorang, sebenarnya ada suara hati yang menjerit meminta dimengerti. Lagu dari Dewi Persik menceritakan tentang curahan hati seseorang pendengar yang sudah teramat lelah dengan sikap pasangannya. Lelah karena selalu mengalah, lelah karena seringkali diabaikan, hingga akhirnya ia hanya bisa berbicara melalui kejujuran suara hatinya sendiri. Kalau kita bawa ke kehidupan sehari-hari, pendengar, situasi seperti ini pasti seringkali terjadi ya di sekitar kita. Berapa banyak dari kita yang kalau ditanya oleh pasangannya, kamu kenapa? Jawabannya singkat saja ya, tentunya tidak apa-apa. Padahal kata tidak apa-apa itu menyimpan sejuta makna dan harapan agar pasangan kita bisa lebih peka tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Betul apa betul pendengar? Tentunya betul ya. Memang sebuah hubungan itu membutuhkan komunikasi yang kuat dan kepekaan rasa. Melalui lagu ini pendengar, kita seolah diingatkan untuk lebih mendengarkan dan menjaga perasaan orang-orang yang kita cintai sebelum semuanya terlambat. Untuk Anda yang sore hari ini mungkin sedang merasa melankolis, yang sedang rindu dengan vokal penuh energi tadi, sudah kami putarin lagu dari Dewi Persik dengan judul Suara Hati. Pendengar, Nur Astan menemani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sebelum menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa langsung mengirimkan pesan titip-titip salamnya sore hari ini atau request lagu dangdut di 081-238-231-987. Masih banyak deretan lagu dangdut yang siap menemani aktivitas sore hari Anda yang sedang mengendarai kendaraan, bisa sambil dengar di frekuensi FM 91,7 MHz program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tidak terasa ya, pendengar sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Pro Dangdut. Dan akan kembali menyapa Anda di program selanjutnya. Tetap bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz. Nur Astan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang. Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

Cara praktis atau instan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan rambut lurus dan mengkilap adalah dengan melakukan perawatan hair smoothing atau smoothing rambut. Namun, ada beberapa efek samping yang cukup berbahaya dari perawatan ini. 1. Paling umum jika melakukan hair smoothing, Anda bisa mengalami masalah rambut rontok yang cukup kronis. 2. Efek samping dari bahan kimia yang digunakan saat hair smoothing bisa membuat rambut menjadi sangat kering. 3. Rambut bakal mengalami penipisan akibat dari penggunaan flat iron atau catokan rambut. 4. Penggunaan serum dan lotion rambut yang terlalu sering membuat rambut menjadi lepek atau berminyak. Dan yang terakhir, zat kimia pada rambut juga berpotensi menimbulkan alergi pada kulit tubuh, apalagi bagi yang memiliki kulit sensitif.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

para pendengar Setia Grand Radio. Sesaat lagi akan kami hadirkan putaran ulang, pemutaran kembali rekaman ulang siaran edukasi lingkungan hidup yang syarat akan informasi dan inspirasi seputar pelestarian alam bagi Anda yang terlewat atau ingin mendengarkannya kembali. Selamat mendengarkan pendengar, dan semoga ulasan ini nantinya akan terus memotivasi kita semua untuk konsisten menjaga kelestarian bumi. Nur Astana akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah nantinya akan kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Rile Warta Berita Daerah Korwilnus 6. Dan tepat di pukul 17 lewat 30 menit akan kami hadirkan info cuaca untuk Anda. Tetap bersama kami di Prosat RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Jangan lupa untuk Anda kunjungi Instagram RRI Labuan Bajo dan TikTok Labuan Bajo. Tentunya jangan lupa di follow dan di tetap bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadi kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kali ini kita akan bergabung dalam program Green Radio. Dan pendengar, apa kabar semua Anda di sore hari ini? Dan semoga hari ini ya, ini penuh dengan energi yang positif dan juga inspirasi untuk menjaga lingkungan kita ya, agar tetap hijau dan juga lestari. Dan di program Green Radio kali ini, pendengar, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan isu lingkungan yang semakin mendesak, yaitu mengenai potensi biogas dari limbah oli. Pendengar, seperti yang kita tahu bahwa limbah oli ini seringkali dianggap sebagai sampah berbahaya yang sulit untuk dikelola. Padahal limbah oli ini bisa menjadi sumber energi alternatif yang sangat berharga. Dan pada program kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana limbah oli yang biasanya dibuang begitu saja ternyata bisa diolah menjadi biogas yang ramah lingkungan dan juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan energi. Pendengar, untuk membahas mengenai topik biogas dari limbah oli ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, seorang guru penggerak dan juga pendamping dari tim inovasi. Dan tim inovasi ini berasal dari Sekolah Dasar Impres atau SDI Lindi Tanggoborong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan kita langsung menyapa narasumber kita di sore hari ini, ada Bapak Marcelinus Minggus. Halo, selamat sore Pak Marcel.
2: Ya, selamat sore RRI Labuan Bajo dan juga para pemirsa yang lagi mendengar siaran kita sore hari ini.
1: Oke, Pak Marcel, ini akhirnya kita ketemu lagi di tahun yang baru ya, 2025 ya.
2: Iya.
1: Iya, dan walaupun tahun berganti tetap semangatnya masih ada, senyumnya juga masih ada, tetap sama yang kemarin ini. Ya. Semakin cerah tetap ya di hari ini. Oke. Iya, Pak Marcel Minggu, silakan. Di awal ini sebelum kita berbicara mengenai topik ya, ini perkenalkan dulu nih mengenai kehadiran dari tim inovasi nih dari SDI. Silakan.
2: Ya, baik. Selamat sore RRI ya. Pro 1 Labuan Bajo dan juga pemirsa yang sedang mendengar siaran di sore hari ini. Saya berterima kasih dan bersyukur kembali bisa bergabung di radio pemerintah ini, di mana saya bisa diberikan kesempatan untuk kembali boleh bersua dengan para pendengar. Semoga bisa berjumpa di ruang maya ini, di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di sore hari ini saya sedikit berbagi berkaitan dengan inovasi yang kami buat di sekolah, inovasi sederhana, semoga menginspirasi berkaitan dengan pemanfaatan potensi biogas dari limbah oli. Kebetulan di sini kami memanfaatkan rekayasa dan teknologi untuk mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari, begitu berkaitan dengan pemanfaatan kebutuhan, terlebih khusus kebutuhan rumah tangga begitu.
1: Iya. Yeah. Yeah. Nah, ini awal nih, awal sampai ada ide ya untuk membuat ini berkaitan dengan topik ya kita sore hari ini mengenai biogas ini dari limbah oli. Ini kan kalau bicara mengenai limbah oli kan ini artinya ya sudah dibuang lah, sudah menjadi sampah begitu. Bahkan seringkali ditampung yang tidak berguna apa-apa nih. Ini bagaimana nih ide awal nih dari Bapak Guru sendiri? Silakan Pak Guru.
2: Ya, baik. Kebetulan di Kabupaten Manggarai Timur ini ada program pemerintah yang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Astra, Mikael de Ruslim. itu sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan member of Astra. Kebetulan di lembaga di pemerintah ini dia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, bekerja dengan Yayasan Pendidikan Astra. Di sini dipilih beberapa sekolah yang menjadi sekolah binaan Yayasan Astra di Kabupaten Manggarai Timur. Kebetulan pada waktu itu di tahun 2024 diadakan lomba bisa, di mana lomba ini diangkat karya-karya dari sekolah, dari lembaga untuk membuat suatu inovasi di lembaga itu oleh para siswa didampingi oleh guru binaannya. Kebetulan pada waktu itu sekolah kami juga menjadi bagian dari sekolah binaan Yayasan Astra dan kami juga diundang untuk mengikuti lomba inovasi tersebut dan kami menyepakati lembaga dan saya dipercayakan untuk mendampingi anak-anak memiliki ide bagaimana kira-kira kita menemukan inovasi baru yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat gitu yang bisa berdampak untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga pada waktu itu kami bersama anak-anak menyepakati, kami melihat bahwa di sini kebetulan di Manggarai Timur ini banyak bengkel begitu, ada banyak bengkel motor di mana pada waktu itu bahwa oli belum dimanfaatkan, hanya dipakai untuk itu, setelah itu dibuang begitu, sehingga kami ada ide, ada pikiran untuk berpikir bagaimana kita coba membuat inovasi sederhana untuk memanfaatkan limbah oli ini menjadi sebuah biogas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di rumah tangga begitu.
1: Iya. Nah, ini sebelum kita bicara mengenai proses ini nih ya, Bapak Marcel ya, Pak Marcel, sebelum kita berbicara mengenai proses, yang menarik dulu nih, apa respon nih? Respon kan dari masyarakat, dari bengkel-bengkel ataupun dari orang-orang yang ada di sekitar ya, mengenai ide dari Pak Marcel dan juga adik-adik ya, adik-adik anak sekolah ini mengambil oli ini dan menjadi alternatif biogas itu. Artinya tanggapan mereka bagaimana? Pastinya bingung ya dengan apa maksudnya gitu. Nah, silakan. Iya. Bisa ceritakan. Iya. Respon awal dari semua itu.
2: Kebetulan pada waktu itu kami bersama anak-anak, saya mewakili anak-anak pergi ke sebuah bengkel dan meminta, kebetulan mereka biasanya kalau seandainya orang untuk meminta oli bekas itu biasanya untuk kebutuhan untuk motornya, untuk bagaimana supaya motor baik, lalu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memanfaatkan oli, tetapi mereka bingung pada waktu itu saya membutuhkan banyak satu jerigen waktu itu untuk dijadikan sampel. Mereka mempertanyakan kenapa butuh banyak sekali olinya, itu ditanya di bengkel pada waktu itu, salah satu bengkel motor ditanyakan begitu. Saya menceritakan bahwa kami mencoba untuk membuat sesuatu hal yang baru, anak-anak saya punya ide, anak-anak saya punya inspirasi baru bagaimana mencoba untuk membuat suatu perubahan inovasi baru menggunakan oli ini untuk dijadikan bahan bakar begitu, menjadi biogas. Mereka bingung, kami baru dengar begitu. Dalam perjalanan saya juga mencoba untuk mendekati beberapa bengkel dan juga di tempat saya kebetulan ada satu mebel besi itu untuk bagaimana untuk nanti membangun kerjasama begitu. Mempertanyakan juga, dia menanyakan bahwa bagaimana untuk ini nanti kami mengambil bagian di dalam pemanfaatan oli ini. Saya bilang nanti dalam perjalanan kita akan berkolaborasi begitu.
1: Iya, artinya tanggapan positif ya dari tukang bengkel itu sendiri kan ada perubahan ya di situ. Tanpa disadari ya Pak Marcel, ada perubahan pola pikir dan lain-lain. Nah, yang berikutnya ini mengenai video yang kita tampilkan bersama nih Pak Marcel. Ini berkaitan dengan yang dikerjakan nih Pak Marcel. Apakah ada teknologi atau istilah sekarang kan di zaman sekarang mungkin ada teknologi atau apa, mungkin ada peralatan yang digunakan nih Pak Marcel. Ini dari video yang ditampilkan atau diberikan. Silakan Pak Marcel dijelaskan kepada kami.
2: Di dalam inovasi yang kami buat yang walaupun sederhana, memang kami membutuhkan teknologi, membutuhkan teknologi, yaitu di mana kami memanfaatkan yang satu namanya blower. Blower itu yang seperti yang ditampilkan itu susah ya, susah didapatkan di Manggarai Timur, dan itu kami memesannya melalui online, sehingga di samping memanfaatkan yang lokal, juga kami membutuhkan dalam hal ini teknologi, yaitu satu buah alat yang membantu proses kelancaran dari biogas ini nanti begitu.
1: Berarti ini alat memang dipesan sudah ada atau memang dirancang nih dibuat lagi seperti itu?
2: Untuk alat yang kami pesan melalui media online itu yang blower, sedangkan yang lainnya itu kami memanfaatkan tadi itu yang kami belikan di toko elektronik itu, lalu di yang lainnya itu kami bekerja sama tadi dengan bengkel itu listrik, bengkel-bengkel itu, sehingga kami bekerja sama untuk merancang itu, meminta orang tua juga mengambil bagian di dalam kolaborasi ini untuk membuat alat ini begitu.
1: Ya. Oh, jadi berarti alat yang ditampilkan dalam video ini berarti ini dirancang lagi, dirancang oleh Pak Guru dan juga adik-adik.
2: Ya, kami mencoba merancang lagi untuk membentuk alat yang menuju ke sempurna ini. Kami pesan alatnya satu yang blower itu melalui media online, lalu pipa yang lainnya, lalu alat-alat lainnya itu kami kebetulan diborong ini di toko-toko ini ada, kami beli lalu kami rancang bersama bersama di tempat yang kami percayakan untuk berkolaborasi bersama begitu.
1: Ya, nah ini yang juga menarik nih Pak Marcel, ini dari mana nih bisa dapat ide bentuknya seperti itu ya? Ada tempat tampung, lalu ada pipa, ada keran juga di situ kan termasuk. Ini idenya dari mana nih mencari bentuk nih Pak Marcel?
2: Untuk ide kebetulan di lembaga kami ada juga dampingan ada namanya GMGD. Jadi guru muda dipercayakan oleh Yayasan Pendidikan Mikael Deruslim, Pendidikan Astra itu untuk mendampingi guru-guru sekolah yang ada di binaannya itu. Sehingga pada waktu itu kami mencoba membangun komunikasi, lalu meminta bagaimana menurut dari guru-guru dampingan itu, sehingga pada waktu perjalanan kegiatan itu kami berjalan bersama, lalu diminta bagaimana untuk lebih menyempurnakan ini bersama guru dampingan dari Astra itu. Anak-anak memiliki ide tetapi ada keterbatasan-keterbatasan lain, sehingga kami berkolaborasi, bekerja sama untuk melengkapi ide yang sudah ada begitu.
1: Iya, nah ini Bapak juga bisa dijelaskan kepada kami juga ya, ini mengenai yang ditampilkan ini juga, ini kan ada selang, lalu ada tampung, ini ada, istilahnya apa itu ya, ada tampungan oli seperti itu. Nah ini selangnya buka tutup atau gimana nih? Dalam, berarti yang keluarnya bagaimana nih Bapak? Silakan Pak Marcel.
2: Yang di itu ada beberapa alat itu yang ditampilkan itu yeah. Ada dos. Kas ada dos dari plastik bonbon itu kami ambil untuk sebagai tempat menyimpan oli, untuk dituangkan oli, lalu itu ada pipa yang dari oli itu dibuat lalu dipasang keran di situ nanti untuk sebagai tempat buka tutup untuk ketika oli untuk dialirkan ke tempat yang ada, tempat yang untuk memunculkan nanti di situ ada nyala api di situ untuk menjadikan itu nanti sebagai biogas begitu. Nah, di situ lalu pipa itu nanti yang datang dari tempat oli itu dialirkan ke tempat yang dijadikan biogas itu melalui nanti lewat blower itu. Blower itu nanti menghasilkan angin, sehingga angin itu nanti yang akan menolak ke oli itu ke tempat proses munculnya biogas itu begitu.
1: Oh iya, jadi ini artinya ada proses dari tempat itu yang berarti yang melalui selang itu sudah dalam bentuk gas seperti itu ya. Ya, ya Pak Marcel. Iya,
2: nanti yang dari oli itu dia akan dialirkan ke tempat itu nanti ketika kita akan memberikan bakarnya di tempat yang ada tempat bulatan yang di tengah itu nanti di situ kita bakarkan dengan kapas yang seperti dalam video itu dia nanti muncul api ketika blowernya dicok ke dalam listrik maka dia akan munculkan angin dan di situ nanti akan muncul gas sudah bukan lagi apinya tapi dalam bentuk gas di situ menjadi biogas sudah nantinya.
1: Iya. Berarti itu ini yang menarik nih. Ini di berarti ini apakah dalam bentuk yang ukurannya seperti ini ya? Ini kan masih dipraktikkan atau mau diuji coba ya dalam ya. Bentuk seperti ini yang masih dalam ukuran kecil. Berarti di situ juga ada proses yang listrik juga seperti tadi yang Pak Marsha sudah sampaikan ya.
2: Ya, ya, ya. Di sini kami memanfaatkan teknologi di samping juga kami membutuhkan aliran aliran listrik. Kebetulan yang kami uji coba ini untuk kapasitas sebagai persiapan untuk perlombaan, tetapi belum untuk ke hal-hal yang bisa dimanfaatkan secara secara besar atau bisa untuk diproduksi dijadikan alat yang besar. Memang setelah saya beberapa kali posting. Kebetulan pada waktu itu saya posting ada yang bertanya kebetulan saya memasang di status WA saya mereka ingin memesan itu tapi saya bilang ini kami untuk uji coba untuk menemukan yang baru melalui pekan lomba inovasi siswa bisa begitu belum untuk dihasilkan untuk dimanfaatkan untuk secara umum sehingga alat-alat yang kami buat ini kecil sederhana belum yang ke yang besar begitu.
1: Oh gitu. Nah, dari hasil ini perlombaan yang dilakukan nih Pak Marcel, ini bagaimana nih respon dari panitia atau apa namanya ya, dari dewan juri gitu mengenai ide yang disampaikan ini Pak Marcel?
2: Ya, kebetulan pada waktu itu perlombaan ini lombanya tingkat nasional, jadi seluruh sekolah-sekolah yang di bawah binaan pendidikan Mikael Ruslim, binaan Astra itu mengikuti lomba ini. Jadi dibagi kategori, ada lomba bisa tingkat dasar, ada tingkat SMP, dan ada tingkat SMP, SMA, SMK. Sehingga kami mengikuti lomba kategori tingkat dasar seluruh Indonesia. Jadi pada waktu itu kami mengikuti lomba pada minggu pertama dan minggu kedua itu pada waktu itu diumumkan. Kebetulan kami punya sekolah pada waktu itu masuk 10 besar. Masuk 10 bos besar tingkat nasional. Tetapi dilombakan lagi, dipres lagi untuk mencari 5 besar. Kami tidak sampai 5 besar, tetapi kami masuk finalis 10 besar dan ada apresiasi yang masuk finalis itu ada apresiasi, tetap ada apresiasi dari lembaga, dari yayasan tersebut begitu.
1: Dari yayasan. Artinya ini kan ide yang luar biasa ya, yang baru ya artinya kan. Nah selama ini kan kita selalu berpikir bahwa biogas ini kan dari kotoran hewan seperti itu ya, ya Pak Marcel ya. Nah ini yang pengetahuan. Ya. Nah ini yang baru nih, ini dari limbah oli nih. Ini Pak Marcel sendiri nih melihat apakah punya potensi yang besar nih ke depan ya mengenai alternatif biogas ini. Apalagi dengan situasi saat ini ya, dan kita sudah mengikuti berbagai informasi, berbagai berita ya, ada keterlangkaan mengenai gas ya. Apalagi sudah ada pengalihan dari minyak tanah ke gas gini. Nah, bagaimana nih Pak Marcel sebagai seorang guru, seorang pendamping ini melihat nih guru penggerak di sini juga posisinya juga melihat bahwa ini punya potensi besar untuk dikembangkan ke depan nih. Ini silakan Pak Marcel.
2: Ya, baik. Kami mengangkat tema ini untuk dilombakan mengingat berkaitan dengan kondisi-kondisi di Nusa Tenggara Timur pada umumnya lebih khusus di Kabupaten Manggarai Timur di mana kelangkaan minyak tanah terlebih khusus di Borong ini agak susah sekarang ini untuk mendapatkan minyak tanah. Lalu di selain itu juga situasi di mana terdapat masih banyak teknologi alternatif seperti kompor gas dan kompor listrik itu kita dapatkannya dengan harga mahal. Lalu kelangkaan minyak tanah di Borong ini, itu lebih khusus di daerah di sekolah saya ini agak susah sampai antri-antrian untuk mendapatkan jatah minyak tanah ini sekarang ini di Manggarai Timur. Lalu banyaknya di samping itu alternatif lain, situasi lain yang membuat saya mengangkat ini, di mana saya melihat banyaknya bengkel yang tidak memanfaatkan oli bekas itu, oli bekas kendaraan itu hanya dimanfaatkan karena kebiasaan yang selama ini lalu dibuang, tetapi tidak ada alternatif lain, makanya saya mengangkat itu. Lalu di samping itu berkaitan dengan pendidikan di sekolah itu salah satu inovasi yang saya bisa mengembangkan murid melalui pengembangannya melalui profil pelajar Pancasila begitu.
1: Nah, ini untuk
2: situasi-situasi dilihat dari situasi-situasi yang relevan yang ada di Manggarai Timur.
1: Iya, artinya menurut Bapak sendiri bahwa ini punya potensi lah untuk dikembangkan untuk ini sebagai alternatif nih, jawaban atas segala masalah yang terjadi seperti itu ya Bapak ya,
2: Pemarsel. Iya.
1: Ya, nah, Pemarsel, apakah pernah ada komunikasi kan dengan baik pemerintah daerah atau mungkin dengan pihak-pihak lain mengenai alternatif seperti inilah, ini potensi biogas dari limbah oli ini? Apakah pernah ada buka komunikasi dengan pihak-pihak lain? Silakan Pak Pemarsel.
2: Terus terang, jujur saya katakan, awal dari inovasi ini awalnya hanya untuk mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Astra Mikhail Deruslim. Tetapi dalam perjalanan, setelah selesai perlombaan dan kami sudah masuk finalis dan perlombaannya sudah selesai, terus terang saya sampaikan diam. Tetapi kemarin RRI memberikan kembali kesempatan kepada kami untuk mencoba lagi berbagi lagi kira-kira potensi biogas dari limbah oli ini sampai menginspirasi sehingga saya bisa hadir berada di ruang Zua, di ruang virtual ini. Ini semoga bisa menjadi atau pemerintah bisa melihat bahwa ternyata ya di Manggarai Timur ada inovasi sederhana, semoga bisa menginspirasi sehingga tindak lanjut dari kegiatan yang saya lakukan selama ini. Saya belum bangun kerjasama atau bagaimana saya menyampaikan secara resmi kepada pemerintah dalam hal ini dinas untuk menindaklanjuti, tetapi semoga dengan kegiatan sore hari ini bisa menginspirasi begitu ya.
1: Ini berarti masih dalam rangka ya, kita berdoa bersama-sama semoga ya, semoga bisa terwujud seperti itu. Nah, Pak Marcel, ini kan berkaitan dengan oli juga nih, Pak Marcel, yang dipakai nih, apakah ada pembedaan jenis oli atau memang disamaratakan bahwa oli yang digunakan ini yang sudah tidak dipakai lagi, artinya sudah kotor lah, apapun jenis oli seperti itu ya?
2: Iya, baik. Ya, kebetulan kemarin yang kami minta di bengkel motor itu kami meminta saja oli bekas itu tanpa membedakan memilah. Ini kami tidak tanyakan ini oli bekasnya kemarin dari kendaraan bermotor atau dari mobil. Hanya saya minta kita butuh oli bekas saja sehingga dalam uji coba itu memang kami tidak menemukan kendala walaupun tidak sempurna hasilnya, tetapi inovasi yang kami mau buktikan dalam bentuk tindakan nyata yang kami mau wujudkan dalam bentuk alat yang dihasilkan itu memang menghasilkan, di mana rancangan ide yang kami terjemahkan itu bisa dibuktikan bahwa oli ini ternyata bisa dijadikan biogas, potensi biogas begitu.
1: Artinya apapun jenis oli ataupun dari mesin atau apapun ya, tidak membedakan seperti itu. Nah, Pak Marcel, lalu berikutnya nih Pak Marcel, ini kan masih berkaitan dengan proses nih, proses pembuatan ini, apakah juga ada takaran-takaran atau ukuran mungkin seperti itu ya untuk penggunaannya, atau kayak dari hasil penelitian kemarin lah seperti itu, takarannya mungkin seperti itu, atau mungkin ini masih dalam percobaan jadi belum sampai ke tahap itulah mengenai seharusnya ukuran ini dapatnya begini hasilnya atau gimana Pak Marcel?
2: Berkaitan dengan ukuran untuk kita mendapatkan kuantitatif dan kualitas dari oli untuk mendapatkan hasil yang baik itu kami tidak ini, tidak itu. Kami istilahnya menemukan, oh kita coba memanfaatkan saja oli bekas itu. Betulan kami kemarin menggunakan dos bekas yang dari bonbon itu, bonbon manisan itu kami manfaatkan. Lalu kemarin setelah saya minta satu cerigian itu, saya alihkan ke botol aqua yang harga 5.000 itu. Lalu saya coba isi setengah dari botol itu, diisi ke tempat yang untuk penampungan oli ini. Lalu mencoba untuk menghasilkan biogas itu dan memang hasil-hasil dari itu, dari oli yang kami tumpahkan di tempat itu lalu dialirkan ke tempatnya untuk menghasilkan biogas, dan ternyata berhasil begitu, walaupun tidak maksimal begitu.
1: Oh iya. Nah, ini ya, yang menarik juga nih. Ini artinya bisa dijelaskan artinya ini supaya kita sambil melihat ya video yang ditampilkan ini Pak Marcel. Nah, ini kita bisa supaya yang saat ini yang mendengarkan kita juga bisa mengetahui dengan jelas ya. Nah, ini dari pertama ini kan kita bicara mengenai tempat nih, wadah yang mengisi oli ya. Wadah mengisi oli ini memang kemarin artinya di ukurannya itu dipakai acak lah seperti itu ya, Pak Marcel ya. Pokoknya ada wadahnya seperti itu. Nah, yang berikutnya dari wadahnya ini ke selang nih, ada keran nih. Ini bisa dijelaskan nih, ini untuk keluar masuk oli seperti itu atau gimana nih, Pak Marcel?
2: Yang keran itu ya, itu sambungannya itu dari tempat oli. Jadi ketika kita membuka keran, maka oli itu mengalir ke pipa ke bawah itu menuju ke tempat yang bulat di ujung itu. Di situ nanti kita ketika olinya sudah masuk ke dalam itu, maka kita nanti akan menggunakan tisu, membakar tisu untuk dicelupkan ke oli itu. Nanti oli itu akan terbakar begitu. Sehingga kalau seandainya kita membutuhkan oli lagi, kita tuang lagi oli, lalu kita di keran itu berfungsi untuk buka tutup aliran oli itu supaya tetap stabil, atau memang saatnya kita mau selesaikan prosesnya pemanfaatan biogas itu, maka kita tinggal menutup kerannya begitu.
1: Iya. Nah, ini proses perubahan dari oli ini yang artinya kan dalam bentuk yang cair ya. Nah, ke bentuk gas ini di mana nih tempatnya, Pak Marcel, prosesnya?
2: Untuk perubahan olinya menjadi biogas itu menjadi gas itu di ujung sebelah sini, di sebelah sini yang di puncak, yang ketika kita terjadi proses pembakaran di situ. Kebetulan di dalam bulatan itu ada lagi satu bulatan di dalamnya. Jadi bulatan di dalam dia rongga itu nanti yang angin itu yang dari blower itu, angin itu nanti yang mengubah itu nanti ketika olinya terbakar, maka ketika anginnya masuk, maka api yang dari oli itu akan berubah menjadi semacam gas begitu.
1: Oh ya, berarti ada satu lagi elemen yang di dalam itu ya, di tempat yang api terbakar itu.
2: Yang bulat kecil itu yang di dalamnya, yang dikeliling nanti api itu akan menyala mengelilingi bulatan yang di dalam itu nanti. Ya.
1: Oh gitu. Jadi berarti prosesnya di situ ya, langsung keluarnya dalam bentuk gas ya, Pak Marcel ya.
2: Ya, dalam bentuk gas. Dan biasanya kalau kita buatnya yang maksimal, itu dia tidak muncul yang warna api lagi, tetapi warna biru. Biru yang seperti yang kita lihat yang biasa, yang orang-orang yang gorengan, mas-mas yang di pasar-pasar atau di mana, di pinggir jalan yang gorengan, jual gorengan itu begitu ya.
1: Dalam di konver-konver gas kan seperti itu ya, Pak Marcel ya?
2: Ya, seperti di konver-konver gas itu ya.
1: Iya. Nah, ini juga Pak Marcel mengenai durasi juga kan, artinya kalau bisa ya dikembangkan lebih lanjut ya. Ini mengenai durasi juga, ini seberapa lama nih bisa digunakan nih Pak Marcel?
2: Untuk pemanfaatan waktu yang digunakan itu tergantung dari alat yang kita gunakan. Misalnya kalau seandainya ke depan kita ingin kembangkan itu menjadi sebuah produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tentunya kita memanfaatkan semua alat, baik itu yang dipesan atau yang kita beli. Itu tentu blowernya, semacam blowernya itu agak besar begitu, karena ini juga membutuhkan aliran listrik. Lalu kalau seandainya juga kita memanfaatkan olinya nanti banyak, tentu tempat untuk menyimpan olinya itu kita kondisikan, sesuaikan, sehingga semakin besar media yang kita gunakan, tentu waktu yang dimanfaatkan oleh kita untuk memanfaatkan ini juga semakin lama begitu. Ya, ini kemarin hanya kita mencoba menerjemahkan ide yang ada, bagaimana kita mencoba memanfaatkan oli ini untuk menjadi potensi biogas begitu.
1: Iya. Nah, ini andaikan nih Pak Marcel, andaikan ada satu rumah lah sebagai contoh ya. Contoh ini misalkan mau membuat ya, mau mengembangkan lebih lanjut mengenai penemuan ini ya, inovasi ini. Ini apa yang harus dilakukan nih Pak Marcel? Artinya berarti menyiapkan wadah, lalu pipa, dan juga dalam gambaran Pak Marcel sendiri lah yang menemukan ide ini seperti ini Pak Marcel. Apa nih kira-kira ya, yang mereka?
2: Ya tentu kalau seandainya ini dikembangkan dan bisa dimanfaatkan, atau kita ingin mencari salah satu keluarga atau masyarakat pemanfaat ini untuk dijadikan sampel, tentu kita banyak membutuhkan uang lah, atau membutuhkan hal-hal lain yang bisa menghasilkan alat ini. Sebagai contoh, kita saya perbandingkan kalau seandainya kita membelikan kompor gas itu, tetapi mungkin yang kita butuhkan pertama itu yang kita ingin butuhkan biaya, tetapi setelah itu mungkin karena oli ini adalah sesuatu yang masih awam dimanfaatkan, sehingga bagi saya mungkin tidak terlalu rumit ke depannya untuk dimanfaatkan alat ini begitu.
1: Iya. Nah, berarti bisa, artinya untuk dikembangkan masih bisa lah punya apa istilahnya, punya kesempatan ya bisa mengembangkan ini seperti ini Pak Marcel ya.
2: Nah, tentu kalau seandainya tentu di dalam gerakan untuk merubah sesuatu menjadi inovasi baru, tentu kita tidak berjalan sendiri, butuh kolaborasi, sehingga butuh kerjasama tentu dari pihak-pihak lain. Di sini saya mengharapkan juga, semoga kalau ada pihak lain yang ingin mengembangkan inovasi ini menjadi sebuah produk baru yang bisa dimanfaatkan dan suatu saat bisa dipasarkan, saya mengharapkan demikian, sehingga bisa dimanfaatkan, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kelangkaan minyak tanah dan kompor gas dan kompor listrik yang harganya yang agak susah kita jangkau begitu.
1: Iya, artinya ini kan kita juga menjaga lingkungan nih agar tetap bersih ya, dijauhkan dari limbah-limbah kan seperti itu, apalagi limbah oli kan. Artinya ini kan susah sekali lah untuk diurai lah seperti itu untuk limbah oli ini. Nah, Pak Marcel yang berikutnya ini mengenai proses yang dilakukan ini. Ini kan dengan oli yang ada ini, ketika Pak Marcel melakukan inovasi seperti ini, apakah sudah berpikir nih bahwa ketika ini dikembangkan ini, apakah bisa terpenuhi kebutuhan kan? Gitu. Apakah Pak Marcel sempat berpikir seperti itulah? Artinya, saya ulangi lagi ya Pak Marcel, artinya apakah ketika dikembangkan ini, bisa terpenuhi kebutuhan akan oli seperti itu Pak Marcel, kan kita lihat saja bengkel kan seperti itu. Nah Pak Marcel, apakah sampai ke tahap itulah berpikir? Ini kita berbicara sudah mengenai visioner ke depan nih Pak Marcel.
2: Kita ya baik, memang hal kecil itu bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan impian kita menjadi kenyataan, dan saya mengharapkan semoga dengan hasil inovasi dari siswa yang saya dampingi ini menjadi sesuatu yang baru, di mana memang saat ini bahwa oli dianggap bukan barang langka, dan pemanfaatan oli bekas belum terlalu memasyarakat begitu. Sehingga impian saya ke depan dengan inovasi ini bisa menghasilkan suatu produk baru yang memanfaatkan oli sehingga kedepannya orang tidak terlebih bengkel itu tidak membuang sembarang atau membuang di tempat yang tidak tempatnya itu oli itu sehingga lingkungan karena kita tahu bahwa oli ini tidak bisa diuraikan sehingga ketika dibuang di tanah atau di mana saja oli itu bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang membantu bagaimana keberlanjutan kehidupan di bumi ini terlebih khusus untuk mengurai yang ada di dalam tanah sehingga ketika oli itu dibuang di tempat itu juga biasnya itu bisa merusak alam, bisa merusak lingkungan dan terlebih khusus bisa mematikan bakteri-bakteri yang bisa membantu proses kehidupan lingkungan secara alami. Mungkin itu dari saya ya.
1: Nah, ketika ada temuan ini apakah pernah di-share juga kan artinya selain ke panitia lah perlombaan kemarin yang sempat ya. Pak Marsedak juga ada ikut ya. Artinya ke tempat itu, ke panitia itu, apakah juga pernah di-share juga kepada misalkan ke sekolah, tempat ini pak guru mereka bersama dengan adik-adik, atau mungkin ke dinas pendidikan dan juga terkait. Apakah pernah dibagi-bagi juga nih, banyak informasi mengenai ini, Pak Marcel?
2: Ya, kalau di sekolah, kami biasanya itu ada media sosial, ada Facebook sekolah itu kami. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan baik perlombaan atau inovasi-inovasi seperti ini kami sharekan ya, kami share di grup atau di media sosial sekolah punya ataupun juga kami secara pribadi melalui media sosial kami membagi itu ke teman-teman atau ke ini ke meminta dukungan atau mungkin meminta masukan saran dan pendapat sehingga dalam prosesnya itu kami bisa bergerak begitu bisa memperbaiki atau apa istilahnya merefleksi apa yang kami buat apakah sesuai tidak dengan yang dilihat atau diharapkan oleh mereka begitu ya.
1: Ya nah ini kan juga menarik nih yang terlibat bersama dengan Pak Guru ini kan anak-anak di usia sekolah dasar ya. Ini kan hal yang menarik. Kan ketika kita bicara mengenai temuan inovasi dan lain-lain kan, ini kan orang selalu berpandangan bahwa di usia-usia kuliah lah seperti itu atau mungkin SMA gitu ya di usia sudah. Nah, ini di usia sekolah dasar nih Pak. Ini yang menjadi pemikiran awal nih, pemikiran awal dari Pak Marcel nih. Bagaimana nih mengajak anak-anak apa tujuan atau mungkin maksud ya mengajak anak-anak yang mau disampaikan, silakan.
2: Ya, baik. Yang saya pada waktu itu, ide yang saya bangun bersama lembaga dan juga bersama anak, itu memang tujuan utama yang kami ingin bangun itu bahwa anak-anak itu dimulai sejak dini supaya mereka bisa menemukan sesuatu yang kedepannya bisa berguna untuk mereka sendiri maupun untuk masyarakat secara luas. Dalam hal ini saya ingin menanamkan konsep ke anak-anak sekolah dasar sejak dini itu karena kita tahu bahwa fondasi utama pendidikan itu adalah adanya di pendidikan dasar dan saya mau supaya anak-anak ini tidak tergantung ya maksudnya kedepannya bahwa mereka bisa mencari solusi atau alternatif lain ketika sesuatu yang kita butuhkan itu terbatas atau mahal begitu sehingga anak-anak memiliki ide atau gagasan untuk menemukan ide atau solusi yang baru menyelesaikan persoalan.
1: Iya. Nah, ini juga nih Pak Marcel, ini sebelum menit akhir ya pertemuan kita ini. Apa yang mau disampaikan Pak Marcel mengenai potensi biogas dari limbah oli ini, apa kelebihannya, lalu mungkin apa yang hal yang menarik dari ini dan sehingga ini bisa menjadi satu bahan nih untuk dikembangkan nih. Silakan Pak Marcel.
2: Ya, baik. Dari saya ingin mengharapkan berkaitan dengan dan inovasi ini bisa menjadi inspirasi, menjadi inspirasi baru untuk kita semua, terlebih khusus mungkin bisa menginspirasi para pendengar yang mengikuti live pada sore hari ini. Di samping itu juga saya supaya ingin ketergantungan kita terhadap teknologi alternatif tadi yang seperti kompor gas, kompor listrik yang
3: masyarakat yang... Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, di gedung Gereja Gemit Jemaat Ora et Labora, Desa Baumata Barat, Kamis 2 Juli 2026 sore. Di hadapan masyarakat, Anita Jakobagah mengingatkan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar rangkaian istilah yang dihafalkan. Keempatnya merupakan fondasi yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah berbagai tantangan zaman. Menurut Anita Ga, tugas mengrealisasikan 4 pilar MPRI merupakan amanat yang harus terus dijalankan agar nilai-nilai kebangsaan tetap tumbuh di tengah masyarakat, karena banyak tantangan saat ini bukan hanya datang dari luar negeri, tetapi dalam negeri sendiri.
4: Bapak Mama yang saya hormati, empat pilar ini sampai hari ini masih terus dilakukan sosialisasi. Para menteri juga ikut, anggota MPR, DPR. Tugas kita adalah terus melakukan sosialisasi ini. Kenapa alasannya? Tantangan dari dalam banyak, tantangan dari luar cukup banyak. Kalau kita nggak kokoh, kita nggak kuat di dalam empat pilar ini, kita bisa hancur, ya. Oleh sebab itu, sebagai anggota DPR MPR RI, kami terus mendapatkan tugas dan tanggung jauh untuk melakukan sosialisasi. Mungkin papa mama merasa, aduh ini Pancasila dari zaman SD ini.
3: Camat Taibenu, Rolanda Pelondo mengatakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan. Menurutnya, masyarakat bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman akan tetapi dipersatukan oleh empat pilar kebangsaan sebagai landasan yang kokoh dan kuat, sehingga penyegaran dan penguatan kembali tentang pemahaman akan empat pilar kebangsaan sangat dibutuhkan saat ini.
5: Penyegaran dan penguatan kembali tentang pemahaman empat pilar ini sangat dibutuhkan sekarang ini. Kita kasih contoh kecil, anak-anak sekarang jangan sampai ketemu anak lagu Garuda Pancasila saya mereka sudah tahu. Satu Nusa, Satu Bangsa, saya dong sudah tahu itu lagu karena anak. Jadi sosialisasi hari ini menyegarkan kembali ingatan kita sebagai orang tua, menyegarkan kembali ingatan kita sebagai anak-anak muda bahwa empat pilar ini begitu penting. Ketika empat pilar ini hadir dalam satu diri manusia dan akan menularkan ke manusia-manusia yang lainnya, maka kita akan menjadi bangsa yang kokoh.
3: Mewakili masyarakat Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Pendeta Sinode Gemit Ora et Labora Nasipanaf, Mariani Asrileka, STH menyampaikan terima kasih kepada Ibu Anita Jakobagah bersama tim yang terus hadir menyadarkan masyarakat, terutama Jemaat Gemit Ora et Labora Nasipanaf, tentang nilai-nilai keindonesiaan yang terkandung di dalam empat pilar kebangsaan. Ia berharap melalui sosialisasi tersebut tidak sekadar memahami dan mengetahui apa itu empat pilar kebangsaan, akan tetapi benar-benar memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, utamanya kepada generasi muda yang tumbuh di tengah tantangan era digital saat ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND menetapkan data pemilih berkelanjutan atau DPB triwulan kedua tahun 2026 sebanyak 218.488 pemilih. Selengkapnya laporan Rovinus Wula.
7: Penetapan DPB tersebut dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi data pemilih berkelanjutan di aula kantor KPU Kabupaten ND. Hasil pleno tersebut selanjutnya akan diteruskan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU RI sebagai bagian dari pembaharuan data pemilih secara nasional. Dari total 218.488 pemilih, sebanyak 147 merupakan pemilih laki-laki dan 114.481 pemilih perempuan. Seluruh pemilih tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa kelurahan di Kabupaten ND. Komposisi itu menunjukkan pemilih perempuan masih mendominasi daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten ND. Kondisi tersebut juga menjadi gambaran sebaran pemilih yang akan menjadi basis dalam tahapan pemilu mendatang. Ketua KPU Kabupaten ND Wilhelmus Hermantolose mengatakan pemutakhiran data pemilih secara... itu perubahan status kependudukan dapat segera diakomodasi tanpa harus menunggu tahapan pemilu dimulai. Menurut Hermanto, Data pemilih merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokrasi dan berkualitas. Karena itu pembaruan tidak hanya dilakukan menjelang pemilu, tetapi terus berjalan agar data tetap akurat, muktahir, dan komprehensif. Ia menjelaskan pembaruan data dilakukan melalui penambahan warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, pencoretan warga yang tidak lagi memenuhi syarat, serta pembaruan elemen data kependudukan. Proses itu dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi terkait lainnya.
8: Nanti ini sudah masuk semester 2, kita juga memahami beberapa situasi di partai politik dan terjadinya pergantian dan sebagainya di momen akhir semester untuk pemutakhiran. Namun ada pemutakhiran di semester kedua dan sudah bisa dimulai untuk melakukan pemutakhiran keberlanjutan data partai politik di semester kedua. Kemarin juga nanti untuk bisa dilihat hasil dari pemutakhiran kemarin kita sudah umumkan.
7: Penetapan DPB Triwulan 2 juga melibatkan sejumlah unsur mulai dari Bawaslu Kabupaten Ende, Dukcapil Ende, Polres Ende, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hingga pimpinan partai politik. Keterlibatan lintas instansi itu menjadi bagian dari mekanisme pengawasan sekaligus validasi data pemilih secara terbuka. PU Ende menilai penambahan jumlah pemilih pada triwulan kedua mencerminkan dinamika administrasi kependudukan yang terus berlangsung di daerah. Data hasil penetapan tersebut selanjutnya akan direkapitulasi di tingkat provinsi sebelum masuk dalam pembaruan daftar pemilih secara nasional. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
6: Perbarui data pemilih triwulan kedua tahun 2026, KPU Malaka rekap 160.165 pemilih. Selengkapnya laporan Ano Soares.
9: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malaka melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sebagai upaya menjaga akurasi data kepemiluan. Dalam rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026, KPU Malaka menetapkan jumlah pemilih sebanyak 160.165 orang, meningkat dibandingkan triwulan 1 yang berjumlah 159.697 pemilih. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno berlangsung di aula kantor KPU Malaka, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah. Ketua KPU Kabupaten Malaka, Juventus Adrianus Bere, mengatakan proses pemutakhiran data dilakukan melalui 4 tahapan, yakni pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran, hingga rekapitulasi. Dikatakan proses diawali dengan pengolahan data secara sistematis melalui sistem informasi data pemilih atau SIDALI, yang selanjutnya dikonfirmasi dan diverifikasi menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK.
10: Ya, sampai sejauh ini kan sudah satu dari

0: nanti setelahnya kita melakukan cok tes ataukah pencocokan dan penelitian terbatas yang kita lakukan langsung ke masyarakat.
1: Dalam pemutakhiran itu, KPU melakukan penyesuaian terhadap beberapa kategori data pemilih, antara lain pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang pindah masuk maupun pindah keluar, data pemilih ganda, serta perubahan elemen data kependudukan lainnya.
2: Hasilnya seperti apa terhadap datanya?
0: Hasilnya tentunya ini kan di sistemnya kan berkelanjutan. Paling tidak dengan data-data yang sudah dikonfirmasikan per triwulan ini kita rekap, kemudian akan menjadikan data dasar untuk terus kita lakukan terus pemutakhiran. Ya. Harapannya adalah ini butuh sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan, stakeholder yang ada.
1: Untuk diketahui, kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah Kabupaten Malaka, Kapolres, dan Dim 1605 Belu, Kabangkes Bangpol, Kepala Dukcapil, Kabak Tata Pemerintahan, Bawaslu Malaka, dan pimpinan partai politik. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, setelah didatangi tim Kemendagri dan Kemenkes RI, Ketua DPRD TTU Christophorus Evi menyampaikan bahwa Badan Kehormatan DPRD akan bekerja selama sepekan untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Icha Pekayononi dan mengambil kesimpulan akhir pada Selasa pekan depan sehingga kasus tersebut diparipurnakan. Selengkapnya Steph Konat melaporkan.
4: Kasus meninggalnya Dr. Elisa Prinsila Utami, yang lebih dikenal dengan Dr. Icha Pekayononi SKED, yang menjadi sorotan nasional sehingga Mendagri melalui Inspektur Kemendagri dan Dirjen Otonomi Daerah, serta tim Kemenkes RI dan Inspektorat Provinsi NTT mendatangi DPRD TTU. Tujuan tim tersebut adalah menemui DPRD, Polres TTU, Manajemen Rumah Sakit Leona, dan Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara. Kedatangan tim tersebut juga bertujuan supaya meminta Badan Kehormatan DPRD TTU bekerja secara profesional dan cepat terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 3 orang anggota DPRD TTU, yakni Tensius Lasakar, Norbertus Tubani, dan Veronica Lake, sehingga menyebabkan almarhumah Dr. Icha Pekayononi depresi berat dan meninggal. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD TTU, Christophorus EVST, saat diwawancari awak media di ruangannya. Setelah tim Kemendagri dan Kemenkes RI tiba, kata Christo, bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Badan Kehormatan DPRD TTU supaya bekerja selama seminggu, sehingga putusan sidang etik terhadap 3 orang anggota DPRD TTU akan diputuskan pada Selasa depan atau 6 Juli 2026.
5: Hari ini kami didatangi oleh tim dari Kemendagri bersama dengan tim dari Inspektorat Provinsi. Tim dari Kemendagri itu terdiri dari tim dari Inspektur Kemendagri, terus dari Dirjen Otda, dan juga dari Inspektorat. Nah, tujuan mereka terkait dengan kasus meninggalnya almarhum Dr. Icha di Rumah Sakit Leona yang sudah viral se-Indonesia. Jadi tujuan mereka datang ke Kabupaten TTU untuk menemui beberapa pihak, salah satunya kami lembaga DPRD, pemerintah, dan pihak Polres. Kepada kami di DPRD, mereka minta sejauh mana DPRD merespon kejadian ini, karena kejadian ini diduga melibatkan 3 anggota DPRD. Sehingga setelah tanggal 23 dan tanggal 24 kami mendapatkan konfirmasi dari ketiga teman DPRD yang diduga. Kami pimpinan DPRD bersepakat bahwa ini memenuhi unsur dalam kategori pelanggaran etik. Sehingga pada Senin tanggal 29 kemarin, kami secara resmi merekomendasikan kepada Badan Kehormatan untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang ada di Badan Kehormatan. Dan sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari Badan Kehormatan, mulai dengan hari Kamis mereka sudah akan bekerja.
6: Kamis lusa.
5: Nah, bekerja mengundang para pihak, baik itu pelapor, para pihak yang terduga, dan saksi-saksi. Nah, fokus kami, DPRD dan Badan Kehormatan, fokusnya pada yang sifatnya etik. Dari rundown acara yang disampaikan oleh Badan Kehormatan, paling lambat hari Selasa minggu depan sudah ada kesimpulan dan putusan yang akan diserahkan kepada DPRD.

0: badan kehormatan juga bertindak cepat. Bertindak cepat sehingga paling lambat minggu depan hari Selasa kami diberikan keputusan dalam bentuk rekomendasi kepada pimpinan DPRD. Dan setelah itu pimpinan DPRD akan mengagendakan untuk diparipurnakan dan diumumkan jenis sanksinya seperti apa. Tetapi merespon cepat, maka paling lambat minggu depan juga sudah ada keputusan DPRD dalam bentuk paripurna terkait dengan peristiwa meninggalnya Dr. Ica Pakir.
1: Sementara Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP Tetu, Carlo Sonbai, yang didampingi Sekretaris Habel Manunufa dan Bendahara Andina Winang Tuningtias saat di kantor DPC, PDIP Perjuangan menyampaikan bahwa pihaknya telah menonaktifkan sementara salah satu kadernya, Veronica Lake, dari kelembagaan DPRD Tetu dan seluruh kegiatan kepartaian supaya yang bersangkutan fokus menjalani pemeriksaan di Badan Kehormatan DPRD maupun aparat penegak hukum. Dari Tetu, Steph Kosat melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem e-retribusi sampah yang disertai

0: Martin Dau, Lexi and Poi ketika diwawancarai RRI Rabu 1 Juli 2026 sore di ruang kerjanya mengatakan layanan tersebut merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.
1: Jadi terkait dengan retribusi sampah, kami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Dau melakukan satu terobosan, yaitu melakukan penjemputan sampah di setiap rumah yang telah mendaftar melalui link kami.
0: Pemerintah juga mengakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum sesuai.

0: ramah lingkungan.
1: Kami berharap semua warga Kelurahan Metina, Namodale, Nogale dan empat desa penyangga Kota Baa kalau bisa segera mendaftar di link kami. Kami siap menjemput akan sampah yang sampai di rumah yang tentunya telah dipilah lebih dahulu, yaitu sampah organik dan organik, anorganik. Nah, sebelum kami angkat sudah dipilah, dan ketika kami mengangkutnya sampah-sampah itu sudah terjaga dengan

0: untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Empat pilar MPR RI merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Setelah didatangi tim Kemendagri dan Kemenkes RI, Ketua DPRD TTU Christophorus Evi menyampaikan bahwa Badan Kehormatan DPRD akan bekerja selama sepekan untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Icha Pakainoni. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia. Sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu-waktu.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Menangis adalah respon alami manusia untuk meluapkan emosi, termasuk kesedihan, kehilangan, rasa frustasi, hingga kegembiraan. Menangis bukan hal yang aneh untuk dilakukan baik pria maupun wanita. Menangis juga bukan pertanda mental kita lemah. Lansir dari Healthline, para peneliti telah menemukan bahwa menangis dapat bermanfaat bagi tubuh dan juga pikiran. Hal pertama adalah mendetoksikasi tubuh. Kedua, membantu menenangkan diri. Ketiga, menghilangkan rasa sakit. Keempat, meningkatkan suasana hati. Kelima, tanda butuh dukungan. Keenam, membantu pulih dari kesedihan. Ketujuh, mengembalikan keseimbangan emosional. Dan kedelapan, bisa membantu bayi bernafas.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Info cuaca BMKG.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan di frekuensi FM 91,7 MHz. Pendengar, saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Bestariman. Selamat sore Bestariman.
3: Halo, selamat sore kakak.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Puji Tuhan, sehat kakak, gimana kabarnya?
2: Baik, silakan dengan informasinya saat ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Bestariman, prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan prakirawan cuaca pada sore hari ini dan juga esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan dan diperkirakan akan terjadi cerah berawan pada malam dan dini hari nanti. Selanjutnya untuk cuaca esok hari, hari Minggu tanggal 5 Juli 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan cerah berawan, pada malam hari diperkirakan cerah berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk udara sendiri berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85% dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,5 hingga 0,6 meter dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK, diperkirakan 1 hingga 1,1 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Cape bagian utara, diperkirakan 0,6 hingga 0,8 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Dan terakhir untuk tinggi gelombang di Selat Cape bagian selatan diperkirakan 1,3 hingga 1,5 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
2: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
3: Terima kasih kembali kakak, selamat sore juga.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Mungkin selama ini Anda cenderung mengabaikan keberadaan saku kecil di celana jeans. Atau mungkin selama ini Anda bertanya-tanya apa kegunaan dari saku kecil tersebut. Ternyata saku kecil itu dibuat untuk menyimpan arloji. Untuk itu sering disebut sebagai the watch pocket atau saku jam. Konon katanya pelanggan pertama dari jenis pakaian ini merupakan seorang masinis, tukang kayu, petani, hingga seorang cowboy. Mereka membutuhkan tempat untuk menyimpan dan melindungi jam atau arloji yang mereka miliki. Untuk itu, saku kecil ini dibuat untuk menunjang pekerjaan mereka. Bentuk jam yang masih digunakan saat itu berupa jam bundar kecil yang dilengkapi oleh rantai. Belum berbentuk seperti kebanyakan model jam tangan saat ini yang cenderung berukuran besar. Hingga saat ini, saku kecil tersebut menjadi mode dan selalu ada pada celana jeans merek apapun. Meskipun terjadi perubahan fungsi, saat ini saku kecil tersebut sering kali digunakan untuk menyimpan koin atau barang-barang kecil lain.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau ngantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindung bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana?

0: jam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jen marah kok sama si Sip ini itu nah. Kok tahu toh kalau mah keluar rumah tuh selalu rempong, kok selama tunggu kak cinta?
0: Selalu begitu tuh, satu jam lebih nih kok. Kok kira enak kak tunggu lama? Hargai waktu yang berharga kak, jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.

0: Pendengar Pro Sater hari ini dimanapun berada, terima kasih yang masih terus bersama kami di Florata sore ini. Ya, pendengar, informasi untuk Anda ya, di kesempatan sore ini Lionel Messi kembali mengukir sejarah di Piala Dunia 2026 setelah membawa Argentina mendudukkan Tanjung Verde 3-2 melalui babak perpanjangan waktu pada laga 32 besar di Miami Stadium Jumat 3 Juli 2026 waktu setempat. Nah, pendengar, Kapten Albi Celeste mencetak 1 gol dan 1 asis untuk memastikan langkah juara bertahan ke babak 16 besar. Dan sekaligus menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak dalam sejarah fase gugur Piala Dunia. Nah, pendengar, berdasarkan statistik resmi FIFA, gol dan asis yang dibukukan Messi membuat total kontribusinya di fase gugur Piala Dunia menjadi 12, terdiri atas 6 gol dan 6 asis. Dan catatan tersebut melampaui rekor Pele dan Kylian Mbappe yang sama-sama mengoleksi 11 kontribusi gol, sehingga Messi kini berdiri sendiri di puncak daftar sepanjang sejarah turnamen. Dan Argentina juga lebih dahulu memimpin melalui gol Messi pada menit ke-29, namun Tanjung Verde memberikan perlawanan sengit dengan 2 kali menyamakan kedudukan hingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan. Nah, pendengar, saat laga tampak mengarah ke adu penalti, sepak pojok Messi pada menit ke-11 berujung gol bunuh diri Dine Morges yang memastikan kemenangan dramatis Argentina 3-2. Untuk Anda juga yang masih terus bersama kami sore hari ini, kita masih dengan informasi lainnya untuk Anda, baik informasi Piala Dunia 2026 maupun informasi lainnya ya, pendengar. Anda juga bisa akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugur. Selamat siang, Mas Gugur.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugur.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugur, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, Mas?
1: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya,

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago mempetak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Anda bertanya-tanya mengapa emas begitu dihargai oleh manusia sepanjang sejarah. Ya, emas tidak hanya sekedar logam mulia yang berkilau, tetapi juga simbol kestabilan dan keamanan dalam dunia yang terus berubah. Di tengah gejolak ekonomi dan ketidakpastian global, emas adalah teman terbaik Anda. Sebagai bentuk investasi, emas memiliki keunggulan unik sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan juga fluktuasi mata uang. Mari bersama-sama berinvestasi dalam masa depan yang lebih cerah.

Pendengar Prosoter hari ini dimanapun berada, terima kasih yang masih terus bersama kami di sore hari ini. Pendengar, informasi lainnya untuk Anda di sore hari ini ya. Di mana memasuki hari keempat pelaksanaan Festival Lamaholot 2006, pelestarian budaya di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam talkshow bertajuk Eksistensi Budaya Lamaholot di Era Digitalisasi. Dan pemerintah mengajak generasi muda mengambil peran aktif agar budaya lokal tetap lestari. Selain itu juga pendengar, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Kristianus Molan, menilai bahwa tantangan terbesar saat ini adalah menurunnya minat generasi milenial dan Gen Z terhadap budaya lokal, seperti menenun dan menari. Bahkan menurutnya, kini semakin sulit menemukan anak muda berusia sekitar 25 tahun yang memiliki kemampuan menenun. Selain itu juga, ia pun menawarkan sejumlah strategi, diantaranya mendorong lahirnya konten kreator yang mengangkat budaya Lamaholot, produksi podcast bertema kebudayaan, serta membangun arsip digital yang membuat cerita rakyat, bahasa ibu, hingga tradisi adat sebagai upaya menjaga warisan budaya agar tidak hilang. Untuk Anda juga nanti pendengar di Florata sore ini ya, kami akan hadirkan untuk Anda seperti apa persiapan penutupan Festival Lamaholot di Lewoleba. Nah, di sore hari ini nanti akan hadirkan rekan kami Nicholas Makumele yang sedang berada di lapangan ya pendengar. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami Prosoter RIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase. Satu sate, tujuh sutuk.
2: Satu RRND bisa Anda dengarkan di ND FM.

0: Pendengar Prosat RRI di mana pun berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Florata sore ini. Pendengar, berikut kami hadirkan ruang dengar Anda laporan terkini terkait dengan persiapan penutupan Festival Lama Holot di Lewoleba Lembata yang nanti disampaikan oleh rekan kami Nikolaus Makulmeli yang berada di lapangan pada malam hari ini. Selamat malam.
1: Satu di mana saja Anda berada, langsung dari kampung Lembata dapatkan informasi bahwa pada malamnya merupakan awal puncak pelaksanaannya ya Festival Lama Holot yang digelar pada tanggal 1 hingga pada tanggal 4 pada hari ini. Dan pada saat ini tengah menonton persiapan Festival Lama Holot yang akhirnya akan berlangsung di Lembata, Petrus dan Kristus yang saya sedang informasi akan ditutup pada pukul 7 malam nanti. Dan dapat kami informasikan Festival Lama Holot ini merupakan barangkali waktu terjadi tahun yang masuk dalam karisma dan bisa dapat untuk berjumlah. Festival Lama Holot ini selain ditaklirkan pada beberapa para pengunjung lain dapat menonton pertunjukan pertunjukan tarian tradisional dan fashion show, juga dilakukan pelaksanaan kunjungan ke beberapa lokasi desa wisata yang menonton selama dari kesenangan yang diakui pada tanggal 3 kemarin. Dan dapat kami informasikan desa menjadi tujuan dari kunjungan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara tersebut. Di sini desa Cilame di Kecamatan Tebe dan juga desa Hasekore di mana di tempat tersebut atau di wilayah desa tersebut terdapat salah satu objek wisata yakni Dr. Alam. Dr. Alam sendiri merupakan salah satu dapur yang dimasukkan menggunakan atau memanfaatkan panas bumi yang berada di lokasi desa Atakore. Selain di desa Atakore, kunjungan wisatawan juga berlangsung di desa Murona, Kecamatan Gilaampe. Di sana para wisatawan mengunjungi spot wisata seperti murung atau hutan mangrove dan juga pengolahan garam secara tradisional. Selain itu juga masih dalam kunjungan ke desa-desa wisata, salah satu yang menjadi tujuan kunjungan yakni desa Lama Gute, khususnya di kampung adat Lama Gute, di mana para wisatawan disuguhkan dengan beberapa kegiatan tradisional dan juga meninjau pameran-pameran hasil kerajinan maupun tenun ikat dari desa-desa tersebut. Pada malam hari ini merupakan puncak dari Festival Lama Holot dan sesuai rencana akan ditutup secara resmi oleh Bupati Lembata. Dan juga para pengunjung dan para pelaku UMKM juga telah menemukan lapangan atau pantai Wulno tepatnya di jantung kota Lewoleba Lembata. Demikian rekan Angel. Langsung dari Lembata, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan kami Nikolaus untuk informasinya terkait dengan penutupan Festival Lama Holot yang sudah diselenggarakan. Terima kasih, selamat bertugas kembali Niko. Baik, pendengar Pro Satria Rende dimanapun berada, demikian ya informasi untuk Anda sekaligus menutup perjumpaan kita di Florata sore ini di edisi Sabtu 4 Juni 2026. Saya Jelabut pamit undur diri dengan dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat berakhir pekan.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Wan Bajo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami RRI SP Labuan Bajo di FM 91,7 MHz. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Desi Natalia, juga Melki operator studio yang malam minggu ini menemani Anda. Edisi 4 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda sampai dengan saat ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat, selalu happy, itu yang pasti ya, karena hati yang gembira adalah obat dari segala permasalahan ya. Dan untuk Anda yang malam ini masih bersama dengan kami, mudah-mudahan juga enjoy dengan segala aktivitas Anda, rutinitas Anda, dan juga pekerjaan Anda. Kalau masih terus bekerja, kami menemani Anda dengan rangkaian informasi-informasi, juga lagu-lagu tentu saja. Dan malam hari ini mendengar, kami akan hadirkan program Zona Edukasi. Selamat mendengarkan kami melalui FM 91,7 MHz atau yang mendengarkan melalui audio streaming di RRI Digital aplikasinya ya. Juga di website kami pendengar www.rri.co.id. Dan malam ini juga selamat malam untuk Anda yang menyaksikan kami secara live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Nah, pendengar, di Labuan Bajo ada banyak sekali hotel-hotel besar ya. Kalau Anda tinggal di Labuan Bajo atau sudah pernah ke Labuan Bajo, pasti tahu bahwa di Labuan Bajo itu ada banyak sekali hotel ya, dari segala bintang. Jadi bintang 2, 3, 4, 5 ada di Labuan Bajo. Dan di balik nama-nama besar sebuah hotel, ada orang-orang yang setiap hari bekerja menjaga kepercayaan, kemudian juga membangun citra dan memastikan setiap cerita yang sampai kepada Anda tentang brand ini kepada publiknya itu sampai dengan tepat dan benar. Namun sebelum berada di posisi mereka, ini kan tentu ada proses ya, ada cerita yang panjang, kemudian tantangan bahkan kegagalan yang mungkin saja ada dan membentuk perjalanan karir mereka. Hari ini kita tidak hanya berbincang tentang public relation di Zona Edukasi, tetapi juga tentang mimpi, kemudian bagaimana proses dan bagaimana membangun karir di industri hospitality. Kita malam hari ini sudah bersama dengan tiga orang narasumber, langsung tiga nih datangnya ya. Ada, saya perkenalkan satu persatu, sudah bersama kami di studio RRI Labuan Bajo malam hari ini. Saya sapa dari yang paling ujung, ada Kak Sangkar Aditya Smarkom, NPR, Manager Mero Ora. Selamat malam Kak Sangkar.
2: Halo, selamat malam.
1: Apa kabar? Sehat? Mudah-mudahan ya. Sehat ya?
2: Ya,
1: sehat. Oke, dan ini kalau saat ini di bulan Juli itu masuk di high season kalau Labuan Bajo?
2: Ya, betul.
1: Oke, jadi lagi high-high juga ini ya, kesibukannya. Jadi kami di sini kalau lagi sibuk banget tuh kita biasa gini, lagi high-high ya. Oke, dan di sebelahnya ada Kak Deddy, Marco Manager Cluster Local Collection. Selamat malam Kak Deddy.
3: Halo, selamat malam semuanya.
1: Iya, lebih familiar karena pernah jadi penyiar RRI ya.
3: Betul sekali. Jadi kayak ngerasa balik ke rumah ya.
1: Oke, ya, jadi dulu pernah siaran di Pro2 RRI
3: Bandar Lampung.
1: Di Bandar Lampung, oke. Jadi lebih familiar lah dengan studio RRI dan lain-lain ya. Dan di sebelahnya lagi ada Kak Riki Sugiarto, Marketing Communication and Digital Manager Crown Plaza Labuan Bajo. Selamat malam Kak Riki.
4: Selamat malam.
1: Oke, Kak Riki pernah podcast dengan RRI ya?
4: Benar, ketemu lagi.
1: Oke, ketemu lagi. Jadi kalau Kak Sangkar juga pernah waktu itu live ya di YouTube RRI juga ya?
2: Iya.
1: Oke, jadi beberapa ini sudah familiar nih mudah-mudahan. Kita akan ngobrol beyond public relation ya. Judul yang kami pilih yaitu bagaimana membangun reputasi, kepercayaan, dan brand di era digital. Jadi untuk Anda yang saat ini menyaksikan kami melalui YouTube channel, Anda juga nanti bisa ikut memberikan pertanyaan-pertanyaannya ya. Kalau ada dalam perjalanan ingin bertanya kepada Kak Deddy, Kak Sangkar, atau Kak Riki, silahkan saja dikirimkan pertanyaannya. Oke, saya ingin mulai dari cerita awal kalian bertiga nih. Ini kok tiba-tiba ketemu di Labuan Bajo jadinya ya. Kalau Kak Sangkar dari mana asalnya?
2: Saya aslinya dari Yogyakarta.
1: Dari Jogja Kak Deddy?
3: Ya, dari Lampung.
1: Oke, memang dari Lampung ya. Dan Kak Riki?
4: Dari Bandung.
1: Aduh, dari mana-mana nih kita bertemu di sini.
2: Jawa. Ya, Jawa dan Sumatera.
1: Oke, dan akhirnya berkumpul di Labuan Bajo. ini dengan tupoksi yang sama, hampir mirip ya di pekerjaannya masing-masing. Oke, Kak Sangkar memang dari awal, dari dulu memang cita-citanya memang ada hubungannya dengan public relation atau ya yang ada hubungan dengan public speaking begitu ya, cita-citanya dari kecil seperti itu?
2: Ya, cita-citanya memang dari kecil sih bukan ya Kak ya, bukan dari
1: iya ya, kayaknya zaman kita ya. Dulu kalau ditanya public relation nggak masuk ya,
2: iya,
1: di dalam list.
2: Iya, belum terbesit juga gitu kan menjadi PR atau markom atau mungkin menjadi praktisi apa PR di hotel gitu, iya. Belum ada waktu kecil dulu. Jadi sih belum terbesit waktu tuh masih kecil dulu itu.
1: Iya, itu jadi dalam perjalanan ya, karirnya baru ini. Itu sama juga dengan Kak Deddy. Kak Deddy kan mungkin agak lintas generasi ya, agak sama dengan kami Kak atau berbeda untuk cita-citanya itu dulu?
3: Sebenarnya kalau dari kecil memang juga gak ada cita-cita sih untuk ke dunia public relation ya. Cuma dengan berjalannya waktu karena memang setelah di perjalanan waktu kuliah itu juga memang aktif di organisasi, terus juga pernah ikut juga di radio kampus, terus juga lebih ke dimana belajar juga tentang public speaking gitu. Nah sehingga karirnya baru terbentuk setelah kuliah sih sebenarnya.
1: Okay.
3: Jadi baru berjalannya waktu sih baru bisa
1: sama melanjutkan. Seperti Kak Sangkar ya. Jadi dalam perjalanan akhirnya membawa ke pekerjaan ini. Jadi kita jangan kemudian ini ya insecure ya dengan pekerjaan public relation. Kok kenapa nggak masuk dalam listing atau wishing list ya anak-anak ya? Karena memang dulu tuh yang paling itu dokter,
2: polisi.
3: Betul.
1: Mana ada yang mau jadi apa? Public relation ya kali.
3: Iya betul.
1: Kalau Kak Riki gimana Kak Riki? Perjalanan juga yang membawa kamu.
4: Betul, benar. Kayak lagu tulis ya perjalanan.
1: Yang membawa jadi seperti sekarang.
4: Benar, jadi kalau aku benar-benar juga bisa dibilang coincidence ya. Karena aku kan basic pendidikan juga ekonomi, akuntansi gitu. Jadi

0: adalah bisa membuat orang mendengarkan kita ngomong gitu. Mirip dong dengan penyiar ya.
1: Jadi
0: bikin orang dengerin kita,
1: yes,
0: agar apapun yang menjadi tujuan kita itu tercapai. Kalau orang tidak mau mendengarkan ya tentu tidak bisa. Itu ada skill khususnya ya pendengar ya. Itu yang akan kita ulik bersama tiga narasumber kita. Dan kalau Anda tahu bahwa Crown Plaza, Local Collection, dan Mero Ora ini adalah hotel-hotel besar di Labuan Bajo yang selalu jadi list dari para wisatawan ya, untuk bisa dapat di situ. Dan ini ada sekarang nih sudah mulai penuh-penuh nih kalau di high season ya. Crown Plaza juga lagi penuh.
2: Iya, kebenaran kita kan baru juga, tapi ya puji Tuhan ya ikut gitu high season-nya gitu. Udah mulai kelihatan gitu.
0: Oke, kalau Kak Deddy juga?
3: Alhamdulillah ya masih terus ramai, apalagi yeah, sunset dinner-nya ya setiap sore gitu sih.
0: Oh
3: yeah,
0: iya, jadi ada program masing-masing ya.
3: Betul.
0: Kemudian kalau Kak Sangkar, Mero Ora gimana nih lagi high season?
4: Iya, pasti penuh sih kalau untuk season saat ini ya. Jadi memang mulai dari beberapa bulan yang lalu sampai hari ini itu juga sudah dipenuhi dengan wisatawan. Dan mostly memang wisatawannya dari mancanegara.
0: Oke, ya. Jadi kalau ini sudah berapa tahun Kak Sangkar di Labuan Bajo?
4: Di Labuan Bajo 1 tahun 1 bulan.
0: Oke, Kak Deddy?
3: 10 bulan, berarti 2 bulan lagi baru 1 tahun.
0: Belum ulang tahun ya?
3: Belum, belum anniversary ya.
0: Kalau Kak Deddy, Kak Riki?
2: Masih jauh, aku baru 6 bulan.
0: Iya.
2: Paling baru di sini.
0: Paling senior Kak Sangkar dong ya.
3: Oh, jadi makanya berurutan kan?
0: Iya benar, duduknya memang disengaja dirancang dari siapa yang paling tiba di Labuan. Oke, dalam perjalanan ini ya, ini kan semuanya terhitung sudah cukup lama ya, karena sudah lebih dari 3-4 bulan di sini. Apalagi Kak Sangkar nih, yang sudah 1 tahun lebih berada di sini. Kak Sangkar, pernah tidak ekspektasinya berada di Labuan Bajo, kemudian setelah sampai di sini, ini Labuan Bajo yang saya harapkan, ini memang pekerjaan yang saya harapkan. Tentu ada cerita dan tantangan mungkin masing-masingnya ini ya, agar pendengar kita yang mungkin saja anak muda yang ingin bergelut di dunia public relation itu dapat insight ini ya tentang perjalanan dan bagaimana menjadi seorang public relation. Kak Sangkar, gimana?
4: Oke,
0: berat banget nih tarik nafasnya ya. Ada ceritanya berat ya?
4: Ya sebenarnya asik sekali sih, karena memang kita sebagai praktisi public relation ya pada akhirnya memang di awal perjalanan ini saya memang tidak pernah terpikir terbesit menjadi seorang public relation ataupun marketing communications, apalagi di hotel. Karena kan kita banyak sekali ya profesi PR itu bisa di korporasi, bisa di banking, atau bisa di manapun aja. Karena itu memang salah satu praktisi yang bisa strategis di perusahaan manapun, Kak. Ya kan? Cuman kebetulan saya memang praktisi PR di hotel. Nah, ketika saya dapat tugas nih untuk melakukan PR di salah satu hotel di Mero Ora di Labuan Bajo, ini memang salah satu challenge buat saya juga, karena sebelumnya saya kan lebih banyak bergelut handling PR di hotel-hotel bisnis ya kan, hotel-hotel bisnis, hotel city kayak gitu kan. Mungkin bisa dibilang ini kali kedua saya handling untuk hotel di area resort kayak gitu. Dan betul, dan it's challenging memang di bulan-bulan awal itu memang saya harus melakukan riset banyak, Kak. Karena memang it's totally different ya di apa di Labuan Bajo apalagi ya, karena memang market market yang ada di sini itu sangat berbeda dengan di Pulau Jawa ataupun di Pulau Bali. Seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari di bulan-bulan awal, dan itu menjadi salah satu tantangan kita sebagai seorang PR. Jadi memang sih di awal-awal itu sempat kayak challenging banget sih Kak, apakah aku kan bertahan 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan gitu kan.
0: Challenge diri sendiri
4: ya kan. Tapi karena kita karena saya sendiri juga tipikal orang yang apa continuous learning ya Kak ya. Jadi saya harus belajar. Saya harus belajar apa yang ada di depan saya, apa yang ada, data yang ada di harus saya pelajari gitu kan. Dan ini adalah salah satu brand, apalagi brand besar yang harus saya handle kayak gitu. Jadi saya sebagai praktisi PR pun saya belajar lagi di sini. Saya harus belajar lagi, kemudian membaca data, kemudian mapping juga, berkenalan dengan stakeholder, kenalan dengan Kak Desi waktu itu ya, di bulan pertama tentu saja gitu kan. Dan akhirnya dari situ saya bisa melakukan yang namanya action plan. Terus kemudian apa nih yang harus saya bawa, apa yang harus saya lakukan untuk membawa brand Mero Ora ini kepada khalayak. Kayak gitu. Nah, tentu saja tantangannya banyak sekali Kak, karena kita tidak hanya pengen brand Mero Ora ini hanya famous di lokal saja ya, lokal area kayak gitu kan.

0: tapi juga harus bisa apa, brandnya bisa besar di nasional bahkan di internasional juga. Dan itu it's very challenging sih buat saya. Dan saya sebagai praktisi PR itu benar-benar harus belajar lagi. Ya, jadi
1: sampai
0: kuncinya
1: di sini harus ada yang di-adjust lagi,
0: betul,
1: harus ada yang
0: betul,
1: belajar lagi.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul. Jadi buat teman-teman yang ada di sana yang lagi dengerin, jangan pernah menyerah untuk belajar, selalu belajar.
1: Oke, jadi masuk hotel baru, sudah berapa hotel sih Kak Sangkar, kalau boleh cerita sih? Ini hotel keberapa nih?
0: Kalau yang selama saya menjabat menjadi public relations itu ada di, pernah ada di Jakarta sekali, kemudian di Jogja 2 kali, kemudian di Bali 1 kali, 4 ya, ini yang ke-5.
1: Oke, okay. Masing-masing punya tantangannya dan bagaimana kalau di-compare dengan Maro Ora?
0: Ya, masing-masing punya challenging-nya masing-masing. Kalau untuk yang di Jakarta sama Jogja mungkin almost similar ya Kak ya. Similarnya karena memang hotel city hotel, luxury city hotel kayak gitu kan. Jadi template-nya, pattern-nya saya sudah bisa lah kayak gitu.
1: Ketika masuk ke Labuan Bajo ini.
0: Nah, kemudian berbeda lagi ketika saya handling salah satu luxury brand di Bali.
1: Oh, belum.
0: Nah,
1: masih
0: belum,
1: di Bali
0: masih
1: dulu.
0: Bali dulu nih gitu kan. Okay. Dan ternyata ini adalah resort, totally resort villas gitu dan very private, dan market segmennya adalah memang benar-benar high end karena memang dia jualannya itu kepada upscale market ya. Dan itu pun saya enggak pernah tahu sama sekali. Jadi nggak pernah saya jual apa jualan biddingnya itu nggak pernah di apa corporate, nggak pernah di travel agent, kayak itu nggak pernah. Benar-benar saya waktu itu disuruh publikasinya, awarenessnya, exposure-nya itu benar-benar ke overseas semuanya. Nah, ketika di Labuan Bajo ini mix lagi overseas sama domestik. Di situ saya baca datanya lagi, which is kita mau bertugas dimanapun juga ya kita harus benar-benar bisa.
1: Betul.
0: Belajar
1: kenal
0: lagi
1: dan tempurnya dulu nih.
0: Betul. Okay. Kurang lebih seperti itu sih.
1: Oke. Okay. Samakah yang dialami Kak Deddy juga kah ketika masuk di Labuan Bajo dan menghandle local collection ini?
2: Oke, okay, kalau tadi juga berbicara tentang perjalanan karir sendiri ya. Memang dari awal saya memang dari dunia perkuliahan itu udah aktif di organisasi gitu, baik di radio kampus universitas, terus juga sebenarnya lebih ke basic juga master of ceremony bisa dibilang gitu, terus merambah ke penyiar, terus baru ikut juga radio RRI di mana itu di Bandar Lampung di Pro 2 yang isinya juga anak-anak Gen Z, jadi mewakili anak-anak Gen Z gitu. Terus dari skill di situ juga kan kita belajar juga jurnalistik dan broadcasting, yang di mana di perjalanan itu saya menemukan passion di mana kayaknya passion aku di komunikasi dan kreatif. Nah, dari situ aku mulai mencari peluang karir gitu. Jadi peluang karir pertama itu ya di perhotelan juga. Itu jadi ketika aku di dunia perhotelan itu udah siap untuk dari basic yang sebelumnya yang aku pelajarin di dunia perkuliahan kayak gitu. Terus memang sebelumnya di hotel bisnis gitu ya di Jakarta gitu, sebelumnya di Lampung sama di Jakarta, terus ini merambah ke pulau, jadi anak pulau gitu kan, bisa dibilang mungkin dulu anak apa ya, Jaksel ya. Pindah yang dengan suasana yang berbeda, di Jakarta lebih ke hektiknya, di sini slow living. Nah, itu sih yang jadi challenging juga, gimana caranya saya beradaptasi dari hotel bisnis menjadi hotel travelers, yang dimana local collection sendiri juga untuk pertama kalinya saya juga handle owning company, bisa dibilang seperti itu. Jadi tapi udah saya riset juga sebelumnya kesini, apa sih daya tarik dari sisi local collection itu sendiri. Kan ada Santorini di Labuan Bajo. Nah, hal ini yang menjadi juga nilai plus untuk saya, untuk lebih bukan hanya dikenal Santorininya tapi dari sisi experience-nya juga gitu. Jadi lebih mengenalkan dari pengalamannya, terus juga makanannya serta fasilitas yang ada di local collection itu sendiri. Gitu, jadi sebenarnya juga marketnya beda gitu. Kalau di Jakarta kan ini kan banyaknya wisatawan juga mancanegara gitu. Kalau di sini, nah kadang-kadang kalau di Jakarta ataupun di Lampung itu lebih ke government kebanyakan seperti itu, terus kayak corporate gitu. Nah, kalau di sini pure gimana caranya kita bisa analisis market kita dari mancanegara, yang kebetulan memang local collection itu sendiri ada Singapura, Malaysia, China, yang dan sisanya domestik di Indonesia itu sendiri. Nah, lumayan cukup ada sulitnya, iya pasti ada bedanya. Nah, tetapi dari situ kita juga belajar, yang itu saya suka dengan hal yang baru gitu. Jadi tipikal suka belajar hal yang baru sih gitu.
1: Jadi enjoy ya, masih enjoy dengan tantangan-tantangan itu. Oke, dan kalau misalnya local collection ini kan sudah namanya sudah lebih famous, mungkin sudah pernah Kak Dedy dengar begitu ya sebelum menjadi bagian dari local collection.
2: Betul. Jadi sebenarnya juga impian sih dulu untuk kayak udah sempat lihat kayak Labuan Bajo, pengen deh nginep suatu saat ke sana. Ternyata malah kerja gitu kan.
1: Jadi nginep terus
2: deh di situ ya. Jadi ya suatu bersyukur sih maksudnya, tapi ini juga dari proses yang sebelumnya yang udah saya jalanin gitu. Dapat rezekinya di sini. Kita terus untuk berkembang dan pastinya ikutin tren digital yang sekarang juga gitu. Pastinya beda gitu dengan media-media yang kita butuhin juga di Labuan Bajo itu sendiri.
1: Oke, dan ini newcomers nih ada Kak Ricky. Jadi bukan hanya orangnya tapi hotelnya juga gitu ya. Yang paling terakhir ada ya dibandingkan Merora dan juga local collection. Challenge-nya apakah sama saja atau mungkin agak berlebih nih karena dia menghandle hotel baru begitu, Kak Ricky.
3: Betul-betul, jadi kalau misalnya dengerin pengalamannya Kak Sangkar, ini sebenarnya hampir mirip ya. Gitu, karena aku berangkatnya memang dari brand-brand hotel MICE, business. Terus di Bandung tuh marketnya lebih, gimana ya, bisa dibilang lebih mudah gitu. Karena kalau misalnya Bandung sendiri pasti adalah destinasi yang mudah dicapai gitu. Orang Jakarta banyak gitu kan, jadi mungkin secara marketing bukan ngomong lebih mudah, tapi mungkin kita reach-nya, market-nya sudah sangat terbaca. Dan ketika pindah ke sini gitu, benar-benar memang harus belajar lagi mengenai geosource gitu, karena sangat berbeda sekali tipikalnya gitu. Dan memang kalau dulu sih sebenarnya gak pernah kepikiran keluar dari Pulau Jawa kerja ya, cuman ya namanya Tuhan kasih rezekinya di sini berarti kan. Terus waktu itu cuman pernah liburan di sini aja, pernah liburan living on board, terus ternyata menarik nih gitu. Dan ketika dapat kesempatan ini ya aku pikir why not gitu ya. Bener, mungkin tadi juga kata Kak Dedy gitu, dapat slow livingnya, karena kita yang biasa di Bandung, Jakarta tuh udah terbiasa dengan ruwet dan macet dan lain-lain gitu. Di sini memang lebih slow living, tapi ya itu lagi kalau misalnya untuk pekerjaan banyak yang harus di adjust gitu ya. Dari sisi pengetahuan kita mengenai local floresnya aja, karena kalau misalnya dari aku pribadi tuh kita gak cuma ngomongin tentang menjual hotel, tapi juga menjual destinasinya sendiri gitu. Penting banget gitu. Apalagi mungkin dari sisi demografi atau misalnya lokasi, itu aku beda banget sama hotelnya Kak Sangkar dan Kak Dedy.
2: Menjual view ya.
1: Bener. Kalau Labuan tuh biasanya gitu, jualan view ya.
3: Bener, orang datang ke sini pasti pengennya lihat laut, pasti pengennya santai sambil ocean view, beachfront dan lain-lain gitu. Sedangkan tipikal yang kita sangat berbeda sekali. Pemandangannya runway bandara ya. Terus kemudian apa nih kira-kira yang memang kita bisa highlight gitu dari hotel kita. Itu satu. Terus kemudian juga dari sisi demografi market itu sangat berbeda sekali, betul. Jadi untuk memperkenalkan ke lokalnya sendiri gitu ya, warga lokalnya Labuan Bajo, karena kita juga awalnya disangkanya mall karena Crown Plaza disebutnya gitu. Orang-orang masih belum ngeh dengan brand kita. Terus untuk lokalnya sendiri dan kemudian untuk dari luarnya. Kalau ngomongin market sekarang mungkin sedikit banyak aku sama Kak Sangkar, aku justru belajar sekarang banyaknya memang dari international market gitu. Nah, sedangkan di Bandung itu jelas-jelas local market. Jadi bahasa apa sih yang harus kita sampaikan, komunikasi seperti apa yang harus kita sampaikan ke tamu-tamu, calon-calon tamu kita juga, itu penting banget gitu. Dan gimana juga bisa nge-reach domestik lebih lagi gitu.
1: Jadi masing-masing ada tantangannya sendiri-sendiri ya, terkait dengan cerita mereka berada di Labuan Bajo, kemudian menjadi PR dari awal sampai dengan saat ini ya. Dan ini juga kami terima berapa WhatsApp, tapi nanti akan kami bacakan setelah break ya. Jadi Anda pun juga bisa ikut kirimkan ke WhatsApp RRI Labuan Bajo atau langsung chat di YouTube kami, atau bisa juga kalau yang biasa DM di Instagram juga bisa langsung DM saja di Instagram RRI Labuan Bajo untuk bisa tanya-tanya lain lagi ya, seputar dunia public relation, tentang Markom juga silakan saja dikirimkan. Saat ini kami juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo, jadi silakan. Kita juga ingin tahu ya terkait dengan, kalau tadi kan bagaimana cerita mereka sebelum tiba di Labuan Bajo, kemudian apa yang perlu di-adjust, apa yang mereka pelajari setelah di sini. Nah, kita secara umum nih ingin tahu tentang PR ya, tentang Markom. Kalau ada yang ingin menjadi Markom atau PR gitu ya secara general, skill apa sih yang paling penting harus ada? Dan juga kalau misalnya, apakah memang teman-teman ini kuliahnya memang khusus untuk menjadi Markom atau tidak? Karena ada banyak profesi yang memang tidak sesuai dengan dunia kuliahnya begitu ya, disiplin ilmunya waktu saat kuliah. Apakah terjadi juga di kalian, mungkin mulai dari Kak Riki ya. Kak Riki boleh ceritakan, Kak Riki memang sekolahnya untuk Markom atau?
3: Ekonomi aku justru,
1: akuntansi. Oh iya betul tadi ya, ekonomi akuntansi. Bagaimana, apa skill apa yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang ingin menjadi marketing communication?
3: Basicnya sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin Markom atau public relation, sebenarnya pasti komunikasi. Gimana caranya kita berkomunikasi sama orang lain, simpelnya seperti itulah gitu. Kemudian juga begitu masuk ke dunia hospitality, perhotelan khususnya, memang skillnya yang harus diasah banget adalah bahasa Inggris.
1: Okay.
3: Sebenarnya kalau aku ngerasain banget kebutuhan untuk berbahasa Inggris ya gitu, terutama dalam dunia PR ini gitu. Kalau misalnya masalah yang lain nanti akan mengikuti. Biasanya kayak yang paling penting itu menurut aku PR juga salah satunya ada selain bahasa komunikasi, kemudian bahasa Inggris, kemudian relasi sih sebenarnya yang paling penting menurut aku. Karena justru itu yang akan mengasah kreativitas kita sih di dunia PR ini menurut aku sih.
1: Iya, jadi dasarnya itu adalah bagaimana kemampuan komunikasi kita ya, bagaimana seorang ekonom kemudian bisa mengasah kemampuan kemampuan berkomunikasinya. Betul. Karena itu tidak dipelajari pada saat dunia perkuliahan.
3: Betul.
1: Jadi skillnya itu kalau bisa bilang talentanya, dan juga berarti circle-nya keluar memang. Kalau tidak didapatkan di kuliah ya berarti harus ada di circle luarnya nih ya.
3: Betul, betul.
1: Dan bahasa Inggris tadi memang penting karena tamu-tamu hotel kita, apalagi kalau menjual kelas internasional, mau tidak mau memang harus bisa berbahasa Inggris dengan baik gitu ya. Oke, Kak Deddy, menurut Kak Deddy apakah sama atau ada yang perlu ditambahkan begitu?
2: Mungkin nambahin dari Mas Riki ya, benar. Sebenarnya skill komunikasi itu tidak hanya berbicara di depan umum ataupun di publik gitu ya. Tetapi gimana cara kita menuangkan ke dalam tulisan biasanya juga gitu, karena kita juga kan dituntut untuk bikin press release dan pemberitaan gitu. Jadi gimana tata bahasa kita tuangkan ke dalam tulisan gitu. Yang kedua sih memang kreativitas ya. Kreativitas kan sekarang terus berkembang gitu dengan adanya tren yang sekarang ini, dimana kita dituntut PR untuk kreatif juga gitu. Terus sisanya ya digital juga sama networking. Nah, networking itu gimana kita relasi dengan masyarakat, dengan relasi dengan media, terus dengan pemerintahan gitu, gimana cara kita menyinkronkan. Jadi memang public relation itu lebih ke jembatan gimana kita menghubungkan antara company kita dengan masyarakat. Itu sih yang perlu kita pelajari juga.
1: Iya. Kak Sangkar, gimana? Hampir sama, ada yang perlu ditambahkan?
0: Memang saya sendiri awalnya beranjak dari sastra. Sastra bahasa Inggris, ya betul. Jadi memang awalnya memang saya dari sastra Inggris, kemudian dari situ pengen aja sih mengasah bahasa Inggris saya lebih lancar lagi. By the time kenapa ke 16 kok malah kebanyakan kerjaan saya dilimpahkan doing PR kayak gitu kan. Kayak dijorokin gitu loh kan. Jujur saya dijorokin itu jadi PR itu waktu di salah satu hotel di Jakarta. Gitu kan. Jadi benar-benar waktu itu karena kita kena namanya rolling. Jadi kita di rolling gitu. Sebelumnya aku di e-commerce kayak gitu kan. Terus kemudian aku di rolling menjadi PR kayak gitu kan. Yaudah akhirnya mau nggak mau harus nyemplung. Harus dijoroki. Oke,
1: bisa gitu jadinya. Ya.
0: Nah dari situ akhirnya saya mencoba untuk berusaha belajar semuanya. Awalnya saya memang belajar dari membaca gitu kan, dari berbagai macam referensi baik online ataupun buku gitu kan. Nah akhirnya saya join lah di Jakarta itu namanya Himpunan Humas Hotel Jakarta, ya kan. Nah dari situ saya berkenalan dengan berbagai macam praktisi PR yang ada di Jakarta kak. Nah akhirnya dari situ kita sering ngobrol, sharing, kemudian bertukar ilmu pengetahuan tentang public relation kayak gitu kan. Dan dari situ saya menyerap semua ilmu yang ada di public relation kak. Nah pada akhirnya ya udah karena saya enjoy di situ relasi dengan teman-teman media juga baik waktu itu gitu kan. Dan akhirnya
1: sampai
0: saya
1: sekarang dong
0: amin. Akhirnya saya putuskan untuk belajar lebih dalam lagi dan akhirnya saya waktu itu sekolah lagi kak. Saya sekolah lagi, saya ambil jurusan komunikasi digital di salah satu kampus di Jakarta di London School of PR. Di public relation khusus untuk di bidang public relation. Dari situ saya belajar dan akhirnya yaudah saya tetapkan saya harus go on dengan PR ini kayak gitu. Dan akhirnya yaudah thanks God akhirnya saya juga berjalan dengan praktisi PR, kemudian sempat juga sharing dengan beberapa teman-teman di kampus juga kayak gitu kan. Di Jogja juga akhirnya juga sering diundang gitu kan sama teman-teman kampus berbagai macam kampus untuk sharing ya mengenai lebih dalam tentang PR. Jadi buat pendengar RRI Labuan Bajo, kalaupun misalkan teman-teman di sana misalkan punya, karena PR ini bisa dipelajari ya. Itu bisa dipelajari, bisa belajar
1: di luar dunia kampus.
0: Betul, sangat-sangat bisa. Apalagi sekarang kan sumbernya udah banyak sekali kak ya. Sumber baik dari online, dari YouTube ataupun dari e-book itu juga banyak sekali. Jadi buat teman-teman yang ada di Labuan Bajo, pendengar RRI yang di Labuan Bajo, PR itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, bisa dimulai dari keluarga kita sendiri. PR kan keluarga kita, ya kan. PR kan diri kita. Kayak gitu kan. Jadi namanya juga public relations, which is kita harus benar-benar menjaga brand image kita sendiri dari lingkungan yang terdekat dulu. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa bekali diri dengan namanya komunikasi skills, ya kan? Communication skills. Beranikan diri dulu aja, kayak gitu.
1: Itu kuncinya untuk unlock skillnya tuh berani dulu ya.
0: Iya, betul kak. Jadi benar-benar diniatkan dulu, ya kan? Ya berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, ya kan?
1: Iya. Jadi ya, karena disarankan Kak Sanggar harus berdoa menurut acara.
0: Ya betul, benar-benar harus dari niat diri sendiri gitu kan, pengen belajar. Keinginan diri sendiri itu harus dipupuk dari awal dahulu. Kalaupun misalkan, kalau sekarang kan sumber-sumber inspirasi, inspirator udah banyak ya kak ya. Jadi itu teman-teman di pendengar RRI pun juga bisa melihat, mencari dari manapun sumbernya. Nah kalau teman-teman terinspirasi, cobalah untuk diniatkan dulu, kemudian belajar dari berbagai sumber. Kalaupun tidak harus sekolah ya kan, tidak harus ke universitas yang belajar tentang public relations ya kan. Setelah mendengar, membaca, kemudian terapkan langsung pada diri sendiri, dari lingkungan keluarga sendiri dahulu gitu kan. Jadi bisa juga dari keluarga, bisa juga dari bisnis sendiri gitu kan ya kan. Kadang-kadang kan teman-teman UMKM kan juga punya kayak produk ya, produk yang harus di public relations kan kayak gitu. Nah itu mungkin bisa juga dikemas.
1: Sambil belajar,
0: ya kan,
1: kemas yang baik.
0: Visualnya seperti apa, kemudian komunikasi keluarnya seperti apa. Dan sekarang dipermudah lagi yang namanya digital distribution. Ya kan, digital distribution sekarang Instagram, Facebook, social media, ini kan it is free gitu kan. Itu kan gratis. Jadi sebenarnya teman-teman sekarang itu sudah mulai dipermudah. Kalau dulu kita kan apa-apa harus placement, advertorial lah, display ads lah, dan sebagainya kayak gitu.
1: Udah bisa juga seperti Ayah Sangkar bercerita. Bisa buat blog sendiri gitu jadi bisa bercerita dan ada banyak jalan gitu ya. Untuk kita bisa menjadi PR kalau misalnya sudah terlanjur kuliah tapi ternyata bukan di kuliah khusus untuk public relation. Buktinya Kak Ricky, Kak Deddy ini juga bisa begitu ya untuk bisa menjadi seorang markom. Saya ada beberapa pertanyaan di WhatsApp ini nanti akan kita bacakan, tapi setelah lagu dulu ya. Nanti kita akan kita kasih lagu dulu di malam minggu ini. Ada ini satu yang menarik pertanyaannya dari Fitri. Saya spill dulu ya untuk disiapkan jawabannya. Katanya, Kak, untuk menjaga brand itu kan kadang-kadang kita harus korban perasaan. Ceritain dong bagaimana teman-teman melewati itu. Ada cerita hal konyol apa atau hal yang bikin akhirnya, wah kenapa saya jadi markom? Fitri, kenapa kamu dulu markom ya? Oke, terima kasih untuk Fitri. Tapi ditunggu jawabannya Fitri ya. Setelah ini, nanti kita akan kembali di Zona Edukasi RRI Labuan Bajo. Tetaplah bersama kami.
4: Labuan Bajo, malam.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada pamungkas tadi ya, berapa kali kita saling memaafkan. Duh, lagunya kalau di malam minggu nih dengar pas lagi sambil pacaran, pas lagi marah-marahan, akhirnya dengar lagu ini, maaf-maafan lagi gitu ya. Oke, terima kasih masih terus bersama dengan kami, RRI Labuan Bajo malam hari ini di Zona Edukasi. Bersama ada tiga orang markom kami yang ada di sini, sudah ngobrol-ngobrol cukup banyak tadi dari jam 7 malam sampai dengan saat ini ya. Kita sudah hampir selesai, tapi harus jawab dulu pertanyaan-pertanyaan. Boleh dari pertanyaan Fitri dulu ya, karena Fitri tadi sudah tanya sebelum kita break. Tapi juga selamat malam untuk Izak Kenjo Yanto ya. Ini ada tiga pertanyaan satu kali sekaligus nih. Nanti akan kami bacakannya, Izak ya. Stay tune terus untuk bisa tahu jawaban-jawabannya. Oke, okay. Dari Fitri tadi, silakan siapa yang mau melangkah. Dedi dulu mungkin ya. Nanti Kak Dedi, Kak Riki, Kak Sangkar gitu ya. Jadi kita ganti-gantian. Jadi seorang markom kan dituntut harus tampil perfeksionis gitu. Hampir mirip sih dengan pekerjaan kami gitu ya. Jadi lu mau bete, bad mood dan lain-lain, tapi tetap harus jadi joker gitu ya. Jadi harus tetap jadi penghibur, harus tetap full smile dan lain-lain. Betul. Ya. Pertanyaan Fitri tadi, yang harus ditukar nih kan adalah korban perasaan. Apakah betul pernah begitu teman-teman ini? Lalu bagaimana cara untuk bisa menghandle itu ya? Karena kalau tiba-tiba bete datang dari mana saja, gimana sih caranya? Tadi pertanyaan Fitri, pernah tidak menyesal kok gue jadi markom ya? Kak Deddy silakan.
2: Oke, kalau berbicara tentang tadi public relation kan memang tugas kita adalah ketemu dengan orang gitu kan, yeah. Dimana kita tuh menjaga brand image dari hotel itu sendiri. Nah, tetapi di sisi lain kita harus juga menjaga brand image kita sendiri gitu ya, Mau kita lagi bad mood atau bete, tapi balik lagi ke profesionalitasan kita gitu, yeah. Nah, cara mengatasinya ya kita balik lagi kita dengan sisi nilai yang udah kita apa ya udah kita sepakati untuk bekerja di bidang tersebut gitu. Jadi kita nggak bisa gitu mengesampingkan tetap harus bete gitu, nggak mau ketemu dengan orang. Nah itu kan jadi nilai untuk ke sisi profesionalnya jadi berkurang gitu kan. Jadi dari sisi di situ ya kita sebagai markom harus bisa membedakan lah antara pribadi dengan profesional kerja gitu. Jadi ya tetap harus profesional untuk bisa ketemu dengan orang ya, tetap tersenyum, terus tetap juga mengatur waktu dan jadwal. Pastinya mental health-nya juga harus dijaga gitu.
1: Oke. Dalam nih kalau ngomong soal isu mental health.
2: Iya, gitu.
1: Semua pekerjaan punya resiko ke mental health ya, tapi memang yang high risk tuh memang agak-agak yang ke kita nih ya, karena kita menjadi jembatan ya. Betul. Jembatan tuh enggak boleh rusak nih, kan tadi sudah sempat bilang ya antara corporate dengan tamu begitu ya, dan ini kalau jembatannya kita rusak ya rusaklah komunikasi.
2: Betul.
1: Ini maka kita dituntut harus selalu tersenyum. Pernah gitu ya ada yang teriritasi gitu ya? Pernah
2: teriritasi. Tapi kan gak mungkin langsung kita ekspresikan di depan situ gitu kan. Kita harus tetap kayak betul yang kayak halo bapak selamat siang gitu.
1: Belum ada yang komplain-komplain pun kita harus jawab dengan senyum.
2: Yes,
1: juga
2: betul.
1: Ya
2: okay. Karena memang harus apa ya, kita yang penting tuh kita kasih experience mereka dulu sih. Ketika di hotel tuh kan kalau komplain atau masalah itu kan nanti bisa diatasi gitu. Tetapi gimana caranya ketika mereka ada di hotel tersebut kita bisa melayani dengan tulus, dengan kita taking care gitu. Jadi ketika mereka pulang itu lupa dengan masalah yang ada gitu. Itu
1: harus
2: sih
1: dipastikan itu ya.
2: Harus dipastikan.
1: Jadi jangan sampai mereka pulang membawa kesan yang kurang baik.
2: Betul.
1: Begitu. Kak Sangkar pernah tidak kayak gitu nih Kak Sangkar?
3: Iya.
1: Terus diomel-omelin pakai bahasa lain gitu ya. Yang harus aduh dimarah apa gitu ya. Karena saya pernah punya teman markom yang katanya gitu ceritanya gitu kan. Jadi dimarah-marahnya bukan pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Indonesia, yang dia sebenarnya senyum itu karena enggak ngerti itu dimarahin apa. Jadi ini stiker intermezzo ya. Tapi kalau Kak Sangkar pernah punya pengalaman tidak yang tentang gitu? Gimana sih skillnya, caranya untuk bisa melewati itu ya, menjaga mental health-nya.
3: Asik. Iya, benar-benar Kak Desi, terima kasih sih. Memang pengalaman banyak ya, dan itu pun juga berbeda-beda dan masing-masing mempunyai uniqueness-nya masing-masing juga, Kak, gitu kan. Jadi kembali lagi kepada kitanya sendiri adalah how to handle it gitu kan, yeah. How to face it gitu kan, and how to solve it kayak gitu kan. Jadi itu benar-benar harus dari diri kita sendiri. Jadi buat Kak Fitri tipsnya adalah ketika Kak Fitri itu sudah ready enggak kayak gitu kan, siap apa enggak untuk menjadi apa sesosok public relation ataupun markom untuk produknya sendiri, yeah. Untuk brandnya sendiri, karena menjaga brand image itu susah sekali, sangat-sangat susah sekali. Pilihannya cuma dua, you carry on ya, yeah, or you back on kayak gitu sih. Jadi pilihannya cuma dua itu aja sih Kak. Jadi benar-benar Kak Fitri ini harus dilihat lagi kepada apa jati dirinya atau kemampuannya kayak gitu kan. Apakah mampu untuk apa membrandingkan apa image-nya sendiri untuk ke publik gitu kan. Karena itu nanti tidak boleh setengah-setengah Kak ketika sudah sudah published ya. Sudah posting lah, sudah launching lah produknya apapun itu udah nggak bisa playback lagi. Jadi benar-benar harus disiapkan di before its launch kayak gitu sih. Jadi benar-benar menjaga brand image itu harus hati-hati untuk preparationnya, kemudian launchingnya mau seperti apa, dan kemudian kedepannya mau seperti apa, karena there is no way back kayak gitu sih. Jadi benar-benar Kak Fitri harus dipersiapkan. Are you ready gitu kan? Karena kami pun juga sebagai praktisi PR, kami harus benar-benar menjaga brand image kami masing-masing, dan bisa dibilang kami adalah polisi dari brand kami masing-masing.
1: Iya dong ya. Iya. Jadi itu yang malah berat itu menurut Fitri itu adalah menjaga itu ya. Kak Riki gimana pengalamannya setelah bertahun-tahun, pernah tidak ada pengalaman kayak gini?
4: Kayaknya dulu mungkin lebih berat ketika aku di customer service karena orang komplain terus ya. Berarti kan datang komplain, marah-marah, apalagi kartu kredit ya gitu. Nah, jadi begitu di hotel memang
1: sudah lebih siap mungkin ya.
4: Gitu. Tapi ya selalu ada surprise kan ya setiap hari gitu, karena kehidupan di hotel itu sangat dynamic lah bener. Mungkin bisa jadi yang marah-marah tamu, atau misalnya mungkin klien kita, atau misalnya partner, atau misalnya teman, ya gitulah. Jadi selalu ada. Cuman kalau yang aku ambil bener banget ketika kita jadi markom atau jadi PR itu adalah jadi apa namanya penjaga brandnya, polisi brandnya sendiri. So penting banget juga untuk kita di kehidupan sehari-hari pun akhirnya harus jaga, karena kita bawa nama brand gitu. Kalau misalnya orang ngomongin Kasangkar gitu pasti inget juga kan,
1: Melora.
4: Oh ya ini Melora nih gitu.
1: Memang
4: ya, atau Kadidi gitu kan, berarti oh lokal nih gitu. Kalau misalnya kita aneh-aneh di luar gitu, berarti kan kita juga akan membawa nama brand kita.
1: Betul.
4: Dan positifnya sebenarnya akhirnya kita membawa ini ke kehidupan kita, self brandingnya kita gitu. Yeah. Jadi sebagai orang hotelier, hospitality, kita lebih menjaga ini kita, apa namanya tingkah laku kita di mata publik dan lain-lain gitu. Karena ya memang itu cerminan dari brand, dan itu penting banget sih sebenarnya. Yeah. Gitu.
1: Itu beban gak sih? Kalau misalnya kami pun juga ya, namanya Desi Natalia, tapi yang dikenal Desi RRI.
2: Asing jawab ya, kenapa ya?
3: Berat itu, berat.
1: Berat. Gitu ya, brandingnya, berat.
4: Benar-benar banget, benar banget gitu. Tapi ya kita ambil positifnya aja. Jadi mungkin kita juga bisa lebih berhati-hati dalam bertingkah laku setiap hari ya, tidak membuat masalah gitu.
1: Okay. Jadi kita kalau ada beberapa tuh yang sering sharing tuh ya, apakah ini sama juga dengan teman-teman, akhirnya ada circle khusus begitu ya, yang kemudian yang memang ini tidak untuk kita publish karena kita sedang menjaga brand ini ya. Memang kita akhirnya menjadi orang-orang yang dengan segmentasi khusus nih. Postingan kita ya nggak bisa juga terlalu akhirnya spam, itu akhirnya terbawa ke sebenarnya ini hak kita saat menjadi diri kita ya, tapi karena kita sedang dengan beban brand, jadi dijaga banget tuh ya apapun itu. Okay. Dan Fitri ya, mudah-mudahan terjawab ya Fitri ya. Kalau pernah punya pengalaman juga, resep-resep dari tiga suhu ini bisa diaplikasikan ya. Bagaimana cara menjaga mental health-nya, kemudian untuk bisa menjaga nama brand-nya, karena kita adalah polisi brand, itu bisa ditiru. Saya coba ke YouTube dulu, ini yang tanya dari Izak ya. Halo kakak-kakak narasumber out of the topic ya. Izin bertanya, apakah ada plan dari Meroora lokal maupun Crown Plaza yang sekiranya akan membuat fasilitas olahraga khususnya di fasilitas basket. Ya, langsung ke basketin atlet basket kah? Ataupun fasilitas olahraga lainnya yang bisa untuk menjadi daya tarik turis domestik maupun internasional, contohnya pembuatan lapangan basket. For your information, Kak Didi adalah orang yang suka bermain basket. Oke, okay. Ini pembasketnya sombong gak sih? Ini?
2: Ini buzzer dari mana ini?
1: Itu dia aja. Ada buzzer nih. Mungkin menarik perhatian turis bisa kali di olahraga dengan brandingan masing-masing hotel. Ya, kreativitas itu tadi adalah juga kunci menurut Kak Didi ya. Apakah ini juga termasuk salah satu bentuk kreativitas juga? Apakah sudah terencana juga oleh Merora lokal dan Crown Plaza? Karena ini pertanyaannya untuk buat tiga orang ya. Ada plan dari Merora lokal atau Crown Plaza membuat fasilitas olahraga khusus ya. Udah ada dong kolam renang.
4: Bener.
1: Itu kan olahraga renang. Bener.
2: Olahraga ya.
1: Itu oke, okay. Silakan Kak Sangker dulu deh boleh.
3: Oke. Okay. Basket tadi.
1: Ini ada pertanyaan dulu ya, nanti yang basket yeah. yang khususnya ini karena ada plan kah dari Merora lokal maupun Crown Plaza?
3: Oke. Okay. Siap-siap Kak.
1: Untuk olahraga.
3: Ya, dari Merora sendiri memang untuk fasilitas wellness itu memang sudah ada ya Kak ya. Mm-hmm. Sudah ada beberapa, ada pool, kemudian ada gym, kemudian ada spa juga ada,
1: terus
3: kemudian
1: Pond Fit ya kemarin ya.
3: Iya, setiap weekend kami juga ada Pond Fit, ada yoga. Mm-hmm. Kemudian kami juga ada jogging track yang apa sepanjang yang waterfront ya. Yang di belakang hotel itu kami juga ada. Jadi untuk saat ini memang untuk wellness facility di Merora itu baru itu aja sih Kak. Okay. Gitu kan. Jadi memang kedepannya sendiri memang kami belum begitu ada apa strategi development untuk wellness itu sendiri, karena untuk existingnya sendiri aja aktivitinya udah banyak sekali gitu kan, dan bahkan itu bisa menjadi kayak semacam unique destinationnya buat market yang ada di Merora. Karena memang masing-masing brand itu pasti punya unique selling pointnya, kemudian mereka juga punya apa fasilitas hotelnya masing-masing ya Kak. Jadi itu bisa menjadi variasi atau banyak pilihan buat si market itu sendiri. Nah untuk Merora sendiri kami sudah cukup banyak sekali ya wellness facility ya yang ada di Merora itu sendiri sih. Jadi mungkin bisa bisa menjadi opsional salah satu destinasi
1: wellness nih sekarang ya.
3: Ya. Betul.
1: Oke, kalau Kak Ricky dulu ya, karena Kak Didi nanti terakhir karena agak banyak soalnya katanya pebasket.
4: Benar-benar ikon basket.
1: Ikon basket ya di antara H3 begitu ya, para anggota H3 tadi. Kak Ricky, gimana kalau di Crown Plaza? Saya pernah coba gymnya tuh di situ ya, untuk fitness center kayak.
4: Betul. Jadi untuk so far juga sama mungkin sama Kak Sangkar. Kalau untuk dari Crown Plaza sendiri karena kita juga memang masih hotel baru. Untuk fasilitas olahraga sebenarnya memang yang disediakan adalah so far swimming pool dengan gym ya. Jadi untuk penambahan memang kita belum ada, tapi mungkin ya mudah-mudahan lah nanti ya dari pihak owner mungkin ada pertimbangan lain dan lain-lain masih memungkinkan. Mungkin yang sekarang kita mau tawarkan benar banget nanti ada campaign baru juga kebetulan kita mengenai wellness ini. Jadi nanti kita mau ada partners juga untuk yoga dan meditasi sebenarnya gitu. Terus juga memang ada beberapa rekomendasi juga untuk para tamu untuk bisa juga menikmati misalnya sunset di Bukit Sylvia, karena itu juga jaraknya kan lumayan tuh ya. Jadi sambil olahraga, sambil itu juga salah satu spot yang menarik untuk dipromosikan juga. Jadi memang kita juga ada beberapa rekomendasi sih untuk yang mendukung untuk olahraga gitu. Tapi kalau misalnya untuk penambahan so far memang belum ada.
1: Oke, Kak Didi gimana nih rencananya, apakah di Santorini Labuan Bajo ada lapangan basket? Oke, boleh dijawab dulu nih Isaac.
2: Kalau berbicara tentang wellness dan recreation juga sebenarnya hampir sama ya dengan teman-teman juga. Di bintang 4 itu sendiri kan memang ada kolam renang, kita ada kids pool, terus juga ada wirebo pool, terus baju beach pool. Itu unique selling point dari local collection. Sama salah satunya adalah kita punya gym dan cap spa. Nah cap spa ini yang jadi daya tarik dari beda ya dari yang lain. Dan kayaknya satu-satunya di Indonesia ya yang ada cap spa, yang spa di Goa gitu. Nah terus udah mulai beralih ke wellness-nya yaitu yoga. Dan ini akan rencananya ke depannya kita akan buat reguler. Jadi tamu yang in-house juga bisa untuk ikutan yoga gitu. Nah kalau untuk planning ini berarti saya bicara tentang secara general nih ya, lapangan basket ya. Nah sebenarnya juga potensi besar buat Labuan Bajo gitu. Jadi ketika datang ke Labuan Bajo itu tidak hanya wisatanya saja, tapi kita juga punya sport yang mendukung untuk tamu-tamu wisatawan juga ikut join gitu. Jadi nggak hanya yang lokalnya aja, tapi kita juga bisa di situ ngebangun relasi juga dari mancanegara gitu. Tidak hanya basket sih sebenarnya ya, banyak potensi yang bisa kita kembangkan untuk di Labuan Bajo sendiri sih. Kalau saran dari saya, seorang yang di sini gitu ya melihatnya, ya punya potensi besar, mungkin bisa kayak padel gitu kan. Itu kan juga yang dengan pemandangan yang bagus banget gitu kan, Labuan Bajo dengan view lautnya dan alamnya gitu sih. Itu yang mungkin perlu juga kita strategi ke depannya kalau misal mau dibangun gitu.
1: Iya. Malah itu apakah sudah ada pernah ada permintaan atau pertanyaan dari para tamu tentang destinasi sport tourismnya di sini itu sudah banyak kah?
2: Sudah banyak sih. Kalau dari sisi kita juga kadang beberapa tamu itu juga nanya kayak lapangan basket di mana atau lapangan tenis juga di mana gitu. Nah, itu juga menjadi mereka kan bosen ya, misal kayak stay di hotel aja habis ke full day trip kemana lagi nih, karena Labuan Bajo kan landnya agak masih kecil gitu ya, nggak terlalu luas gitu, jadi bisa mungkin ditambah dari aktivitas di luarnya ya seperti sport.
1: Apalagi kalau cuaca kemarin tiba-tiba ada penutupan pelayaran.
2: Nah, gitu jadi bingung kan orang mau kemana gitu.
1: Mau diarahkan kemana tamu-tamunya.
2: Betul.
1: Ya. Jadi kalau olahraga tuh kan biasanya menghabiskan waktu berjam-jam.
2: Betul.
1: Nah, itu sebenarnya bisa killing time mereka sih, menukar yang sebenarnya ekspektasi mereka ke laut, tapi ternyata tiba-tiba alam tidak bersahabat kayak kemarin ya.
2: Betul.
1: Dan panjang lagi itu.
2: Panjang
1: kan.
2: Banget.
1: Teman-teman punya ada masalah tidak waktu itu ceritanya begitu gimana? Yang tamu tiba-tiba kalau yang cancel sih kita nggak jadi ketemu ya, tapi yang sudah ada di dalam dan tiba-tiba tidak bisa kemana-mana gitu. Gimana ceritanya kemarin itu? Mereka ikhlas aja gitu ya? Atau ada yang curhat
2: sih.
1: Mungkin?
2: Sebenarnya lebih ke kita udah menangani hal tersebut sih sebelumnya kan ada surat edaran ya. Jadi kita coba knowledge ke tamunya untuk bahasannya yang kita ditutup. Jadi lebih ke ngasih tahu mereka lebih ke keselamatan gitu loh. Jadi keselamatan lebih penting daripada dipaksakan kayak gitu. Terus dari sistemnya ya kita refund atau mereka guaranteed untuk ganti schedule kayak gitu sih lebih ke situ.
1: Jadi untuk Izak ya mudah-mudahan terjawab. Terima kasih insight-nya. Naikin gaji narasumber. Aduh mampu. Jadi minta naik gaji.
2: Naik gaji.
1: Oke, terima kasih Isak ya untuk pertanyaannya dan sudah menyimak jawabannya, dan juga untuk beberapa yang belum bisa saya baca pertanyaannya karena kita ternyata ini karena kita orang komunikasi semuanya ya.
2: Emang gak kerasa ya.
1: Tiba-tiba sudah 1 jam aja nih ya dan harus berakhir gitu sebenarnya.
3: Harus ada sesi berikutnya.
1: Harus ada sesi berikutnya ya.
2: Kita bikin part apa? Selanjutnya.
1: Okay. Yes. Jadi kita bisa bikin podcast-podcast selanjutnya. Jadi memang menyenangkan kalau kita sudah memahami bagaimana kuncian-kuncian dari komunikasi ya. Jadi hal-hal yang misalnya menjadi batu sandungan menurut orang kok susah untuk menyampaikan itu. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan berbicara, hal yang kita maksud akan lebih mudah dipahami receivernya, yang menerima pesan kita. Dan begitupun pesan dari mereka akan gampang juga kita bisa analisa. Karena kita itu tidak hanya menjadi penyampai pesan saja, tapi juga pencerna pesan ya, seorang yang bergelut di dunia komunikasi. Kadang orang receivernya tuh menanggapi balik ke kita tuh harus kita cerna dulu ya. Tapi karena kita sudah terbiasa mendeliver pesan, kita pun terbiasa untuk menganalisis, oh maksud dia kayak gini nih, bener gak nih bapak-bapak? Dan itu memang butuh skill khusus. Dan untuk teman-teman yang terlambat mengikuti siaran ini, Anda bisa nanti dengarkan kembali di YouTube channel RRI Labuan Bajo untuk bisa tahu insight apa sih yang dikasih oleh 3 PR senior yang ada di sini ya. Dan mudah-mudahan kita punya waktu juga untuk bisa berbagi ilmu kita dengan masyarakat Labuan Bajo ya. Kakak-kakak sekalian, untuk kita bisa mungkin open class gitu ya. Karena tadi Kakak Sangkar juga pernah cerita, Kak Deddy juga saya lihat mungkin nanti Kak Riki sudah beberapa kali untuk sharing session ya.
2: Betul,
1: dengan mahasiswa. Dan kalau mungkin nanti kita akan buat kelas-kelas macam itu kalau berkenan ya.
2: Boleh.
1: karena nunggu waktu gabut kita berempat nih juga agak susah. Tapi, ya, tapi mudah-mudahan ya kita atur sebaik-baiknya untuk bisa sharing ya. Oke, okay. Thank you Kak Riki, Kak Riri dan Kak Saka.
3: Terima kasih
1: sudah launching studio baru kami.
3: Oh iya,
2: the first time ya.
1: Ini harus foto ya. Dan terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Kalau Anda menyaksikan siaran kami, mungkin ada yang berubah di latar belakang kami. Jadi ini Nuluk ya, bukan AI dong ini ya. Jadi Nuluk dari RRI Labuan Bajo. Silakan juga Anda bisa memanfaatkan studio kami untuk bisa siaran menjadi narasumber. Silakan DM saja ke Instagram RRI Labuan Bajo untuk kasih tahu kira-kira apa yang bisa kita bahas bersama. Dan terima kasih sudah bersama kami malam hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Labuan Bajo sampai jam 12 malam. Nanti akan dilanjutkan dengan siaran Piala Dunia. Jadi stay tune terus bersama kami. Selamat malam, selamat bermalam minggu.
0: Labuan Bajo, malam.

Awali berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain.

0: Kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Aen.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran dan karena ada CH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy 2 mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian di Tangerang, Satu Darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tidak untuk korupsi, disuap, atau teknologi transparan, dan tentu sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. KPK pun rencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Arhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya, terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah.

0: dasar keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
1: Wali Kota Palangkaraya, Pak Iritna Parin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Himbauan tersebut disampaikan Pak Iritna Parin di tengah langsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
0: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu, kalau tidak bagus aliran listriknya.
1: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
1: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
3: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Gajaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
5: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
6: Nambah.
7: Jadi dulu.
6: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
7: Tetap ya gitu.
6: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
5: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
8: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
9: Masih bisa ada untungnya nggak itu?
8: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
9: Berarti nambah modal gitu Bu ya naik harga.
8: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
5: Sementara itu Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak pekan terakhir.
10: Perkiraan perbal kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000. Terus ada yang 6.000, ada yang 10.000.
5: Udah berapa lama kenaikan ini sendiri?
10: Baru ada seminggu.
5: Seminggu jualan tetap?
10: Ya, pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya, modal-modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
5: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu,

5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Masih dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi

0: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes quand il y a à faire des.
1: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
0: Limited.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, untuk terus temani malam minggu Anda ya pendengar. Selepas warta berita kami juga akan kembali bersama Anda dalam sajian mimbar agama Pentekosta dengan topik Injil yang menyelamatkan. Dan nanti kita akan bersama Evangelis Ibu Teresia Woi dari GPPS Petra ND.

Shalom. Puji Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar. Malam ini dengan saya Teresa Woi dari Jemaat GBPS Petra ND. Kita akan bersama-sama malam ini kembali kita belajar kebenaran firman Allah. Bagi saya, Teresa Woi sangat sukacita malam ini kembali kita berjumpa via RRI ND dengan saudara-saudara pendengar setia dimanapun suara ini dapat didengar. Mari kita masuk dalam doa untuk kita mendengar firman Allah. Bapa yang baik, kami naikkan puji syukur kami ke hadiratmu sebab Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memelihara napas kehidupan kami dari hari lepas hari. Engkau sudah menolong kami dalam kesesakan. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau malam ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih dan anugerah-Mu semata. Ampunilah segala dosa kami ya Bapa. Layakkan kami di hadapan hadirat-Mu. Kuduskan kami sebab Engkau kudus. Malam ini kami mau belajar firman-Mu yang kudus. Terangilah pikiran kami semua dengan kuasa firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang kami belajar tidak sia-sia dan tidak berlalu begitu saja dari kehidupan kami. Tetapi firman-Mu yang hidup, biarlah bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Dengan perikop hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah terang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Topik firman Tuhan malam ini, sikap hidup orang Kristen di akhir zaman. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND yang terkasih, Allah menghendaki bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kita harus bersatu di dalam Tuhan. Sekarang kita melihat situasi dunia semakin jahat, menunjukkan tanda-tanda akhir zaman sudah di ambang pintu. Jadwal kerja Tuhan semakin dekat dan iblis pun tidak pernah tinggal diam. Dia bekerja keras sesuai dengan volume kerjanya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan pun jangan berdiam diri. Kita masing-masing harus mempersiapkan dan berjaga-jaga sebab semua kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Selagi kita masih ada kesempatan
Kalau kita mau berubah, kita terus setia di hadirat Tuhan. Berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan. Karena firman Allah adalah Allah sendiri yang akan memperbaiki kehidupan kita. Kita lihat dulu Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Di sini saya ada menemui beberapa urapan. Perlu sekali kita belajar bersama-sama. Ayat yang ketujuh, urapan Tuhan yang pertama di akhir zaman sangat penting, yaitu penguasaan diri. 1 Petrus 1 ayat 16 ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Orang Kristen hidup harus berubah. Di dalam perubahan itu terjadi awalnya dari pribadi kita sendiri. Mau percaya atau tidak, itu tergantung pribadi kita masing-masing. Malam ini, kalau engkau hidup sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau dipanggil menjadi anaknya, bagaikan pelita untuk menerangi di mana lingkungan kita berada, di mana tempat kita bekerja. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki motivasi diri dalam hidup supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan dan setia beribadah. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 yang terkasih, penguasaan diri sangat penting dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi sebagai anak Tuhan, supaya kita dapat menyingkirkan hal-hal yang berbau dosa. Kita harus memiliki pikiran-pikiran yang positif, yaitu pikiran-pikiran Kristus. Dan kita selalu menjauhkan kehidupan kita dari dosa, sebab upah dosa adalah maut. Urapan yang kedua itu masih di ayat yang ketujuh, yaitu urapan ketenangan. Kalau kita berdoa, kita harus memiliki ketenangan dalam kehidupan kita. Kita harus siap hati karena kita berbicara dengan Tuhan melalui doa. Kalau engkau mempunyai persoalan hidup, sampaikanlah kepada Bapa, sampaikanlah kepada Bapamu melalui doa. Kita lihat dulu Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau kita berdoa dalam keadaan tenang, maka mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari malam hari ini kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Kalau kita sakit, jangan lupa kita komunikasi kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan, karena Tuhan kita adalah sumber segala-galanya. Sekalipun kita konsumsi obat-obat, itu merupakan sarana, tetapi hati kita tetap berpaut kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah dokter segala dokter. Dia adalah tabib yang ajaib. Dia mampu menyembuhkan sakit penyakit kita. Urapan yang ketiga, lihat, yaitu lihat di ayat 8 sampai dengan 10, yaitu urapan kasih belas kasihan.
Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 yang terkasih, kalau malam ini kita masih ada sebagaimana kita ada, itu karena bukti kasih Allah begitu besar kepada kita. Allah memelihara kita, Allah membimbing kita, Allah melindungi kita dan memberkati kita. Dikala kita susah, Dia menghibur kita semua karena belas kasihan. Dan kasih yang ada pada kita salur, dan kasih yang ada pada kita salurkan juga kepada sesama kita. Kalau hidupmu diberkati oleh Tuhan, jangan lupa engkau memberkati juga orang lain. Jangan pelit karena engkau diberkati dengan cuma-cuma. Yang keempat, urapan yang keempat, kita lihat di ayat 11, urapan bersaksi. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 21. Kisah Para Rasul 20 ayat 21 berkata, aku senantiasa bersaksi kepada Yahudi, kepada orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Artinya, kita harus berani bersaksi perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib yang kita alami dalam kehidupan kita. Bahkan yang kita rasakan kasihnya untuk membangkitkan iman dan menguatkan saudara-saudara kita, serta motivasi untuk memiliki semangat yang baru di dalam Tuhan. Saya percaya banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan, mari kita kembali ada di hadirat Tuhan, mengucap syukur firman Tuhan malam ini yang sudah kita belajar bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Malam ini kami sudah belajar di satu bagian firman Allah. Biarlah firman-Mu yang hidup dan kudus menuntun jalan hidup kami. Ajarilah kami memiliki pikiran-pikiran yang positif, yaitu pikiran Kristus, supaya kami dapat menyingkirkan hal-hal yang berbau dosa, yaitu hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ampunilah kami ya Bapa, supaya kami hidup kudus sebab Engkau kudus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah sampai di penghujung acara malam ini. Bagi saudara-saudaraku pendengar setia Pro 1, malam ini diberkati Tuhan. Selamat malam. Shalom. Sampai jumpa.

Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari, teruslah nikmati relasi dengan Tuhan, sehingga kasihnya

Di sebuah sudut dapur yang masih berselimut remang, suara denting sudip beradu dengan wajan menjadi melodi pembuka hari. Ibu Mary, wanita dengan gurat kelelahan yang disembunyikan di balik senyum tipisnya, selalu bangun sebelum matahari sempat menyapa. Bagi Mary, setiap butir beras yang ia cuci adalah butiran doa. Dan setiap peluh yang jatuh saat ia menjajakan kue ke pasar adalah investasi untuk sebuah masa depan yang belum pernah ia saksikan sendiri. Dulu, Mary memiliki mimpi yang sederhana namun megah. Ia ingin mengenyam pendidikan tinggi, memakai toga, dan menjadi seorang guru. Namun, kemiskinan adalah tembok besar yang memaksa Mary melipat ijazah SMA-nya rapat-rapat, menguburnya di dasar lemari tua, dan menggantinya dengan celemek masak. Namun, ada satu hal yang perlu kita tahu. Mimpi seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah. Sejak putri tunggalnya, Rosa, lahir ke dunia, mimpi Mary berpindah detak jantung. Mimpi itu kini bernama Rosa.

0: Sedikit lagi, Mary. Tinggal 30 bungkus lagi. Kalau ini habis, uang semesteran Rosa bulan depan bisa lunas.
1: Mama, belum tidur? Ini sudah jam 2, Mama.
0: Tanggung, anakku. Kalau pagi baru dibungkus, nanti kuenya keburu keras. Kamu, kenapa belum tidur? Besok ujian, kan?
1: Mama, Rusa pikir setelah semester ini, Rusa mau cuti saja. Rusa mau kerja di pabrik di depan itu. Rusa tidak tega lihat Mama tiap malam begini. Mama makin kurus.
0: Rusa, lihat Mama. Dulu, waktu Mama seumuran kamu, Mama punya mimpi jadi guru. Mama ingin pakai seragam rapi, mengapan kelas. Tapi kakekmu sakit dan Mama harus berhenti sekolah untuk jualan di pasar.
1: Tapi sekarang Rosa yang harusnya gantian jaga Mama.
0: Tidak, mimpi Mama itu tidak mati, Rosa. Mimpi itu hanya pindah. Sekarang mimpi itu ada di pundakmu. Setiap kali Mama mengaduk adonan, Mama bayangkan kamu pakai baju wisuda. Setiap kali Mama kedinginan di pasar, Mama bayangkan kamu sukses. Jangan padamkan mimpi Mama hanya karena kamu kasihan pada badanku. Badanku ini kuat karena doa untukmu.

0: demi hari bergulir, Rosa tetap teguh dalam baktinya, menyelesaikan setiap tugas kuliah dengan ketekunan yang tak goyah. Di sisi lain, Ibu Mary tetap menjadi pejuang di hiruk-pikuk pasar, memeluk erat misinya bahwa Rosa, putri kesayangannya, harus meraih sukses. Hingga akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Seluruh ujian telah terlampaui, dan kini Rosa bersiap melangkah menuju altar wisuda untuk menjemput mimpinya.
1: Hari ini hawanya berbeda ya, Mama. Lebih cerah dari biasanya.
2: Mama tidak pernah menyangka kain hitam ini rasanya begitu halus di tangan Mama. Selama ini, Mama cuma bisa lihat dari jauh atau di televisi.
1: Mama tahu, tadi saat rektor memindahkan tali toga Rose, Rosa tidak memikirkan pekerjaan atau masa depan. Rosa cuma dengar suara sudip Mama yang beradu dengan wajan di tengah malam. Rosa cuma ingat bot tepung di baju Mama.
0: Rosa melepas toganya. Ia mematung sejenak, lalu secara perlahan memasangkan topi toga tersebut ke kepala Ibu Mary. Ibu Mary terkejut.
2: Rosa, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Ini kan punyamu.
1: Bukan, Ma. Ijazah ini memang atas nama Rosa. Tapi yang wisuda hari ini adalah perjuangan Mama. Yang menang hari ini adalah mimpi Mama yang tidak pernah padam, meski disiram air mata bertahun-tahun. Mama Mary, Anda lulus dengan nilai terbaik di hati saya.
0: Rosa memeluk Ibu Mary erat. Ibu Mary menangis sesegukan di bahu anaknya. Tangan kasarnya mengelus punggung Rosa.
2: Terima kasih, eh. Terima kasih sudah menjaga nyala mimpi Mama. Sekarang, Mama sudah bisa tidur.

dari kami. Salam hormat untuk setiap ayah dan ibu, sosok-sosok yang perjuangannya tak pernah padam meski dihantam dinginnya malam atau panasnya terik matahari. Terima kasih telah menjadi jangkar bagi kebahagiaan kami. Hari ini, di depan saksi bisu perjuangan kalian, kami berjanji akan menjadi putra-putri istimewa

Kumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Sesaat lagi, Anda akan mendengar

Anda masih bersama Pro 1 RRIND Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar program 1 dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di acara Komunitas Bicara. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema rumah tenun milenial menyulam warisan menginspirasi generasi. Dan nanti pendengar RRI kita bersama narasumber ya yang sudah kami hubungi saat ini, ada Ibu Mariana Tuto Demon sebagai owner rumah tenun milenial. Saya sapa, selamat malam. Selamat malam Ibu Mariana. Selamat malam. Baik, pendengar kami mencoba kembali ya untuk menghubungi Ibu Mariana Tuto Demon sebagai owner rumah tenun milenial. Dan tentu di acara Komunitas Bicara kami juga undang Anda pendengar untuk bisa berinteraksi yang ingin mengetahui lebih jauh tentang rumah tenun milenial yang ada di Adonara. Anda bisa berinteraksi bersama kami di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Kita ke lagu dulu ya, sebagai awal jumpa kita. Saya hadirkan lagu untuk Anda nikmati. Selepas itu jangan kemana-mana pendengar RRI, kami masih bersama Anda dalam sajian Komunitas Bicara.

0: ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan kita masih di acara Komunitas Bicara dengan topik Rumah Tenun Milenial Menyulam Warisan Menginspirasi Generasi. Saat ini kami sudah terhubung bersama Ibu Mariana Tuto Demon, owner Rumah Tenun Milenial Kapek Adonara. Selamat malam, Kak Mariana.
2: Selamat malam, Kak.
1: Oke, malam baik ya.
2: Iya, Kak.
1: Malam baik. Baik, Kak Mariana, ini sangat menarik ya. Ketika saya melihat ya foto-foto yang dikirimkan, ini ternyata rumah tenun milenial ini banyak sekali yang terdiri dari anak-anak muda ya. Seperti itu.
2: Iya, iya.
1: Dan tentu pendengar juga ingin tahu sebenarnya apa yang melatar belakangi berdirinya rumah tenun milenial ini, Mariana.
2: Iya, Kak, jadi rumah tenun milenial ini saya dirikan sendiri. Berangkat dari kecintaan saya terhadap tenun ika dan juga besar keinginan saya agar generasi muda itu tuh tidak melupakan warisan leluhur begitu, Kak.
1: Oke, ini berdirinya sejak kapan nih?
2: Saya memulainya tuh sejak 2018.
1: Dari 2018, apakah ini terinspirasi oleh mama-mama yang ada di kampung atau seperti apa perjalanannya?
2: Kalau untuk awal saya membangun rumah tenun atau membentuk komunitas rumah tenun milenial itu memang awalnya karena kami di daerah saya itu memang mata pencarian pada umumnya adalah tenun ikat untuk perempuan. Sehingga setelah wisuda, saya sarjana pertanian, Kak. Setelah wisuda pulang kampung, saya melihat ini sebagai satu potensi yang bisa membantu ekonomi rumah tangga. Nah, berangkat dari itu saya mulai menggali apa saja sebenarnya yang ada di dalam kain itu sendiri, sehingga kita menjual kain itu tuh tidak hanya sebatas menjual satu kain, tetapi kita juga harus tahu nilai dari kain itu sendiri, sehingga mulai dari situ tuh yang saya mulai berpikir untuk saya harus menggeluti tenun ikat. Begitu, Kak.
1: Baik.
2: Jadi dari berangkat dari kesadaran diri sendiri sih, Kak.
1: Baik, kesadaran dari diri sendiri dan tentunya juga di lingkungan sekitar begitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Siap, baik. Kak.
1: Nah, dari Kakak Mariana sendiri ini juga pandai menenun begitu atau membuat motif begitu?
2: Kalau kami punya di sini, setiap keturunan itu tuh istilahnya kami punya di sini tuh keniret. Jadi setiap perempuan itu tuh dia punya garis keturunan masing-masing. Jadi tidak semua perempuan dia bisa menenun dan juga mengikat motif. Sehingga contohnya kayak di saya, di kami punya keturunan, kami tuh hanya bisa tenun, tetapi tuh tidak bisa membuat motif seperti itu. Kalau kami di Adonara, yang bisa buat motif itu tuh adalah orang yang ada di Desa Boleng, karena mereka itu tuh yang punya selaga. Selaga itu tuh alat yang digunakan untuk membuat motif kayak begitu, Kak. Sehingga kalau saya sendiri dari kecil itu tuh memang sudah terbiasa dengan tenun ya. Melihat orang tua kerja setiap hari, sehingga melihat dan melakukan itu tuh sebagai satu hal yang biasa. Tetapi itu kan ya kita melakukan kegiatan itu hanya sebatas untuk membantu orang tua. Tetapi saya menggelutinya itu ketika setelah saya wisuda. Setelah wisuda pulang kampung, Karena waktu itu saya merawat bapak karena sakit, sehingga kegiatannya tuh selain menenun tidak ada, hanya di rumah urus bapak, sehingga saya melakukan kegiatan tenun. Dan di situ tuh saya mulai mendapat ide untuk melihat, wah, tenun ini maksudnya tuh tenun ini dia tidak terlalu banyak menguras waktu. Kita bisa mengatur waktu kita sendiri untuk kerja, tetapi untuk dapat uang itu tuh dia lebih cepat kayak begitu, Kak.
1: Oke, jadi bos untuk diri sendiri begitu ya.
2: Iya, untuk diri sendiri, kita tidak diperintah oleh orang lain.
1: Oke, ini luar biasa ya. Dan menariknya ya, dari 2018 Anda membangun rumah tenun milenial ini. Kenapa memilih rumah tenun milenial? Apa makna di balik ya rumah tenun milenial ini, seperti apa nih, Mariana?
2: Karena saya berpikir bahwa kalau tenun ini hanya digeluti oleh orang tua, maka setelah orang tua meninggal, dan itu akan hilang. Sehingga saya berdiskusi dengan beberapa senior yang saya sering berbagi dengan mereka. Mereka selalu mengatakan kepada saya bahwa dari dirimu sendiri itu tuh maunya seperti apa. Sehingga saya berpikir, saya langsung menyampaikan bahwa, oh iya Kak, saya maunya supaya orang muda tuh yang tenun, karena dari tenun itu sendiri kemapatan itu sangat berpengaruh ke kualitas kain. Jadi kalau hanya orang tua yang tenun, maka kualitasnya itu tuh tidak baik. Karena di pasaran juga nilai sarung Adonara itu tuh memang rendah, karena kualitasnya tidak bagus begitu. Kalau kita memberdayakan orang muda, mungkin kita bisa memperbaiki kualitas, kita bisa maksudnya mengikuti tren-tren kayak begitu-begitu, tanpa harus meninggalkan motif asli. Kayak begitu, sehingga saya berpikir bahwa ini memang harus orang muda yang bergerak, sehingga brand awalnya itu saya beri nama Ria Collection. Tetapi dari hasil tenun, terus dari hasil tenun sendiri, terus bekerja sama dengan beberapa penenun, sehingga saya bangun bangunan rumah tenunnya itu tuh di tahun 2022, Kak. Kalau sebelum-sebelumnya tuh ya palingan dengan anak-anak muda, mama-mama itu, kita tenunnya di bawah pohon kayak gitu-gitu, Kak. Tetapi untuk bangunannya itu tuh di 2022 kayak gitu, Kak.
1: Baik, tentu untuk membangun sebuah usaha ini tidak mudah ya. Budget yang dibutuhkan juga besar begitu ya.
2: Iya, Kak.
1: Ini budget awalnya berapa nih?
2: Kalau budget awal, budget awal untuk saya mulai tenun itu tuh tidak, waktu itu seingat saya tuh 150.000.
1: Oh iya? Uh-huh.
2: Itu dari saya menenun satu kain. Dari 150 sampai dengan 2022, itu budgetnya, saya bangunan rumah tenunnya itu tuh budgetnya ada 9 jutaan, Kak, untuk bangun satu bangunan.
1: Baik.
2: Iya, dan satu bangunan itu mulai menambah bahan untuk produksi, alat-alat. Jadi ya budgetnya sekitar 20-an juta lah, Kak, itu.
1: Oke, dari 20-an juta sejauh ini hasilnya juga lumayan begitu ya. Bisa kembali modal.
2: Iya, Kak, puji Tuhan. Oh, puji Tuhan sudah kembali modal.
1: Puji Tuhan. Baik, dan dengan berjalannya waktu ya, untuk mengumpulkan kaum muda memang sulit ya. Apalagi dengan berbagai karakter dan juga cara hidup ya seperti itu. Nah, ini bagaimana nih caranya untuk membangun kebersamaan dengan anak-anak muda nih, agar bisa mengembangkan potensi di dunia tenun?
2: Cara yang saya lakukan selama ini sih lebih ke meningkatkan apa ya, nilai jual, nilai jual dari kain, sehingga menarik mereka untuk tetap bertahan di menenun ini, Kak. Karena kalau harganya kita tidak jaga, kita tidak naikkan, maka mereka berpikir, daripada saya tenun, mendingan saya merantau, begitu. Jadi saya berusaha untuk membuka jaringan untuk pasar di luar, karena kalau hanya pasar di Adonara, maka ya harganya mungkin biasa-biasa saja seperti sebelum-sebelumnya. Tetapi saya mencoba memberi pemahaman ke mereka bahwa kita kalau mau harganya mahal, maka kita harus menjual ceritanya. Jadi mulai dari situ saya mulai wawancara kecil-kecilan dengan orang tua yang membuat motif. Jadi mencari tahu kain itu tuh motif motif yang ada di satu kain itu ceritanya bagaimana, kenapa sehingga muncul motif itu. Nah, hal-hal begitu tuh yang saya mulai ajarkan ke orang-orang muda yang mau bergabung ke rumah tenun milenial, sehingga ketika mereka mendapatkan nilai lebih dari satu kegiatan itu bisa menahan mereka untuk tidak merantau dan tetap menenun di kampung, begitu, Kak.
1: Baik, untuk saat ini sudah berapa banyak nih anak muda yang ikut dalam komunitas ini?
2: Kalau untuk anak muda yang masuk di dalam komunitas, saya tidak ini, Kak, ya, maksudnya itu tidak mengikat mereka untuk harus kerja di rumah tenun milenial, itu tidak, Kak. Karena mengingat kita juga tinggalnya di kampung dan menurut saya sih pemberdayaan dalam satu komunitas itu tuh mereka tidak diwajibkan untuk harus datang dan bekerja di satu tempat, tetapi bisa juga mereka di rumahnya, tetapi kita tetap melakukan pengawasan dan pemberdayaan, begitu, Kak. Sehingga untuk anak-anak, untuk 3 desa yang ada di sekitaran rumah tenun milenial, yang ada di Desa Gayak, Boleng, dengan Nobo, itu anak-anak saja sih, itu sekitaran 50-an anak, Kak. Itu dari mulai usia SD kelas 4 sampai dengan anak-anak yang sudah putus sekolah ataupun mereka yang sudah tamat SMA. Jadi ada yang datang kerjanya di rumah tenun, ada juga yang kerja di rumahnya, tetapi semua bahan itu kita siapkan di rumah tenun milenial. Hanya mereka kerjanya di rumah, kita tetap kontrol, kayak begitu, Kak.
1: Baik, jadi ini terjadwal, begitu ya, yang membutuhkan alat-alat, perlengkapan untuk menenun, ini semuanya kembali ke rumah tenun, begitu?
2: Iya, Kak.
1: Oke, baik. Untuk menjalankan sebuah komunitas memang tidak mudah ya. Tantangan apa nih yang dihadapi dalam mengembangkan komunitas ini?
2: Tantangan terbesar adalah kita punya masyarakat sendiri. Karena di awal saya bangun rumah tenun itu saja tuh masyarakat di sekitar saya, mereka beranggapan bahwa wah, Ria ini gila. Karena kan kami di sini pada umum semuanya tuh tenun, Kak. Terus mereka berpikir, semua kan tenun, kenapa dia harus bangun rumah tenun, begitu. Tetapi saya selalu berpikir untuk selalu berpikir positif bahwa apa yang mereka pikirkan itu tidak sama dengan apa yang saya pikirkan, sehingga setiap perkataan atau cemoohan yang mereka sampaikan itu sebagai satu tolak ukur saya untuk bisa maju, begitu, Kak. Sehingga tantangan terbesar itu adalah membangun kepercayaan masyarakat, membangun kepercayaan orang muda untuk bisa bergerak maju. Itu menjadi tantangan terbesar saya sih sebenarnya, Kak.
1: Baik.
2: Karena untuk menjalankan atau membangun suatu usaha itu banyak sekali hal-hal negatif yang masuk daripada hal positif, Kak, ya. Karena Orang-orang itu gitu, mereka hanya melihat hasilnya kita, tetapi mereka tidak lihat proses yang kita jalankan begitu. Oke, Kak.
1: Ternyata perjuangan yang luar biasa ya. Oke.
2: Iya.
1: Baik, tetapi sekarang Kak Mariana sudah membuktikan bahwa yang dibicarakan itu ada hasilnya begitu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik, luar biasa. Dan Kak Mariana, pendengar juga ingin tahu nih, sebenarnya apa yang membedakan rumah tenun milenial dengan komunitas atau rumah tenun lainnya nih?
2: Saya membuat perbedaan rumah tenun dengan komunitas lain adalah kalau di itu ya Kak, maksudnya di tenunnya ya Kak, ya, itu tuh di rumah tenun itu saya lebih fokus ke pewarnaan alam Kak. Karena untuk kami Adonara sendiri itu untuk proses pewarnaan benang secara alami itu tuh sudah tidak terjadi lagi, dan itu sudah lama sekali di generasinya orang tua saya. Saya punya mama, beliau kelahiran tahun 1962. Itu saja tuh di generasinya mereka itu sudah tidak dilakukan lagi proses pewarnaan benang menggunakan bahan pewarna alam. Sehingga ketika saya berpikir untuk bangun rumah tenun di tahun 2022 itu saya magang ke Sumba, ke ke kelompok tenunnya Kakak Astikula di Lamboya. Saya belajar proses pewarnaan alam di sana, dan menjadi ciri khas rumah tenun milenial adalah proses pewarnaan benang menggunakan bahan pewarna alam, dan itu satu-satunya yang ada di Adonara begitu Kak.
1: Oke, jadi ini bahannya memang ada begitu, tersedia ya di Adonara ya?
2: Iya. Iya iya Kak, kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita Kak.
1: Baik, dan untuk tenunannya sendiri nih, biasanya dihasilkan itu berapa banyak? Mungkin sebulan atau tiga bulan sekali begitu?
2: Kalau untuk pewarnaan alamnya itu kita menyesuaikan permintaan. Dan juga untuk tenun menggunakan pewarna sintetis juga itu kita sesuaikan dengan permintaan Kak. Tetapi ketika permintaan kurang, kita juga tetap stok barang. Jadi dalam satu bulan, kalau kita di sini kan ada musim-musim adat, ada musim-musim orang meninggal, kawin mawin itu kan ada Kak. Sehingga kalau bulan-bulan mulai dengan musim adat itu dari bulan Mei sampai dengan Oktober itu tuh berarti permintaannya tuh sangat banyak, dan itu satu bulan itu kita bisa produksi sampai dengan 300-400an lembar, kadang juga lebih Kak. Tetapi kalau di musim-musim yang biasa itu tuh selain dari bulan-bulan itu, dari bulan November sampai dengan April itu ya palingan dalam satu bulan kita produksi 100 lembar, 100 lebih kayak begitu sih Kak.
1: Baik, oke. Ini memang sangat berproses ya, membutuhkan waktu, ketepatan, kejelian begitu ya. Nah, untuk membuat sebuah hasil tenun yang menarik ya, seperti yang dijelaskan Kak Mariana tadi, bahwa untuk membuat motifnya itu dari beberapa desa begitu ya, orang-orang tertentu begitu ya.
2: Iya, Kak.
1: Apakah setiap motif tenun ini memiliki makna atau filosofi tersendiri?
2: Iya, Kak. Kalau yang saya cari tahu ya, Kak, ya, dari pembuat motif itu bahwa setiap motif itu dia punya filosofinya. Contohnya kayak kami punya ada Ilhe. Ilhe itu tuh berarti bahasa Indonesianya tuh gunung. Nah, gunung itu kayak melambangkan apa ya, rasa syukur orang kepada alam yang sudah memberikan mereka kehidupan kayak begitu. Terus ada kalau kami di Adonara tuh unsur binatang, gambar binatang itu tuh kurang karena kami punya wilayah itu kemungkinan ya Kak ya. Kalau saya pelajari itu tuh mungkin karena kami di sini lebih ke petani. sehingga lebih banyaknya itu tuh ke kayak hama, mata burung, ataupun apa namanya, bunga musang, kayak begitu-begitu. Terus ada juga apa ya, kayak bentuk penghargaan perempuan kepada suaminya, kayak begitu-begitu. Dari dia punya alat tombaknya, terus alat panahnya, terus dari cangkir untuk minum, nah kayak begitu-begitu. Jadi kayak penghormatan perempuan kepada laki-laki, kayak gitu-gitu kak. Jadi kami di sini itu perbedaan antara kain laki-laki dan perempuan itu tuh kelihatan sekali. Karena dari kepercayaan atau budaya yang selama ini dijalankan oleh masyarakat Adonara, bahwa motif itu dibuat untuk menghargai laki-laki, sehingga kalau kain yang menggunakan motif atau muak itu hanya bisa digunakan oleh perempuan, laki-laki itu tidak. Kayak begitu sih kak, kami punya di sini, sehingga satu kain itu tuh dia memiliki nilai yang sangat kuat ketika kita memahami kain itu. Dan di sini juga setiap kain itu tuh tidak digunakan sembarangan begitu kak, tetapi ada apa ya, jenis kain tertentu digunakan untuk musim kegiatan-kegiatan orang mati, ataupun ketika ada musim-musim saat misa Prapaskah itu tuh pakai liturgi mana, itu kita sesuaikan dengan kain tenunnya. Terus saat momen-momen bahagia, kain tenun yang mana, kayak begitu-gitu kak, itu tuh ada.
1: Baik, ini dari setiap momen memiliki jenis kain tenun yang berbeda begitu ya?
2: Iya kak.
1: Luar biasa ya, ini menarik juga. Dan tentunya cara dari rumah tenun milenial ini untuk bisa menjaga kualitas sekaligus mengikuti perkembangan zaman, sejauh ini seperti apa nih, Mariana?
2: Kalau untuk menjaga kualitas itu wajib mutlak kak. Wajib mutlak kita jaga, karena menjadi satu ciri khas rumah tenun juga adalah ketika belanja di rumah tenun milenial tuh jangan ragu dengan kualitas, karena itu kita contohnya kayak benang-benang dari toko datang kita cuci lagi sebelum tenun. Terus kita melakukan proses pewarnaan menggunakan bahan pewarna alam, sehingga itu menjadi satu hal yang wajib mutlaknya untuk kita jaga, sehingga pembeli itu mereka sudah tahu kalau beli di rumah tenun milenial harganya tinggi tetapi kualitasnya terjamin. Kayak begitu kak. Ataupun contohnya kalau untuk tren, mengikuti tren itu tuh lebih ke kitanya, lebih ke kita kita main di media. Contohnya tuh motif ini mungkin belum semua memahami itu, sehingga kita mulai bangun narasi di media sosial. Ada satu motif nih, ini nih dipakai untuk saat acara ini. Nah kayak gitu-gitu kak. Jadinya tuh orang ketika melihat postingannya kita, mereka sudah mulai bertanya,
1: penasaran.
2: Oh iya kak, motif yang itu kira-kira harganya berapa? Terus kalau kami pakai itu cocoknya bagaimana? Nah kayak gitu-gitu kak. Jadi kita tidak hanya sebatas menjual kain, tetapi kita juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kain itu tuh tidak hanya sebatas kita pakai, tetapi sebenarnya memiliki nilai yang cukup tinggi dan memiliki cerita begitu.
1: Itu
2: sih kak.
1: Baik, menyulam warisan menginspirasi generasi ya, sesuai dengan tema kita malam hari ini. Nah, sejauh ini dampak apa nih yang sudah dirasakan para penenun milenial setelah bergabung dengan rumah tenun milenial ini, Kak Mariana?
2: Dampak ya kak. Kalau dampak untuk saya punya penenun sih, mereka utangnya tuh sudah mulai berkurang. Ada yang sudah tidak ada utang lagi kak. Terus kalau untuk dampak secara umum, dulu di media sosial tuh hanya saya yang jualan kain tenun. Tetapi sekarang tuh semua orang muda dimanapun itu mereka menjadi reseller untuk jual kain tenun. Jadi itu saya rasa kayak senang sekali. Kadang orang bilang, ah Ria kau tidak takut untuk disaingi karena sekarang tuh banyak sekali yang jualan. Saya bilang tidak, justru malah saya tuh senang. Semua orang tuh bisa jualan supaya mereka tuh tidak merantau. Daripada merantau ke sana, meninggal di sana, bawa pulang dalam bentuk jasad, mendingan mereka di sini jual apa yang ada untuk bisa meningkatkan mereka punya ekonomi rumah tangga begitu. Jadi itu sudah, saya merasa bahwa itu sudah capaian terbesar saya, bahwa mereka sudah bisa mandiri secara ekonomi keluarganya, Kak.
1: Oke, ini sangat inspirasi sekali ya buat kita ya pendengar RRI, bagaimana kita mau menjaga dan melestarikan warisan budaya kita untuk tidak merantau tetapi tetap di kampung halaman dan mengembangkan potensi begitu. Kak Mariana, oke, ini apresiasi sekali. Dan sejauh ini, Kak Mariana, apakah adik-adik milenial ini ada memperoleh pendidikan pelatihan seperti itu untuk tambahan dari orang yang lebih ya, yang lebih tahu tentang tenun dari masyarakat seperti itu?
2: Kalau itu saya baru buat kegiatannya dua kali, Kak. Dua kali kegiatan. Waktu itu yang pertama itu kita pelatihan untuk proses pewarnaan, terus bagaimana kita menjaga kualitas kain, meningkatkan kualitas kain itu sendiri. Itu pesertanya anak-anak muda dan juga ibu-ibu yang tergabung dalam rumah tenun milenial. Waktu itu saya mengundang satu pegiat tenun juga, beliau dari Lembata, untuk datang memberikan pelatihan. Terus kegiatan waktu itu kedua itu meningkatkan kapasitas penenun, bagaimana kita menjelaskan penenun bahwa ini memang kita kerja sesuai dengan kita punya kemampuan, tetapi jika kapasitas diri kita tidak kita tingkatkan, maka kita hanya sebatas asal kerja, tetapi kita tidak bisa memenuhi atau bisa mengimbangi permintaan pasar. Kayak begitu. Terus ada juga kegiatan pelatihan bagaimana mereka bisa menggunakan media sosial untuk bisa berjualan secara online untuk anak-anak muda. Itu sih, Kak, untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kami buat.
1: Oke, tentu ada strategi juga ya untuk bisa memasarkan produk di era digital begitu ya?
2: Iya, Kak.
1: Strateginya seperti apa?
2: Kalau untuk strateginya, saya berapa kali ya? Dua kali ikut kegiatan di luar. Satu kali di Labuan Bajo, terus satu kalinya lagi itu di Ende. Itu kita bagaimana untuk belajar menggunakan media sosial dalam meningkatkan produktivitas. Terus ada beberapa kali juga saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kayak Zoom online begitu, pelatihan-pelatihan melalui media sosial begitu sih, Kak. Sehingga kita juga kayak mengikuti maksudnya belajar mengenai AI, bagaimana cara untuk bisa AI membantu kita dalam proses penjualan secara online itu tuh seperti apa. Kita berusaha untuk belajar dari manapun juga dan dari siapapun juga untuk bisa meningkatkan produktivitas dan juga penjualan yang ada di rumah tenun milenial, Kak, kayak begitu.
1: Oke, baik. Tentu ada juga inovasi ya, Kak Mariana, yang bisa dilakukan agar tenun ini tetap diminati tanpa menghilangkan nilai tradisinya begitu ya.
2: Iya.
1: Ya, inovasinya seperti apa?
2: Kalau untuk inovasinya saya lebih ke ini kak, maksudnya saya tuh lebih ke ya saya sendiri buat dulu, saya sendiri pakai dulu, baru saya bisa menawarkan ke orang lain. Jadi dari hasil tenunan saya mencoba untuk buat produk-produk turunan, contohnya kayak dari tas, jadi tas, terus celana ataupun apa namanya blazer atau baju-baju kemeja, pokoknya itu produk-produk turunan, sehingga ketika saya pakai kan mereka melihat tuh mereka juga merasa bahwa ini menarik kalau kita pakai ini, menarik kalau kita begini, sehingga ya kita saya pakai tetapi juga sekalian promosi begitu kan.
1: Modifikasi ya, oke baik, ini luar biasa.
2: Iya, kita modifikasi begitu untuk menciptakan produk turunan, karena kalau hanya sebatas pakai sarung ya mungkin orang merasa bahwa itu kuno. Apalagi pakai untuk acara-acara, mereka akan berbuat, wah kalau pakai sarung agak ribet. Tapi kalau dibuat dalam produk turunan ya mungkin lebih santai mengikuti mereka punya style, kayak gitu-gitu sih kak.
1: Baik, dan di akhir kebersamaan kita nih Kak Mariana, ini tidak terasa ya sudah mau 1 jam ya. Bagaimana dari Rumah Tenun Milenial itu sendiri mendorong anak muda agar bangga memakai dan juga melestarikan tenun nih?
2: Kalau itu sih saya lebih ke karena kita punya orang tuh kayak manusia, kayak Thomas ya kak, dalam kitab suci mereka itu melihat dulu baru percaya.
1: Okay, baik.
2: Sehingga saya lebih ke apa ya, kayak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar. Saya sudah pernah ke Laos mewakili Indonesia. Dan waktu itu menjadi penenun termuda se-ASEAN. Waktu itu saya usia masih 29 tahun, tahun 2024. Itu mewakili Indonesia ke Laos. Terus November tahun lalu ke Kuala Lumpur. Terus pernah ikut kegiatan di Bali juga untuk fashion show-nya di Jakarta. Sehingga dari hal-hal atau capaian-capaian seperti itu tuh yang apa ya, mendorong orang muda di sini untuk ternyata tuh tenun tuh tidak kuno, ternyata tenun itu tuh bukan satu hal yang apa ya, kayak kau tuh kampungan sekali kalau pakai tenun, tidak, tetapi justru itu tuh yang menjadi satu apa ya, satu daya tarik, hal yang ya? Daya tarik untuk hal itu bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Daripada merantau kan kesana kerja bukan jalan-jalan, tapi kalau dengan tenun ya kau bisa jalan-jalan begitu. Kayak begitu sih kak, jadi dari capaian-capaian itu yang membuat anak-anak atau orang muda mereka berpikir untuk, wah saya mau jadi kayak kakak Ria untuk maksud supaya saya bisa jalan-jalan keliling tanpa harus mengeluarkan uang, tetapi dari kain tenun begitu.
1: Baik, ini gitu juga sih, kak. Ya, ini menjadi inspirasi ya bagi anak-anak muda sekarang ya, untuk melihat suatu pekerjaan tidak harus ya dengan pekerjaan yang wow begitu ya, tetapi dari hal sederhana bisa menghasilkan yang luar biasa begitu ya, Kak Mariana. Oke, dan yang terakhir nih Kak Mariana, apa yang menjadi harapan Anda untuk masa depan tenun dan juga generasi muda?
2: Harapan saya bisa bangun rumah sekolah rumah tenun milenial, terus bisa melatih pemuda-pemudi yang putus sekolah untuk bisa lebih produktif memanfaatkan semua potensi yang ada di desa, terus memberdayakan para perempuan. Saya tuh lebih fokus ke para perempuan janda kak, kalau di rumah tenun milenial. Karena mereka itu tuh yang orang-orang rentan begitu. Terus saya itu bermimpi untuk menjadikan Adonara itu tuh sebagai destinasi wisata tenun begitu kak.
1: Baik, oke. Ini kemarin kegiatan.
2: Itu harapan dan cita-cita saya.
1: Baik, diamini, semoga dikabulkan ya, diaminkan, biar semuanya sukses ya, sesuai dengan mimpinya. Oke, baik, Ibu Mariana, terima kasih ya untuk waktunya malam hari ini.
2: Iya Kak, terima kasih juga sudah mau mendengar.
1: Baik, sukses
2: cerita
1: terus
2: dari pematenan milenial.
1: Baik, sukses terus ya untuk usahanya. Dan
2: siap-siap Kak. Amin.
1: Dan
2: amin.
1: Tetap menjadi inspirasi ya untuk kaum milenial.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih, selamat malam.
2: Salam ya, kepada selamat malam Kakak.
1: Iya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, kita sudah bersama ya owner dari rumah tenun milenial Kapek Adonara ya, sudah berbagi cerita, berbagi kisah dan inspirasi yang tentunya dapat menjadi ruang yang bisa menjaga warisan budaya sekaligus menginspirasi generasi muda untuk tetap mencintai tenun. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan tentu dengan topik yang berbeda di acara Komunitas Bicara. Saya Kristin Sena dan juga operator studio Aventino undur diri dalam acara Komunitas Bicara. Selamat malam dan sampai jumpa.
3: Plastik ini, dan di sini saja. Mau satu sampah juga, pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
4: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
3: Jangan di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
4: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Komunitas.
1: Komunitas Bicara.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
2: Sampai jumpa di episode berikutnya.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih setia bersama Pro 1 RRI ini, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Semoga malam minggu ini membawa kebahagiaan ya untuk Anda, dan juga kehangatan tentunya, serta momen indah bersama orang-orang tercinta ya. Dan malam hari ini pendengar, kami telah menyiapkan deretan lagu-lagu terbaik ya dari era 2000-an hingga 2020-an yang siap menghidupkan kembali kenangan dan juga menemani setiap suasana hati Anda. Dan kami buka line teleponnya untuk Anda yang mau bergabung. Kami nantikan sapa salamnya, silakan di 0821-4451-1957 dan juga di 0821-3878-8786. Dan kita baru saja dengar ya lagu dari Firsa di awal jumpa kita malam hari ini, pendengar RRI. Selain lagu dari Firsa ini, ada juga lagu-lagu lain yang akan kembali kami hadirkan di acara Ruang Rindu. Aku Lelakimu. Dan lagu ini pendengar dirilis di tahun 2014, merupakan salah satu single yang ikut mengangkat popularitas Firsa setelah kiprahnya di ajang pencarian bakat. Dan tentu lagu ini cocok ya menemani suasana malam Anda yang hangat dan juga penuh kenangan ya, seperti dalam sajian Ruang Rindu. Oke, di line telepon dan juga line WhatsApp ya, kami nantikan partisipasinya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Malam. Dengan siapa, di mana?
1: Oh, ini dengan Yeri di Betul. Oh, sudah ganti jadwal. Saya pikir masih Bang Rian malam ini.
0: Oh, sudah ganti jadwal bulan Juli, Yeri. Jadi jadwalnya. Oh.
1: Tidak, maksudnya saya ini hanya main tekan-tekan saja, Bu Christine. Saya belum bisa pantau karena belum ada paket data atau ini saja pakai ini telpon, pakai Mama punya HP. Kebetulan Mama punya HP ada paket, jadi saya coba telpon, saya mau tahu siapa yang penyiar.
0: Oh, begitu. Oke, baik. Terima kasih nih sudah bergabung. Silakan Jerry, lagu apa nih yang mau direquest? Lagu di era 2000-an hingga 2020 ya. Ada lagu-lagu yang sudah kami siapkan di sini, bisa dipilih ya.
1: Kalau sudah ada yang karaoke ke tadi?
0: Belum. Ada lagu dari Pasto Setia, Demesis ya, Biar Saja. Kemudian Margaret, Cemburu. Ada juga lagu dari Raisa, Apalah Arti Menunggu. Yang mana?
1: Biar Apalah Arti Menunggu lah.
0: Apalah Arti Menunggu ya?
1: Iya, request aja aku ya.
0: Oke, request aja. Memang request aja dulu ya.
1: Oh, malam ini. Malam ini biasa kan malam minggu kan sudah ada harmoni karaoke.
0: Iya, jadi malam ini kita request aja dulu ya.
1: Biar ya.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
1: Saya cuman mau kepingin, ini kebetulan saya cuman mau kepingin tahu ini. Saya pikir malam ini masih Bang Ian.
0: Oke, nanti kalau Bang Riannya kapan ya malamnya? Nanti monitor terus ya Kak Yeri.
1: Iya, masalah belum ada paket ceritanya. Ini saya hanya main tekan-tekan ini saja, telepon dari tadi.
0: Oke deh. Oke, siapa
1: ini? Saya ini penelpon pertama ya, Bu
0: Christine. Iya, benar.
1: Oke, saya sapa salam dulu ya, Bu Christine.
0: Oke, silakan.
1: Oke, sebelum saya sapa salam Ibu Christine, kalau boleh tahu malam ini dengan siapa? Apakah masih Pak operator Aventino atau sudah ganti operatornya?
0: Masih Aventino.
1: Oh, berarti oke.
0: Iya.
1: Karena sebelumnya kan Bang Rian sama Aventino, berarti ini hari Ibu Christine sama Bang Aventino.
0: Oke, silakan.
1: Salamnya pertama-tama spesial buat Ibu Itin bersama Bang Aven. Selamat bertugas, selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan untuk kalian berdua. Tetap semangat sampai di penghujung acara nanti, dan jangan lupa pulangnya hati-hati ya jam 12 malam nanti.
0: Oke, makasih. Siapa lagi?
1: Oke, salam-salam yang lainnya ada Bang Jabok, Vita Libura, Nano di Koting, Ida di Maget Tegar, Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Om Papi di Walwaru. Untuk Om Papi, semoga dengar ya, jangan marah ya Om Papi. Ini kemarin itu kalau tidak salah saya ada buka itu tuh Om Papi ada telpon.

0: selamat berakhir pekan.
1: Baik. Terima kasih.
0: Ibu Christine, terima kasih banyak atas waktunya.
1: Oke, dengan senang hati, Yeri. Salam buat Mama ya. Untuk Mama sehat-sehat selalu ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Yeri yang ada di Detuk Lu. Lagunya juga sudah saya siapkan ya. Raisa dengan Apalah Arti Menunggu. Apalah artinya ya. Nanti kita dengarkan liriknya seperti apa ya. Mungkin ya, untuk Anda yang lagi menunggu sesuatu, menunggu kabar, menunggu informasi apa saja, ya kita akan menyimak lagunya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mbak Christine. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Wow, keren. Bapak Marcel.
2: Iya, sama Abang Asunto. Oh.
1: Suaranya mirip-mirip nih, Babang Asunto. Selamat bermalam Minggu. Ini baru lagi dengar suaranya, sibuk ya?
2: Oh iya Mbak, badan kurang fit ini,
1: kurang sakitnya. Oke, sudah sembuh? Semoga lekas sembuh.
2: Sudah kebaikan.
1: Baik, puji Tuhan, sudah kembali bergabung ya.
2: Lagunya saya minta The Mercy.
1: The Mercy ya, biar saja.
2: Yeah.
1: Oke, untuk siapa? Silakan.
2: Iya, yang nomor lainnya untuk Mbak Christine bersama Bung Aventino. Iya. Yeah. Oke, untuk Adik Giri, Uma Giri, Opeder Lobel, Bunda Ima, Bapak Markus, Papi, Nur Sias. Semua aja deh yang lagi pada acara Ruang Rindu. Semoga malam ini terhibur. Terkhusus untuk Mbak Christine, semoga sehat walafiat, selalu dibimbing oleh orang tua. Pokoknya semua saja deh yang lagi belum bobo malam ini. Biar terhibur.
1: Baik.
2: Oke, terima kasih Mbak Christine, selamat malam.
1: Iya, sama-sama untuk Abang Asunto yang ada di Papua. Oke, kita ke lagu dulu ya pendengar RRI. Masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya.

kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat

0: Kotak dengan lagunya I Love You ya, pendengar RRI. Lagu ini dirilis di tahun 2014 sebagai bagian dari album Rock and Love ya, dan mengangkat tema cinta tanpa syarat. Dan tadi juga ada lagu dari Mesis Biar Saja yang dirilis di tahun 2009. Oke, pendengar RRI, bagi Anda juga yang mau berkaraoke ya, selain Sapa Salam dan juga beberapa lagu lainnya, ada dua lagu spesial yang dapat Anda lantunkan ya. Malam hari ini kami berikan kesempatan, ada lagu Aku Begini Engkau Begitu dan juga lagu dari Anji Berhenti di Kamu. Yang mau duet ya silahkan, saya siap ladeni. Aku Begini Engkau Begitu ya, pendengar RRI. Oke, selamat malam juga nih untuk yang baru saja bergabung ya bersama Prosatu RRI MD di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan selain dua lagu khusus ya untuk karaoke, ada juga lagu lainnya yang akan kembali saya hadirkan, saya penuhi permintaan Anda yang mau bergabung. Saya sapa juga untuk Nursia ya, yang ada di Maumbawa Putramus, yang ada di Detumali, kemudian juga untuk Bapak Manda di Maunori, Bapak Maksi yang ada di seputaran Dona, kemudian Bapak Marcel yang ada di Wawaria. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo.
1: Dengan Ibu Kristin.
0: Iya, malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Yanti.
0: Yanti, follow ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, Yanti pilek ya. Ini suaranya agak beda ya.
1: Iya.
0: Oke, semoga lekas sembuh ya Yanti. Malam hari ini mau karaoke kah Yanti?
1: Tidak bisa.
0: Oke deh, boleh. Mau request lagu saja?
1: Iya.
0: Oke, lagu apa nih Kak Yanti?
1: Lagu apa yang tersedia?
0: Yang masih tersedia ada lagu dari Margaret dengan Cemburu, Judika Cinta Satukan Kita, kemudian juga Pasto Setia. Yang mana?
1: Yang ketiga.
0: Yang ketiga Pasto ya, setia.
1: Iya.
0: Tetap setia bersama Pro 1.
1: Iya, begitulah.
0: Oke, baik. Kak Yanti, silakan.
1: Iya, mau bagi-bagi salam. Mm-hmm. Yang pertama buat Ibu Kristin juga di balik kaca. Selamat bertugas. Semoga tetap semangat. Walaupun cuaca dingin, tetapi tetap semangat selalu sampai di penghujung acara.
0: Siap.
1: Terus untuk teman fans semuanya, untuk Mama Oce di Bukit Anggur, Nusia di Mambawa, Bapak Manda, Bapak Ingrid, Bapak Servas, Bapak Asanto, untuk Putra Mus, Apadu Lordes, Oma Ceri, Ayo Diambai, Sipri di Reja. Terus untuk Bung Papi di Bola Baru, Oma Deva di Jakarta, Bung Oris, untuk Bunda Ima, singkatnya semua sahabat fans yang saja berada, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat.
0: Baik.
1: Itu saja, terima kasih Ibu Kristin.
0: Iya, dengan senang hati untuk Kak Yanti yang ada di Wolowea ya. Dan saya juga sapa ya untuk Bapak Berti juga yang ada di Wolowea. Kemudian untuk yang di Bajawa ada Ade Eta Endang juga ya yang ada di sana. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi.
2: Ruang Berbagi ini memori lewat lagu. Selamat malam Ibu Kristin.
0: Malam Pak Guru, sudah bertemu Mas Dito ya?
2: Iyo, Mas Dito datang sendiri ke rumah.
0: Oh iya, kebetulan tadi sudah diceritakan juga ya, mencari Mas Papi. Oke, ini bahagia sekali ya.
2: Sangat-sangat bahagia.
0: Oke, kejutan yang luar biasa nih.
2: Luar biasa betul, tanpa diduga-duga.
0: Iya, pasti bertanya-tanya. Oke, baik. Nara Papi mau karaoke kah?
2: Aku request lagu saja, lagu dari
0: siapa?
2: Lagu nomor 2 tadi tuh.
0: Nomor 2
2: Judika.
0: Itu Judika. Oke, boleh.
2: Iya.
0: Judika. Aduh, saya padahal saya kepingin Nara Papi nyanyi ya. Kor di gereja. Aduh, bagus.
2: Dia berpelatihan kor di akhirnya.
0: Nah, itu.
2: Berpulang capek tadi.
0: Oke, baik. Untuk siapa nih Nara Papi lagunya?
2: Buat Ibu Kristi bersama The Box Music, diucapkan selamat bertugas, tetap semangat. Siap. Salam sehat dari Woloaru.
0: Baik.
2: Terima kasih dulu buat Ibu Yanti tadi atas sapaannya. Terus ada Oma Ceril, Oma Deva, Bunda Ima, Ibu Yuli, Mama Uce, Mama Ciko, Mama Femi, Ibu Rinda, Ibu Wigati, Ibu Nursia, Mbak Ayu, Mama Ino, Opa De Lordes, Bapak Mandah, Bapak Pusat Abdullah El, Maxi, Bapak Ingrid, Om Loris, Bang Oris, terus ada Bang Marcel, ada Yeri, Putra Tenga, Putra Mus, Bang Sipri, Bang Ados, ada Olin, Ibu Elis, ada Ida, Bang Jabok, ada Widya, Ibu Puja, Bang Asonto, Bapak Franz, Bang Jabok, Bang Servas, dan yang terakhir buat Mas Dito bersama keluarga, ucapan selamat malam. Selamat bermalam minggu, salam sehat dari Woloaru. Buat Ibu Kristin, terima kasih kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Nara Papi yang ada di Woloaru untuk gabungnya malam hari ini ya. Kita dengarkan lagu Pasto ya, Setia dan juga Judika, Cinta Satukan Kita, dan juga dua lagu spesial yang akan saya hadirkan ya. Mungkin Anda bisa dengung ya lagunya Anji dengan judul Berhenti di Kamu, dan juga Aku Begini Engkau Begitu.

0: pemerintah ingin menurunkan angka stunting. Sudahkah masyarakat siap?
1: Kalau menurut Ibu, stunting itu apa sih, Bu?
2: Yang pendek kan? Gagal tumbuh gitu.
1: Kurus dan sering sakit-sakitan.
3: Emang beneran ada di Indonesia?
0: Kira-kira apa sih penyebab stunting?
4: Soal turunan kali ya.
5: Nasib kayaknya.
6: Kurang gizi, kurang ASI, kurang bersih.
0: Kekurang pahaman menjadi cikal bakal kurang mampuan. Itulah susahnya menghapus stunting di Indonesia. Tak peduli tingkat ekonomi, tak peduli hidup di kota atau desa. Stunting bukan cuma soal fisik, tetapi juga tumbuh kembang otak anak. Stunting turut menurunkan imunitas, kecerdasan, produktivitas, dan lebih luas juga ekonomi dan kesejahteraan. Karena cegah stunting itu penting, saatnya peduli ABCDE bebas stunting. Aktif minum tablet tambah darah, bumil teratur periksa kehamilan, cukupi kebutuhan protein hewani, datang ke posyandu setiap bulan, ukur panjang badan, timbang berat badan, dan imunisasi. Eksklusif ASI 6 bulan dan lanjutannya.
7: Jika ada langkah semudah ABCDE, saatnya cegah stunting, ramai-ramai.
0: Jangan pula diambil pusing, karena yakinlah, cegah stunting itu penting.

bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa ya, kami harus akhiri acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi malam hari ini. Untuk yang sudah berpartisipasi ya, untuk Adik Yeri, kemudian juga Narapapi, Kak Yanti, dan juga Bang Asunto, terima kasih banyak. Dan juga kebersamaan ya para pendengar RRI di acara Ruang Rindu. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kita menuju kedewasaan. Setiap langkah yang salah, setiap jatuh adalah perjalanan berharga yang membentuk diri kita. Jangan pernah takut untuk membuat kesalahan, karena dari situlah kita belajar dan juga tumbuh. Dan yang terpenting bukanlah kesalahan itu sendiri, tetapi bagaimana kita bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan melangkah lebih maju.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau.

Selamat malam pendengar program Satu dimanapun Anda berada, kembali di acara Renungan Malam. Pendengar, malam selalu menjadi waktu yang tenang saat hiruk pikuk kehidupan mulai meredah. Di keheningan malam ini pendengar, kita diajak untuk berhenti sejenak dan merenung. Bukan untuk kita menyesali masa lalu, melainkan untuk melihat kembali perjalanan hari ini dengan hati yang jujur. Dengan merenung tentu membuat kita menyadari bahwa tidak semua rencana selalu berjalan sesuai harapan. Ada keberhasilan yang patut kita syukuri, ada pula kegagalan yang mengajarkan kerendahan hati. Karena setiap pengalaman adalah bagian dari proses yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Mungkin hari ini pendengar, kita pernah mengucapkan kata-kata yang melukai, atau melewatkan kesempatan kita untuk berbuat baik, dan juga merasa kecewa karena sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan. Malam ini adalah malam dan waktu yang tepat untuk kita merenung, memaafkan diri sendiri, dan juga membuka hati untuk memperbaiki langkah esok hari. Pendengar, jangan pernah kita biarkan beban hari ini menghalangi ketenangan malam kita. Serahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Dia mengetahui pergumulan yang tidak mampu kita ceritakan kepada siapapun. Semoga malam ini membawa damai ya bagi hati kita pendengar. Kiranya saat kita memejamkan mata, hati kita dipenuhi rasa syukur, pikiran kita menjadi tenang.

tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.

air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, ya, salah satu lagu Ronan Keating ya, dengan If Tomorrow Never Comes ya. Dan tentu lagu ini selalu menyampaikan sebuah pesan agar kita tidak menunda ya, untuk mengungkapkan kasih sayang, rasa syukur kita, dan juga perhatian kita kepada orang-orang terdekat. Hidup penuh dengan ketidakpastian, sehingga setiap hari adalah kesempatan berharga untuk kita mengatakan kita sayang ya dengan orang-orang terkasih. Kita mengucapkan terima kasih ataupun maaf, dan tentu selalu mengingatkan kita bahwa kenangan terbaik bukan hanya berasal dari kata-kata pendengar, tetapi juga dari tindakan nyata yang menunjukkan cinta dan kepedulian kita. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita, pendengar, sudahkah kita benar-benar menghargai orang-orang terkasih selama mereka masih ada bersama kita? Sudahkah kita meluangkan waktu mengucapkan terima kasih, meminta maaf, atau sekedar mengatakan bahwa kita menyayangi mereka? Seringkali pendengar, kita baru menyadari betapa berharganya seseorang ketika kesempatan itu telah berlalu. Dan malam ini mendengar, sebelum hari berganti, mari jadikan momen ini sebagai pengingat untuk lebih menghargai setiap kebersamaan. Karena kasih sayang yang diungkapkan hari ini akan selalu berarti daripada penyesalan yang datang kemudian.

lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit

hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun pendengar tidak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Ternyata proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan secara pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuannya tanpa mengecewakan. Namun ingat, jika diri kita sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah.

air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pendengar program Masa Uti dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian renungan malam ya, dan juga acara-acara yang sudah kami hadirkan untuk Anda dari pagi tadi pukul 5 waktu Indonesia Tengah hingga saat ini kita jelang pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Kristen Senda bersama operator studio Valentino undur diri dari ruang dengar Anda, dan kami juga akan hadirkan kembali pendengar RRI bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Piala Dunia pada Minggu 5 Juli 2026 pada pukul 1 dini hari, Kanada versus Maroko, dan pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, Paraguay versus Prancis. Selamat malam, sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kajian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menemukan bahwa ketahanan keluarga menjadi salah satu kunci untuk mencegah keinginan mengakhiri hidup pada anak dan remaja. Deputi Strategi Kebijakan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kemendukbangga, Uki Kusuma Kurniawan, mengemukakan bahwa keinginan mengakhiri hidup bukan sekedar persoalan individu, melainkan masalah kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, mulai dari kondisi psikologi anak, lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan pertanian senilai 1,3 triliun rupiah tahun anggaran 2026 untuk memperkuat modernisasi pertanian, meningkatkan produktivitas, serta kesejahteraan petani Papua Selatan. Bantuan ini disalurkan pada petani melalui pemerintah daerah sebagai bagian percepatan pembangunan pertanian modern yang berbasis mekanisme untuk memperkuat swasembada pangan, sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian di wilayah tersebut. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pupuk sebanyak 3 juta kilogram. Subsidi pupuk mencapai 22 ribu ton, pestisida 36 ribu lebih kilogram, serta 12 unit power thresher bagi petani.

Informasi mancanegara, pemerintah Jepang mengumumkan rencana kenaikan biaya berbagai prosedur izin tinggal bagi warga negara asing. Kebijakan ini disusun dalam rancangan aturan baru setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi berlaku. Pemerintah menargetkan kebijakan itu mulai berlaku 1 Oktober 2026. Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengatakan jumlah warga negara asing di Jepang telah mencapai rekor tertinggi. Hal itu menyebabkan biaya pengelolaan sistem imigrasi dan administrasi izin tinggal diperkirakan terus meningkat. Menurut Hiraguchi, warga negara asing perlu menanggung sebagian biaya administrasi agar pemerintah memiliki sumber pendanaan yang memadai. Jurgen Klopp mengaku sedang dalam proses negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Jerman. Klopp menjadi calon kuat pelatih baru timnas Jerman. Klopp mengaku mengumpulkan kembali energinya setelah lama absen pasca menangani Liverpool. Jika negosiasi lancar, ia akan menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih Jerman. Nagelsmann mundur setelah Jerman kalah dari Paraguay dan gagal lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp menjadi satu-satunya pelatih yang disebut oleh federasi sebagai pelatih Jerman selanjutnya. Federasi juga mengaku Klopp membuka pintu untuk tugas tersebut.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan

0: edisi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Sesaat lagi pada pukul 00 waktu Indonesia Barat akan berlaga untuk perdana babak 16 besar ya pada dini hari nanti antara Kanada tuan rumah ya, Kanada bertemu Maroko. Nanti bagaimana prediksi jalannya pertandingan, nanti kami juga akan mengulasnya bersama narasumber kami pada malam hari ini sebelum nanti kick off pertama dimulai. Dan ada bisa mendengarkan siaran laporan pandangan mata bersama tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Pendengar, Lionel Messi memimpin sementara top skor Piala Dunia dengan 7 gol, membukukan peluang untuk meraih sepatu emas sebagai top scorer terbanyak Piala Dunia 2026 ini. Bisa menjadi peluang. Apakah akan merebut piala sepatu emas? Masih belum tentu karena ada persaingan sengit juga menempel ketat dari Perancis yang pagi nanti pada pukul 4 waktu Indonesia Barat akan berlaga yaitu Kylian Mbappe dengan 6 gol, selisih 1 gol. Lalu juga ada Haaland atau Erling Haaland dari Norwegia dan Harry Kane dari Inggris dengan masing-masing

mencetak pundi-pundi gol. Jadi penghargaan sepatu emas Adidas diberikan kepada pemain dengan jumlah gol terbanyak. Mereka bersaing dengan pada putaran final kompetisi sepak bola dunia. Jika dua atau lebih pemain memiliki jumlah gol yang sama, maka assist akan menjadi penentu. Jadi nggak hanya jumlah gol, nanti yang jadi pembeda kalau jumlah golnya sama, misalkan Messi dengan Kylian Mbappe jumlah golnya sama, nanti kemudian akan dihitung berapa assist mereka, berapa yang terbanyak gitu ya. Nanti penilaian asis ditentukan oleh FIFA Technical Study Group pada turnamen resmi. Jika dua atau lebih pemain hasilnya imbang juga, maka menit bermain menjadi penentu. Apakah baru dimasukkan babak kedua, apakah dari babak pertama, dan sebagainya. Jadi pemain yang mencatatkan menit bermain lebih sedikit akan menempati peringkat lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena dengan jumlah menit bermain yang sedikit, golnya banyak. Itu menjadi penentu. Piala Dunia kali ini dijamin akan lebih banyak gol dibandingkan dengan sebelumnya, sebab Piala Dunia FIFA ke-23 ini menampilkan 40 pertandingan lebih banyak daripada edisi sebelumnya. Semakin banyak pertandingan, tentu saja lumbung gol semakin terbuka. Mbappe dan Harry Kane diprediksi akan menjadi pesaing Messi di Piala Dunia kali ini. Keduanya termasuk pemain yang paling produktif di edisi tahun 2026 ini. Tapi tentu saja ketika sudah memasuki 16 besar, lawannya juga tangguh-tangguh. Tidak mudah begitu ya untuk mencetak gol. Jadi apakah pada nanti di akhir final Piala Dunia 2026 siapakah yang akan menjadi top skor terbanyak? Sementara itu, Argentina juga masuk ke babak 16 besar. Ternyata tidak mudah, tidak semudah yang diprediksi orang-orang. Ketika berjumpa dengan Tanjung Verde yang begitu menegangkan, begitu mendebarkan, dan juga selisih golnya hanya satu. Dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Argentina. Jadi pertandingan justru harus dipaksa ditambah ya, dari 2 kali 45 menit dengan hasil imbang, akhirnya harus ditambah menit tambahan, babak tambahan gitu ya. Pertandingan ini berjalan terlihat seimbang, bahkan tidak seperti yang diprediksi bahwa berat sebelah gitu ya, bahwa Argentina ataupun yang sekarang sedang mengejar sepatu emas yaitu Lionel Messi akan dengan mudah membobol gawang Tanjung Verde. Ternyata tidak juga. Kiper Tanjung Verde, Fusina, tampil begitu gemilang sejak pertama kali menginjakan rumput di Piala Dunia 2026 kali ini. Untuk Argentina sendiri, melawan Argentina, Fozina bisa atau telah melakukan saving penentu ya, saving krusial 10 kali dari tembakan pemain-pemain Argentina. Jadi penampilan gemilang ini juga membuat barisan penyerang bintang dari tim Tango Argentina sedikit terlihat kebingungan gitu ya ketika memasuki area kotak penalti ataupun daerah pertahanan dari Keverde atau Tanjung Verde. Kini skuad Argentina harus bisa memulihkan kondisi fisik. Kenapa? Karena sudah dipaksa oleh Tanjung Verde untuk memainkan babak tambahan. Tentu akan lebih berat. Termasuk juga beberapa negara yang sudah lolos ke babak 16 besar dengan harus melalui adu penalti, katakanlah seperti pada malam nanti, yaitu Maroko yang kemarin itu berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan raksasa Belanda. Belanda dipaksa pulang oleh Maroko dengan adu penalti yang menegangkan sekali, karena ada beberapa tembakan-tembakan yang tidak masuk dari kedua belah negara pada adu penalti kemarin. Dan dengan hasil 3-2 menang atas Keverde, Argentina lolos ke babak 16 besar dan akan menantang raksasa Afrika lainnya, yaitu Mesir pada tanggal 7 Juli 2026. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Ide. Kami masih dalam musik, ada segmen musik dan informasi. Kami akan terus hadirkan informasi dan juga musik ataupun lagu sebagai teman malam Anda. Dan juga detik-detik atau jelang kick off babak pertama pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 kali ini, pada pukul 0 nanti akan berjumpa Kanada dengan Maroko. Nanti kami juga hadirkan bagaimana ulasan prediksi pertandingannya bersama narasumber kami pada malam nanti ya, sekitar pukul 23 lebih 35 atau 40 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

0: Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunario. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pelé. Oh, it's a goal! Pelé has scored for Brazil. The fabulous Pelé has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brazil. Tim

Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar Pertika dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan dimulai babak 16 besar kick-off pertama antara Kanada melawan Maroko. Yeah. Saya nggak sendiri, ada Bung Sabil.
1: Iya, selamat malam pendengar Bung Fajar.
0: Ya, nanti yang memandu nanti ada Bung Sabil, tim dini hari Pertika RRI. Dan juga kita nggak berdua aja, ada bertiga, ada Bung Henry Wibowo. Bukan Henry.
1: Apa nih?
0: Jack Henry bukan?
1: Bukan.
0: Iniesta tapi enggak lolos. Jagoannya Italia tapi enggak lolos.
1: Oh.
2: Bung, mentang-mentang Inggris masih
0: habis kecoket, habis kecoket. Nah, ini menarik nih. Maroko tertatih-tatih memang masuk ke 16 besar, tapi kemarin itu mungkin sebuah hal yang mengejutkan ketika berhasil memulangkan salah satu negara kandidat juara, yeah, Belanda, melawan Kanada. Kanada ini perjalanannya mungkin bisa dibilang mulus juga sih. Apa karena faktor tuan rumah atau karena kedalaman pemainnya bagus? Tapi prediksinya gimana nih antara Kanada dan Maroko ini, Bu?
2: Ya, ini Kanada menarik sebenarnya. Ini tuan rumah tapi rasa bukan tuan rumah. Karena di babak 32 besar dan babak 16 besar ini mereka justru tidak bermain di Kanada ya, di negaranya.
0: Betul.
2: Harus bermain di Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat perjalanan Kanada menuju ke babak 16 besar sebenarnya sudah menjadi sejarah buat mereka ya. Karena untuk pertama kali mereka bisa lolos ke fase knockout di Piala Dunia. Tapi memang sebenarnya kekuatan dari Kanada belum tahu teruji betul ya. Karena fase grup mereka hanya melawan Swiss, melawan Qatar juga saat itu. Qatar dapat 2 kartu merah ya, saat mereka menang 6-0. Kemudian juga saat imbang melawan Bosnia, dan di babak 32 besar pun mereka menang susah payah atas Afrika Selatan ya.
0: Iya.
2: Dan ini akan menjadi
0: injury time ya kalau nggak salah ya.
2: Betul, bahkan di 90 plus 2 saat itu golnya. 90 plus 2. Dan ini melawan Maroko akan menjadi ujian sesungguhnya lah ya buat Kanada. Karena di atas kertas Maroko nih secara mentalitas, secara kekuatan tim sudah teruji lah ya di Piala Dunia di fase grup. Mereka bisa menahan imbang tim sekali berBrazil. Kemudian akhirnya di babak 32 besar pun mereka memulangkan salah satu kandidat yaitu Belanda ya.
0: Belanda.
2: Yang sering disebut timnas pusatnya Indonesia.
0: ada yang mesen jersey Belanda belum datang tapi udah pulang duluan. Ada tuh teman saya. Mana orangnya? Oh, di luar masih.
2: Dan tentu di laga ini Maroko akan berstatus sebagai unggulan ya. Karena apalagi tadi kembali lagi bahwa meskipun Kanada ini tuan rumah, mereka juga tidak bermain di negara mereka ya. Dan apalagi Maroko ini juga dikenal fansnya ini sangat militan sekali ya. Dan tentu nih, kita lihat nanti dukungan supporter di Houston Stadium mungkin akan berimbang nih antara Kanada dan juga ke Maroko. Karena ini Maroko fansnya juga sangat luar biasa. Setiap kali Maroko bermain ini pasti fansnya juga banyak yang hadir ke stadion.
0: Kanada itu salah satu pemain yang bisa dibilang legenda hidup yang berhasil membuat Kanada menjadi tuan rumah adalah Alphonso Davies. Tapi saya nggak tahu nih, timbul tenggelam. Kadang ada di starting line up, kadang di bangku cadangan. Tapi kalau untuk pagi ini gimana ya, Bu?
2: Ya, Alphonso Davies memang sempat ini ya menepi karena kondisinya belum 100% fit ya.
0: Oh, belum.
2: Iya, dan saat melawan Afrika Selatan dia sempat tampil meskipun masuk dari bangku cadangan ya. Dan untuk di starting line up di malam hari ini juga belum ada.
0: Oh, belum ada.
2: Betul, masih ada di bangku cadangan di posisinya ditempati oleh Alistair Johnson ya. Betul, dan tentunya Kanada di lini belakang sangat membutuhkan lah ya pengalaman dan juga sosok seorang Alphonso Davies ya. Karena ini memang bisa dibilang pemain dengan jam terbang paling tinggi lah ya di Kanada saat ini ya. Siapa yang mengenal dirinya.
0: Berarti masih mengandalkan Jonathan Davies ya.
2: Betul, dan Jonathan Davies saat ini sudah mencetak total 3 gol ya.
0: 3 gol.
2: Betul,
0: dan tentunya ketika lubung golnya itu di Qatar ya kalau
2: Betul, saat mereka menang 6-0 ya.
0: 6-0. Baik, ada pendengar yang sudah masuk. Ini kalau begitu saya harus pamit ya, pendengar Pertiga. Nanti akan dilanjutkan oleh Bung Sabil detik-detik jelang pertandingan babak 16 besar antara Kanada melawan Maroko pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi dengarkan Pertiga RRI laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut. Bung Henry, terima kasih.
1: Siap.
0: Bung Sabil, terima kasih. Lanjut ya. Singgah sananya kepada Bung Sabil. Terima kasih. Saya Fajar Nugroho, pendengar. Undur diri, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Fajar. Terima kasih, dan kita masih akan lanjutkan perbincangan nantinya dengan Bung Henry Wibowo. Namun Bung Henry, izin kita terima pendengar dulu ya, udah ngantri dari tadi nih. Ada Pak Atong. Pak Atong, selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Bung Sabil, Bung Henry Wibowo.
1: Ya.
3: Pak Tong ingin nyampaikan saja kalau pertandingan malam ini itu kita memetik dua pelajaran. Yang pertama, Kanada itu meletakkan fondasi tim nasionalnya, head coach kita sekarang Lojo Hedman.
1: Iya.
3: Kalau Maroko itu buat pundit di Indonesia itu naturalisasinya ada 16 orang, pemain intinya 11 orang itu naturalisasi semua. Jadi buat pundit yang mentreksi tim nasional sudah lah, contohnya Kanada itu 16 pemainnya naturalisasi semua, yang menang Maroko itu sampai ke final nanti, itu saja ya.
1: Baik Pak Tong, terima kasih prediksinya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Tanjung. Selamat malam Pak Tanjung.
4: Selamat malam Bung Sabil dan Bung Hendri ya.
1: Iya, betul sekali. Prediksinya gimana nih Maroko Kanada?
4: Kalau saya megang Maroko 2-0 untuk Maroko ya. Biarpun Kanada tuan rumah, enggak ada ngaruh kali.
1: Baik Pak Tanjung.
4: Oke, makasih Bung Sabil. Salam olahraga.
1: Jaya Pak Tanjung.
4: Jaya.
1: Ya, kita ke mana sekarang? Cirebon. Ada Bu Indra. Selamat malam Bu Indra.
5: Selamat malam Bung Sabil dan Bung Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.
1: Jaya Bu Indra.
5: Dua malam ini ya.
1: Yeah.
5: Banyak kejutan-kejutan. Waduh. Dan apa? Permainan begitu seru. Dan kita lihat banyak keberuntungan-keberuntungan yang didapat oleh tim-tim yang underdog, katakanlah. Ya, seperti sekarang juga sepertinya Kanada lebih pasrah begitu, lebih ya apa sudah merasakan waduh, betul-betul perjalanan saya dari awal sampai ke 16 besar ini mendapat banyak keberuntungan, termasuk lawan Qatar itu ya. Nah, iya. Sekarang lawannya Maroko. Maroko itu entah seperti tadi dikatakan dengan fisik yang menggebu-gebu dan keinginan yang besar, dan bagusnya Maroko itu bersyukur selalu pada apa yang ketika sudah mendapat kemenangan. Jadi kali ini persoalan mental itu, ibu selalu menekankan kejuaraan itu adalah mental. Nah, kita lihat siapa yang lebih tenang, yang mendapat keberuntungan, yang betul-betul baik secara jiwa dan raga, inilah yang akan menang kali ini begitu, walaupun dengan sedikit ada tanda keberuntungan.
1: Oke, baik Bu Indra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama kita terakhir ke Pak Sarwi ya, Surabaya. Selamat malam Pak Sarwi.
6: Selamat malam, salam olahraga Bung.
1: Jaya Pak Sarwi, dukung siapa nih kali ini nih?
6: Bung Sabri sama Bung siapa ini?
1: Henry.
6: Henry, ya selamat pagi, selamat dini hari, salam olahraga. Masih selamat malam sih ya. Dukungan saya ini tetap Maroko 2-1.
1: Maroko 2-1, ada alasannya gak nih dukung Maroko nih?
6: Kalau alasannya sih dalam cara mainnya ya, penyerangannya itu saya lebih senang Maroko.
1: Oke. Baik Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
6: Satu untuk Maroko. Terima kasih. Salam olahraga.
1: Jaya Pak Sarwi. Bung Henry, ini banyak pendengar kita mendukung Maroko nih. Kalau Anda melihat perjalanan Maroko dari fase grup ya, di mana dia bisa mengimbangi Brazil dan kemudian memenangkan pertandingan melawan Scotland, Haiti, dan tadi sudah disinggung juga menang dramatis atas Belanda. Anda melihat Maroko ini memang kualitasnya masih sama seperti 2022 ketika mereka yang menjadi semifinalis. Inggris, Bung.
2: Betul, bahkan bisa dibilang secara kualitas tim Maroko meningkat ya di edisi kali ini ya. Dan mungkin acungan jempol layak untuk pelatih mereka ya, Muhammad Wahbi ini pelatih baru sebenarnya untuk menggantikan Walid Regragui yang di 24 tahun yang lalu sukses membawa Maroko finish di posisi keempat ya. Yeah. Mungkin ada perbedaan strategi antara Wahbi dan juga Regragui ya. Regragui sama-sama kita tahu di Maroko lebih banyak mengandalkan defensive counter attack ya. Sementara di bawah seorang Muhammad Wahbi ini memang pelatih sudah mengenal tim ini karena dia juga berstatus sebagai pelatih timnas Maroko di U20, U23 dan dia dikenal dengan strategi yang tampil menyerang ya. Dan terbukti di Piala Dunia tahun ini meskipun mereka bertemu dengan tim seperti Brazil, bertemu tim seperti Belanda, tapi mereka tidak merasa inferior begitu ya. Mereka tetap tampil menyerang dan bahkan saat menghadapi Brazil pun mereka berhasil mencetak 2 gol di laga tersebut. Itu menandakan bahwa memang Maroko bersama dengan sang pelatih barunya ini Muhammad Wahbi sedang on fire lah di Piala Dunia ini.
1: Iya. Kalau Anda melihatnya dari skuad Maroko, terutama yang kita sudah terima daftar susunan pemain ya, ini siapa yang menurut Anda paling diandalkan dan menjadi apa ya, performansnya paling bagus di Piala Dunia kali ini sejauh ini, Bung?
2: Ya, ada beberapa nama tentunya ya. Kalau kita berbicara bintang utama, sebenarnya Maroko punya Ashraf Hakimi ya. Dan bahkan yang menarik adalah Ashraf Hakimi ini seperti sudah di Lionel Messi-kan di Maroko ya. Bagaimana para pemain rekan-rekan setimnya itu seakan membuat atau mensupport habis seorang Hakimi.
1: Yeah.
2: Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana cara Maroko bermain di setiap laga, Hakimi ini posisinya bek kanan, tapi dia sangat fleksibel ya bermainnya ya. Kadang dia invert ke tengah, kadang dia juga membantu dari sektor winger begitu. Bahkan kadang-kadang ada di kotak penalti ya, untuk membantu serangan ya. Ini memang Hakimi sedang menunjukkan performa sangat luar biasa ya, pemain PSG ini. Dan kemudian juga di lini depan ada seorang Ismail Saibari ya, yang juga baru saja direkrut oleh Bayern Munchen dan di tahun ini juga sudah mencetak 3 gol. Dan ini akan menjadi nama-nama pemain lah dari Maroko yang akan sangat harus diwaspadai oleh lini belakang dari Kanada.
1: Ya, memang ketika keadaan deadlock atau menemui lawan yang pertahanannya bagus, tentu saja pemain-pemain dengan karakter versatile ya, bisa bermain di segala posisi, apalagi Hakimi juga sering merengsek maju ke lini pertahanan lawan, ini menjadi syarat mutlak untuk bisa menembus pertahanan lawan yang ketat ya, Bung Henry ya.
2: Iya, dan mungkin selain Hakimi juga memang variasi permainan Maroko yang bersama dengan Wahbi tadi sudah kita bahas bahwa benar-benar bermain attacking ya, didukung oleh banyak pemain yang cepat juga ya, seperti El Hanous yang masih juga berusia 22 tahun, lalu juga ada seorang Azedine Owonahi dengan yang usianya 26 tahun. Jadi memang generasi Maroko yang saat ini tampil di Piala Dunia 2026 ini sangat luar biasa. Dan bahkan kalau kita melihat 4 tahun sebelumnya ya, mana saat itu Maroko punya seorang Youssef En-Nesyri, ada Hakim Ziyech, itu nama-nama itu udah nggak ada. Tapi ternyata generasi yang ada di tahun ini pun ternyata masih bisa membuat tim ini kompetitif ya. Dan yang menarik adalah bahwa proses peralihan dari seorang pelatih Walid Regragui kepada Muhammad Wahbi juga berjalan sangat mulus ya. Dan terbukti bahwa Maroko pun langsung tampil bagus di Piala Dunia ini. Dan mungkin ya, kalau misalkan terus menunjukkan performa yang konsisten, mungkin Maroko juga bisa mengulang apa yang mereka lakukan di tahun 2022 saat itu mereka mencetak sejarah lolos ke semifinal meskipun akhirnya harus kalah di perebutan posisi ketiga saat
1: itu. Luar biasa, cukup komplit ya bagaimana tim Maroko ini. Tadi Anda mengatakan bahwa mereka punya fleksibilitas, punya kecepatan juga, dan individu pemainnya juga luar biasa ini. Ini nama-nama besar yang bermain di klub-klub besar Eropa ini. Ada Mazraoui MU ya. Betul. Kemudian Brahim Diaz Real Madrid. Ya, dan lupa Hakimi, ini PSG juara Liga Champions Eropa pasti yang
2: kualitas tuh ya.
1: Iya, tapi Anda melihat dengan melawan Kanada yang tuan rumah tapi mainnya di negara tetangga ini, kira-kira akan Maroko untuk bisa menangkan pertandingan kali ini seperti apa, Bung Henry?
2: Iya, kalau kita berbicara kans, tentunya Maroko lebih diunggulkan ya. Kalau kita melihat bagaimana Kanada menang susah payah saat menghadapi Afrika Selatan ya. Dan kala itu tim Kanada melepas 12 tendangan tapi hanya mencetak 1 gol, dan itu pun golnya hadir di menit 90 plus 2 kala itu dicetak oleh seorang Eustachio. Dan ini kalau Kanada tidak melakukan start yang kencang di awal pertama, ini akan sangat berbahaya sekali. karena memang Maroko ini akan menerapkan strategi tadi yang memang sangat-sangat menyerang dan memiliki juga pemain-pemain yang sangat berbahaya. Tadi sudah disebut bahwa banyak sekali pemain-pemain Maroko yang memang memperkuat tim papan atas di Eropa ya.
0: Iya.
2: Tidak hanya seorang Hakimi, ada juga Mazraoui ya, dari MU.
0: Iya.
2: Dan kemudian juga mungkin di tengah ada Neil Ainoi yang memperkuat AS Roma juga ya.
0: Oh iya, iya.
2: Ismail Saibari yang juga baru saja dikontak oleh Bayern Munchen, tentunya akan benar-benar ngotot lah di laga ini.
1: Iya, baik. Bung Henry, izin kita buka pendengar lagi ya. Ini sudah ada 4 pendengar kita yang menunggu sesi terakhir ya, Bung Irfan ya. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam, Pak Toto.
7: Selamat malam, Bung Satu, Bung Henry. Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Toto.
7: Jaya. Ini pokoknya ini tidak ada perpanjangan waktu nih ke pegang Maroko ini. Yang kita takutkan ada perpanjangan waktu, terus apalagi sampai yang namanya adu penalti. Nah, sampai adu penalti, memang menang Kanada dalam segi pengalaman, segi ketenangan. Yeah. Mudah-mudahan lah, tidak ada perpanjangan waktu. Bapak kedua bisa menuntaskan paling tidak ya 2-0 untuk Maroko.
1: Oh, 2-0 untuk Maroko. Baik, Pak Toto. Terima kasih prediksinya.
7: Bung Hendri, Bung Sabi. Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Toto. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, Pak Leman.
8: Halo, selamat malam, Bung Sabil, Bung Hendri.
1: Yeah.
8: Oh ya, Bung Sabil. Ini apa main malam ini?
1: Kanada melawan Maroko.
8: Tuan rumahnya di mana mainnya?
1: Mainnya di Amerika Serikat. Di stadion apa, Bung Henry?
2: Di stadion Houston ya.
1: Oh, di Houston.
8: Iya. Maroko dengan Kanada ya?
1: Iya.
8: Ya, saya megang Kanada, Bang Sabil gitu.
1: Iya, ada. 2-0 untuk Maroko. Yeah. Untuk Kanada ya, dukung Kanada ya, Pak Leman ya.
8: Ya, oke. Okay. Jadi tanya Mas Lampung.
1: Oke, okay, baik, Pak Leman.
8: Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, Pak Rahman.
9: Selamat malam, salam olahraga, jaya.
1: Jaya, Pak Rahman. Dukung siapa nih, Pak Rahman nih?
9: Aduh, tadi malam kecewa sama pelatihnya Australia itu.
1: Oh, iya.
9: Kenapa penjaga gawangnya kok diganti itu saya?
1: Ya.
9: Oke, okay. Sekarang pun seri.
1: Tapi pada akhirnya harus ada pemenang nih. Siapa yang bakal menang?
9: Oh iya, mesti ada pemenang. Ya itu. Apa Maroko apa Kanada ya?
1: Oh, Kanada milihnya. Oke.
9: Okay. Ya Kanada itu nanti itu.
1: Oke, okay, baik Pak Rahman.
9: Oke, okay, terima kasih Bang Bung Sabil ya.
1: Ya, terima kasih kembali.
9: Salam olahraga jaya.
1: Jaya Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda.
10: Malam Bung Sabil, Bung Henry. Salam olahraga.
1: Jaya Bu Dinda. Silakan prediksinya Maroko Kanada.
10: Hakimi is the best.
1: Oh, ide.
10: larinya rajin ke sana ke sini seperti
1: itu. Iya. Dukung Maroko berarti ya. Ada prediksi skornya, Bu?
10: 2-1 untuk Maroko.
1: 2-1 untuk Maroko. Jaya Bu Dinda, terima kasih, sehat selalu. Bung Henry, sebelum kita menuju kick off, Anda melihat nanti kedua kesebelasan akan menjalankan strategi seperti apa nih untuk masing-masing timnas? Mungkin Anda bisa mulai dari Maroko kemudian Kanada. Silakan Bung Henry, analisa Anda.
2: Ya, Maroko dipastikan akan tampil sangat menyerang dan di atas kertas Kanada mungkin harus bermain lebih ketat ya di belakang ya, dan mungkin akan melakukan strategi low block untuk setidaknya membuat frustrasi ya para pemain Maroko.
1: Yeah.
2: Karena kalau sampai babak pertama para pemain Maroko tidak mencetak gol, dan mungkin itu bisa sedikit mengubah jalannya persaingan di babak kedua nanti.
1: Yeah. Artinya kedua tim diharapkan akan bermain terbuka di awal langsung ya. Anda melihatnya nanti akan terjadi gol atau mereka akan bermain hati-hati, keduanya menunggu dulu atau saling melancarkan serangan agresif gitu, Bung? Seperti ya, apa?
2: Kanada sebenarnya juga sudah melebihi ekspektasi ya di Piala Dunia tahun ini ya. Mereka sudah meraih kemenangan perdana, kemudian juga lolos ke fase knockout secara sejarah pertama kali juga untuk menjadi Piala Dunia. Dan tampaknya sih ini langkah dari salah satu tuan rumah ini akan berakhir ya di malam ini. Memang Maroko benar-benar sedang on fire, datang dengan modal luar biasa mengalahkan timnas Belanda, yang artinya ini memang secara kepercayaan diri anak asuh dari Mamat Wahbi ini sedang tinggi-tingginya lah ya.
1: Yeah.
2: Dan ditambah juga para pemainnya juga sedang on fire, beberapa nama Achraf Hakimi, Saibari, yang juga sudah sedang rajin-rajinnya mencetak gol, dan mungkin di babak pertama ini akan lahir dua gol ya untuk Maroko.
1: Oke, baik. Bung Henry, kita akan jelang kick off babak pertama. Tadi Anda juga mengunggulkan Maroko secara objektif ya, namun kita berharap tentunya Kanada juga bisa memberikan perlawanan sehingga pertandingan akan berlangsung secara seru dan menarik. Pendengar, kami melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk menjalani kick off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan-rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Bung Erik Hamzah.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kanada versus Maroko.
1: Silakan rekan-rekan.
0: Ya, baik. Terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat untuk melaporkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Kanada menghadapi Maroko. Kanada saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan menggunakan jersey berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Maroko berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih. Ya, baik saudara pendengar. Kick off babak pertama baru saja dimulai. Kali ini Kanada ataupun Maroko langsung berinisiatif melakukan serangan, namun Brahim Diaz tadi umpan yang tidak akurat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari Kanada. Lempar langsung jauh ke depan, disundul saja tadi oleh Issa Diop tadi, kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Kanada, lempar jauh ke depan namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola hanya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Maroko, Yasin Bono. Pendek saja Yasin Bono, dorong bola kepada Ridwan Hal-Hal, kepada Ayub Wahdi tadi, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Azedin Onahi tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, masih Ridwan, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Brahim Diaz tadi, terjatuh, terjadi perebutan tadi, pemain dengan nomor punggung 20, Ali Ahmed tadi dari Kanada terjatuh dan sebuah pelanggaran terjadi. Dan saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Michael Oliver asal Inggris. Tendangan bebas langsung dilakukan, tendang back pass jauh ke belakang kepada kiper Maxim Krippel. Alirkan bola tadi maksudnya ke depan namun masih tidak jelas siapa yang dituju, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini bagi Maroko sudah dilakukan Nusair Mazrui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Hal-Hal, alirkan bola ke tengah kepada Issa Diop, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nel El Ainoui, tarik mundur lagi ke belakang, bermain 1-2 di lini pertahanannya Maroko. Masih Maroko kuasai bola, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Berikan pendek kepada Ridwan, kembalikan kepada Yasin Bono. Masih Yasin Bono, bermain umpan 1-2 dengan Ridwan kali ini. Alirkan kembali bola ke sebelah kiri kepada Azedin. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Ridwan tadi nampak didorong tadi oleh Tajon Buchanan tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini Bora berada di lini pertahanan dari Maroko. Masih Ridwan, alirkan ke tengah kepada Issa, ke sebelah kanan kepada Nel Ainoui, tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main El Ainoui. Issa Diop kali ini, Nusair Mazrui kali ini, masih Nusair Mazrui, Oh, berhasil direbut kali ini Kanada. Langsung melakukan serangan balik cepat Stefan Aspekoy. Alirkan ke sisi sebelah kiri. Ada Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed menusuk ke jantung pertahanan dari Maroko. Kirimkan umpan tarik. Masih membentur barisan pertahanan tadi. Nampaknya tadi pemain dengan nomor punggung 22 dari Maroko ataupun dari Kanada, Ricky Larrea tadi, yang berusaha melakukan umpan tarik namun masih membentur, hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Maroko. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan. Ada Alistair Johnston bersiap-siap sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Kanada yang sudah berada dalam kotak penalti dari Maroko. Sudah memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola. Ditindih saja oleh Yassine Bono. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing. Sebuah sundulan masih berbahaya. Oh, hampir saja tadi sebuah peluang dimiliki oleh Kanada tadi dari umpan crossing, mengirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 10 dari Kanada ataupun nomor punggung 10 tadi, Jonathan David, namun tadi masih berhasil dihalau tadi oleh Yassine Bono. Kembali tendangan sudut bagi Kanada. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sisi sebelah kanan disapu saja bola. Tanpa kenal kompromi tadi nampaknya Redwan Hal-Hal langsung menyapu bola, menghindari serangan-serangan dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Kanada. Ajon Buchanan tadi yang berusaha ataupun tengah menguasai bola dari Kanada, namun bola langsung disapu tadi. Kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap, siapakah yang melakukan. Ada Stefan Aspekoy, sudah dilakukan, disundul saja, masih terjadi kemelut. Terjadi duel-duel bola udara, ditinju saja oleh Yassine Bono. Kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kanan, kirpan umpan pendek masuk ke dalam kotak penalti dari Maroko. Umpan tarik, namun tadi masih membentur, dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Nico Sigur tadi, berhasil dicuri tadi, berbenturan namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Kanada berusaha melakukan inisiatif serangan namun berhasil direbut tadi bola oleh Ayub Buadi tadi. Nampak satu pemain dari Maroko tergeletak di lapangan mengalami cedera. Masih kita nantikan, nampaknya Ismail Saibari ataupun Azedin Onahi tadi. Azedin Onahi tadi yang berbenturan dengan Alistair Johnston. Berbenturan tadi masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saat ini sudah memasuki menit 7 menuju ke menit 8 di babak yang pertama. Dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sudah dilakukan bola fair play tadi, kali ini berada di lini pertahanan dari Maroko. Redwan Hal-Hal alirkan bola kepada Issa Diop, balikan kepada Redwan, berikan lagi kepada Issa Diop, alirkan sebelah kanan. Kali ini ada Nusair Mazrui, tarik mundur ke belakang kepada Yassine Bono, dahkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Nusair Mazrui tadi, pindahkan kali ini ke sebelah kanan. Ada Issa Diop, tarik mundur lagi ke belakang, masih mencari rekannya. Kiper Yassine Bono kali ini
12: yang kali ini turun dengan jersey berwarna hijau muda dengan kaos kaki hijau muda. Masih Yasin Bono tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi perebutan di back pass saja dan disapu menjauhi kotak penalti dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sebelah kanan, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Tani Oluwesi, namun terjadi perebutan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tani Oluwesi tadi, striker dari Kanada yang memperkuat klub Villarreal di Liga Spanyol, tampil cukup Spartan tadi, mengejar bola namun sayang bola masih melaju deras meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan tendangan gawang, kali ini langsung ke depan kepada Ismail Saibari, namun dicuri tadi oleh Stefan Stakio. Kali ini dari sebelah kanan Kanada mencoba membangun serangan, ada Tajon Buchanan, namun dicuri tadi oleh Mas Rowi. Terjatuh Mas Rowi, sebuah pelanggaran. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini dari tengah lapangan pertandingan, Ayub Buadi alirkan bola, umpan 1-2 dengan Bilal Elhanus tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan, masih Kanada, tendang langsung. Oh, hampir saja Tani tadi, namun tendangannya masih mampu ditepis tadi oleh kesigapan kiper dari Maroko. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, ada Tajon Buchanan tadi terjatuh, terjadi duel-duel tadi, disapu saja tadi bola meninggalkan lapangan pertandingan, dan asisten wasit menyatakan bahwa lemparan ke dalam justru didapat bagi kesebelasan Maroko. Masih cukup ketat permainan kedua kesebelasan baik Maroko maupun Kanada, di mana Kanada sudah beberapa kali memiliki peluang, salah satunya adalah melalui Tani Oluwesi, namun sayang tadi tendangannya masih mampu ditepis oleh kiper Yasin Bono. Kali ini Maroko mencoba membangun serangan, kali ini Ismail Saibari, masih Ismail Saibari, namun berhasil dicuri, diamankan tadi bola Alistair Johnston, kali ini alirkan bola, dorong ke depan kepada Jonathan David, masih Jonathan David menguasai bola, ada Ayub Buadi yang berusaha mempressing ketat, kali ini alirkan ke sebelah kiri, masih ada Tani Oluwesi tadi ataupun Ali Ahmed tadi, masih Tani kali ini, Landia, ada Stefan Estakoy, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 11 menuju menit ke-12 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
13: Ya, lemparan ke dalam kini bagi timnas Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko sudah dilakukan, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain Maroko, terjadi perebutan lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Bagaimana Kanada, ada juga nomor 7 nampaknya di sana mencoba membangun serangan, Estakio tadi, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain-pemain dari Maroko, terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, kembalilah bagi, dapat direbut lagi oleh pemain dari Kanada. Ada terjembuk kanan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko kini memasuki, angkat langsung jauh ke depan kotak penalti, namun disapu saja, datang lagi pemain dari Kanada, sodorkan bola ke depan daerah kotak penalti, berbahaya, umpan 1-2 di sana, namun kembali berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Maroko di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan tadi maksudnya, namun membentur salah satu pemain dari Kanada yaitu Alistair Johnston, bola bergulir saja keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Maroko. Menit ke-12 atau memasuki menit ke-13 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0. Ada Ayub kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Ridwan Halal, masih memainkan bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, masih Ayub mundur ke belakang, ada Issa Diop di sana, masih memainkan bola para pemain Maroko di daerah pertahanannya sendiri, menatap ke depan Issa Diop, kita nantikan Ridwan Halal, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Mazrui alirkan ke sektor depan tadi maksudnya, namun
14: bola bergulir keluar lapangan tadi. Nampaknya terjadi perebutan dengan kanan tadi dan bola mengenai pemain dari Kanada ini. Hasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kiri, lini serang dari Maroko. Ada Marzui yang akan mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita masih menantikan, memegang sekulit bundar. Marzui kepada siapa akan memberikan. Mundur saja ke belakang. Nampaknya kepada Ridwan Halal. Alirkan ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Maroko. Coba mencari Akraf Hakimi.

ke belakang. Ada Ridwan Halal berikan kepada Issa Diop, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Akrab Hakimi memainkan bola, sodorkan lagi, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Pemain-pemain Maroko mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencoba kejar pemain Maroko lainnya, namun keluar saja dari Maxim Kripu, menjaga gawang dari Kanada, menyapu bola jatuh kembali di daerah pertahanan dari Maroko. Lebar kini ke sektor sebelah kiri, mencoba memainkan bola, pemain-pemain Maroko di sektor sebelah. Mazrui kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Ridwan Hal, masih ada Issa Diop di sektor sebelah kanan pertahanan. Akraf Hakimi kembali mundur, coba kembali lagi di sisi kanan memainkan bola, umpan 1-2 kerjasama dia, tengah Ayub juga di sana, namun jadi perebutan tadi, kembali pelanggaran terjadi terhadap Akraf Hakimi. Pelanggaran yang dilakukan nampaknya oleh Ricky Larea atau juga pemain juga yang ada di sana juga, bagaimana Ali Ahmed, dua pemain Kanada yang saling menjaga pergerakan dari pemain Maroko. Tendangan bebas sudah dilakukan, Maroko kini menguasai bola. Ada Ayub, berikan lagi kepada pemain Ridwan Halal, masih memainkan bola. Ayub lebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Issa Diop, masih berputar-putar Ayub di daerah pertahanan dari Maroko. Coba sodor kepada Ridwan Halal, arikan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, di mana pemain Zedin mundur ke belakang kembali. Ada Ayub mencoba menggiring perlahan, bayangin ketat oleh pemain-pemain dari Kanada, angkat ke depan, mencoba gimana Ismail Saibari di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, namun posisinya sudah dalam offside. Saibari, pemain yang baru saja menandatangani kontrak bersama Bayern Munchen setelah sebelumnya bermain bersama PSV Eindhoven di Liga Belanda. Tendangan bebas saja bagi Kanada sudah dilakukan, sodorkan kini ke sektor sebelah kiri. Kita nantikan Deli Ciraria di sana. Kanada mencoba membangun serangan, mundur kembali ke belakang. Ada Mbombite, alirkan saja dengan tenang kepada Johnston, lebar ke sisi kanan kita sana dari Jonathan David, umpan terobosan di belakang sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, namun dicocor saja keluar lapangan tadi. Bagaimana pergerakan nomor punggung 25 dari Maroko, Ridwan Halal, berhasil mengantisipasi pergerakan dari Tejan Buchanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Estakio, nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kanada mendekati daerah kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap menyambut tendangan dari Estakio, memberikan arahan dengan tangan kanannya pada rekan-rekannya. Ambil ancang-ancang dia Estakio, mundur beberapa langkah ke belakang, sudah dilakukan kaki kanan, coba jurus sudut, namun membentur tadi pertahanan dari Maroko, langsung saja disapu jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan atau dari Maroko. Bola bergulir keluar lapangan, namun ini lemparan ke dalam dilakukan cepat oleh Kanada. Coba kini membangun serangan, nomor punggung 4 di sana ada Frogalilis, masih memainkan bola dekat lingkaran tengah, dia bermain dengan Alistair Johnston, naikkan lagi sektor sebelah kanan, dia ada Bombito, coba lagi Estakio, jadi perebutan di sana berhasil dicuri oleh pemain-pemain Maroko. Oh, kembali dapat dicuri oleh pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri, kini mencoba membangun serangan. Kita nantikan bagaimana Ali Ahmed menguasai bola. Masih Ahmed di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang. Pemain Kanada mencoba ke tengah lagi oleh Estakio, mainkan bola di sektor sebelah kanan, mundur saja kepada Ricci Larea, alirkan ke tengah lingkaran lapangan pertandingan. Ada Bombite juga mencoba membantu kini, mana Tejan Buchanan mundur ke belakang kembali pada Bombite, masih mencari celah nampaknya para pemain dari Kanada. Kembali Bombite menatap ke depan, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Ada Tejan Buchanan mencoba menggiring perlahan, mundur kembali belakang oleh Estakio tadi, sebuah pelanggaran nampaknya terjadi di sisi kanan dari pertahanan atau lini serang dari Kanada, sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Upaya dari pemain Maroko tadi

0: Bagaimana nomor punggung 25 nampaknya Ridwan Halal. Pergerakan dari jambu kanan atau nomor 12 nampaknya dari Kanada ini, dari Oluwasei, menghasilkan kartu kuning. Bagaimana Michael Oliver tadi, wasit asal Inggris ini, meniupkan tweetnya tanda terjadi pelanggaran. Kita nantikan. Sementara itu juga terlihat bagaimana Ismail Saibari yang sempat mengalami tegangan otot tampaknya Ismail Saibari setelah berjibaku di daerah pertahanan dari Kanada, main punggung 11 dari Maroko ini. Kita masih nantikan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Pertandingan antara Maroko menghadapi Kanada. Saibari masih tergeletak membutuhkan perawatan medis. Kata itu Michael Oliver juga tentu melihat bagaimana kondisi dari Saibari dan kondisinya apakah mampu bisa melanjutkan pertandingan atau perlu mendapatkan perawatan lagi di pinggir lapangan. Dengan waktu yang terus berjalan, mengurus suasana di stadion pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia terus bergemuruh dari para supporter Maroko. Merupakan semifinalis dari Piala Dunia 2022, ya tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Saibari, punggung 11 dari Maroko ini, akan digantikan nomor punggung 9 nampaknya dari Maroko. Kita masih menantikan, yaitu Larin. Termasuk kami nomor punggung 9 dari Maroko. Ya, kita masih naikkan. Oh, Saibari Rahimi. Rahimi akan masuk di babak yang pertama ini menggantikan Saibari setelah mengalami cedera. Di sektor lini serang ini menjadi andalan Maroko sebenarnya Saibari. Namun harus terpaksa digantikan. Estakio kini bersiap-siap melakukan tendangan bebas bagi Kanada. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di depan kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap memberikan arahan dengan kanannya. Estakio sudah dilakukan ke kanan, sudah dilakukan, namun tepat dipetikan bagaimana penjaga gawang Yasin Bono tadi memetik bola di udara, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko kini di sektor sebelah kanan, lini serang masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ya, ada Issa Diop, sodorkan saja dengan tenang kepala Halal. Ada Marzui, sektor sebelah kiri memainkan bola, menatap ke depan, melihat siapakah di mana Rahimi juga di sana yang baru masuk. Jadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi oleh Brahim Diaz. Ada juga pemain Maroko lainnya di sektor sebelah, namun berhasil dicuri di sektor pertahanan dari Maroko. Di sisi kanan, mencoba kini, jambu kanan, mencoba alirkan bola, mundur ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Ayub. Sampai terjatuh, namun wasit tidak menganggap sebagai pelanggaran. Johnstone di sana masih mencoba mencari tempo, mengatur di sektor, mundur lagi ke belakang pada Maxim Pipiu, penjaga gawang dari Kanada. Berikan lagi Lumbati, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang lebih bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mencoba dikejar, terjadi duel di sana, pelanggaran. Bagaimana dorongan tadi yang dilakukan nampaknya oleh Jonathan David pada salah satu pemain dari Maroko, nampaknya Ridwan Halal tadi menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya. Di babak yang pertama ini, kedua kesebelasan masih belum memiliki peluang yang berarti untuk mengancam karena dudukan masih 0-0 antara Kanada dan juga Maroko. Bagaimana Bung Henry melihat permainan dari kedua tim sejauh ini hingga menit ke-23 ini?
1: Ya, ini cukup mengejutkan ya. Ternyata justru Kanada ya yang mengambil inisiatif atau mungkin justru memiliki dua peluang tadi, dua peluang emas yang membuat Yasin Bono harus sudah bekerja ekstra keras ya di 23 menit awal. Memang ini strategi dari Kanada yang melakukan high pressing membuat bagaimana sangat seringnya gelandang-gelandang dari Maroko ini melakukan salah passing ya. Dan itu beberapa kali terlihat, dan bahkan tadi saking frustasinya Nusair Mazrui, Ashraf Hakimi dan beberapa pemain belakang langsung memberikan umpan-umpan direct ball gitu ke depan. Itu yang menandakan bahwa memang para pemain Maroko ini seperti kesulitan ya melakukan distribusi bola ke area depan. Dan sejauh ini memang strategi high pressing yang dilakukan oleh Kanada sangat terbukti berhasil, dan bahkan perjuangan Maroko bakal semakin berat ya, karena tadi Saibari harus ditarik keluar ya. Yeah. Ini adalah pemain yang sudah mencetak 3 gol bersama Maroko, dan ini bukan kabar yang baik juga. Tadi dia tampak memegangi paha belakang, dan itu biasanya hamstring ya.
2: Hamstring.
1: Dan itu juga biasanya membutuhkan proses recovery yang cukup panjang ya.
2: Panjang.
1: Dan yang kabar baiknya adalah yang masuk adalah seorang Sofyan Rahimi yang seharusnya juga bisalah menambal kehilangan Maroko, karena Sofyan Rahimi statistiknya juga cukup baik bersama Al-Ain di Saudi Pro League di musim ini, di mana dia mencetak 7 gol dan 5 asis dari total 16 pertandingan ya.
3: Ya, baik, saudara pendengar, sudah masuk ke menit 25 di hydration break ini, masih berlangsung, dan kedua kesebelasan saat ini sudah kembali memasuki lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, dapat juga kami laporkan bahwa saat ini Stadion Houston nampak penuh oleh pendukung kedua kesebelasan, baik itu Kanada maupun Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar, wasit Michael Oliver asal Inggris, apakah sudah bisa melanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini, dan masih kita nantikan saudara pendengar. Ya, sudah dilakukan, berawal dari tendangan bebas di lini pertahanan dari sisi sebelah kiri, sudah dilakukan Ridwan, pendek kepada kiper Yasin Bono, alirkan bola kepada Issa Diop, pindahkan lagi kepada Ridwan Halal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono. Masih Bono berlari-lari kecil, dia sambil membawa bola maju ke depan, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sundul saja. Jadi Jonathan kali ini, kanan tadi jadi duel bola udara Mazrui. Jatuh tadi Bilal Elhanus tadi. Apakah terjadi pelanggaran tadi? Nampaknya ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Alistair Johnston terhadap Bilal Elhanus tadi, yang sempat berduel bola di udara. Kali ini dari lapangan tengah, Ayub Wadi pindahkan, tarik mundur ke belakang kepada Issa Diop. Masih menahan bola, pelan dia pindahkan ke tengah kepada Ridwan Halal. Masih Ridwan Halal, berikan bola ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono, alirkan ke depan kepada Issa Diop. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun tidak jelas tadi. Bola berhasil kuasai kali ini oleh para pemain Kanada. Bombito depan, mampu dicuri oleh Bilal tadi, tendangan langsung. Sofyan Rahimi tadi memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan Kanada. Bola dicuri tadi oleh Bilal Elhanus yang langsung mengirimkan umpan kepada Sofyan Rahimi, namun beruntung tadi tendangan Sofyan Rahimi tadi masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh kiper Kanada Maxim Krychal. Jadi duel tadi, dan bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Pertandingan babak 16 besar pada pagi hari ini pertemukan tuan rumah Kanada menghadapi Maroko. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko akan dilakukan oleh Alistair Johnston. Alistair Johnston memberikan isyarat dengan tangan kirinya kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, terjadi duel bola udara. Oh, terjatuh nampaknya Sair Mazrui tadi, main dengan kepala plontos ini tadi, nampak terjatuh setelah terlihat tadi didorong oleh Luc de Fourgeroles tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan pertahanan. Achraf Hakimi alirkan ke belakang kepada Issa Diop. Kirim umpan kepada Azedin Onahi di lapangan tengah. Balikan kepada Achraf Hakimi tadi di sisi sebelah kanan. Umpan tadi namun berhasil disapu. Lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Issa Diop. Alirkan dorong bola ke depan kepada Azedin Onahi. Umpan kali ini ke sisi sebelah kiri Mazrowi. Depan kepada Elhanus tadi namun tidak akurat tadi umpan. Namun bola disapu saja meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Mazrowi. Terjadi perebutan, berhasil diamankan bola. Mazrowi yang langsung tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal. Alirkan ke tengah kepada Issa Diop. Depan dorong bola kepada Achraf Hakimi. Back pass lagi kepada Issa Diop. Pendek saja ke tengah kepada Ayub Buadi. Pindahkan bola kali ini berada di sisi sebelah kiri. Tarik mundur lagi ke belakang. Ridwan Halal kuasai bola. Umpan 1-2 dengan Ayub Buadi. Dorong ke tengah kali ini kepada Issa Diop. Pindahkan ke depan kepada Achraf Hakimi. Tarik mundur lagi ke belakang. Pindahkan lagi kepada Bilal Elhanus. Masih Bilal. Ya, masih bermain-main di barisan pertahanan. Para pemain Maroko kali ini dari sisi sebelah kanan. Achraf Hakimi bermain 1-2 dengan Zanadin ataupun Azedin Onahi tadi terjatuh tadi. Masih berlangsung cukup ketat tadi. Sofyan Rahimi tadi bertabrakan dengan Luc de Fourgeroles tadi nampaknya. Tendangan bebas dari Maroko kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri akan dilakukan oleh kiper Maxim Pipau. Masih Maxim tendang bola. Lambung tinggi datangnya bola. Disundul namun tidak menemui sasaran. Kuasai Issa Diop, tarik mundur ke belakang kepada Yasin Bono. Tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Ada Sofyan Rahimi. Namun bola lebih dekat kepada Rishi Larya. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kripel. Pendek kepada Maise Bombito. Pindahkan kepada Johnston. Leicester Johnston. Alirkan lagi bermain 1-2 di pertahanannya sendiri. Bombito kali ini dari tengah pindahkan ke sisi sebelah kiri. Masih di lini pertahanannya sendiri. Pendek kepada Stefan Estekiel. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxim Kripel. Pada Moise Bombito. Pindahkan kepada Johnson Alinstar. Umpan tidak akurat tadi, hampir saja tadi berhasil dicuri oleh Ayub Buadi, namun diamankan tadi bola. Hanya menjadikan lemparan ke dalam, lagi-lagi bagi Maroko. Sudah dilakukan Mazrowi tadi. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat dari Ridwan tadi. Namun bola berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed Estakuyau kirimkan umpan crossing dalam kotak penalti. Diamankan tadi oleh Mazrowi. Disapu saja. Kali ini kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 23 dari Kanada, Nico Sigur. Ataupun Alistair Johnson. Sudah dilakukan, siapakah yang dituju? Disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, hanya justru menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Maroko. Nampaknya tadi Nusair Mazrui yang berniat mengamankan bola, justru bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan sudut lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sang kapten Stefan Estakio Oh ya, Kanada. Maksud kami Kanada. Estakio tendang bola sudah melambung. Dicuri tadi berhasil terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Ayub Wadi tadi terjatuh. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Kanada terhadap gelandang muda milik Maroko, Ayub Wadi. Ya, terjatuh nampaknya tadi Ayub Wadi setelah dipressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas. Sadio pendek kepada Ayub Wadi, alirkan ke sisi sebelah kiri. Masrowi tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, pindahkan kepada Issa Diop, masih mencari rekannya Issa Diop, alirkan lagi ke tengah. Kali ini ada Bilal Elkhanus, Ridwan Masrowi. Oh, berhasil dicuri kali ini. Ada Tajon Buchanan, terjatuh Buchanan tadi. Namun bukan sebuah pelanggaran, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam, kali ini bagi Kanada. Sudah memasuki menit 35 menuju ke menit 36 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
2: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Kanada dilakukan oleh Johnson tadi langsung dari kotak penalti. Berbahaya namun berhasil diantisipasi oleh pemain Maroko. Kembali lagi Kanada dapat menguasai dan Johnson di sana terjatuh, bukan pelanggaran. Coba lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, pemain-pemain Kanada. Masih Johnston, terjadi Marzui tadi mencoba mengamankan bola, sodokan bola ke depan tadi, berikan kepada Raimi, namun kembali berhasil dipotong oleh pemain Kanada. Bola disodorkan saya ke belakang kepada Maxim Pupiu. Kita lihat kini bagaimana salah satu pemain Maroko, Mazrui tadi sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Kanada, nomor punggung 15, Bombito. Masih tergeletak kini bagaimana Mazrui dari Maroko memegang perutnya di atas lapangan hijau ini. Semoga tidak menjadi hal yang berbahaya bagi Mazrui yang sudah bangkit kembali setelah tadi bagaimana Ismail Saibari mengalami cedera dan harus digantikan oleh Rahimi. Maroko kini menguasai bola. Ada lagi Sadio, sodorkan lagi pendek saja. Kan bola di pertahanan sendiri. Pemain-pemain Maroko alirkan ke sektor sebelah kanan menemui Achraf Hakimi. Mencoba melewati tadi Ali Ahmad namun umpan yang diberikan keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja bagi Kanada atau Maroko, masukkan di sektor sebelah kanan pertahanannya, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih mencoba lagi Mazrui atau juga Ayub tadi, jadi perebutan berhasil dicuri. Kembali pelanggaran dilakukan oleh pemain Kanada, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kanan pertahanannya, kita nantikan. Sudah dilakukan, berikan lagi kepada Duyan Halal, sodorkan kepada Mazrui di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Duyan Halal, mundur ke belakang kepada Bono, menjaga gawang dari Maroko ini. Issa Diop menguasai bola kini, sodorkan saja pendek, menentang bola pemain-pemain dari Maroko. Ke sisi kanan ada Issa Diop kembali memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan, menetap ke depan melihat Achraf Hakimi nampaknya melakukan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Hasim Pupiu. Gerakan dari pemain-pemain Maroko dan juga sempat terjadi ketegangan nampaknya dari kedua tim, nomor punggung 22 Larea dan juga Achraf Hakimi. Kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi tadi, apakah ada kata-kata yang terlontar atau juga sikap tadi apa yang dilakukan, dorongan terhadap salah satu pemain. Juga Hakimi yang kapten kesebelasan dari Maroko ini, pemain yang berkiprah di Liga Prancis bersama Paris Saint-Germain. Kita nantikan bagaimana wasit Michael Oliver memanggil Larea dan juga Achraf Hakimi, kapten kesebelasan tentu dari Maroko. Pasti kita nantikan perdebatan dari kedua tim. Michael Oliver di tangan kirinya sudah bersiap kartu kuning yang tentu menjadi peringatan bagi pemain Maroko ini. Ya, kartu kuning diberikan oleh Michael Oliver terhadap Achraf Hakimi. tentu harus menjunjung sportivitas yang tinggi dalam pertandingan di ajang Piala Dunia kali ini. Juga bagaimana sekarang Larea juga mendapatkan, kita nantikan apakah juga mendapatkan kartu kuning dari Michael Oliver Michi Larea tadi. Yang dilakukan sebenarnya Rab Hakimi, sebuah tindakan memang yang tidak harusnya dilakukan dari kedua pemain. Akras Hakimi sangat disayangkan mendapatkan kartu kuning, kapten kesebelasan dari Maroko ini. Juga dengan Ricci Larea yang juga mendapatkan peringatan yang sama dari Michael Oliver. Ya, Masin Fikru, tendangan bebas sudah dilakukan jauh ke depan daerah pertahanan dari Maroko. Coba terjadi dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Maroko, mencoba dikejar di dekat lingkaran tengah, namun coba di Johnstone tadi, datang lagi pemain lagi di kanan, ada juga Mazwi mencoba membantu, terjadi berebutan di sana, terjatuh satu pemain dari Kanada tadi, bagaimana nomor punggung 3 tadi, Bilal El Khanous, benturan dengan pemain dari Kanada, Nico Sigur nampaknya, ya, Nico Sigur. Kanada kini menguasai bola, mencoba lagi membangun serangan, ada Bombito, menata ke depan Bombito, bersiap akan memberikan, namun tendangannya tidak jelas tadi, apakah melakukan langsung melihat posisi dari penjaga gawang Maroko yang sedikit keluar tadi. Ada Issa Diop kini, sodorkan bola saja kepada Akraf Hakimi, pada Ayub, balikan lagi ke sebelah kiri, ada main nomor punggung 25, Halal, balikan lagi kepada Bono, mencoba menggiring perlahan Bono dari luar kotak penalti. Issa Diop disodorkan ke sisi kanan, masih memainkan bola di pertahanan sendiri, kembalikan lagi kepada Bono, jaga gawang dari Maroko ini yang punya rekor apik dalam Piala Dunia 2022. Ya, kita nantikan. Bono mundur ke belakang lagi, menguasai bola kini, pemain-pemain dari Maroko mencoba menatap ke depan. Sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini, ada Mazri melakukan tekanan untuk kembali kepada Bono, alirkan lagi ke sisi kanan, mencoba lagi mencari Issa Diop, sodorkan lagi kepada Hakimi. Hakimi ke depan dia, mencari Ibrahim Diaz, berapa tekanan dari dua pemain dari Kanada, mundur lagi ke belakang. Maroko nampaknya juga cukup kesulitan. Ridwan Halal sodorkan lagi ke tengah dia, main Azreddin Gunahi tadi, dan juga Akraf Hakimi memainkan bola kini ke depan 1-2. Akraf direbut tadi, kembali patah di tengah jalan pemain-pemain dari Maroko tadi, agak kesulitan menembus lini tengah dari Kanada. Mencoba lagi serangan dari Maroko, mencoba lagi dengan Ibrahim Diaz nampaknya. Tarik tadi bagaimana pergerakan dari Ibrahim Diaz, Michael Oliver dari Inggris ini tidak segan-segan untuk menghadiahkan kartu kuning bagi pemain dari Kanada yang melakukan pelanggaran. Ketika Jonathan David tadi nampaknya yang melakukan tarikan kepada Ibrahim Diaz, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Maroko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu normal di babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Kanada menghadapi Maroko. Siap-siap kini tendangan bebas akan dilakukan Maroko. Kita nantikan. Akraf Hakimi nampaknya melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan, coba disundul saja oleh pemain dari Maroko, dihalau saja oleh barisan pertahanan tadi, ada Fogaroles, namun masih terjadi duel-duel udara. Coba lagi Maroko, sodorkan lagi ke kanan dia, pos sebelah kiri pertahanan dari Kanada, bola bergulir keluar lapangan tadi. Fogaroles tadi melakukan kecoran di sektor sebelah kiri pertahanannya, mengawal pergerakan dari pemain Maroko. Coba sudah lakukan lempar ke dalam, terjadi kembali pelanggaran tackling atau bola yang dikuasai oleh pemain Kanada tadi. Buah pelanggaran kembali bagi pemain namanya Onahi, nomor punggung 8, melakukan tackling atau menggayat tadi kaki dari Ali Ahmed, sehingga
0: sebuah kartu kuning dan tendangan bebas bagi Kanada. Kita nantikan di sisa 1 menit akhir babak yang kedua, kedudukan masih 0-0. Kita nantikan ya babak pertama. Sodorkan lagi bola ke depan jauh, namun jatuh di kaki lagi pemain Kanada. Tenang, Luke De Vergaroles membiarkan si kulit bundar keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, masih di sektor sebelah kiri lini permainannya. Kita nantikan, nampak begitu lambat permainan dari kedua tim. Belum ada peluang yang berbahaya dari kedua tim karena ketatnya pertarungan di sektor lini tengah. Namun serangan kini mencoba dibangun lagi Maroko. Berbahaya di sektor sebelah kanan tadi berguna Rahimi. Oh, terlepas penguasaan bolanya dan ditembuk kanan. Sodorkan bola ke depan. Berbahaya karena Kanada kini melakukan serangan di 6 menit extra time babak yang pertama ini. Bombito sayang sekali lemparan ke dalam bagi Maroko kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Kini kita nantikan dihadapi oleh Mazrui. Mazrui sodorkan bola ke depan kepada Rahimi dari masuknya, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Kanada. Sodorkan bola ke depan, pelanggaran kembali terjadi kini di daerah pertahanan Kanada. Kita nantikan upaya dari Jonathan David tadi nampaknya, yang juga melakukan kepada Onahi tadi, nomor punggung 8 dari Maroko. Buah pelanggaran sudah dilakukan dengan cepat, alirkan ke sektor sebelah kanan tadi. Banyak Issa Diop mundur saja kepada Bono yang berdiri di depan daerah kotak penalti tadi. Masih Bono, ikan pendek saja kepada Ridwan Halal, mundur kembali kepada Bono. Bono menatap ke depan kepada siapa akan memberikan, melihat kawannya yang berdiri bebas di sisi kanan. Ada juga Hakimi, ada memberikan kepada Ridwan Halal. Mazrui kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun tidak cermat umpan dari Mazrui. Bola bergulir ke lapangan, lempar ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan di terangnya, di sektor sebelah kiri bagaimana Jonathan Johnston sudah dilakukan umpan ke dalam, angkat ke depan. Coba lagi terjadi duel kopi udara sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Coba dikejar lagi tejon ke kanan, rebutan ada Johnston juga terjatuh. Nampaknya Ridwan Halal tadi mendapat tekanan dari pemain-pemain Kanada. Ada Nico Sigurd juga tadi yang coba membantu dan juga melakukan dorongan terhadap pemain Maroko. Di menit kedua injury time atau extra time babak yang pertama ini, kita nantikan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan dengan cepat, jatuh di sisi kanan pertahanan dari Kanada, namun bola sudah bergulir keluar lapangan melewati lapangan. Lemparan ke dalam saja bagi Kanada. Kita nantikan bola dihadapi oleh Johnston. Si Johnston menatap ke depan, pendek saja kepada Estakiu, namun jatuh kaki pemain Maroko. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh pelanggaran, namun wasit Olkenberg menatap sebagai lempar ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bagaimana Osmani mencoba melewati 1-2 pemain dari Maroko, namun berhasil dipotong saja oleh Mazrui. Kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas ada pemain Maroko lainnya. Berhasil diamankan tadi oleh Vigoroles, mencoba lagi direbut. Jadi kini Kanada menguasai bola di sektor sebelah kiri. Bagaimana Larea coba masuk di sisi kanan pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada Estakio, kepada Ali Ahmed, umpan 1-2, namun kembali patah. Di sektor sebelah kanan ada juga Ayub, memberikan kepada Hakimi. Serangan balik ini dari Maroko, umpan 1-2, berbahaya. Sejumlah pemain Maroko, ada Brahim Diaz, alirkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya kini di. Oh, sayang sekali masih dibayangi oleh pemain Kanada yang turun dengan cepat. Lagi serangan balik ini kembali, coba lagi Kanada, dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana Maroko kini menguasai bola dekat lingkaran tengah. Ada Issa Diop kini, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Maroko. Kita nantikan, coba membangun lagi. Bagaimana pemain-pemain Kanada juga dengan cepat turun ke daerah pertahanannya sendiri. Alirkan lagi, mencoba di sektor sebelah kanan. Dan juga bagi Hakimi, ada Ayu di sana, mencoba menatap ke depan. Bangun di daerah pertahanan, sisa kurang lebih 2 menit di waktu tambahan ini. Ada Mazrui dapat tekanan, mundur kembali ke belakang kepada Bono yang keluar jauh dari sarangnya. Bono, ada Issa Diop, alirkan lagi ke sisi kanan, coba mencari Hakimi, umpan 1-2 dia, namun kembali dipotong lagi di tengah jalan. Bola bergulir keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, coba mengontrol bola Ayub, mundur ke belakang kepada Issa Diop, alirkan kepada Ridwan Hala dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ridwan alirkan lagi kembali kepada Issa Diop, menatap ke depan, alirkan kepada Kimi di sana, mendapat tekanan, umpan 1-2 dihalau saja kembali oleh Luke de Fogores tadi. Upaya dari pemain Maroko yang berbenturan tadi, hadiah kembali kartu kuning yang dilakukan oleh nomor punggung 23 Bilal El Hanous nampaknya telah bertabrakan atau melakukan rebutan tadi dengan Luke de Fogaroles, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kanada di babak yang pertama ini. Masih 0-0 skor hingga menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kita akan nantikan beberapa detik saja nampaknya waktu tersisa di tambahan waktu ini. Ada Maxime Crépeau, penjaga gawang dari Kanada, melakukan tendangan bebas sudah jauh ke depan ke sisi kanan pertahanan dari Maroko. Terjadi pergerakan, ada Eustaquio mencoba merebut bola, bola bergulir keluar lapangan, dan bersamaan dengan itu wasit Michael Oliver dari Inggris menunjukkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Kanada dan Maroko dengan skor 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Sabil dan juga Bung Henry Wibowo yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
4: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Erik atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka di babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Kanada berhadapan dengan Maroko yang masih skor kacamata 0-0. Bung Henry, Anda melihat jalannya babak pertama tadi memang keduanya bermain cukup berimbang ya, tapi di awal-awal Kanada berinisiatif membangun serangan terlebih dahulu ya, dan kerugian juga untuk Maroko di mana striker andalan mereka terpaksa harus terkeluar karena cedera ya, Saibari. Anda melihatnya bagaimana tadi jalannya babak pertama, Bung?
1: Ya, kita seperti tidak melihat Maroko ya, yang sempat bisa menahan imbang Brazil lalu kemudian juga mengalahkan Belanda di adu penalti ya, itu tidak terlihat di babak pertama ini. Dan memang kunci pertama bagaimana sejauh ini Kanada bisa meredam efektivitas, agresivitas permainan Maroko adalah strategi high pressing yang mereka lakukan ya. Bagaimana setiap kali para pemain Maroko menguasai bola di garis pertahanan mereka langsung di pressing oleh para pemain Kanada, dan itu membuat beberapa kali baik Ashraf Hakimi, baik juga pemain-pemain lain salah melakukan passing ya. Dan itu membuat meskipun dia ball possession Maroko unggul 67% berbanding 33% milik tim Kanada, tapi secara efektivitas serangan Kanada memiliki 4 total tendangan dan 2 diantaranya shot on target. Dan bahkan tadi Jonathan David hampir saja membuat seorang Yasin Bono harus memungut bola dari gawangnya ya. Dan beruntung tadi Yasin Bono bermain baik, dan bahkan juga ada Oluwa Yesi juga yang sempat melakukan shot juga tendangan ke arah Yasin Bono yang juga berhasil digagalkan oleh sang kiper. Dan ini menandakan bahwa memang sejauh ini strategi dari seorang Jesse March berjalan efektif, sehingga kita tidak melihat Ashraf Hakimi tadi berperan baik, dan juga seorang Brahim Diaz juga bahkan benar-benar terisolir tadi. Dan physicality game juga sangat terlihat di babak pertama ini, karena total wasit sudah mengeluarkan 5 kartu kuning ya. Ini menandakan bahwa pemain-pemain yang dapat kartu kuning ini, salah satunya Ashraf Hakimi, harus lebih berhati-hati lagi bermain di babak kedua.
4: Ya, jika melihat statistik ini dari 45 menit babak pertama waktu normal, kita melihat sangat minim peluang ya, Bung ya. Kedua tim ini bermain cukup rapat di lini belakang dan pertandingan berjalan agak alot. Ini apa yang membuat keduanya seperti kesulitan untuk bisa secara efektif membangun serangan, Bung?
1: Ya, kedua tim di babak pertama ini memang seperti ini ya, benar-benar fokus dalam duel di lini tengah ya. Yeah. Bagaimana memang pemain-pemain lini tengah dari kedua tim bermain super sibuk lah di babak pertama ini. Dan itu yang membuat sejauh ini belum ada peluang emas selain memang dua attempt on target tadi yang dimiliki oleh Kanada melalui Jonathan David dan juga rekan setimnya di lini depan begitu. Dan ini menjadi PR untuk kedua tim di babak kedua dan khususnya Maroko ya, yeah. Yang sebenarnya memang benar-benar tidak bisa memperlihatkan permainan mereka sesungguhnya di babak pertama, yeah. Benar dimatikan oleh para pemain dari Kanada. Dan khususnya mungkin bagaimana kombinasi Brahim Diaz dan Ashraf Hakimi yang selalu kita lihat di pertandingan demi pertandingan. Dan tadi di babak pertama benar-benar tidak terlihat variasi serangan yang dilakukan oleh kedua pemain ini. Dan mungkin sebenarnya dari sisi strategi Kanada sudah berhasil ya dengan high pressingnya. Tapi memang secara efektivitas serangannya ini masih belum terbukti ya untuk bisa segera mencetak gol ke gawang Maroko. Dan ini masih menjadi PR buat Jesse Marsh, karena di pertandingan sebelumnya pun saat mereka mengandaskan Afrika Selatan, mereka sangat kesulitan sekali mencetak gol meski memiliki beberapa peluang. Dan jika sudah mematikan lini tengah, hal yang sudah dilakukan oleh Kanada di babak pertama, seharusnya mereka juga harus mempertajam lagi lini depannya yang akan tentunya Oluwayesi dan juga Jonathan David harus lebih bisa memberikan kontribusi agar bisa terus memberikan tekanan untuk Maroko.
4: Iya. Kalau dari sisi lini serang Maroko dengan ditariknya Saibari digantikan oleh Sofiane Rahimi, Anda melihat Rahimi ini bisa menggantikan peran Saibari di lini depan atau ada yang kurang nih? Apa yang harus dilakukan Maroko untuk mempertajam lini depan mereka nanti di babak kedua?
1: Ya, tentunya kehilangan Saibari ini benar-benar memukul Muhammad Owabi ya sebagai pelatih, karena selain mereka terus ditekan, kehilangan Saibari yang sedang on fire dengan 3 golnya di Piala Dunia ini juga benar-benar akan membuat Maroko lebih bekerja ekstra keras ya. Dan Saibari tadi penggantinya adalah Sofyan Rahimi, pemain yang memperkuat Al Ain di Saudi Pro League ya. Dan kalau melihat tadi di babak pertama sebenarnya perannya tidak buruk, dan tadi satu-satunya attempt on target yang dilakukan oleh Maroko adalah melalui tendangan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Sofyan Rahimi. Mungkin yang menjadi PR adalah bagaimana seorang Sofyan Rahimi ini harus lebih banyak mendapatkan pasokan bola ya. Itu mungkin yang masih kurang, bagaimana peran Brahim Diaz, Onahi dan juga Elhanus yang ini harus lebih rajin lagi melakukan distribusi bola kepada seorang Sofyan Rahimi, karena Sofyan Rahimi pun di Saudi Pro League di musim ini dia mencetak 7 gol dan juga 5 assist yang menandakan bahwa pemain ini juga pemain yang tajam begitu, kalau memang memiliki banyak peluang dan juga mendapatkan banyak umpan.
4: Kalau dari sisi Kanada, Anda melihatnya ini sebetulnya memang sudah pilihan terbaik atau Anda melihat ada potensi yang bisa dilakukan untuk rotasi pemain agar lebih efektif lagi ini serang mereka seperti apa, Bung?
1: Ya, sebenarnya tadi Eustachio dan kawan-kawan khususnya di lini tengah sudah bermain efektif ya. Tapi cuma sekali lagi Oluwayesi dan juga Jonathan David ini di lini depan masih belum memperlihatkan ketajamannya ya. Dan kalau kita melihat di bangku cadangan ada nama-nama seperti Liam Miller, ada juga Sael Larin yang mungkin kalau memang seorang Jonathan David dan Oluwayesi tidak juga kunjung memberikan kontribusi maksimal di mungkin 10 atau 20 menit di babak kedua, mungkin bisa digantikan juga. Apalagi posisi Jonathan David ini cukup krusial ya, karena dia sudah mendapat kartu kuning. Dan ini akan sangat menarik kalau sampai seorang Jesse Marsh menarik keluar Jonathan David, karena sampai sejauh ini dia adalah pencetak gol terbanyak Kanada di Piala Dunia tahun ini ya. Dan kalau memang nanti kehilangannya tentu juga akan membuat seorang Jesse Marsh harus berpikir ulang apakah striker yang saat ini ada di bangku cadangan seperti Jaden Nelson, Liam Miller tadi bisa menggantikan peran seorang Jonathan David.
4: Oke, kita nantikan nantinya babak kedua, tentunya sangat menarik ya, di mana tentunya kedua kesebelasan akan bermain lebih terbuka di babak kedua, do or die ya. Kalau gugur ya langsung pulang ya.
1: Betul.
4: Kalau kalah langsung pulang gitu ya. Baik Bung Hendry, kita rehat sejenak ya, karena kita nanti akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kickoff babak kedua akan segera dimulai. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra Firgantara dan Bung Erik Hamzah. Silakan.
1: Ya, Sabil dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini kickoff babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Maroko berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kanada berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Umpan langsung ke depan tadi, Issa Diop maksudnya kepada Achraf Hakimi, namun disapu saja bola. Terjadi duel-duel bola udara di lingkaran tengah lapangan pertandingan, berhasil dicuri kali ini dari sisi sebelah kanan, menyisir Achraf Hakimi ke depan tadi maksudnya kepada Brahim Diaz, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Luke de Forgoroles. Tadi sudah dilakukan lemparan ke dalam, dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 10 Jonathan David, disapu saja bola ke sisi sebelah kiri kali ini Elhanus, namun kembali dicuri. Ada Tajon Buchanan kali ini menguasai bola, berhasil direbut bola kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola Maroko kali ini ke sebelah kanan, ada Achraf Hakimi, masih Achraf Hakimi, ada dua pemain yang melakukan pressing ketat, masih Achraf Hakimi, disapu saja bola. Tinggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam bagi Maroko, sebuah peluang dimiliki oleh Maroko di menit-menit awal babak pertama. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Brahim Diaz, kembalikan kepada Achraf Hakimi. Tendangan Achraf Hakimi masih membentur, lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Nail El Anoui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Nasair Masrui, kembalikan tadi ke depan, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Yasin Bono, dorong ke depan kepada Issa Diop, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Azedin Onahi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, kembalikan kepada Onahi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada, pemain dengan nomor punggung 12 mendekati kotak penalti, masuk dalam kotak penalti, masih Tani Oluwaseyi tadi, hampir saja langsung tampil menggebrak sejak menit-menit awal di babak kedua ini Kanada. Melalui kaki dari Ali Ahmed tadi yang berhasil merebut bola, mengirimkan umpan kepada Tani Oluwaseyi, namun beruntung tendangan Tani tadi masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada, Kapten Stepan Estaquil siap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Buchanan, kembalikan kepada Estakui, ke tengah kepada Ali Ahmed, sodorkan ke tengah lagi kepada pemain dengan nomor punggung 22, Richie Larea tadi. Umpan lambungnya tadi tidak akurat tadi, penguasaan pemain dari Kanada, Luke Fulgoroles, bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Maroko langsung coba membangun serangan, ada Sofiane Rahimi tadi yang menyisir dari sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi, dilanggar cukup keras tadi oleh Luke de Fougeroles tadi, langsung berbuah kartu kuning lagi-lagi bagi Kanada. Kartu kuning langsung diberikan oleh wasit Michael Oliver setelah Luke tadi tahui melanggar keras Sofiane Rahimi. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Siap-siap Achraf Hakimi, sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung, gol. Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan
2: umpan tendangan bebas dari Akhraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 1-0 untuk Maroko pada menit ke-50 di babak yang kedua ini. Gol yang cukup cantik-cantik sekali tadi dari Azzedine Onahi tadi, berawal dari tendangan bebas yang dilakukan Akhraf Hakimi. Azzedine Onahi, main dengan nomor punggung 8, berhasil memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0 bagi keunggulan Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Tendangan yang cukup keras tadi dari Azzedine Onahi masih ataupun cukup sulit tadi nampaknya dibendung oleh kiper Maxim Pripyao sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Maroko langsung tampil menggebrak dan berhasil memanfaatkan peluang dari tendangan bebas Akhraf Hakimi tadi.
3: Ya, gol yang sangat cantik ya tadi. Bagaimana Hakimi saat para pemain Kanada mungkin berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti ya, tapi dia justru memberikan passing yang sangat cantik dan membuat akhirnya Maroko pecah telur. Setelah di babak pertama tadi mereka seperti kesulitan melakukan distribusi bola ke arah area serang mereka, dan kali ini akhirnya mereka bisa memecahkan kebuntuan. Dan sekali lagi ya, kepintaran seorang Achraf Hakimi, kematangannya, jam terbangnya, sisi permainannya sangat luar biasa sekali tadi di situasi bola mati yang dilakukan oleh Maroko.
1: Iya, kali ini saudara pendengar

masih menguasai bola. Akraf Hakimi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri ada Tani Oluwayesi. Tadi tidak akurat tadi penguasaan dari Richie Laria, maksud kami tadi. Dibuang saja tadi bola oleh Akraf Hakimi. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Justru lemparan ke dalam didapat oleh Maroko. Kali ini siapakah yang akan melakukan? Ayub Wadi lempar bola kepada Akraf Hakimi. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini tidak akurat umpannya. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi. Sofiane Rahimi tadi. Tendangan bebas dilakukan oleh Kanada. Sudah dilakukan ke tengah kepada Stefan Estakwil. Berhasil dicuri kali ini Ayub Wadi ke depan kepada Sofiane Rahimi. Masih Rahimi. Berputar-putar dia Rahimi. Masih menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal. Pindahkan kepada Issa Diop. Pindahkan, dorong ke sisi sebelah kanan Akraf Hakimi. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop. Tahan bola sejenak. Cari rekannya. Alirkan ke sebelah kanan Akraf Hakimi. Ke depan kepada Ayub Wadi. Tengah kepada pemain dengan nomor punggung 8, sang pencetak gol, Azedin Onahi. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Ayub ataupun Yasin Bono tadi. Ke depan kepada Issa Diop tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini melalui kaki Richie Laria. Kirimkan umpan crossing, dipatahkan saja, diputus aliran serangan dari Kanada. Kali ini justru Maroko melakukan serangan balik cepat kali ini. Ibrahim Diaz tadi ke depan kepada Sofyan Rahimi, memasuki kotak penalti, kirimkan umpan tarik. Masih membentur tadi, umpan tarik dari Sofyan Rahimi tadi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kiri, siapakah yang akan melakukan tendangan sudut kali ini? Nampaknya Akraf Hakimi. Berjalan pelan dia menuju sudut lapangan. Sudah memegang bola, taruh bola di sudut. Mundur 2-3 langkah ke belakang, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Ada 5 pemain Maroko yang sudah berada dalam kotak penalti. Sudah dilakukan, membentur pemain Jonathan David tadi. Bola jatuh di kaki pemain Maroko, kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya kepada Ayub Wadi, namun ataupun kepada Ridwan Halal tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kanada. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Bombito tadi, kiper Maxim Kripiau. Masih Bombito, kuasai bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada Luke de Fugroles. Masih Luke, pindahkan lagi ke tengah kepada Bombito. Alirkan lagi kepada Luke kali ini. Lari ke depan dia, dorong ke depan kepada Stefan Estakio. Kembalikan kepada Luke, kembalikan kepada Estefan. Disapu saja bola, tinggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Brahim Diaz. Lemparan ke dalam kali ini, Richie Laria. Sudah dilakukan kepada Kapten Stefan Estakiau. Kembalikan kepada Richie. Tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fugroles. Pindahkan ke tengah kepada Bombito. Masih mencari. Alirkan kali ini ke sebelah kanan. Ada Ali Ahmed tadi. Oh, namun tidak akurat tadi. Penguasaan ataupun umpan dari Richie tadi. Sempat dicuri. Namun kembali bola jatuh di kaki kiper Maxim Kripiau. Langsung umpan ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain Maroko. Dicuri lagi kali ini, terjadi duel-duel bola udara. Elhanus tadi menjauhkan, maksudnya tadi ke depan kepada Sofiane Rahimi. Sapu saja oleh pemain dari Kanada. Jatuh di kaki pemain Maroko. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Tendang jauh ke depan kepada Sofiane Rahimi. Sundul saja, alirkan bola ke sebelah kanan. Ada Akraf Hakimi. Pelanggaran tadi Akraf Hakimi.

0: pada back kiri dari Kanada, Richie Ralea, dengan bebas sudah dilakukan, sudah memasuki menit 57 menuju menit 58 kali ini. Kanada dari sisi sebelah kiri, Ali Ahmed tadi kirimkan umpan tarik, masih membentur Ayub Buadi tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Masih tampak tegang para pendukung dari Maroko ataupun pendukung dari Kanada. Siap-siap Kapten Stefan Estakiou lakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dia dengan tangan kanannya, mundur 2-3 langkah ke belakang. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja tadi, masih terjadi duel-duel bola udara, disapu saja oleh Ridwan Halal. Meninggalkan lapangan pertandingan kali ini, lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nico Sigur. Oh, berikan saja bola kepada Alistair Johnston. Johnston nampaknya yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah ada 6 pemain dari Kanada yang berada dalam kotak penalti dari Maroko. Sudah dilakukan, melambung bola, terjadi duel bola udara, disapu tadi dengan kepala oleh Mazrui, namun kembali jatuh di kaki Jonathan. Kirimkan umpan kepada Stefan Estakiou, umpan yang tidak akurat, disapu saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Maroko, lemparan ke dalam bagi Kanada. Nah, sudah dilakukan, tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Tripiau. Tendang bola jauh ke depan, tinggi datangnya bola. Kali ini Kanada berusaha melakukan serangan cepat, terjatuh tadi Tajon Buchanan, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Buchanan nampaknya. Sayang sekali, masih belum menemui sasaran umpan-umpan terobosan yang dilakukan para pemain Kanada yang masih tampak belum mau menyerah setelah tertinggal 1-0 dari Maroko. Jadi duel-duel yang keras, masih duel-duel keras diperagakan oleh kedua kesebelasan. Tendangan bebas kali ini bagi Maroko, sudah memasuki menit 60 di babak yang kedua. Dari sisi sebelah kiri pertahanan, Ridwan umpan ke belakang kepada Yasin Bono, kiper kembalikan kepada Ridwan, kembalikan kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan, lambung tinggi datangnya bola, disundul saja, bola jatuh di kaki para pemain Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat tadi, berhasil disapu tadi oleh Ayub Buadi. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Sofiane Rahimi, namun bola lebih dekat kepada kiper dari Kanada, Maxim Tripau, yang langsung mendorong bola ke depan. Dialirkan bola, kali ini Luc de Fougerolles pindahkan kepada Bombito. Masih Bombito menguasai bola, kali ini ke sebelah kiri, pindahkan lagi ke tengah bola, Luc de Fougerolles alirkan ke sebelah kanan, ada Nico, ataupun sebelah kiri ada Nico Sigur, lari ke tengah lapangan, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Luc de Fougerolles, pindahkan ke tengah kepada Bombito. Umpan terobosan tidak jelas tadi siapa yang dituju, karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
1: Ya, Maroko kembali coba membangun serangan di sektor sebelah kanan, terjadi perebutan dengan pemain Kanada. Ayub tadi terjatuh, Ayub lakukan, bagaimana juga Richie Larea tadi, dan juga nomor punggung 12 nampaknya yang akan melakukan serangan tadi di sektor sebelah kanan dari pertahanan Maroko, Tani Oluwasei. Namun kita nasibkan di pinggir lapangan apakah akan terjadi pergantian pemain punggung 7 dan juga punggung 4 Albi dan Amrabat. Siap-siap melakukan masuk ke babak yang kedua ini. Nomor punggung 23 nampaknya dari Maroko, Bilal El Hanous keluar dan juga Ayub Wadi yang ditarik keluar di babak yang kedua ini. El Hanous dan juga Wadi, masuk Talbi dan Amrabat. Sementara itu juga ada pergantian pemain dari kubu Kanada. Nampaknya Tani Oluwasei juga ditarik keluar, digantikan oleh Larin yang masuk di babak yang kedua ini. Kyle Larin, penyerang lainnya dari Kanada, upaya lagi dari Marco menguasai bola. Bagaimana juga Rahimi di sektor sebelah kanan, pertahanan atau diserang dari Marco, menggunakan bola. Bagaimana tadi upaya dari Maroko berhasil dipatahkan, kembali lagi datang Mazri mencoba membagi serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Sodorkan lagi bola ke depan, mencari kawan yang lebih bebas, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Di sektor sebelah kanan ada Mazri, masih Mazri kontrol bola sejenak, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, namun kembali disapu saja tadi oleh Luke de Rogaroles. Datang lagi Ibrahim Diaz, masuk umpan 1-2 dengan Hakap Hakimi, masih disapu lagi oleh Luke de Rogaroles. Tadi jatuh di daerah pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bono tadi. Bisa Diop kini menguasai bola, sodorkan lagi kanan tadi Amrabat. Maroko kini dengan cepat memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Di sektor sebelah kiri berbahaya, ada Ibrahim Diaz, kirimkan umpan ke tengah dia, namun kembali disapu saja oleh pemain-pemain dari Kanada. Belum membahayakan gawang dari Kanada. Amrabat tempatnya jadi perebutan di sana, hasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko kini. Cukup agresif Maroko di awal-awal babak yang kedua. Tendangan bebas kini berada di daerah pertahanan dari Kanada. Maroko bergerak kemana cepat, namun mundur ke belakang pada Issa Diop. Kini menguasai bola, sodorkan ke kanan dia pada Hakimi, lagi mundur ke belakang. Amrabat mundur kepada penjaga gawang Bono, masih memainkan bola. Pemain-pemain dari Maroko di sisi kanan. Umpan 1-2 di stadion, kembali mundur kepada Bono. Masih Bono, hadirkan ke sektor sebelah kiri. Ridwan Halal mencoba memainkan bola. Rabat akan lagi sodorkan bola ke depan, memberikan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dianggap bukan pelanggaran tadi oleh Michael Oliver, wasit asal Inggris ini. Bola kini dikuasai oleh Kanada. Bahaya kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Terjemputan saja ke belakang dia, memainkan bola, masih mainkan di dekat lingkaran tengah. Ada Lucas Fogaroles mencari Ali Ahmad di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, di kanan pertahanan dari Maroko. Masih Ali mencoba melewati satu pemain dari Maroko. Umpan 1-2 dia, kirimkan bola ke depan. Ada Laria tadi, namun menyentuh pemain dari Maroko tadi dianggap. Namun dua pelanggaran kah atau tendangan bebas kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan. Nantikan keputusan dari tim dari wasit tadi. Babak yang kedua ini Maroko telah unggul 1-0 melalui gol dari Onahi, menyusul tendangan bebas sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. 1-0 bagi Maroko di babak 16 besar. Sudah dilakukan tendangan bebas tadi bagi Maroko, terjadi perebutan di sana. Mereka mencoba tekan lagi, bentur lagi pemain dari Kanada. Kembali lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kanan. Ada Hakimi, mundur saja, biarkan ke sektor sebelah kanan. Bono mencoba keluar dari sarangnya. Bono dihalau saja dengan kaki kirinya tadi. Jadi masih perebutan duel udara, mencoba direbut oleh pemain Kanada lainnya. Berbahaya, sodorkan lagi bola ke depan, namun kembali patah dengan jalan. Terjadi perebutan lagi, perbenturan tadi. Kartu kuning nampaknya kepada Larin, Kyle Larin tadi yang mencoba mengejar bola, berbenturan dengan penjaga gawang dari Maroko. Bono masih terjatuh, Bono megang kakinya tadi. Bagaimana hasil menyentuh kaki kanan dari Bono tadi, upaya dari Larin, namun bolanya hanya bergulir keluar lapangan saja. Upaya dari Kanada untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini mendapatkan kartu kuning oleh Larin. Tangan bebas saja bagi Maroko, menyusul juga hydration break yang terjadi di menit ke-67 babak yang kedua ini. Bo Henry, satu gol dari Maroko, namun Kanada juga mencoba membangun serangan, masih juga kesulitan nampaknya. Pergantian pemain juga dilakukan oleh kedua tim. Bagaimana melihatnya, Om?
2: Ya, satu gol di menit ke-50 melalui seorang Azzedine Nwonahi terbukti menjadi pembeda ya sejauh ini. Karena memang di babak pertama sama-sama kita tahu Maroko benar-benar tertekan, tidak bisa melakukan permainan seperti biasanya ya di sepanjang turnamen ini. Tapi di awal kedua berawal tadi dari set piece yang dilakukan oleh Achraf Hakimi dan gol dari Nwonahi bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan setelah gol tersebut tadi tampak memang konsentrasi dari para pemain Kanada khususnya di lini belakang membuat beberapa celah ya yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Maroko. Dan yang menariknya tadi kedua tim juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain, salah satunya adalah keputusan pelatih dari Kanada Hesse March menarik keluar seorang Olua Yesi ya dan dimasukkan oleh Selarin. Tapi masalahnya tadi Selarin sudah langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi melakukan foul terhadap Yasin Bono. Dan dari kubu Maroko sendiri sudah ada 3 total pergantian pemain ya. Setelah tadi Sofyan Rahimi di babak pertama, kemudian juga ada Sofyan Amrabat yang sama-sama kita tahu adalah pemain berpengalaman dan juga berkontribusi sangat besar saat Maroko finish di posisi keempat saat Piala Dunia tahun 2022. Dan ini menghadirkan membuat Maroko akan semakin kuat di lini tengah. Dan juga ada seorang Talbi yang menggantikan El Hanous, dan ini sebenarnya lebih kepada kewaspadaan dari Muhammad Wahbi karena memang El Hanous sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama tadi.
1: Ya, pergantian penyerang di kubu Kanada sendiri sebenarnya apakah ini menjadi keputusan yang lebih baik ketika menggantikan Olua Sei sendiri ya?
2: Ya, sebenarnya tadi Olua Sei sempat mendapatkan peluang emas ya di babak pertama saat shotnya saat berhadapan one on one dengan Yasin Bono masih bisa di save. Sebenarnya memang Hesse March seharusnya menarik keluar Jonathan David ketimbang Olua Sei ya, karena Jonathan David sudah mendapat kartu kuning dan sejauh ini juga minim kontribusi ketimbang Olua Yesi tadi yang memang berulang kali terlibat lebih rajin ya untuk menyebut bola ke area tengah. Dan justru Jonathan David yang praktis hanya memiliki satu tendangan di laga ini, dan meskipun on target di babak pertama tadi tapi tidak ada lagi kontribusi yang besar yang dilakukan oleh striker Juventus ini pada laga ini.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, hydration break di babak yang kedua nampaknya baru saja berakhir. Sesaat lagi kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70. Oh, ini bagaimana Maroko masih unggul 1-0 atas Kanada di menit ke-50 tadi. Bagaimana Azzedine Owehi yang berhasil mencetak gol buat Maroko unggul sejauh ini. Upaya lagi dari Maroko membangun serangan kembali gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Sebagai tuan rumah tentu ingin menampilkan yang terbaik di depan pendukungnya sendiri. Kita nantikan Maroko finalis Piala Dunia 2022 ini. Ada Achraf Hakimi, dorongkan saja lemparan ke dalam sudah dilakukan, coba menekan di sektor sebelah kiri pertahanan namun digembok lagi. Ada lagi dengan kapten kesebelasan tadi dari Kanada yang tidak berhasil menguasai bola, Eustachio coba kini melakukan serangan. Eustachio menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, mencoba dikejar oleh Larin namun lebih dekat, menunduk ke belakang tadi. Bono menguasai bola setelah menerima umpan tadi, kirimkan bola jauh ke depan, dihalau lagi oleh Johnston. Sektor sebelah kanan pertahanan Kanada, kirimkan bola ke depan namun lagi ada Mazrui mencoba menghalau bola. Kirimkan lagi sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan, lagi pemain-pemain dari Maroko mencoba membangun namun mendapat tekanan tadi. Johnston mundur ke belakang kepada Halal, mundur kembali, menjaga gawang dari Maroko, menguasai bola. Sadio lebar ke sisi kanan, menemui Achraf Hakimi, sedotan bola namun kembali lemparan ke dalam. Nampaknya bagi Maroko di sektor sebelah kanan, ini serangnya dilakukan dengan cepat. Jatuh tadi salah satu pemain Maroko, namun tempatnya kembali harus diulang. Akap Hakimi sodokan lagi langsung jauh ke depan, coba menekan di sektor sebelah kiri, namun lemparan atau posisi pemain dari Maroko tadi belum mampu menyambut lemparan ke dalam atau tendangan bebas nampaknya. Ya, lemparan ke dalam, Michael Oliver sudah membuka lahan dan pemain Kanada tadi sudah melakukan cepat. Coba lagi pemain Kanada sodokan bola ke depan, coba dikejar oleh Rahimi, mundur ke belakang kepada Maxim Kuku, pemain Kanada. Sedotan lagi pemain Kanada ke sebelah kanan melakukan serangan. Ada Johnston tadi namun tidak mampu mengejar. Bagaimana cepatnya aliran bola tadi Alistair Johnston. Bola bergulir saja ke lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Maroko. Sektor sebelah kiri permainannya, ada Mazrui nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Terjadi perebutan di sana, kembali keluar penguasaan bola, lemparan ke dalam kembali masih bagi Maroko di sektor sebelah kiri. Lini serangnya masuki sisi kanan pertahanan dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, bola sodorkan lagi ke depan, cari Rahimi tadi, namun terjadi perebutan di sana, berhasil diamankan tadi oleh Bombito, mundur saja ke belakang pada Maxim Kuku, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melalui 3.5, jadi sundulan tadi, perebut lagi oleh pemain Kanada lainnya, kirimkan bola jauh ke depan, coba dikejar lagi, ada Kyle Larin, namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang dari Maroko ini. Masih lagi mencoba Maroko, kirimkan lagi kepada Sofyan Amrabat tadi nampaknya, alirkan ke sebelah kanan ada Hakimi, alirkan lagi mencoba mencari kawan yang bebas, namun umpan yang kurang akurat tadi dari Hakimi. Masukkan lemparan ke dalam lagi Kanada, masuk daerah ada Kyle Larin, pemain Kanada sodokan lagi mundur ke belakang, lagi mencoba membangun serangan, ada juga Luke Sigur memasai bola sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, kembali lagi pemain Kanada menguasai bola sektor sebelah kanan. Ini kiri pertahanan dari Maroko, ada juga bagaimana Jojon di kanan sektor sebelah kiri bentur lagi dengan pemain dari Maroko. Lemparan ke dalam bagi Kanada masih di menit-menit babak kedua, sudah masuk ke menit ke-75 dan nantikan lemparan ke dalam nampaknya kembali dilakukan oleh Johnston, long throw, ada sejumlah pemain Kanada mencoba masuk di daerah kotak penalti dari Maroko. Kita nantikan lemparan jauh yang akan dilakukan, sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau saja oleh Mazrui tadi, kembali lagi masih jatuh kaki pemain Kanada, kirimkan umpan crossing dari kotak penalti, berbahaya, mencoba ditepis tadi oleh Bono, terjadi lagi perebutan di sana, ada Kyle Larin, juga digona Ahmad Ali, namun sayang bolanya masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, ada Eustachio melakukan tembakan, membentur lagi. Pelanggaran terjadi Michael Oliver, tepat saja sekitar berapa senti saja daerah kotak penalti dari Maroko. Peluang emas atau peluang terbaik dicoba diciptakan oleh Kanada kini, memperoleh tendangan bebas. Nah, aksi Eustachio tadi mendapatkan pelanggaran oleh pemain dari Maroko. Nomor punggung 4, bagaimana kita lihat bagaimana Amrabat, kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ada di sana juga Ali Ahmad, ada juga Jonathan David, ada Kyle Larin, ada juga kapten Eustachio yang akan mengeksekusi tendangan yang cukup ideal untuk Kanada menciptakan peluang emas. Jumlah pemain Maroko juga sedang membentuk pagar betis hadapan pendukungnya sendiri, mana di belakang gawang dari Maroko ini menjadi tempat salah satu sektor para supporter dari Kanada yang siap-siap tentu harap tim pujaannya dapat menciptakan gol melalui set piece tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan tendangan bebas dari Kanada. Ada Jonathan David berada di sana. Ada juga nomor punggung 20 Ali Ahmad. Kita nantikan siapakah yang mengeksekusi sambil berkomunikasi. Jonathan David, namun tendangan yang masih melambung di atas mistar gawang tadi. Jonathan David, main dari Kanada ini, belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Maroko. Hingga sejauh ini masih tertinggal dengan skor 0-1. Jonathan David menjadi andalan lini serang dari Kanada. Kita nantikan kembali nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Kanada. Ahmed dan juga Ali Ahmed dan juga Richie Larea nampaknya ditarik keluar dan masuk nomor 24 David dan juga nomor ya pergantian pemain yang begitu dilakukan oleh Kanada untuk merubah bagaimana permainan di sisa menit babak yang kedua ini. Sebuah serangan lagi mencoba dibangun oleh Kanada di sisi sebelah kanan, memberikan bola ke depan namun ditepis saja oleh Bono. Tendangan yang cukup keras meski dari luar kotak penalti dilakukan oleh Buchanan tadi. Hajen Buchanan mencoba memecah kebuntuan namun tendangannya masih mampu dihalau oleh penjaga gawang Maroko. Bono menghasilkan tendangan penjuru kini. Sepak pojok di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Stakio. Kita nantikan Stakio beberapa langkah mundur ke belakang memberi arahan kepada rekan-rekannya. Dengan tangan kanannya sudah dilakukan jadi dihalau saja berhasil tendangan dari Stakio. Namun kembali mencoba dikuasai oleh pemain dari Kanada ini. Kirimkan langsung bola jauh ke depan dari kawannya namun lalu keras tadi dan juga sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain dari Kanada ini. Bagaimana nomor punggung 24 Promise David tadi yang baru masuk di babak kedua ini dianggap mendorong tadi dan bola hanya bergulir saja keluar lapangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 0-1 untuk Maroko.
3: Ya baik saudara pendengar, memasuki 10 menit akhir di waktu normal. Saat ini Maroko masih unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Azedin Onahi. Kali ini saudara pendengar, lapangan tengah terjadi duel tadi, jatuh kapten Stefan Stakio tadi, dilanggar tadi oleh Sofyan Amrabat nampaknya. Tendangan bebas akan dilakukan antara hampir seluruh pemain Kanada saat ini sudah mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Stakio sudah dilakukan pada pemain nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Kirimkan umpan crossing, disapu saja tadi oleh Nail tadi, Nail Al-Ainowi tadi, namun jatuh lagi-lagi di kaki pemain Kanada. Tarik mundur ke belakang kepada penjaga gawang Maxim Kripeau, langsung dorong ke depan kepada Promise David, tengah kepada Luke de Fugroles. Masih Luke de Fugroles alirkan bola ke kanan namun tadi berhasil dipatahkan serangan. Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Raimi tendang langsung. Gol! Gol! Gol! Gol! Oh nampaknya lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini. Bung Henry, bagaimana Anda melihat gol cepat
0: berawal dari serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz tadi.
2: Ya, counter attack yang sangat cepat memang dari Maroko, dan tadi Brahim Diaz memang lepas ya posisinya. Tapi yang menarik tadi, dia tidak melakukan shooting, tapi dia justru mengecoh back dari Kanada dan memberikan umpan kepada seorang Onahi. Dan Onahi ini sangat menarik sekali ya, meskipun minim kontribusi, tidak jarang sekali mendapatkan bola, tapi sekalinya dapat bola dia selalu mencetak gol ini ya. Dan ini umpan yang sangat manis sekali, mengecoh dua pemain dan shooting lagi-lagi yang sangat keras dari seorang orang Unahi, dan membuat dia mencetak dua gol pada laga ini.
0: Iya, sebuah gol yang cukup cantik kali ini kembali dibuat oleh Zedin Onahi di babak yang kedua ini, sudah mencetak brace. Zedin Onahi, gol pertama tadi berawal dari set piece Ashraf Hakimi yang diselesaikan dengan cukup baik, dan kali ini lagi-lagi melalui serangan balik cepat, umpan diberikan oleh Brahim Diaz dan diselesaikan juga cukup baik oleh Azedin Onahi. Sudah memasuki menit 83, saudara pendengar, saat ini Maroko masih unggul 2-0 atas Kanada. Dan saat ini Kanada juga belum mau menyerah dan masih terus menggempur. Tendangan langsung tadi oleh Jonathan David masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Kanada, kirimkan umpan tarik tadi. Namun pemain yang baru masuk tadi, Jacob Sevelbroek tadi, namun bola tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper Yasin Bono tadi, langsung mengirimkan umpan pada Mazrui tadi di sisi ataupun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mazrui tadi ke depan maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun bola justru jatuh di kaki pemain dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Jacob Sevelbroek kali ini, kirimkan umpan crossing tadi, dipetik bola di udara tadi oleh Yasin Bono. Langsung kembali Maroko melakukan serangan balik cepat, kali ini Azedin Onahi menyisir sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, Sofyan Rahimi menyundul bola, masih menyentuh mistar, hampir saja Sofyan Rahimi tadi mampu lakukan heading, memanfaatkan umpan crossing dari Zedin Onahi, namun sundulannya tadi masih membentur mistar gawang dari Kanada. Kali ini Kanada mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, bola berhasil dicuri tadi, disapu menjauhi kotak penalti Maroko, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Jonathan David berikan kepada Jacob, umpan tarik tadi, disapu saja, kembali bola jatuh di kaki Jonathan David, kirimkan umpan kepada Tajon Buchanan, kirimkan umpan crossing tadi, Sevelbroek masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada, ada Nico Sigurd tadi, umpan ke depan kepada Kyle Larin tadi, pendek saja kepada Stefan Estakiau, masih Stefan, kapten dari Kanada ini, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Luke De Fugeroles pada Stefan tadi, kirimkan umpan crossing, disapu saja tadi oleh Issa Diop. Kembali terjadi perebutan, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Sofyan Amrabat tadi kepada Jonathan David. Kembali Maroko langsung melakukan dua pergantian pemain, kita nantikan pemain nomor punggung 15 dan nomor punggung 5 yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan, ada Samir El Morabet tadi dan juga Marwan Sadane sudah masuk langsung, sementara Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Ada Onahi nampaknya dan Issa Diop yang ditarik keluar. Kali ini tendangan bebas dan berjarak cukup jauh dari luar kotak penalti sudah dilakukan Stefan Estagiou. Ditinju saja bola kembali jatuh di kaki pemain dari Kanada. Oh, nampaknya cedera dialami oleh kiper dari Maroko Yassine Bono setelah tadi tabrakan dengan Promis David tadi. Yassine Bono berusaha tadi meninju bola namun berbenturan tadi dengan Promis David. Yassine Bono nampak masih memegang lengannya, mengalami cedera. Sementara Promis David juga masih mendapatkan perawatan medis. Ya, sementara itu Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan nampaknya Tajon Buchanan yang tarik keluar, dimasukkan Jaden Nelson dan juga Nico Sigur ditarik keluar, gantikan Jonathan Osorio. Masih cukup tegang meskipun saat ini Maroko sudah unggul 2-0, namun segala kemungkinan masih bisa saja terjadi pada pertandingan pada pagi hari ini, apalagi Kanada ataupun tampil sebagai tuan rumah yang mendapatkan tentu saja dukungan supporter mereka kali ini. Saudara pendengar, saat ini sudah masuki menit ke 89 atau menyisakan 1 menit di waktu normal. Tendangan gawang sudah dilakukan. Yassine Bono tendang bola jauh ke depan, disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki pemain Kanada, namun umpan yang tidak akurat, lemparan ke dalam bagi Maroko. Kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan mereka sudah dilakukan oleh Achraf Hakimi. Jadi rebutan bola di tengah lapangan pertandingan Sofyan Amrabat, namun tidak akurat tadi penguasaan bola Sofyan Amrabat. Oh, nampaknya terjadi pelanggaran. Akan dilakukan tendangan bebas oleh Stefan Estakiau. Sudah dilakukan kepada Jacob. Umpan melambung, crossing, disundul saja, ditendang saja, masih membentur tadi. Tendangan pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Jonathan Osorio tadi, masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini kembali Kanada mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan. Jonathan menggiring bola, tarik mundur ke belakang, pindahkan bola kepada Estakiau, alirkan ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing tadi jatuh di kaki pemain Kanada, namun tidak akurat penguasaan, jauhkan bola. Coba dikejar tadi oleh Elhanus, namun diamankan saja tadi bola oleh Bombito. Langsung melakukan umpan back pass ke belakang kepada Maxim Trippieu. Maxim Trippieu langsung pindahkan bola. Kali ini bola berada di sisi sebelah kanan. Kirimkan umpan crossing. Terjadi pemelut. Oh, sayang sekali nampaknya tadi. Kyle Larin tadi sudah berada dalam posisi offset. Dan sementara itu di babak kedua, wasit ataupun babak extra time, tambahan waktu diberikan 8 menit di babak yang kedua ini, dan saat ini sudah masuki 1 menit extra time. Masih mencoba membangun serangan para pemain Maroko. Kali ini terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi bola oleh Sofyan Rahimi yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Masih Sofyan Rahimi ditempel ketat tadi oleh dua pemain, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi pelanggaran tadi oleh Sofyan Rahimi kepada Jonathan Osorio tadi. Tendangan bebas bagi Kanada di sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri. Masih tampak cukup tegang para pendukung Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjadi duel-duel bola udara. Ada Estakiau tadi, Jonathan masih duel-duel bola di udara tadi. Maksudnya kirimkan umpan kepada Kyle Larin, namun bola jatuh di kepala ataupun berhasil diamankan tadi oleh Ashraf Hakimi. Tendang bola ke depan kepada Elhanus tadi, ke depan lagi kepada Sofyan Rahimi. Bergulir bola, meninggalkan lapangan pertandingan setelah diamankan tadi bola oleh Samsudin Talbi tadi nampaknya. Kembali Kanada mencoba mengurung pertahanan dari Maroko. Dari sisi sebelah kiri ada Jacob Sevelbroek. Tarik mundur ke belakang kepada Luc de Fougeroles. Main dengan nomor punggung 25 memasuki kotak penalti dari Maroko. Masih mengotak-atik dia. Diamankan saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Nathan Saliba tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan, Jonathan ataupun Stefan Estakiau. Pendek saja kepada Jacob, kirimkan umpan crossing, distinju saja bola. Oh, maju jauh ke depan tadi kiper dari Kanada Maxim Fipiel untuk membantu penyerangan. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada kiper dari Maroko, Yasin Bono. Tendangan bebas dilakukan oleh Yasin Bono. Siap-siap, sudah memasuki menit keempat extra time di babak kedua. Sudah dilakukan bola, lambung tinggi bola, disundul saja. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Masih Jonathan David pada Kyle Larin, pada Jonathan Osorio. Pindahkan ke tengah kepada Alstair tadi. Alirkan ke sisi sebelah kanan tadi. Tidak jelas siapa yang diumpan. Disapu saja bola jauh ke depan. Jatuh di kaki Maxim Kripow. Namun tidak jelas tadi siapa yang diumpan. Kiper dari Kanada ini, Maxim Kripow. Bola gulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Siap-siap Maroko lakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan melakukan? Ada Mas Nusair Mazrui tadi. Nusair Mazrui lemparan ke dalam. Oh, nampaknya tidak akurat tadi. Justru kali ini lemparan ke dalam bagi Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini berbahaya dari sisi sebelah kanan gawang. Jacob Sepulbruk tadi kirimkan umpan crossing, namun membentur tadi main dari Maroko. Lagi-lagi tendangan sudut di babak yang kedua ini bagi Kanada sudah dilakukan. Jacob kini kirimkan umpan crossing, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Luc de Fougeroles ke depan kepada Jonathan Osorio. Maksudnya tadi bola berhasil dicuri tadi oleh Samsudin Talbi depan, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Jacob Sevelbroek kali ini, masih Jacob, terjatuh. Pelanggaran dilakukan oleh Sofyan Rahimi. Tidak jauh jaraknya dari luar kotak penalti yang sedikit menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Stefan Estakiau dan juga pemain dengan nomor punggung 25 ada Nathan Saliba. Siap-siap melakukan tendangan bebas. Sudah memberikan isyarat Estakiau ataupun Jayden Nelson tadi. Kirimkan umpan pendek saja. Oh, terjadi kemelut kali ini. Bola jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan crossing atau tendangan langsung tadi. Tidak jelas tadi. Luc de Fougeroles. Sia-sia peluang yang dimiliki oleh Kanada. Karena tadi tidak jelas apakah diumpan atau tendangan langsung. Namun bola melambung cukup tinggi tadi di atas mister gawang dari Maroko. Masih selamat gawang Maroko hingga memasuki menit ke 7 extra time di babak yang kedua ini. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjatuh salah seorang pemain Maroko. Siapakah di sana? Oh, Sofyan Rahimi nampaknya. sudah bangkit kembali Sofyan Rahimi setelah tadi bertabrakan dengan Jacob Seckelbrook tadi. Tendangan bebas akan dilakukan dari sisi sektor sebelah kanan. Akraf Hakimi pendek saja kepada Nail Al-Annawi. Masih Annawi tarik mundur ke belakang kepada Mazrui. Ke depan kepada Chamsuddin Talbi tadi maksudnya, namun tidak jelas. Bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Kanada sudah dilakukan oleh Alistair Johnson tadi. Ke depan kepada Shell Larin tadi. Disapu saja bola tadi oleh Ridwan Halal. Masih kali ini melalui kaki Ibrahim Dias kepada Sofyan ataupun Azedin Onai. Oh, Sofyan Rahimi. Kembali mempertebal keunggulan mereka, kali ini melalui gol sang striker Sofyan Rahimi yang berhasil menuntaskan umpan dari Ibrahim Dias tadi dengan tendangan kaki kirinya yang menyusur tanah menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada. Unggul 3-0 di menit-menit akhir extra time di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya keasikan menyerang justru kebobolan lagi ini Kanada.
2: Ya betul, gol yang benar-benar sudah mengakhiri mimpi dari Kanada untuk lolos ke perempat final. Dan lagi-lagi asis seorang Ibrahim Dias yang menandakan dia memberikan 2 as pada pelaga kali ini. Dan Sofyan Rahimi akhirnya membuktikan bahwa dirinya juga memang layak untuk menjadi striker Maroko setelah tadi menggantikan Saibari. Gol yang membuat dia sudah mencetak 2 gol di ajang Piala Dunia ini. Dan tentunya membuat langkah Maroko ke perempat final sudah dipastikan. Dan memang Kanada harus membayar mahal ya keputusan pelatih mereka yang menurunkan 4 striker sekaligus ya, yang sehingga memang tadi mengurangi jumlah pemain di belakang, menambah striker, dan akhirnya memang 2 gol yang tercipta dari Onahi tadi menit 82 dan juga Rahimi di menit 98, semua berawal dari skema counter attack.
0: Ya, kill the game nampaknya. Gol dari Sofyan Rahimi tadi harus memupus harapan tuan rumah Kanada untuk lolos ke perempat final. Oh, sudah berakhir, saudara pendengar. Wasit Michael Oliver asal Inggris sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, dan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada, di mana gol dari Maroko tadi dicetak oleh Onahi pada menit 50 dan 82, dan gol ketiga dari Maroko dicetak oleh Sofyan Rahimi di menit ke 90 plus 8. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil dan komentator Bung Henry Wibowo.
4: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga tadi Bung Indra Virgiantara atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada, Kanada melawan Maroko ya. Status tuan rumah tapi mainnya di Amerika Serikat di Stadion Houston, berakhir dengan kemenangan Maroko 3-0. Bung Henry, Anda melihat ini kemenangan yang layak bagi Maroko atau tidak, Bung?
2: Ya, kemenangan yang sangat meyakinkan ya, yeah. Bukan ya. Kalau tadi babak pertama mereka sangat kesulitan meskipun menguasai bola, tapi di babak kedua situasi berubah ya, di mana memang penguasaan bola masih menjadi milik Maroko, tapi mereka bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang-peluang dan menjadi gol. Dan iya, mungkin tadi gol Onahi di menit 50 menjadi pembeda segalanya ya. Itu iya, gol yang sangat cantik berawal dari set piece seorang Asaf Hakimi, saat dia mungkin semua pemain Kanada berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti, yeah. Tapi Hakimi justru memberikan umpan datar kepada Onahi yang dilakukan shoot dan akhirnya gol. Dan akhirnya menit 82 pun Onahi kembali menambah gol setelah menerima asis dari Ibrahim Dias. Dan akhirnya memang Kanada mimpinya harus berakhir untuk melaju ke perempat final setelah tadi Rahimi pun mencetak gol melalui skema counter attack. Dan mungkin yang menariknya adalah Bagaimana di babak perempat final nanti Maroko kemungkinan akan kembali bertemu Prancis ya, seandainya Prancis bisa mengalahkan Paraguay, dan ini akan menjadi revanche lah ya dari Maroko di semifinal Piala Dunia di tahun 2022. Kala itu kedua tim bertemu di semifinal dan Maroko harus kandas dengan skor 0-2 kala itu. Dan kalau terjadi lagi di perempat final ini, mungkin situasinya akan berbeda, di mana Maroko sudah banyak berubah dari segi permainannya. Meskipun sejauh ini memang bisa dibilang Prancis adalah tim dengan permainan paling atraktif ya di Piala Dunia tahun ini.
4: Tadi Anda sempat berstatement di babak pertama bahwa Maroko di babak pertama bukan seperti Maroko yang yang seperti melawan tim besar, yang mengalahkan tim besar melawan Belanda gitu ya. Tapi di babak kedua Anda melihat performa mereka kembali ke setelan aslinya ya.
2: Betul.
4: Begitu menyerang, tampil agresif dan efektif. Sebetulnya kalau dari jumlah shoot lebih banyak Kanada ya sepertinya.
2: Betul.
4: Tapi efektivitas serangan mereka luar biasa di babak kedua, Bung Henry. Anda melihat ini Maroko di babak kedua seperti tersadar bahwa mereka adalah singa Afrika.
2: Dan sebenarnya memang kalau kita tadi melihat awal babak kedua ya, dari menit 45 sampai sebelum gol dari Onahi, sebenarnya apa yang terjadi di babak pertama masih terjadi di awal babak kedua. Tapi memang bedanya gol dari Onahi di menit 50 itu benar-benar menjadi gol yang menjadi perbedaan di laga ini, sehingga membuat Kanada harus mau tidak mau harus coba untuk bisa menyamakan kedudukan, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang ya. Dan itu sangat terlihat, sehingga membuat kedisiplinan dari pemain lini belakang Kanada itu berkurang. Dan setelah gol Onahi itu pun pelatih dari Kanada yaitu Hesse March mengganti satu bek kiri yaitu Larea dengan pemain menyerang yaitu Jacob Selfbroek. Dan bahkan tadi total ada 4 striker yang dimasukkan oleh seorang Hesse March ya, yang membuat memang jumlah pemain belakang dari Kanada ini berkurang, menambah jumlah pemain di lini depan. Tapi memang itu menjadi strategi yang bumerang ya. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Hesse March sudah betul ya, karena memang mau tidak mau di fase knockout ini timnya harus mengejar ketertinggalan. Dan itu tidak dengan memasukkan 4 striker itu memang sudah menjadi solusi yang dikeluarkan oleh Hesse March. Tapi memang lagi-lagi Maroko bisa memanfaatkannya dengan sangat baik, dan bagaimana juga permainan yang pintar dari seorang Brahim Diaz tadi yang memberikan 2 asis. Dan yang menariknya bahkan Brahim Diaz sangat jarang sekali tadi memegang bola di babak pertama ya, tapi dia menjadi sosok yang benar-benar berbeda di babak kedua ini. Dan kita lihat juga bagaimana kombinasi permainannya dengan Ashraf Hakimi pun begitu sering terlihat di babak kedua ini.
4: Ya, gol pertama Onahi benar-benar membuat pertandingan berubah. Dan Anda bilang tadi Kanada jadi terpancing untuk bermain keluar dan selalu dilematis ya ketika ingin mengejar ketertinggalan, tapi ya dengan banyak penyerang tapi lini pertahanannya jadi lemah, selalu seperti itu. Dan apa yang membuat Kanada kemudian juga lini belakangnya seperti begitu rapuhnya dan sangat mudah sekali tadi mendapatkan counter attack dan seperti kalah lari para pemain-pemainnya, Bung. Transisi menyerang ke pertahanannya sangat buruk nih malam hari ini Kanada. Kenapa itu, Bung?
2: Iya, memang membedakan dengan apa yang terjadi di babak pertama, otomatis lini belakang dari Kanada tidak mendapatkan ujian-ujian yang seharusnya dari para pemain Maroko ya. Itu yang membuat mereka bisa dibilang di babak pertama tampil santai lah lini belakangnya, karena memang terbantu oleh performa Estakio dan juga Sigur di lini tengah yang cukup baik, sehingga bisa meladeni lini tengah kuat dari Maroko. Tapi di babak kedua ini memang situasinya berubah, di mana lini belakang dari Kanada ini benar-benar eksplor, dan akhirnya memang kesalahan demi kesalahan terjadi, celah pun terlihat banyak sekali. Dan bahkan tadi bahkan dari gol kedua yang dicetak oleh Onahi, bagaimana Brahim Diaz cukup mudah sekali ya melakukan gerak tipu, bisa menipu 1-2 sampai 3 pemain tadi dari Kanada sebelum memberikan asis kepada Onahi ya.
4: Iya, di dalam kotak penalti masih ada momen 2-3 detik untuk mengontrol bola kemudian mengumpan, ini kemana baiknya Kanada?
2: Jadi ya mereka seperti kehilangan konsentrasi ya, dan khususnya memang gol Onahi pertama tadi benar-benar mengubah jalannya pertandingan, karena saat itu sebenarnya Kanada sudah mulai coba menyerang, sudah mulai lagi melakukan apa yang mereka lakukan di babak pertama. Tapi dengan gol Onahi tadi membuat seorang Hesse March harus mengubah strategi, memasukkan striker tambahan, dan itu membuat jalannya laga pun menjadi terlihat kurang seimbang karena memang Maroko benar-benar cepat, benar-benar bisa mengandalkan serangan mereka dari sektor counter attack.
4: Ya. Iya, Bung Henry, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin mengomentari hasil pertandingan di mana Maroko menang 3-0 atas Kanada di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ini ada Pak Faiz dari Buton Tengah. Selamat pagi, Pak Faiz.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Salam olahraga.
4: Jaya, Pak Faiz, gimana dengan hasilnya? Senang atau sedih nih?
5: Bukan sesuatu yang mengagetkan. Memang saya sudah prediksi memang Maroko pasti akan menang.
4: Iya.
5: Tapi ini menjadi tantangan ini, bila mana nanti di partai kedua kalau Prancis menang, nah ini akan menjadi batu sandungan juga untuk Maroko ini ke depan ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
4: Iya. Berarti dukung jadi, Maroko terus sampai masuk final ya?
5: Mudah-mudahan. Karena ini tinggal dua wakil Afrika Canyan yang lolos ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
4: Iya. Betul.
5: Nanti di partai kedua nanti mainnya jam berapa, Bung Sabil?
4: Pukul 4, Pak. 4 pagi.
5: Pukul 4, Pak. Ya. Yeah. Oke. Okay. Untuk Bung Fadil, Bung Henry, salam olahraga.
4: Jaya, Pak Faiz. Kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana nih? Pak Herdi. Selamat pagi, Pak Herdi.
6: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Fadil.
4: Jaya, Pak Herdi. Di mana Jawa Tengahnya nih?
6: Cilacap.
4: Oh, Cilacap. Silakan, Pak Herdi. Komentarnya atas hasil pertandingan.
6: Ya, pokoknya Kanada pagi ini mainnya kurang bagus lah, seperti pertahanan belakang kayak rapuh banget gitu ya, tiba-tiba kasihkan nyerang, jadi backnya gimana gitu ya, jadi menurunkan penyerang sampai 4 gitu. Jadi menurut saya Kanada pagi ini kurang bagus lah. Selamat juga ya buat Maroko ya, sudah masuk ke 8 besar, mudah-mudahan jadi juara ya.
4: Baik, Pak Herdi.
6: Bung Hendrik ya. Salam olahraga ya.
4: Jaya, Pak Herdi, terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Klaten, ada Pak Tunggal. Selamat pagi, Pak Tunggal.
7: Selamat pagi, Mas. Ya, jago saya menang.
4: Jagoan Maroko juga berarti ya.
7: Tapi sebenarnya aku cuma 1-0 aja. Tapi ini malah melebihi 3-0.
4: Iya.
7: Sore tadi aku udah bilang sama mbaknya yang punya sore.
4: Iya.
7: Menang Maroko gitu. Tapi sekarang 1-0 ini malah melebihi.
4: Iya, itulah.
7: Menang Perancis insya Allah.
4: Oke, baik, Pak Tunggal, terima kasih, sehat selalu. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi, Pak Wibi.
8: Selamat pagi, Bang.
4: Iya, bagaimana Pak Wibi? Maroko menang, senang atau sedih nih?
8: Ya senang dong, ini kan dari Afrika.
4: Iya.
8: Saya dukung yang dari Afrika dan Asia. Asia sudah tidak ada lagi.
4: Sudah habis.
8: Luar biasa, mudah-mudahan Maroko bisa tembus ke final, walaupun jadi juara. Karena sama-sama dari Asia Afrika. Terima kasih.
4: Oke, baik, Pak Wibi. Terima kasih juga. Dukung wakil Afrika nih Pak Wibi ini. Tapi kalau melihat dari sisi Kanada ya, di grup mereka di grup B ketemu Swiss, Bosnia, Qatar, dan juga di 32 besar bertemu dengan siapa kemarin, Bung?
2: Afrika Selatan
4: ya. Yeah. Memang belum terlalu teruji ya dengan lawan-lawan itu ya. Tapi malam ini betul-betul malam yang berat bagi Kanada. Bertemu lawan yang bukan kaleng-kaleng. Ini bukan karena kebetulan mereka bisa ada di semifinal 2022, dan bukan kebetulan mereka bisa mengalahkan Belanda ya. Betul-betul Maroko ini sangat kuat. Anda melihat Kanada ini seperti kurang siap menghadapi skuad Maroko yang begitu mentereng, atau memang ada blunder kesalahan strategi dari pelatih, Bung?
2: Ya, tadi mendengar komentar ya dari seorang Hesse Mart selesai pertandingan, dia sempat bilang tadi bahwa Kanada sebenarnya tim yang lebih baik, ya berulang kali ngomong seperti itu, bawa pertama ya, dan memang benar-benar terjadi ya, bagaimana Kanada sebenarnya bisa sempat bisa membuat Maroko frustasi, sempat bisa membuat bahkan para pemain Maroko kesulitan gitu ya, membawa bola dari tengah ke depan. Tapi memang apa yang terjadi di babak kedua benar-benar mengagetkan dari Kanada tersendiri ya, khususnya gol pertama tadi yang cetak oleh Onahi, dan itu membuktikan bahwa memang Kanada seperti belum siap lah untuk bisa membalikan situasi saat mereka tertinggal lebih dahulu dari gol Onahi begitu. Apalagi setelah gol tersebut Maroko benar-benar tampil agresif, sementara juga strategi yang dilontarkan oleh Hesse Mars dengan menambah jumlah pemain depan ternyata juga tidak berbuah hasil ya. Dan tampaknya memang benar bahwa sejak fase grup Kanada memang belum mendapatkan lawan yang seimbang, dan di 32 besar pun mereka harus susah payah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, dan itu pun golnya baru tercipta di menit injury time di babak kedua ya. Dan saat bertemu Maroko, tim yang saat ini tampaknya sudah bergeser nih dari kuda hitam, mungkin bisa jadi salah satu favorit.
4: Betul.
2: Mereka mengalahkan Belanda, sempat menahan imbang Brazil juga begitu, membuat tim ini bakal sangat difavoritkan lah, meskipun kita masih menunggu nih bagaimana

0: Ekspektasi dari pengamat sepak bola sendiri atau ya ini hasil yang mengecewakan bagi mereka seperti apa, Bung?
1: Ya, sebenarnya target awal dari skuad asuhan Hesham Mars ini adalah lolos ke fase knockout ya. Dan artinya memang untuk bisa mencapai babak 32 besar ini sudah menjadi sebuah sejarah buat Kanada ya. Dan bahkan kemenangan mereka di fase grup kala itu juga sudah menjadi sejarah. Bahwa itu menjadi kemenangan pertama Kanada di ajang Piala Dunia ya.
0: Oh iya.
1: Ya, dan itu memang artinya sudah sesuai ekspektasi lah ya. Tapi makanya memang belum bisa melebihi ekspektasi untuk bisa lolos ke babak 16 besar, perempat final dan selanjutnya. Yeah. Karena memang ini sebenarnya kesempatan besar ya buat Kanada karena mereka berstatus sebagai
0: tuan rumah.
1: Iya. Meskipun tanda kutip nih tuan rumah seperti rasa tidak tuan rumah ya. Sejak babak 32 besar, 16 besar ini. Mereka selalu bermain justru di Amerika Serikat, yeah. Bukan di negara mereka. Yeah. Gitu.
0: Berarti target tercapai ya, tercapai untuk babak knockout ya.
1: Betul, apalagi mereka sudah sampai 16 besar berarti kan.
0: Iya.
1: Sudah pencapaian yang luar biasa berarti. Dua sejarah tercipta ya, bahwa sejarah pertama adalah
0: menang.
1: Pertama kali mereka lolos ke fase knockout. Dan pertama kalinya juga mereka bisa tampil di babak 16 besar dunia ya. Sudah menjadi raihan yang luar biasa lah, dan mungkin manajemen atau federasi dari Kanada tidak akan memecat seorang Hesham Mars ya, yang tampaknya juga masih diberikan kesempatan. Dan tentunya patut kita ingat salah satu pelatih Kanada sebelumnya, John Hetman, saat ini melatih timnas Indonesia ya. Itu fondasinya sudah dibangun oleh John Hetman dan saat ini diteruskan oleh Hesham Mars. Karena memang kalau bisa dibilang banyak sekali pemain-pemain yang bekas asuhan John Hetman ini masih bermain di skuad Kanada saat ini ya. Salah satunya mungkin Jonathan David, lalu juga ada Alphonso Davies ya, yang sayangnya memang di pada laga ini tidak dimainkan karena masih dalam kondisi tidak fit ya.
0: Iya. Artinya pendukung Kanada ini tetap harus berbangga karena timnas mereka mencapai target dan juga memecahkan rekor terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagi Maroko sendiri, nantinya mereka akan menghadapi antara Prancis atau Paraguay. Anda seperti apa melihat perjalanan Maroko ke depannya? Ini kemungkinan mungkin yang dijagokan Prancis, tapi kita nggak tahu nih. Kadang-kadang saya jadi ingat tadi pagi Argentina Tanjung Verde nggak disangka-sangka bisa ngasih pelonan seperti itu. Jangan-jangan Paraguay menyikirkan Jerman loh, Bung.
1: Ya betul, aduh
0: penalti. Gimana kira-kira perjalanan Maroko ke depan dan ya calon lawannya Paraguay atau Prancis? Anda melihat Maroko bisa mengatasi Paraguay atau Prancis tidak di 16 besar?
1: Ya, mungkin hitungan matematisnya adalah bahwa Prancis bisa mengalahkan Paraguay lah begitu ya. Ya, kita akan melihat duel yang menarik antara Prancis dan juga Maroko di perempat final. Ini adalah ulangan dari semifinal Piala Dunia 2022. Dan mungkin duel yang menarik adalah sama-sama kita tunggu bagaimana salah satu bek kanan terbaik dunia, Achraf Hakimi, akan menghadapi salah satu striker terbaik dunia yaitu Kylian Mbappe ya.
0: Wah, iya.
1: Betul, itu akan menjadi duel yang sangat menarik. Meskipun di atas kertas secara melihat kualitas pemain, kedalaman skuad, sebenarnya Prancis tentunya unggul dari Maroko. Tapi Maroko sudah membuktikan bahwa mentalitas juara mereka, mentalitas mereka yang tidak takut bertemu tim yang lebih hebat, bertemu tim dengan nama yang lebih besar, sudah terbukti di Piala Dunia tahun ini. Brazil mereka tahan imbang, kemudian juga sama-sama kita tahu Belanda pun mereka bawa pulang ya, pulang kampung begitu Belanda. Meskipun salah satu favorit dan bahkan sempat digadang-gadang menjadi favorit juara juga, bisa dikalahkan Maroko. Dan artinya memang Maroko sudah memiliki modal yang cukup seandainya mereka bertemu Prancis. Meskipun Prancis pun harus berjuang ekstra keras juga mengalahkan Paraguay ya. Seperti sudah kita bahas bahwa Paraguay berhasil membuat kejutan dengan memulangkan Jerman, salah satu tim favorit juga, yang membuat tentunya Paraguay juga dalam kondisi yang cukup percaya diri lah untuk menghadapi Prancis yang nanti di pukul 4 ya, sama-sama kita saksikan ya.
0: Ya, artinya ada peluang Maroko bisa mengulang pencapaian mereka 4 tahun lalu. Karena betul, saya setuju dengan Anda tadi bilang bukan kuda hitam lagi ini udah udah salah satu calon juara ini kalau Maroko melihat penampilannya ya, Bung. Man of the match, Bung. Pertandingan ini siapa, Bung?
1: Man of the match, kalau kita bicara jumlah gol tentunya Onahi 2 gol ya, tapi kreatornya nih seorang Brahim Diaz ya. Ini layak menjadi man of the match. Karena memang perannya sangat luar biasa sekali, khususnya terhadap gol kedua yang diciptakan oleh Onahi ya. Karena itu gol kedua itu bisa jadi gol yang kill the game ya. Karena itu gol yang membuat benar-benar Kanada kehilangan konsentrasi, benar-benar harus benar-benar full attack, yang membuat

0: banyak celah sekali di lini belakang. Tapi performa dari kiper Maroko Yasin Bono juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Yeah. Karena di babak pertama setidaknya dia melakukan dua save yang penting sekali, khususnya saat kesempatan yang didapat oleh seorang Husnatan David. Seandainya di babak pertama itu Maroko kebobolan, mungkin ceritanya juga bakal berbeda. Jadi memang peran seorang Yasin Bono juga tidak bisa diremehkan begitu, karena tampil sangat luar biasa di babak pertama dan juga di babak kedua. Dia juga menunjukkan jam terbangnya, menunjukkan pengalaman yang luar biasa ya, di usia yang saat ini mungkin sudah 40 tahunan, tapi Yasin Bono masih bisa tampil sangat-sangat baik ya di ajang Piala Dunia ini.
1: Iya, baik kalau begitu Bung Hendry, terima kasih sudah membersamai kami di pertandingan yang cukup menarik, apalagi di babak kedua ya, dengan skor 3-0 kemenangan untuk Maroko. Kita lihat nanti seperti apa perjalanan Maroko di Piala Dunia kali ini, mampukah mencapai semifinal kembali atau bahkan menjadi juara. Terima kasih Bung Hendry, sehat selalu. Salam olahraga.
0: Iya Bung.
1: Dan pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut ya. Dan jangan lupa nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat kita juga akan sama-sama debar ya, mendengarkan bersama siaran langsung laporan pandangan matanya nanti antara timnas Prancis melawan Paraguay. Sepertinya baru kemarin nonton Prancis sudah main lagi Prancis nih, kemarin menang 3-0 atas Swedia, dan kali ini lawannya di babak 16 besar adalah Paraguay yang sebelumnya menyingkirkan Jerman melalui adu penalti. Jangan lupa ya, jangan lewatkan nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan. Kita nanti akan kembali mendengarkan pertandingan Prancis melawan Paraguay.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Maroko.
1: Dan pendengar, kami seperti biasa akan memutarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Audi, Temui Aku.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum, keadaan bahaya bagi negara, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Perayaan ini diperingati untuk mengenang dan mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia atau BI terhadap perekonomian di Indonesia. Peringatan Hari Bank Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Juli ini merujuk pada hari lahirnya Bank Nasional Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Sebuah truk yang mengangkut 1,3 ton telur terguling hingga muatannya berserakan dan tepatnya di Desa Kutawis, Kecamatan Pukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, mirisnya warga sekitar justru melakukan penjarahan saat supir masih terjebak di dalam kabin. Nah, kita akan bahas soal itu ya, mengapa perilaku seperti itu bisa terjadi dan bagaimana dari sisi psikologi dan juga menganalisis. Kerap kali kita dengar informasi seperti itu ketika ada sebuah truk terjadi kecelakaan, kemudian muatannya justru malah dijarah. Bukan untuk pertama kalinya berpikiran untuk menolong terlebih dahulu, tapi langsung menjarah. Saya coba catat ada beberapa kejadian ya. 2026 itu di awal bulan Februari kalau tidak salah, di tahun 2026 ini, di awal tahun 2026 ada di Ponorogo itu ada truk mengangkut susu yang tumpah kemudian terguling ya, kemudian dijarah oleh warga. Lalu tahun 2025 itu ada truk yang terguling berisi durian juga dijarah oleh warga. Lalu juga ada truk sembako di daerah Banyuasin 2025 kemudian dijarah oleh warga isinya juga. Banyak kejadian seperti ini dan kali ini terjadi lagi. Kali ini yang terguling adalah truk bermuatan telur. Meskipun dikabarkan supir masih terjebak di dalam truk, tapi warga lebih memilih untuk mengambil muatan dari truk tersebut. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Kita akan berbincang bersama dengan psikolog klinis forensik, ada Cassandra Putranto. Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cassandra. Kabar baik ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Kabar baik ya. Dengan Fajar di Pro3 RRI, Bu Cassandra.
3: Siap.
2: Ya, kita mencermati tentang perilaku secara psikologi ya, masyarakat Indonesia yang kalau dunia itu dulu mengenal Indonesia itu masyarakatnya murah senyum, ramah dan lain sebagainya.
3: Lajim menolong
2: gitu, Pancasilais banget lah, Bu Cassandra. Tapi ya, kemudian kejadian demi kejadian ketika ada truk dengan muatan tertentu terguling, kecelakaan, yang pertama kali di benak itu bukan menolong, tapi kemudian malah mengambil muatan tersebut. Itu kenapa tuh kalau dari analisisnya, Bu Cassandra?
3: Baik, kembali lagi kalau kita membahas tentang kecelakaan, lalu kemudian pastinya ada orang-orang yang di sekitar yang mungkin lewat, mungkin memang penduduk sekitar dan lain sebagainya. Dan jumlahnya kan pasti banyak ya.
2: Yeah.
3: Banyak orang yang akan berada di lokasi tersebut. Nah, memang semua akan sangat tergantung kepada profil psikologisnya masing-masing nih. Gitu. Nah, persoalannya kita kan tidak tahu siapa yang bisa berada di sana. Nah, ketika kita berharap ada sebuah perilaku yang menolong, itu kan sebenarnya perilaku yang disebut sebagai pro-social behavior, ya. Jadi perilaku yang terkait dengan masyarakat, dengan orang lain, begitu, di mana kita punya empati, kita punya perasaan kasihan, solidaritas, lalu kemudian kita ingin membantu, itu semua pro-social behavior itu. Nah, tapi kembali lagi, ketika ada begitu banyak, nah, orang-orang itu seringkali fenomenanya secara psikologis itu seolah-olah tanggung jawab itu jadi terbagi gitu. Ya, lu yang nolong gue yang gitu, ya kan? Jadi kayak terbagi gitu. Itu yang disebut sebagai shared responsibility gitu ya. Karena ngerasa ya dia udah nolongin, kan semua orang kan enggak mungkin dong, ini misalnya dia terjebak di dalam mobil gitu ya, di dalam bilik kemudinya gitu ya. Nah, itu kan udah banyak, enggak, saya juga enggak mungkin nolong, nanti malah saya ngerepotin gitu ya. Yang lain deh gitu. Jadi ada sebagian lain yang mungkin memang mengamankan gitu, yang ngebantuin gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin telur gitu, yang kita bisa lihat bahwa pasti sebagian besar pecah lah ya, namanya juga telur dalam kondisi
2: terguling,
3: ada tabrakan, terguling gitu ya, jatuh, pasti banyak pecahnya. Itu juga nomor satu. Lalu kemudian sekali lagi tadi ada shared responsibility, ada yang nolongin, ada yang mengamankan gitu. Tapi pas lagi mengamankan ya tentu ada juga yang mungkin ngambil dan lain sebagainya, karena merasa ya kalau kecelakaan tuh kan nanti pasti ada tunjak, ada ini ya, ada asuransi, ada diganti dan lain sebagainya. Jadi ya udahlah, ini diambil aja lah gitu, daripada enggak ada yang ngambil gitu kayaknya. Nah, tapi kan kembali lagi bahwa orang-orang ini kan tidak semua nih. Jadi saya berharap bahwa tentu masyarakat bisa menyikapi secara bijaksana, bahwa di dalam sebuah komunitas itu pasti akan ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Nah, mungkin kita bisa bandingkan antara wilayah ini dengan wilayah yang sana gitu ya. Bahwa akhirnya secara komunitas ada wilayah-wilayah tertentu yang ternyata tingkat prosocial behaviornya lebih tinggi nih. Nah, sekarang kita kembali lagi, apa sih yang sebenarnya membentuk prosocial behavior itu? Yang jelas pertama tentu pola pembelajaran dari kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar itu kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Nah, itu semua tuh kan yang mengikat perilaku kita. Kita ada uang nih, boleh kita ambil atau enggak, atau kita kasih orang. Beberapa waktu lalu juga ada yang nemuin dompet tapi enggak mau diambil, enggak boleh diambil lagi sama yang punya gitu. Nah, itu kan kembali lagi ada karakter yang terbentuk gitu ya, karena memang semua itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memilih perilaku kita, menentukan. Lalu kemudian juga ada pemahaman norma sosial, norma agama, norma hukum. Nah, mereka yang di dalam dirinya, di dalam kepalanya terikat dengan nilai-nilai itu, mereka akan cenderung untuk tidak melakukan. Tapi kan kembali lagi ada orang-orang yang tidak. Nah, tapi kita jangan menggeneralisir sekali lagi gitu ya, karena kan pasti akan ada orang yang seperti itu. Cuma kembali lagi,
2: berapa persen nih?
3: Ada juga. Nah, itu dia, persen itu kita nggak bisa tahu berapa.
2: Tapi gini, Bukan Sandra gini.
3: Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan UMR, nah ini kan UMP-nya Jawa Tengah mungkin cukup rendah ya. Waduh. Gitu. Jadi
2: jadi kok berkaitan dengan kondisi ekonomi, berarti ekonomi sosial.
3: Saya kira ada hubungannya secara tidak langsung ya, karena kan kembali lagi bahwa ketika UMP rendah, kemudian mungkin kehidupannya juga menjadi kurang terjamin, lalu akhirnya mungkin tingkat pendidikannya dan lain sebagainya, jadi itu akhirnya membentuk perilaku juga gitu. Nah, sekarang kan kembali lagi bahwa mereka juga korban, jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak berakhlak, kita tidak punya perilaku yang baik, tidak punya empati, kita nggak boleh begitu gitu ya. Jadi kembali lagi ada kondisi-kondisi ini yang harus kita sikapi juga, bahwa mereka mungkin adalah orang-orang yang kurang beruntung, lalu kemudian karena belum bisa mengadopsi perilaku atau nilai-nilai yang tadi pro-social behavior yang harusnya sudah diserap, mereka tidak pikir panjang. Oh, ini udah jatuh nih, ya udah, daripada karena ini apalagi telur ya, daripada nanti gak kemakan, ya lebih baik saya bawa pulang aja.
2: Oke, baik Bu Sandra, saya tanul nih. Saya langsung undang pendengar, boleh ya malam hari ini ya?
3: Silakan.
2: Ya, baik, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, menurut Anda kenapa tuh ada kejadian tidak sekali, tidak dua kali, tapi berkali-kali? Tadi saya sempat rangkum beberapa di antaranya sejak saya coba mengumpulkan data dari tahun 2025. Mungkin di bawah 2025, 2022, 2023 itu ada juga, tapi datanya itu banyak tuh dari 2025 hingga saat ini atau 2026 ini. Truk terguling bukannya dibantu, ditolong, tapi isinya dari truk tersebut dijarah, entah itu susu, entah itu durian, entah itu sembako, durian. Entah banyak banget lah kejadian-kejadian seperti itu. Menurut Anda tuh kenapa tuh? Saya ngobrol lagi sama Bu Cassandra, psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Bu Cassandra, ada efek kalau istilah psikologinya saya lupa. Tapi kayak misalkan gini, ada satu orang lagi duduk di taman, tapi kemudian ada puluhan orang lari tiba-tiba, nggak tahu larinya kenapa, ikutan lari akhirnya. Jadi kayak ikutan gitu. Lalu kemudian kayak misalkan jangan buang sampah di sini, tapi di bawahnya tuh ada sampah. Ya udah ada sampah ini, kita buang juga deh gitu. Akhirnya numpuk juga tuh. Tulisannya jangan buang sampah di sini, tapi kemudian rame, banyak banget tuh sampahnya situ. Atau di lampu merah. Satu nerobos, yang lain ikutan. Jadi ada secara psikologi itu apa tuh? Jadi kalau dari konteks topik kita, ada satu yang jarah, yang lain ikutan juga mungkin. Buka sana. Ada rasa ikut ya, satu juga jarah tuh. Ah, daripada bengong enggak dapat apa-apa, mendingan ikutan juga deh gitu. Buka sana itu. Kenapa tuh analisisnya tuh?
3: Iya. Yang jelas fenomena yang pertama itu namanya mirroring. Jadi kayak kaca gitu. Jadi kalau dia ngikut, kita ngikut gitu ya. Itu mirroring. Tapi kembali lagi bahwa setiap orang dalam mengambil keputusan mau melakukan sesuatu, itu kan sekali lagi dipengaruhi oleh kapasitas berpikirnya, kapasitas kognitifnya yang terbentuk dari sejak lahir sampai dewasa. Nah, itu kan dimasukin berbagai ilmu ya, dalam keluarga, kemudian dalam di sekolah, kemudian di masyarakat, ada norma hukum, norma agama, norma sosial, itu kan dimasukin. Tapi kembali lagi dengan segala keterbatasan, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritualnya gitu ya kan. Sehingga akhirnya ketika berada dalam sebuah situasi tertentu, ada orang yang tanpa berpikir panjang, dia seolah refleks. Jadi dia kayak gak lewat otak, dia cuma lewat refleks doang, ikut gitu. Nah, tapi kan ada orang yang terus dilihat, kenapa dia lari? Ada apa? Kenapa saya harus lari? Gitu ya. Jadi dia masih bisa untuk berpikir gitu. Jadi kayak misalnya terus dia ngambil, mungkin dia bisa bilang, jangan diambil, coba ditahan gitu. Atau ya sudah, dia diam aja daripada ribut gitu. Tapi sekali lagi seperti saya katakan ya, pasti akan ada yang membantu, akan ada yang mencoba mengamankan, mungkin awalnya diamankan, tapi ada yang terus dibawa pulang kan gitu. Jadi gak semuanya, cuman masalahnya kembali lagi kepada prosentasenya, kepada jumlahnya. Sehingga inilah yang membedakan antara wilayah-wilayah tertentu. Mungkin kalau di Sumatera Barat agak berbeda gitu ya. Kalau kita kayaknya juga ada kasus kecelakaan di Sumatera Barat, orang-orangnya lebih banyak yang menolong
2: daripada ya, ada kasus yang betul.
3: Iya, okay, tapi kan kembali lagi itu berarti ada nilai-nilai tersendiri ya, nilai-nilai ya. Sekali lagi tadi kan ada intelektual, emosional, sosial, spiritual, norma agama, norma sosial. Nah, ketika remnya ini kan, ketika ini kan masalahnya kalau dalam otak tuh emosi itu adanya di bagian otak tengah ya. Sementara untuk pengambilan keputusan ada di bagian depan tuh di sekitar dahi, itu prefrontal cortex yang mengambil keputusan. Jadi kayak gas sama rem gitu. Kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, gas aja, udah pikir belakangan gitu. Tapi kalau satu ngerem, nggak boleh ini nanti ada hukumannya. Nggak, jangan nanti aku diomongin orang. Jangan nanti pertanggungjawabannya ke akhirat gimana nih?
2: Gitu. Oke, banyak pertimbangan. Kantor saya di Pro 3 RRI juga ada namanya istilah kantin kejujuran. Jadi mungkin di SD, di sekolah-sekolah juga ada mungkin ya kantin kejujuran. Gak ada yang jaga, kita cuma ngambil barang, naruh duitnya. Kalau ada kembaliannya kita ngambil sendiri kembaliannya, ya seperti itulah. Dan berjalan bertahun-tahun artinya profit, artinya banyak yang jujur lah ya gitu ya. Itu dibentuklah itu karakter kejujuran. Tapi di sisi lain ada kasuistis ya, melanggar hukum, menjarah itu kan mencuri, bukan haknya. Tapi karena kolektif, karena rame, karena banyak yang melakukannya.
3: Perilaku massa.
2: Ya udahlah gitu kok. Kalau mau dihukum, ya semuanya kena hukuman, nggak saya doang gitu. Atau undang-undang lalu lintas, ini sering banget nih. Kalau bicara soal emosional, intelektual dan sebagainya, toh yang punya mobil mewah juga melakukannya nih, Bu Cassandra. Saya juga bingung nih. Lampu merah nih, Tapi ada motor depan jalan duluan, jalan-jalan terobos itu kan melanggar ya, Tren. Tapi yang di belakang itu klakson padahal lampunya merah nih. Klakson. Ya udah jalan aja, jalan. Akhirnya mau enggak mau, suka enggak suka, ya udah jalan deh gitu. Akhirnya semuanya jalan lampu merah padahal. Akhirnya tuh apa ya? Mungkin dalam konteks menjarah ketika truk kecelakaan itu juga ada kaitan juga dengan melanggar hukum, tapi karena rame-rame yang melakukannya, ya udah hajar aja gitu, Bu Sandra.
3: Ya, ya, tapi kan kembali lagi memang kalau perilaku massa itu kan seperti itu. Tadi ada fenomena mirroring, terus kemudian kalau bareng-bareng tuh, kalau tadi tanggung jawab dibagi rame-rame gitu ya, shared responsibility, nah termasuk di dalamnya dosanya juga itu ditanggung rame-rame gitu. Tapi saya sepakat dengan tadi kata Pak Roni ya gitu, bahwa itu berawal dari keluarga, kemudian di sekolah, dan di masyarakat, dan di lingkungan. Makanya tadi kalau kantin kejujuran, semua orang melakukan hal yang sama, nanti satu orang yang akan beda, dia pasti takut sendiri. Jadi dia mirroring, yang lain begitu, saya juga harus ikutin deh. Gitu,
2: mirroring ya. Nah, mirroring sekarang, itu nggak selalu negatif berarti ya, positif tuh banyak juga.
3: Iya, kembali lagi keberhasilan dari seseorang untuk mengadopsi nilai-nilai itu. Kan kembali lagi bisa jadi orang tuanya udah ngajarin sampai capek gitu ya, tapi anaknya nggak masuk nih gitu. Itu bisa saja terjadi gitu. Jadi ya kadang-kadang orang selalu bilang, oh itu sih orang tuanya nggak ngajarin sih. Oh belum tentu. Masalahnya adalah seringkali masuk kuping kiri keluar kuping kanan tapi gak nempel di otaknya, itu juga bisa gitu. Ini alasannya mengapa orang tua ya tentu saja harus memastikan bahwa ajaran-ajaran itu bukan hanya preaching ya gitu, bukan cuman nasehat dan ceramah saja, tetapi harus dipastikan bahwa semua nilai-nilai itu masuk secara pengetahuan kognitif, lalu masuk ke afektif juga, lalu akhirnya bisa dikeluarkan di dalam bentuk perilaku yang nyata gitu, bahwa memang harus jujur, bukan cuman hafal aja. Nah, balik lagi persoalannya, ya kalau memang hanya hafalan, dia cuma tahu bahwa oh iya itu enggak boleh melanggar hukum, tapi begitu pada konteks yang kejadian benernya, nah mereka bisa lupa semua karena tidak masuk ke level afektif dan konatifnya. Jadi, afektif itu tadi kan solidaritas, empati, kasihan loh dia itu pekerja, dia itu supir, itu kan bukan yang punya gitu. Ini ada 133 kilo atau peti telur gitu terus pecah terus kemudian kan dia akan banyak sekali kemungkinan bahwa dia yang harus mengganti gitu ya. Betul, nah itu kan gak kepikiran sampai ke sana. Ini balik lagi karena ada orang-orang tertentu yang tadi egonya, emosinya ada di otak tengah, ya dia cuma mikir boleh juga nih, berarti ada rezeki daripada pecah, daripada rusak, ya udah mendingan aku yang amankan, amankannya masuk perut gitu kan.
2: Itu contagious ya, artinya nyebar cepat banget ya, Bu Cassandra. Satu saja melakukan
3: sangat cepat, begitu ada satu aja, terus jangankan satu, dia melakukan ketika dia ngomong aja, wah boleh nih gitu. Kita bawa pulang aja, cepet gitu. Jadi kembali lagi, orang-orang di sekitar, begitu mereka tadi yang modelnya lebih banyak dikuasai oleh emosi, terus kemudian ngegasnya gak bisa ngerem gitu ya, di dalam otaknya dia gak ada yang membatasi karena nilai-nilai tadi hanya dihafal tapi tidak masuk ke dalam hati, tadi tentang solider, tentang empati kepada yang lagi kecelakaan dan lain sebagainya, itu hilang. Dia jadi yang tadinya, oh kasihan ya mungkin nonton. Sekarang yang paling gampang juga mungkin kayak kebiasaan kalau orang kecelakaan, kita tuh seringnya nonton. Ditonton gitu.
2: Iya, di videoin, kadang-kadang berhenti dulu bikin macet gitu ya, ditonton gitu.
3: Betul. Malah ngevideoin itu kan sebenarnya nggak boleh gitu ya. Kalau di Eropa itu udah kena denda gitu.
2: Nah, ini ngomong-ngomong luar negeri. Nih, ngomong-ngomong luar negeri, saya ambil contoh Jepang. Lost and found di Jepang itu berjalan dengan sangat-sangat-sangat baik. Mau ketinggalan laptop, dompet, handphone, dimanapun, di tempat publik, di kafe, di resto, di stasiun, di bandara, nggak pernah diambil orang lain, bahkan bisa langsung nyari ke tempatnya, bertanya sama petugas, barangnya ada. Tinggal membuktikan aja, itu barang saya, selesai. Itu sesuatu yang kalau setiap individu itu memiliki moralitas, spiritual dan lain sebagainya yang berbeda-beda, tapi kok bisa ya sebuah negara dengan berbagai perbedaan intelektualitas dan lain sebagainya itu berjalan gitu, sistemnya itu berjalan. Kalau di Indonesia itu kita punya Pancasila, di Jepang nggak ada Pancasila. Pancasila ada nih, orang ngambil punya hak orang lain.
3: Tapi mereka punya nilai-nilai tertentu loh ya, mereka punya nilai-nilai sikap, kemudian nilai-nilai perilaku yang yang dijalankan kepada orang lain gitu. Dia mereka nggak punya Pancasila tapi dia juga punya sejenis Pancasila juga gitu. Nah, persoalannya kan kembali gitu lagi ketika itu melekat kepada mereka, itu kan melekat dari kecil sudah diajarin, lalu kemudian dipraktekin, kemudian lingkungannya juga pun sudah seperti itu gitu, sehingga akhirnya mereka bisa menjadikan itu sebuah budaya dan menjadi bagian dari kehidupan, jadi bagian dari karakter mereka.
2: Kita kalau sampai tahap itu butuh berapa lama lagi, Bu Cassandra?
3: Waduh, kayaknya agak lama ya ini ya, karena kayaknya cukup lama ini ya, termasuk di dalamnya itu tadi, karena untuk pelajaran, pendidikan, pengetahuan, itu kan orang untuk bisa itu kan mereka juga perlu taraf hidup yang lebih tinggi ya. Jadi ini kan kembali lagi bahwa
2: taraf hidup yang lebih tinggi negara, itu taraf hidup yang lebih tinggi itu dalam arti kesejahteraannya.
3: Iya dong, karena kan kembali lagi untuk seseorang bisa belajar, untuk bisa sekolah, untuk bisa punya intelijensi yang lebih baik, itu kan perlu nutrisi, perlu kesehatan yang baik gitu. Nah, ini yang kembali lagi negara penting untuk hadir, untuk bisa memastikan bahwa kualitas SDM, kualitas manusia kita itu meningkat gitu. Jadi kayak kasus-kasus ini mestinya harus menjadi potret, harus menjadi pemikiran juga dari pemerintah daerah masing-masing gitu ya, agar supaya bisa memperbaiki kualitas manusia di wilayahnya masing-masing.
2: Jadi kalau sudah baik kualitasnya, taraf kehidupannya, ekonomi sosialnya, kesejahteraannya, akan minim fenomena penjarahan ini.
3: Akan lebih tinggi ya, akan lebih besar kesempatan untuk belajar, mengadopsi nilai-nilai yang baik, memberikan kesempatan yang lebih besar gitu ya untuk manusianya untuk bisa punya kapasitas yang lebih baik.
2: Ini menarik nih. Jadi kalau sudah semuanya selesai itu, maka ketika terjadi kecelakaan truk, muatannya apapun akan diselamatkan bukan ke perutnya, tapi di pinggir jalan supaya aman gitu ya, supaya nggak tambah pecah dan lain sebagainya. Itu akan menolong nyawa manusia terlebih dahulu. Mungkin ada supirnya masih terjebak, kondektornya masih terjebak, itu akan didahulukan. Mungkin seperti itu ya.
3: Iya, bukan ini, menolong telurnya ya.
2: Bukan menolong telurnya. Baik, jadi masih cukup lama untuk menuju ke seperti negara-negara lain ya, yang lost and found-nya itu berjalan
3: saya dengan baik. Saya kira PR kita cukup banyak, yes.
2: Iya, kalau saya tahu bahwa pendidikan kita soal moralitas, akhlak dan sebagainya, di agama ada, setiap agama mengajarkan hal yang baik. Lalu juga kita punya Pancasila ya, diajarkan juga dari tingkat sekolah. Kemudian ketika dari SD misalkan diajarkan begitu.
3: Tapi ada, itu cuma hafalan.
2: Nah, itu distorsinya di mana ya? Saya baru nanya nih, Bu Cassandra. Distorsinya di mana ketika di luar sekolah, di lingkungan kehidupannya, di real life, atau bahkan ketika sudah dewasa, sudah kuliah, kok hilang tuh gitu? Kok nggak ada nilai-nilai yang diterapkan lagi tuh?
3: Karena belajarnya hanya di level hafalan, di tahapan kognitif. Kognitif tuh kan di kepala, dihafalkan di otak.
2: Pancasila lima-limanya apa? Oh, lima-limanya apa?
3: Belum Pancasila masuk ke hati. Hati itu afektif, emosi, empati untuk menjalankan kesehari-hari. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sampai ke tahapan perilaku, menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi jago nanti secara teori nilai Pancasilanya bisa tinggi, tapi pada saat pelaksanaannya bisa jadi nol. Ya balik lagi, ini tugas kita, orang tua, guru, untuk memastikan bahwa pembelajaran tersebut itu bisa lengkap dari kognitif, afektif, sampai psikomotornya, konatif tadi psikomotor ya, jadi sampai tindakannya, bahwa seseorang bisa belajar itu memasukkan nilai-nilai tersebut jangan hanya menjadi hafalan, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan dalam tatanan perilaku bermasyarakat.
2: Oke.
3: Gitu.
2: Dalam konteks topik kita, fenomena kecelakaan truk dengan muatannya apapun, berarti ada pembagian itu ya, dari setiap individu itu tidak semuanya menjarah, ada yang menolong, pembagian tugas pasti tadi ya, ada yang menolong, ada yang memvideokan, ada yang cuma sekedar nonton, ada yang nelpon saudaranya, keluarganya, ini truk ini, itu keluarga kita bukan gitu ya, ada yang ngabarin keluarga dan sebagainya. Jadi semuanya akhirnya punya peran masing-masing, tapi terutama yang kita fokuskan itu adalah ada yang melanggar yang bukan haknya, diambil terang-terangan, dan dilihat oleh banyak orang, tapi seakan-akan tidak melakukan suatu kesalahan, gitu ya, Bu Sandra. Itu yang menjadi PR kita juga ya.
3: Iya.
2: Baik kalau gitu.
3: Jadi, tapi saya menghargai ketika pemerintah daerah, bupati ya, kemudian bupati segera melakukan tindakan, ini berarti bupatinya cukup sergap cekatan gitu ya, segera mengambil alih, lalu kemudian mencoba untuk menyebatani dan sampai akhirnya bisa damai dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira itu justru adalah peran pemerintah yang tentu harus ditingkatkan ya gitu ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi lagi baru kejadian baru dilakukan, tapi harus bisa mencegah nih. Jadi kalau bisa ya itu tadi, kualitas manusianya ditingkatkan, masalah-masalah tadi, bahwa nilai-nilai tadi harus ditanamkan kembali. Berarti kan mungkin harus dibiasakan lagi untuk meningkatkan pemahaman, dan tidak hanya di tahapan kognitif tapi harus sampai afektif dan psikomotor tadi, dan bahwa keluarga harus bisa mengajarkan anak-anak. Jadi kejadian ini seharusnya bisa jadi pembelajaran kita semua, tidak hanya di Jawa Tengah gitu ya, di daerah Purbalingga itu juga, tapi juga di seluruh Indonesia.
2: Iya. Terakhir Bu Cassandra, saya penasaran dengan psikolog klinis forensik. Kalau bicara siap, soal forensik itu ada ikatan juga dengan penegakan hukum ya, Bu Cassandra?
3: Oh iya, memang. Jadi kalau klinis itu menangani situasi yang berkaitan dengan klinis atau penyimpangan. Jadi kalau penyimpangan, kita memang ada penggolongan-penggolongan yang kita gunakan. Itu misalnya kalau dari Amerika itu ada DSM-5, tapi kalau di Indonesia itu ada yang namanya PPDGJ, gitu ya, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Lalu ada lagi satu yang namanya ICD, International Classification Disorder. Jadi ada gangguan yang kita klasifikasi gangguan yang tercatat gitu ya. Jadi kita kalau klinis itu mengurus yang ada gangguan-gangguan apa aja sih yang termasuk gangguan nih. Kayak kemarin mungkin ada yang sedang heboh membahas bahwa LGBT itu gangguan atau bukan sih, gitu. Nah, yang kayak seperti itu ya. Kalau secara klinis memang karena masih berkaca kepada DSM-5 di Amerika, LGBT itu tidak dianggap sebagai gangguan jiwa loh ya. Tapi dia penyimpangan terhadap apa? Penyimpangan terhadap sosial, terhadap norma agama, terhadap norma sosial gitu. Kalau di daerah kita memang tidak bisa menerima itu. Jadi kalau dianggap dipukul rata bahwa LGBT bukan penyimpangan, saya kira tidak pada tempatnya. Jadi sekarang kembali lagi kepada konsep yang digunakan. Kalau konsepnya konsep klinis, ya memang nggak ada gangguan jiwanya, bukan gangguan mental itu gitu ya.
2: Kalau,
3: tapi kan apakah itu penyimpangan?
2: Iya, kalau
3: penyimpangan secara norma sosial, norma agama. Okay. Jadi kita harus lihat standar yang digunakan, konsep yang digunakan gitu. Nah, kalau forensik itu memang yang mengait kepada pelanggaran hukum gitu, dan terutama
2: itu
3: pidana dan perdata ya.
2: Nah, saya kaitkan dengan truk yang kecelakaan di Jarah. Itu ada pelanggaran hukum enggak? Pidana enggak? Bu Cassandra, para penjara ini.
3: Iya, pastinya ada, karena itu kan berarti mengambil milik orang lain. Tetapi kan yang menjadi sulit adalah ketika ini melibatkan perilaku massa. Ini sama aja kayak demo juga kan, ada penjarahan dan lain sebagainya. Ketika perilaku massa terus kemudian tidak bisa diidentifikasi siapa yang melakukan gitu ya, terutama kan kita punya ya, apalagi di daerah, kalau di kota besar mungkin ada CCTV jadi bisa ditangkap gitu. Tapi nggak mungkin semua orang bisa ditangkap, pasti ada yang lolos
2: ada
3: gitu ya.
2: Lolos.
3: Kenapa? Karena banyak yang melakukan lalu kemudian tidak teridentifikasi gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini pelanggaran hukum, pasti jelas ini pelanggaran hukum gitu. Itu alasannya mengapa kalau misalnya sampai ketahuan, kalau sampai mukanya kepotret gitu lagi ngambil gitu ya, lagi ngambil telurnya gitu ya, nah otomatis dia pasti akan ada sanksi hukumnya. Makanya perlu kemarin ada semacam mediasi oleh Pak Bupati ya, tolong dikembalikan telurnya atau diganti dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya bahwa untuk pelanggaran hukumnya dengan proses mediasi ini bisa tidak dikenakan gitu. Nah, tapi kembali lagi kalau situasi yang betul-betul massal sampai ada penjarahan, nah itu seringkali tidak terdeteksi. Kalau ditanya itu pelanggaran hukum, pasti pelanggaran hukum.
2: Okay.
3: Tapi karena nggak ketangkep, jadi akhirnya orang gitu tadi, ya udah nggak apa-apa kan nggak ketangkep.
2: Iya
3: gitu.
2: Sama kayak drama lampu merah. Oh nggak ada CCTV-nya, lanjut aja deh gitu ya, Bu Cassandra.
3: Iya, nah itu kan kembali lagi ada orang-orang yang secara karakter, walaupun ada CCTV, nggak ada CCTV saya nggak akan mau melakukan itu, karena kan ada CCTV lillahi ta'allah ya. Jadi kan ada di sana gitu. Tapi ada orang yang bilang nggak kelihatan, Tuhan juga nggak lihat ini gitu.
2: Baik, Bu Cassandra, terima kasih banyak atas waktunya.
3: Selamat
2: Psikolog klinis forensik Cassandra Putranto.

RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu.

0: Pendengar, sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Laporannya disampaikan Ana Kusuma.
1: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
2: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action. Tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
1: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
3: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
1: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada dua edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, tentang Piala Dunia 2026 yang kali ini sudah memasuki babak 16 besar. Memasuki fase gugur Piala Dunia FIFA 2026, tensi kompetisi kian meningkat seiring dengan tersaringnya 16 tim terbaik dari total 48 peserta. Babak 16 besar ini menjadi titik krusial yang kerap menghadirkan berbagai kejutan mengingat tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Dan laga pembuka babak 16 besar akan mempertemukan tuan rumah Kanada melawan wakil Afrika, Maroko. Kanada tampil cukup impresif dengan produktivitas gol mencapai 6 gol di fase grup dan hanya kebobolan 3 kali. Sementara Maroko datang dengan kepercayaan diri tinggi usaha menyingkirkan tim kuat seperti Belanda melalui drama adu penalti. Dan ini tentu menjadi pertemuan dua kekuatan yang mengandalkan disiplin taktik dan juga kecepatan transisi, dengan Maroko unggul dalam pengalaman sementara Kanada memiliki keuntungan dukungan publik di tuan rumah. Dan di hari yang sama juga, ini juga akan ada pertandingan lainnya antara Prancis menghadapi Paraguay, di mana Prancis melangkah ke fase ini dengan catatan sempurna di fase grup dengan 3 kemenangan, 8 gol dan hanya 2 kali kebobolan. Sementara Paraguay tampil sebagai kuda hitam dengan permainan kolektif dan pertahanan yang cukup solid, hanya kebobolan 1 gol dalam 3 pertandingan. Pertemuan ini juga diprediksi akan menjadi duel antara pengalaman dan determinasi, di mana Prancis lebih diunggulkan secara kualitas individu, namun Paraguay juga bisa berpotensi memberikan kejutan lewat kedisiplinan dan efektivitas serangan balik. Dan kita akan coba perbincangkan sore ini tentang babak pertama ya, 16 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan pengamat sepak bola Bung Tajuddin. Bung Tajuddin, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Jaya Bung Tajuddin. Ya, kita sudah masuk ke babak 16 besar ya, Piala Dunia 2026. Semakin seru pastinya. Kalau kita melihat perjalanan turnamen sejauh ini, Bung Tajuddin, dari fase grup, kemudian 32 besar, intensitas pertandingan rasanya cukup tinggi ya. Dengan format 48 tim, pertandingan jadi lebih banyak dan juga variasi kekuatan semakin beragam. Nah, menurut Bung Tajuddin, bagaimana kualitas dari Piala Dunia kali ini dibandingkan dengan edisi sebelumnya?
2: Kita bicara kualitas, baik secara tim maupun individu, sangat baik, menarik.
1: Ya.
2: Bahkan ada yang terpapar nonton. Ya. Ini karena panjang pertandingannya, ya, banyak tim. Ya, sangat menarik sekali, Mbak.
1: Sangat menarik ya. Oke. Okay.

0: kualitas, tapi juga banyak sekali kejutan-kejutan yang dihadirkan ya di 16 besar ini ya, Bung Tajudi.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Ada yang flashback Argentina dengan Tanjung Verde, ini cukup mengejutkan sekali karena memang Tanjung Verde tidak bisa disepelekan juga ya dari permainannya 3-2 akhirnya melawan Argentina. Ini bagaimana, Bung Tajudin?
1: Ya, menurut saya tim-tim lolos di Piala Dunia ini walaupun wajah baru,
0: ya,
1: itu kualitasnya tidak jauh dengan tim-tim lama yang sudah berlangsung dengan dia. Ya. Makanya saya bilang Piala Dunia tahun ini menarik. Pertama, timnya banyak yang 1-8 kan?
0: Iya.
1: Daripada
0: cukup banyak ya?
1: Nah, cukup banyak. Nah, perjalanan panjang, para pemain ini yang diperlukan mental dan stamina. Menariknya di situ kan atau di
0: Pak. Ya, kita bergeser ke laga pembuka 16 besar ya. Nanti akan berlangsung Kanada versus Maroko. Kalau melihat performa dari keduanya, bagaimana Bung Tajudin memetakan kekuatan antara Kanada dan juga Maroko?
1: Kanada diuntungkan dengan sebagai tuan rumah. Tapi Maroko juga punya kualitas dan mental pemain yang kelas akan bertabur bintang banyak mungkin di Eropa dan sebagainya. Ya, saya pikir kalau saya pribadi tetap saya jago Maroko gitu, Pak. Karena Maroko punya kapten itu yang satu lawan Belanda kan berapa kali mengancam lawan Belanda.
0: Yeah.
1: Jadi Hakim itu menurut saya seperti trik ya, padahal di kanan gitu.
0: Okay.
1: Dibantu oleh teman-teman ya. Makanya secara tim kualitas individu dan tim saya pikir Maroko lebih unggul.
0: Ya, baik. Nah, sebagai salah satu tuan rumah Kanada, ini kan tentu membawa harapan besar ya Bung Tajudin untuk publik di sana. Seberapa realistis kemudian peluang Kanada untuk mencatatkan sejarah ya, lolos ke perempat final nantinya, Bung?
1: Ya, peluang sudah itu sangat besar karena sebagai tuan rumah tadi, harus psikologis
0: ya. Agak terputus-putus, Bung Tajudin mungkin bisa bergeser kembali ya.
1: Bentar.
0: Tajudin, banyak juga yang menjagokan Maroko meskipun Kanada ini tuan rumah, tetap saja tidak berpengaruh gitu terhadap kepercayaan diri dari Maroko untuk didukung nih, Bung Tajudin.
1: Baik, Mbak.
0: Ya.
1: Ada satu lagi yang saya penting kalau lihat Maroko bermain itu. Ada beberapa pemain yang penontonnya itu mamanya gitu.
0: Seperti apa tuh?
1: Ibu mereka gitu, hadir. Jadi itu yang bikin kita merinding. Kalau seorang ibu, itu kan luar biasa. Apapun sukanya, apalagi pertanyaan saya. Jadi dari zaman saya dulu, waktu saya jadi pemain itu, kadang via telepon minta doakan biar menang. Dan insyaallah biasanya sama ibu. Di situ kita melihat Maroko itu loh, secara kekuatan juga.
0: Oke, Maroko kemarin juga berhasil mengalahkan Belanda ya. Ini digadang sebagai salah satu calon tim juara melalui adu penalti. Apakah ada kemungkinan pertandingan bisa berangsur ke penalti juga nih nantinya, Bung Tajudin?
1: Menurut saya tidak terjadi penalti.
0: Tidak ya?
1: Karena Maroko tetap melakukan apa namanya waktu melawan Belanda mereka memang bertahannya total football. Untuk melawan Kanada saya pikir ini tim Maroko lebih berani melakukan kemungkinan dan melakukan comeback event yang sangat rapi.
0: Bung Tajudin, kalau melihat dari berbagai analisa yang tadi sudah disampaikan ya, bagaimana prediksi Anda nih untuk Kanada dan juga Maroko malam nanti? Mungkin skornya juga ya.
1: Rata-rata jago Maroko ini nampak.
0: Iya, pendengar kami ternyata rata-rata Maroko ya, walaupun Kanada adalah tuan rumah, ternyata itu tidak mengecualikan mereka untuk mendukung Maroko ya, tidak menyepelekan juga.
1: Iya, memang Maroko yang paling. Prediksi saya 2-0 untuk Maroko, Mbak.
0: Sama ya, Bung Tajudin juga menjagokan Maroko. Baik, kalau untuk Prancis dan juga Paraguay.

0: Ini bagaimana, Bung Tajudin?
1: Pancis ini dari awal, waktu saya diwawancara pertama, ketikian dari awal masih jagokan Pancis.
0: Yeah.
1: Oh, sebelumnya, ketikian mulai, saya sudah jagokan Pancis. Ternyata dalam pertandingan-pertandingan memang tidak mengecewakan.
0: Oke.
1: Di dalam Piala Dunia.
0: Ya, baik. Prediksinya untuk Prancis dan Paraguay bagaimana, Bung Tajudin?
1: Prancis Paraguay 2-0 bisa.
0: Oh, sama ya, 2-0 juga seperti Maroko dan juga Kanada. Baik, kalau begitu kita nantikan ya, Bung Tajudin, bagaimana jalannya laga pertandingan antara kedua tim ini atau keempat tim ini yang dalam dua laga, bagaimana dari tim-tim ini bisa apa merealisasikan ekspektasi ya daripada pendengar tadi ya, apakah bisa disesuaikan atau tidak. Baik, terima kasih Bung Tajudin atas waktu. Salam olahraga. Bagaimana sepak bola Bung Tajudin?
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan

0: 3, jaringan berita nasional.
1: Piala Dunia. Beberapa saat lagi akan bertanding babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tapi yang kita bahas ini yang akan berlangsung pagi nantinya pada pukul 4 pagi. Yaitu akan bertemu Paraguay dan Perancis. Kedua negara ini akan bertemu di babak 16 besar. Bagaimana jalannya pertandingan, analisisnya, kira-kira? Nanti kita akan coba berbincang bersama narasumber kita pada malam hari ini. Sudah terhubung pemerhati sepak bola, ada Geragah Oriksani. Bung Geragah, dengan Fajar. Salam olahraga jaya, Bung. Bung Geragah, prediksinya gimana nih Paraguay-Prancis?
2: Paraguay-Prancis, ya. Prancis, saya lihat Prancis itu bakal ugal-ugalan ya, kalau bahasa...
1: bahasa anak mudanya ya.
2: Bahasa anak mudanya bakal main ugal-ugalan, sementara Paraguay itu sebaliknya, mereka akan lebih pragmatis, akan lebih taktis juga ya. Artinya mereka akan lebih banyak, saya lihat prediksi akan lebih banyak bertahan nanti sih, kurang lebih kayaknya.
1: Oke, kita coba lihat dari perbandingan statistik dalam kompetisi 5 pertandingan terakhir di kedua belah negara. Untuk Paraguay ini pernah di tahun 2006 itu melawan Nicaragua menang 4-0, Amerika Serikat, Paraguay kalah 4-1 sama Amerika Serikat, Turki, Paraguay menang Paraguay. Lalu kemudian di Piala Dunia, Paraguay Australia ditahan imbang 0-0 dan kemudian memulangkan Jerman, Bung Geragah. Mulangin Jerman, kok bisa sampai banyak yang memprediksi pertandingan ini akan berat sebelah dan akan mudah Jerman Prancis untuk melaju ke babak selanjutnya nih, Bung Geragah. Ayo.
2: Iya, saya sebenarnya terkejut ketika laga pertama ya, Paraguay laga pembuka antara Paraguay melawan Amerika. Di situ kalahnya telak sekali 1-4. Padahal kalau dilihat dari mundur sebelumnya di kualifikasi, kemudian di beberapa laga persahabatan, Paraguay itu sangat meyakinkan. Makanya ketika begitu
1: padahal kalah 1-4. Padahal termasuk subur loh ya.
2: Betul. Paraguay. Subur, kemudian statistiknya juga sangat oke lah ya untuk menuju ke Piala Dunia. Cuman itu dialah, ketika sudah di panggung yang iya benar Bung, ketika sudah di panggung yang sebenarnya, dalam tanda kutip sebenarnya, itu banyak sekali yang campur aduk pasti kan. Kemudian
1: demam panggung ya Bung Geragah.
2: Demam panggung saya yakin tidak, hanya memang itulah dia namanya sepak bola ya. Segala sesuatu pasti bisa terjadi, dan benar banget, benar sekali akhirnya ketika melawan Jerman yang tidak diduga-duga justru kejadian. Menang adu penalti, menahan imbang selama 120 menit ya, 1-1. Nah itu juga jadi sebuah kejutan. Tapi ketika bertemu Prancis nih, yang saya bilang ayam jantan ugal-ugalan tadi nih, ini sudah tidak akan bisa lagi. Ini udah benar one-sided ya.
1: Oh iya, oh gitu. Artinya
2: Prancis saya prediksi bakal menang sih.
1: Oke, kenapa bisa yakin demikian nih Bung Geragah? Apakah berbeda dengan ketika lawan Jerman yang mampu menahan imbang sampai 2 kali 40 menit babak tambahan dan sampai adu penalti, Bung Geragah?
2: Saya mengutip kata-katanya Zlatan aja ya, Zlatan Ibrahimovic, bahwa saat ini trio Prancis itu yaitu Kylian Mbappe, kemudian Michel Olise dan juga Ousmane Dembélé adalah trio penyerangan terbaik di dunia saat ini, begitu Bung. Jadi ya, dengan ketajaman trio tersebut, saya rasa Paraguay memang dari dulu terkenal dengan apa namanya pertahanan yang sangat baik ya, bahkan dari eranya Jose Luis de la Fuente, kiper dulu itu, sampai sekarang di benteng pertahanan di situ ada Gomez juga, di lini serang juga ada Enciso yang berpengalaman di Liga Inggris. Jadi ini sebenarnya bakal jadi laga yang menarik, tapi saya bisa bilang seperti yang tadi saya ucapkan, yaitu ini benar-benar laga yang one-sided dan benar-benar satu sisi Prancis saya rasa bisa dengan ugal-ugalannya itu bakal bisa memenangkan pertandingan sih.
1: Kalau gitu nanti
2: ya keduanya sama-sama mendukung Prancis ya, jadi
1: satu yang saya satu optimis banget daripada Daniel di Sorong, kalau ya, Pak Frans Dinias tuh ya tipis lah skornya 2-1 ya,
2: Ya, tidak kaget ya. Artinya ketika Prancis lebih dijagokan ya, karena berdasarkan statistik selama Piala Dunia juga sangat mendukung. Artinya di sisi lain Paraguay juga kurang meyakinkan. Ketika berhasil mengalahkan Jerman pun juga saya tidak, ini lebih mungkin menurut saya pribadi ya, lebih bernuansa Dewi Fortuna gitu. Jadi lebih banyak.
1: Oh, faktor lucknya lebih tinggi, lebih banyak keberuntungan.
2: Betul, tapi di sisi lain karena saya kebetulan nonton juga 120 menit adu penalti itu memang Paraguay bermain sangat disiplin, bermain sangat rapi, bermain sangat fokus sama 120 menit. Tapi 120 menit ya, dan ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh tim-tim manapun, baik itu tim kuat seperti Prancis, Argentina, maupun tim-tim yang di level klub juga punya fokus atau konsentrasi yang begitu mantap selama 120 menit plus adu penalti itu benar-benar. Karena kan adu penalti ya faktor luck juga kan.
1: Iya.
2: Siapapun Messi pun pernah gagal
1: melakukan
2: penalti. Kemudian Mike Maignan seorang kiper pun pasti juga pernah melakukan kesalahan ketika adu penalti. Jadi benar-benar 50-50 kalau sudah bicara adu penalti. Tapi di babak 16 besar nanti, yang mana itu adalah saya bisa bilang sudden death ya, nothing tulus. Jadi nggak bisa melakukan apa namanya, coba-coba taktika dan lain sebagainya. Jadi saya yakin kedua tim bakal memainkan pakem atau menampilkan pola yang sangat berbeda. Artinya Prancis dengan kekuatannya dia akan main lebih menyerang, ofensif. Sementara Paraguay kemungkinan besar akan lebih mengandalkan kecepatan-kecepatan ketika melakukan counter attack. Karena di depan sudah ada Almiron, sudah bisa dimainkan. Kemudian di depan juga ada Enciso yang tadi saya bilang. Kemudian kipernya juga Gil juga bermain sangat baik di laga melawan Jerman. Jadi ini kombinasi momentum yang perlu dijaga oleh Paraguay. Begitupun dengan Prancis juga ya.
1: Iya.
2: Momentum yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa di stop saat begitu saja. Jadi artinya trio yang saya sebut tadi, anak asuh Didier Deschamps ini, Didier Deschamps akan sangat mengandalkan tiga pemain depan tersebut, yaitu Dembele, kemudian Kylian Mbappe, dan juga Michel Olise.
1: Olise.
2: Betul, dan juga jangan lupakan ada beberapa pemain-pemain super sub seperti Barcola, seperti Ryan Cherki, kemudian ada juga Tchouaméni yang juga kadang jadi box to box bisa maju ke depan. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat menghibur saya rasa, begitu Bung Fajar.
1: Oke. Ya, jadi kalau tadi kan saya sebut beberapa sejarah pertandingan Paraguay. Sekarang supaya adil ada 5 pertandingan Prancis, yaitu ketika Prancis melawan Irlandia menang 3-1, Prancis lawan Senegal 3-1 masuk Piala Dunia. Prancis lawan Irak itu 3-0, Norwegia Prancis 1-4. Prancis Swedia itu 3-0. Jadi begitu suburnya lini serang dari Prancis. Hampir melesakkan gol lebih dari 1. Meskipun di belakangnya itu ada catatan juga, ada kebobolan. Betul. Walaupun nggak banyak, paling satu semua nih, konsisten, ada kebobolan tapi satu, nggak boleh lebih itu. Itu statistiknya seperti itu. Dan yang menakutkan lagi nih, dari statistik ini, dari suburnya pemain depan dari Prancis dan juga kebobolan yang minim, Bung Raga, saya baca beberapa review statistik juga. Dari semua pemain-pemain negara-negara yang berlaga di Piala Dunia, itu kan ada biasanya itu statistik banyaknya attempt lari di lapangan berapa kilo gitu ya. Inggris itu 4000-an, sementara Prancis dengan skor yang begitu luar biasa dan kemenangan yang begitu telak hanya setengahnya, 2000-an. Artinya apa? Prancis saat ini masih belum mengeluarkan potensinya sebenarnya, atau justru bermain lebih efektif ketimbang negara-negara besar lainnya begitu. Tanggapannya Bung Raga?
2: Ya, saya lebih setuju yang kedua, lebih sepakat yang kedua, yaitu lebih efektif. Dia Prancis mainnya ugal-ugalan, subur tapi efektif. Artinya kalau dilihat juga secara permainan mungkin dua karakter yang berbeda ya. Inggris dengan
1: Prancis
2: kick and rush-nya. Ya, maksudnya Inggris dengan pola yang terkenal, kita tahu kan kick and rush, walaupun sebenarnya tidak kick.
1: Udah
2: rush,
1: ya. Udah hilang kayaknya tuh.
2: Sudah hilang tuh ya, karena pengaruh perkembangan apa namanya?
1: Permainan ya. Iya, taktikal ya.
2: Nah, itu sudah berubah, tapi memang kalau Inggris itu memang lebih banyak berlari. Inggris itu kan mengandalkan dua back sayapnya kan. Di situ ada Jed Spence dan kemudian juga
1: Itulah sebabnya jumlah jarak larinya itu lebih banyak Inggris, karena itulah metode dari strateginya ya gitu ya.
2: Iya, saya bisa bilang begitu, karena Prancis pun Prancis pun lebih banyak, mungkin kalau dilihat lagi statistiknya, Prancis itu kan lebih banyak melakukan passing ketimbang running.
1: Oh, I see.
2: Ya, jadi itu kan dua hal yang sebenarnya dua kutub yang berbeda kan. Makin banyak passing, apalagi yang sukses dari kaki ke kaki, itu akan lebih sedikit membutuhkan energi untuk melakukan
1: lari
2: sana lari sini, betul.
1: Wah, itu luar biasa. Sehingga apa? Prancis itu hemat daya kalau baterai, kalau handphone tuh hemat daya, nggak boros. Tenaganya masih oke banget. Sementara para gue abis melakoni sampai ujung titik keringat penghabisan, adu penalti. Meskipun jaraknya untuk istirahat bisa ya, Bung Raga ya, jaraknya cukup lama lah pertandingan ini dari kemarin ketika memulangkan Jerman. Artinya tidak salah sebenarnya ada beberapa pendengar kita yang optimis akan Prancis akan menang mudah atau dalam kata lain menang besar gitu ya, Bung Raga. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pertahanan dari Paraguay ini juga menarik untuk diwaspadai juga nih, Bung.
2: Ya. Pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke ya untuk tim yang lolos ke Piala Dunia. Karena ya cuman kembalinya Gomez, kembalinya Almiron. Almiron sebenarnya posisi sayap ya, di posisi 4-3-3 itu. Cuman kalau nanti misalnya Paraguay menerapkan formasi 5 back atau pakem 3 back tengah plus 2 full back, itu juga akan yang sangat menyulitkan Prancis. Artinya pertahanan Paraguay sejak dulu, tadi di awal saya bilang ya, Paraguay terkenal dengan pertahanan yang bagus. Eranya Jose Luis de la Fuert, itu legendanya Paraguay di sektor penjaga gawang. Itu selalu memiliki back-back yang tangguh. Kemudian ada Saceres di posisi kanan. Di posisi kanannya Paraguay ini akan menjadi duel antara nanti Saceres melawan Barcola atau Saceres melawan Ousmane Dembele, atau justru sebaliknya ketika Saceres ditempatkan di sebelah kanan, ada kemungkinan Prancis mungkin akan lebih banyak mengeksploitasi sisi kiri pertahanan Paraguay alias dari kanan, di mana di kanan itu sudah ada Michel Olise, kemudian ada Jules Kounde juga yang bisa overlap dari posisi back sayap sebelah kanan gitu. Jadi meskipun sebenarnya pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke, tapi di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa Prancis sebenarnya pivotnya atau apa kutubnya itu ada di tiga pemain tadi. Selama Paraguay bisa mematikan pergerakan
1: tiga orang itu,
2: Dembele, Mbappe dan juga Doué atau Olise, ya maka hampir bisa dipastikan Prancis tidak akan bisa mencetak banyak gol, kecuali mungkin dari skema-skema set piece dan corner maupun tendangan bebas, begitu Bung Fajar.
1: Iya, satu penyerang dijaga dua orang itu menarik, tapi sayangnya Prancis punya tiga yang tajam. Agak bingung juga.
2: Betul.
1: Aduh, ya nanti kita akan lihat bagaimana. Kalau prediksinya berapa nih, Bung Raga?
2: Prediksi 2-0.
1: 2-0 ya.
2: Prancis, iya.
1: Oke, Bung Raga, terima kasih banyak analisisnya, Bung. Salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya.
1: Demikian pendengar, pemerhati sepak bola, Geraga.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi kita akan menjelang kick off babak pertama antara Paraguay melawan Prancis. Dan seperti biasa, sebelum kita ke pertandingannya, kita akan bahas dulu ya seperti apa prediksi dan juga analisis nanti strategi dan juga formasi yang akan diturunkan. Dan saya tidak sendirian, seperti biasa sudah ada pengamat sepak bola bersama saya. Kali ini ada Bung Juprianto Alexander. Bung Jupri, apa kabar Bung?
1: Kabar baik, Mas Abil.
0: Salam olahraga, Bung Jupri.
1: Olahraga.
0: Ya, kali ini Paraguay melawan Prancis. Tentu saja, ya kita semua tahu yang diunggulkan, semua orang mengunggulkan Prancis ya. Apalagi produktivitas golnya luar biasa. Satu pertandingan 3 gol ya, minimal ya.
1: Ratanya
0: ya. Anda melihat seperti apa akan Prancis di pertandingan kali ini? Apakah Anda setuju kalau Prancis akan mendominasi pertandingan ini, Bung?
1: Iya, banyak orang pasti akan memperkirakan bahwa Prancis akan bisa melalui pertandingan ini dengan mudah ya. Ya. Karena ya harus diakui bahwa memang Paraguay bukan, kalau kita bicara mungkin 10 tahun lalu atau mungkin 5 tahun lalu gitu. Mm-hmm. Paraguay ini kan bisa dikatakan memang sekarang ada penurunan apa ya, penurunan kualitas pemain lah. Mm-hmm. Kalau kita dulu pernah tahu ada nama-nama pemain di kubu Paraguay, ada Chilavert, ada Carlos Gamarra, ada Rocky Santa Cruz, tapi sekarang memang bahkan di depan kalau kita lihat memang tidak ada pemain yang bisa dikatakan bisa jadi andalan. Bahkan kalau di era sebelumnya kan selain Rocky Santa Cruz ada juga Nelson Jairo Valdez yang juga jadi andalan. Tapi kali ini kita lihat pemain-pemainnya memang bisa dibilang lebih ke kelas menengah. Tapi ya itu juga bukan berarti Paraguay juga akan mudah juga, saya menurut saya ya. Bukan berarti mereka akan mudah juga dilewati oleh Prancis, karena di babak 30 besar mereka sudah membuktikan gitu. Mereka mampu menjungkalkan Jerman yang sebenarnya masuk dalam daftar favorit untuk meraih gelar di Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan saya kira apa yang terjadi terhadap Jerman tentunya juga tidak mau diulang lagi. Paraguay ini tarik lebih jauh lagi. Di fase grup mereka banyak orang juga memperkirakan bahwa mereka mungkin tidak akan bisa melewati fase grup, karena di pertandingan pertama mereka sudah kalah 1-4 melawan Amerika Serikat. Amerika Serikat, tapi kemudian mereka bisa menang atas Turki. Dan itu akhirnya membuat peluang mereka lebih terbuka. Tapi sebenarnya secara keseluruhan permainannya sebenarnya nggak yang istimewa banget gitu. Tapi ya itu tadi keuntungannya buat Paraguay adalah mereka tidak diunggulkan terutama saat melawan Jerman ya. Dan Jerman juga bisa dikatakan di pertandingan di babak 3 besar kemarin mereka juga tidak tampil dalam performa terbaik. Itu yang akhirnya membuat mereka menjadi kesulitan menghadapi Paraguay, yang akhirnya membuat kejutan besar dengan mengalahkan Jerman lewat adu penalti dengan skor 4-3 gitu, setelah skor imbang 1-1 di selama 120 menit. Tapi yang dihadapi kali ini Prancis, tadi yang disebutkan Bung Sabil, mereka itu adalah tim paling produktif di sejauh ini ya. Kalau kita tahu sampai babak 16 besar ya, mereka adalah tim paling produktif. Bukan hanya tim paling produktif, mereka juga sangat-sangat kuat dalam bertahan. Artinya baru kebobolan 2 gol. Artinya mereka tajam dalam menyerang, tapi juga sangat kuat dalam bertahan. Jadi memang benar-benar seimbang lah gitu. Dan itu yang kalau kita bicara kekuatan di depan, bahkan ada nama-nama yang sangat-sangat luar biasa. Ada Kylian Mbappe di sana, ada Ousmane Dembele, kemudian juga ada Michael Olise, bahkan Bradley Bakola juga muncul juga menggeser Desire Doe yang sebenarnya memang awalnya mungkin diproyeksi akan menjadi pemain inti di squad ini. Dan kalau kita bicara Mbappe ya, ini pemain yang saya kira memang menemukan apa ya, performa terbaiknya di Piala Dunia ini. Jadi dengan 6 gol dan kita lihat juga dia juga sudah menyumbang 2 assist dan bersaing ya, bersaing dengan Lionel Messi yang kita lihat kejar-kejaran dengan Lionel Messi. Yang bukan hanya soal perburuan top scorer di Piala Dunia kali ini, tapi juga perburuan tentang mengenai perburuan pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi Messi sekarang sudah 20 gol dan Mbappe ada di 18 gol. Dan selain itu saya tertarik juga bagaimana Prancis mereka mempunyai seorang Michael Olise, pemain yang saya kira memang penampilannya sangat-sangat menawan sejauh ini. Dan kita tahu dia sudah menciptakan 5 assist, menjadi pemain yang paling banyak menciptakan assist sejauh ini di Piala Dunia 2026, yang peringkat di bawahnya ada Bruno Guimarães dari gelandang dari Brasil dengan 4 assist. Dan kemudian bagaimana juga sosok seorang Ousmane Dembele juga sudah menciptakan 4 gol dan juga 2 assist. Jadi tiga pemain ini saya kira memang akan menjadi apa ya, mimpi buruk lah sepertinya untuk pertahanan dari Paraguay, apalagi kalau kita lihat mereka disupport juga dengan pemain-pemain yang juga berkualitas, ada Adrien Rabiot dan juga Kone di lini tengah. Jadi saya kira memang Prancis sepertinya ya, menurut saya tidak akan mengulangi kesalahan dari Jerman, karena permainan mereka begitu-begitu luar biasa. Dan meskipun pastinya Paraguay akan bermain bertahan di pertandingan ini, karena kalau kita lihat pertandingan melawan Jerman, possession, penguasaan bola Paraguay hanya sampai 25%. Jadi memang mereka jelas-jelas memang intensinya adalah bagaimana mereka bertahan dan sembari mencari peluang. Itu yang saya kira mungkin pendekatannya akan relatif kurang lebih sama. Artinya mereka mungkin akan bermain dengan 5 pemain belakang dengan harapan bisa menutup ruang ya, di ruang agar Mbappe, Olise ataupun Ousmane Dembele juga tidak leluasa dalam masuk ke kotak penalti dari Paraguay.
0: Iya, kalau kita melihat perjalanan Paraguay ini bisa dibilang mereka pertahanannya juga harus diwaspadai ya, karena bayangkan Turki yang punya keunggulan pemain ketika itu tidak mampu untuk menjebol gawang Paraguay, kemudian juga bisa menahan Australia dan juga Jerman sempat unggul lebih dulu tapi ya, kemudian Jerman membalas, tapi setelahnya Jerman bertubi-tubi melakukan serangan. Pertahanan Paraguay ini luar biasa bisa bertahan. Apakah Anda melihat memang pertahanan Paraguay ini begitu bagusnya? Seperti apa strategi pertahanan Paraguay ini, Bu?
1: Ya, yang terlihat jelas ya di pertandingan kemarin melawan Jerman adalah mereka, ya itu tadi, agresivitas, kemudian bagaimana juga kemauan mereka dalam melakukan duel. Artinya kita lihat kalau kita bicara bagaimana duel bola-bola kedua, ya begitu bola masih apa hilang, kemudian para pemain Paraguay ini memang sangat-sangat agresif. Saya kira memang menjadi kekuatan dari Paraguay. Jadi saya kira mungkin Prancis juga harus mewaspadai itu, karena tim-tim Amerika Latin ini kan ya, terkecuali Brazil dan juga Argentina ya. Kita lihat bagaimana pendekatan Uruguay juga saat melawan Spanyol, mereka main sangat agresif untuk yaitu tadi, untuk mengikis gap kualitas pemain. Jadi mereka bermain lebih agresif, bermain lebih keras, dan itu yang harus juga diantisipasi oleh pelatih Prancis Didier Deschamps, bahwa permainan mungkin akan cenderung agresif. Tapi kalau kita lihat mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga, itu tadi, mereka punya skill individu yang luar biasa. Jadi kemungkinan duel one on one sepertinya memang akan banyak dimenangkan oleh para pemain Prancis. Tapi kalau kita bicara Paraguay, mereka adalah tim yang bisa di pertandingan melawan Jerman mereka memenangi 56% duel dengan
0: duel one on one-nya.
1: Dengan duel one on one. Juga duel di bola bawahnya sampai 59%. Jadi ini yang memperlihatkan bahwa kemauan dan determinasi dari pemain Paraguay ini yang sangat-sangat luar biasa. Dan pertanyaannya kemudian adalah dengan bermain 120 menit dan kemudian sampai adu penalti, apakah tenaganya masih akan sama nih melawan Prancis? Karena kemarin habis-habisan melawan Jerman dan akan menghadapi Prancis yang kita tahu juga sejauh ini menjadi tim yang bisa dikatakan performanya sangat-sangat meyakinkan. Di fase grup mereka sapu bersih, kemudian juga sekarang di pertandingan kemarin terakhir juga meraih kemenangan yang juga bagus juga, luar biasa juga. Jadi saya kira memang ini akan menjadi pertandingan yang bisa dibilang akan sangat-sangat sulit buat Paraguay.
0: Iya, Bung Jupri, kita undang pendengar juga ya, Bung. Ini silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan prediksi siapa jagoan Anda, silakan di line telepon kami dan juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Pekanbaru, ada Pak Tanjung, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Tanjung.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil.
0: Jaya, Pak Tanjung. Kali ini jagoin siapa, Pak Tanjung, nih?
2: Wah, tadi betul kan jagoan, tapi meleset 3-0 saya, tadi itu 2-0. Ini Prancis calon juara ini, saya 2-1 untuk Prancis ya.
0: Oh, 2-1 untuk Prancis.
2: Oh, bukan kaleng-kaleng juga ya, Jerman ditahan ya.
0: Iya.
2: Ya, ini sama siapa kemudian satu kita?
0: Oke.
2: Okay. Ya, ini Brazil jam berapa main, Bung?
0: Brazil jam berapa?
1: Brazil masih besok, Pak.
0: Oh, besok. Iya.
2: Oh, besok enggak jam 10 malam nanti?
1: Enggak, jam kalau enggak salah antara dini hari atau pagi gitu, Pak. Pagi. Iya, dini hari kayaknya.
2: Oh, disiarkan apa, RMI kan?
0: Iya, disiarkan.
1: Pasti, Pak, pasti.
2: Oke, salam olahraga, Bung Sabil. 2-1, ayo Bella, Johnny.
0: Jaya, Pak Tanjung. Sehat selalu. Dukung Prancis, Pak Tanjung. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat pagi, Pak Atong.
3: Selamat pagi, Bung Sabil. Selamat pagi, Bung Jupri Alexander.
1: Selamat pagi, Pak Tong.
3: Kalau prediksi saya, prediksi Erevan Maroko Prancis, karena kalau Paraguay itu dia kan kalau nggak salah di zona CONMEBOL peringkat 4, dia cuma mengandalkan Antonio Enfimo kan, kalau di depan, kalau di belakang yeah. Ya kaptennya si Gustavo Gomez sama Omar RBRT, kalau pemain belakang sama penjaga gawang. Kalau di Prancis itu siapapun yang dimainkan itu akan bisa membuat gol, karena dari 2018-2022 Prancis kan selalu ke final. Kalau kali ini ketemu Maroko baru ketemu batunya, karena Maroko akan revan. Saya berharap kalau dini hari ini Prancis banyak mendapatkan kartu kuning atau dapat kartu merah, itu saja. Ini tadi asrama dini hari.
0: Tidak ada yang matang. Waduh, dukung Prancis tapi nyumpain kartu juga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sapi juga Bung Cupri.
0: Iya, jaya Pak Sarwi, silakan.
4: Prancis, bahasa banyak 3-1 menurut Prancis.
0: Oh, 3-1 untuk Prancis. Kenapa nih, yakin menang 3-1?
4: Oh yakin dong, ini tim anu nanti Dembele aja bisa masukkan 2 ya. Yakin itu 3-1 lah.
0: Oke, kalau gitu. Baik, Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, Bung.
0: Selamat pagi, jaya selalu, Pak Sarwi. Kita ke Bengkulu, ada Pak Andi. Selamat pagi, Pak Andi.
5: Ya, selamat pagi, Bung Sarwi.
0: Iya, bagaimana prediksi Bapak nih?
5: Ya, tidak elok istilahnya kalau misalnya prediksi saudara-saudara kita tadi tidak dibagi gitu, Bung Sabil ya.
0: Oh, para gua ini.
5: bukan apa istilahnya ya, seperti yang diulas tadi, memang Prancis memiliki trio yang ganas gitu ya.
0: Yeah.
5: Tapi setidaknya Paraguay juga punya pertahanan gitu yang apik gitu ya.
0: Iya.
5: Yeah. Waktu laga Jerman gitu ya. Dan kalau Prancis tidak berhati-hati bisa nasibnya serupa dengan Jerman gitu. Jadi saya kira apa Gabriel Falos dengan Julio itu bisa merepotkan pertahanan Prancis gitu, Bung Sadio ya.
0: Oke. Okay.
5: Jadi saya kira itu aja ya.
0: Baik, kalau begitu Pak Andi, terima kasih prediksinya. Ya betul sekali ya. Mungkin para gue juga. Kita tidak tahu, bola itu bundar Bung Jupri ya.
1: Betul. Segalanya masih bisa terjadi.
0: Jerman udah ngerasain tuh bagaimana pedesnya kalah di babak adu penalti. Tapi kalau kita lihat skuad dari kedua kesebelasan, Anda melihat apakah semuanya full team atau ada yang cedera? Kemudian apakah ada yang memang ini lain dari biasanya nih, kejutan-kejutan formasi yang Anda lihat dari ya. Yang sudah ada di daftar pemain Bung Jupri.
1: Ya kalau kita lihat memang Paraguay tetap mengandalkan ya, porosnya adalah tetap mereka Julio Enciso, kemudian ada Almiron dan juga Galarza yang jadi memang dua kekuatan di sisi sayap. Kembali kita lihat ada Diego Gomez yang sekarang juga kembali ke starting line up, pemain yang kita tahu juga punya kemampuan yang sangat-sangat baik dalam mengomandoi lini tengah. Dan di Prancis tidak banyak perubahan, praktis memang hanya masuknya Manu Kone, iya, menggantikan Tchouaméni. Jadi memang bisa dibilang ini adalah tim terbaiknya Prancis gitu. Karena kalau kita lihat hampir di setiap pertandingan memang tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh pelatih.
0: Iya.
1: Perubahan yang dilakukan di Desiam mengandalkan tetap, kalau kita lihat di depan sudah pasti main ya Mbappe, Dembele, Olise, dan Barcola yang belakangan juga dapat kepercayaan lebih. Dan di bangku cadangan kita tahu juga masih ada nama seperti Ryan Cherki,
0: iya,
1: Desiree Doué. Jadi banyak pilihan gitu yang saya lihat memang dikubur dari Prancis. Dan buat Paraguay pendekatannya tentu mereka akan bermain dengan 5 pemain belakang ya, mencoba untuk memastikan memang kalau kita lihat pertandingan melawan Jerman, mereka sebenarnya memaksa untuk menutup area di lini tengah sehingga memang aliran bolanya lebih banyak ke area winger yang itu memang yang taktik yang mereka inginkan. Dan pada akhirnya itu yang bisa berjalan. Tapi Prancis kita lihat kekuatannya akan, saya kira akan banyak bertumpu kepada seorang Olise ya. Bagaimana Olise bisa mengatur pola serangan dari Prancis. Kalau Olise bisa dimatikan, saya kira kesempatan Paraguay untuk memberikan kejutan akan lebih terbuka gitu. Tapi jika Olise masih bisa leluasa untuk bisa menguasai lini tengah untuk bisa memberikan key passes atau umpan-umpan kunci ke lini depan, saya kira mungkin Mbappe akan bersenang-senang itu keadaan dari Paraguay.
0: Iya, Olise adalah kunci ya, Bung Jupri ya. Kita terima pendengar lagi nih, sesi terakhir. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi, Pak Toto.
6: Selamat pagi, Bung Sabil, Bung Jepri. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto.
6: Wah, pokoknya Prancis itu sistemnya itu menyerang dan bertahan. Saya yakin akan menang Prancis.
0: Iya, skornya?
6: Sebab kadang-kadang orang itu kalau asik menyerang, pertahannya itu lupa, itu sudah. Disitulah kebobolnya di situ. Saya menyerang dan bertahan tekniknya. Makasih Bung Jepri.
0: Oh, oke, kalau gitu.
6: Salam olahraga.
0: Jaya, baik Pak Toto. Ya mungkin Prancis menang tapi ada kebobolannya gitu. Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
7: Pagi Mas Kapil sama Pak Jepri Alexander.
0: Iya.
1: Ya, Pak.
7: Mbappe dalam memburu sepatu emas, kalau menurut saya sih ini harusnya sih Prancis harusnya menang 4-0 Mas, harusnya Mas. karena si Dembele itu kan dia kan dapat ini dapat Ballon d'Or kan. Ya pasti bandolnya itu pasti kuat banget Mas. Tadi itu sebenarnya aku di Maroko sama Kanada, tadi saya cuma nomor 1-0 aja buat Maroko.
0: Iya, ternyata 3.
7: Tiga.
0: Oke, Pak Roni, jadi ini dukung Prancis mutlak ya. 4-0.

0: Jadi saya kira Prancis juga tidak akan mau pastinya jika memang Paraguay ingin membawa pertandingan ini sampai ke adu penalti.
1: Ya. Baik, Bung Jupri, mungkin terakhir seperti apa Anda memprediksi jalannya pertandingan babak pertama nanti? Apakah Prancis akan betul-betul mendominasi lebih dari 70% penguasaan bola kalau copy paste dari pertandingan Jerman?
0: Ya, ya.
1: Dan apakah akan ada gol yang tercipta dan untuk tim yang mana nih, silakan?
0: Ya, saya memprediksi memang Prancis akan mencoba ya, mencoba untuk bisa menciptakan gol cepat di pertandingan kali ini, karena dengan begitu paling tidak mereka, beban mereka juga bisa lebih berkurang gitu. Karena jika pertandingan berlarut-larut, tidak ada gol yang mereka bisa ciptakan, ini akan bisa menciptakan tekanan. Itu yang saya kira juga akan dihindari oleh para pemain dari Le Blue ya di pertandingan kali ini. Jadi saya kira peran tiga pemain depan, Olise, Dembele, kemudian juga kalau kita lihat Mbappe, plus dukungan dari Barcola, saya kira juga akan coba lebih agresif untuk bisa melakukan penetrasi ke kotak penalti dari Paraguay. Dan harapannya tentu di belakang Saliba dan kawan-kawan juga bisa solid ya. Artinya kalau kita lihat pendekatannya kan Paraguay akan lebih banyak ke serangan balik. Jadi penting buat para pemain dari Prancis juga untuk bisa fokus menjaga pertahanan mereka, jangan sampai memang terlalu ofensif sehingga merupakan area di pertahanan yang justrunya akan berbahaya.
1: Iya. Dan juga untuk Paraguay seperti apa? Karena Anda bilang tadi mereka fokus bertahan, tapi ada kemungkinan nggak mereka mencuri gol gitu, Bung, dari situasi counter attack misalnya? Seperti apa counter attack yang bisa dilakukan oleh kecepatan para pemain penyerang mereka?
0: Ya, kalau kita kan mereka punya Almiron dan juga Enciso. Enciso ini sebenarnya bukan pemain nomor 9. Jadi Enciso ini pemain yang saya kira akan lebih free loan lewat perannya. Dia akan banyak
1: maju mundur,
0: bergerak ke semua sisi lapangan. Jadi mungkin akan ada ruang untuk Almiron dan Galarza untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Tapi itu lagi-lagi bagaimana juga support ya. Terkadang tim yang bertahan ini transisi positifnya agak terlambat. Yang saya kira juga menjadi persoalan. Yang kalau itu bisa diperbaiki, saya kira kesempatan mereka untuk bisa memberikan ancaman. Karena saya perkirakan Prancis memang akan bermain menyerang untuk bisa ya itu tadi, untuk bisa mereka bisa cepat unggul. Dan harapannya memang Paraguay bisa memanfaatkan lubang-lubang yang nantinya diciptakan di area pertahanan dari timnas Prancis.
1: Iya, dengan cara tadi ya, transisi positifnya harus bagus ya.
0: Bagus, betul.
1: Namun sayangnya data sebaliknya ini menunjukkan Paraguay justru kurang produktif. Di mana baru mencetak 3 gol dalam waktu normal di penyisian 2 dan di babak 32 besar kemarin berhasil menjebol gol Jerman 1. Tapi peluangnya ada ya, Bung ya, untuk Paraguay bisa mencuri ya nanti ya.
0: Ya, saya kira tetap ada ya. Artinya kan kalau kita kemarin melawan Jerman mereka ditekan bertubi-tubi, tapi ada momen di mana mereka bisa menciptakan gol. Itu yang saya kira juga akan coba dicari. Artinya mereka mau coba akan melihat apakah ada kesempatan untuk mereka error yang dilakukan oleh para pemain Prancis. Dan saya kira tetap agresivitas dari para pemain Paraguay akan mereka tetap tampilkan seperti di pertandingan saat mereka memberikan kejutan mengalahkan Jerman.
1: Ya, tentu saja kita ingin melihat pertandingan yang seru, bukan dengan strategi negatif football. Kita hanya melihat pemain Prancis kucing-kucingan itu. Kita tidak ingin melihat itu. Tentu saja kita ingin Paraguaynya juga bisa memberikan perlawanan meskipun hanya sekali dari counter attack, tapi setidaknya pertandingan jadi seru gitu ya.
0: Betul.
1: Jangan-jangan bisa ada balas-balasan gol gitu ya. Dan sepertinya kedua pemain sudah selesai menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara masing-masing dan sudah mulai memasuki lapangan untuk menjalani kick-off babak pertama. Dan juga ya, daftar susunan pemain sudah ditampilkan. Segera kick-off babak pertama akan dimulai. Untuk itu laporan pandangan matanya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Rosihan Anwar dan Joko Saputra. Mari kita mendengarkan bersama pertandingan Paraguay melawan Prancis.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis.
1: Ya, silakan rekan-rekan.
3: Ya, mendengar dari Philadelphia Stadium, Amerika Serikat. Kami akan melakukan reportase terkait pertandingan antara timnas Paraguay menghadapi Prancis di babak 16 besar maksud kami ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini yang menarik adalah bertepatan dengan hari ulang tahun ke-250 Amerika Serikat ya, atau pada 4 Juli waktu Amerika Serikat, saat ini bertepatan dengan 250 tahun perayaan hari ulang tahun Amerika Serikat. Dan tadi sebelum pertandingan sudah sempat diadakan seremoni dan juga pesta yang berlangsung singkat.

0: terkait dengan perayaan 250 tahun Amerika Serikat. Nah, pendengar, untuk kali ini segera pertandingan akan segera dimulai. Prancis menggunakan kostum kebanggaan berwarna biru, celana biru dan kaos kaki berwarna biru dan berada di sebelah kanan kami melaporkan. Sementara untuk timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna merah putih, meras putih, kemudian juga celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Sementara untuk wasit pada kesempatan pagi hari ini akan dipimpin oleh Ilgis Tantasev asal Uzbekistan. Ya, pendengar, untuk pada pertandingan kali ini yang berlangsung di Philadelphia Stadium, kami juga bisa melaporkan bahwa seluruh pemain, maksud kami stadion Philadelphia Stadium kali ini terbilang penuh, diisi oleh pendukung dari kedua supporter. Dan segera pertandingan akan dimulai dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
1: Ya, kick-off babak pertama sudah ditiupkan oleh wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan, di mana tadi arah bola telah dilakukan saja kick-off tendangan oleh Michael Olise dari Prancis, dan bola hanya meninggalkan arena lapangan dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Sudah dilakukan lemparan tadi ke dalam oleh pemain dari Paraguay. Kini Almiron mencoba untuk memberikan crossing umpan ke depan, tapi tampaknya bola terlalu jauh dan kini diambil oleh pemain ataupun penjaga gawang dari Prancis dari sisi kiri. Tadi mampu diamankan oleh McMagnan, umpan saja kepada nomor punggung 17 ada William Saliba, mendapat dia satu penjagaan pengawalan dari tiga pemain sekaligus dari Paraguay, mampu dia lolos, umpan saja ke depan rekannya, di sana ada Kone, umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, kepada Dayot Upamecano, lebar dia ke kanan, di sana ada Kone, Kone mencoba merangsek dari area sektor pertahanan dari Paraguay, umpan lagi kepada Dembele, umpan ke semula kepada Mbappe, namun bisa tadi dicocor saja, keluar saja dari area pertahanan dari Paraguay, masih aman lagi di gawang Paraguay. Saat ini bagaimana masuki menit yang pertama di babak yang pertama ini juga, bagaimana Prancis tadi mencoba mengancam dan kini bola mengalir dari sektor kanan, serang dari Prancis, Dembele tarik lagi ke belakang, di sana ada Koundé mencoba menyisir di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Rabiot, melebar dia ke sisi kiri, serang dari Prancis, ada nomor punggung 12 tanah, ada Balcona ataupun Barcola tadi tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, melebar lagi sisi kanan, serang dari Prancis, ada Ousmane Dembele masih mencoba menahan bola sejenak, umpan pendek saja kepada Koundé, ke depan kepada Kylian Mbappe tadi masuknya kepada Olise, namun bisa dipotong atau dicuri oleh pemain Paraguay. Namun kini bola dalam penguasaan pemain Prancis, dan di sana ada Koundé nomor punggung 5, pendek saja kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba. Kita masih menantikan kembali beralih. Saat ini Dayot Upamecano tadi kerjasama, tarik lagi kepada Koundé, kembali lagi kepada Rabiot, umpan saja ke mulut gawang yang dituju tadi masuk dalam Mbappe, namun bola masih bisa diheading dan kini masih aman. Bagaimana memang sejak menit awal ini Prancis mencoba mengurung pertahanan dari Paraguay, umpan saja tadi maksudnya Dekne kepada pemain nomor punggung 12 tadi ada Barcola, namun umpannya tidak mampu tadi memenuhi target. Dan ini dia Julio Caceres mampu tadi membuang bola jauh ke depan ke area pertahanan Prancis. Justru kini Prancis kembali membangun serangan, ada Michael Olise menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, namun kembali bisa dicoret pemain Paraguay, di sana Julian Chisso, namun kembali juga mampu direbut, ada pemain Dayot Upamecano. Prancis membangun serangan kembali, umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 11 ada Michael Olise, pendek lagi kepada Dayot, tarik lagi ke belakang kepada Olise, melebar dia ke sektor tengah, di sana ada Rabiot, melebar lagi ke sektor kiri, serang dari Prancis, pendek saja kepada Dekne, tarik lagi ke belakang. Nampaknya cukup nyaman saat ini pemain-pemain Prancis. Mbappe turun ke belakang untuk menjemput bola, tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, melebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Michael Olise, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba dia mengilik-ngilik tadi bagaimana dengan kaki kanan kirinya, mulai menari-nari, tarik lagi ke belakang kepada Koundé, umpan lagi, sorongkan bola kepada Michael Olise, mencoba merasa saya tokip tanpa Paraguay, sudah melakukan umpan ke mulut gawang, oh di sana ada rekannya, namun bola masih terlalu jauh, ada Mbappe mencoba mengasih bola sepenuhnya, terjadi duel sana di sektor pertahanan Paraguay. Kembali kini justru Almiron dari Paraguay mencoba mencuri bola tadi, bola liar dari sektor pertahanan sendiri, kembali dipuasai sepenuhnya oleh pemain belakang dari Paraguay, jauh saja yang dituju ada sana Julio Enciso tadi, namun bagaimana pemain belakang dari Prancis ada William Saliba tidak ingin kembali mengamankan bola, dan bola ditanduk saja ataupun diheading keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Masuki menit ketiga detik 46, Bagaimana memang Paraguay mencoba untuk bermain lebih bertahan untuk mengandalkan serangan Bali. Julio Caceres, nomor punggung 4, bersiap-siap siap untuk melakukan lemparan saya sudah lakukan jauh ke area kotak penalti Prancis. Yang tujuh adalah Julio Enciso, namun lebih dekat terhadap pemain Prancis dan terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Prancis, diamankan oleh Mac Magnon, nomor punggung 16 ini, penjaga gawang dari Prancis, pendek saja kepada Koundé, umpan lagi kepada Mac Magnon, nomor punggung 16 tarik lagi ke belakang, pendek saja kepada William Saliba, masih mencoba menggiring bola pelan-pelan, dia melihat rekannya sambil mengatur ritme permainan, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya, melebar ke tengah, di sana ada Koundé, melebar dorongkan ke depan, umpan 1-2 kepada Olise, melebar lagi ke kanan, umpan lagi kepada Koundé, tarik lagi ke depan kepada Dembele, namun ke belakang tadi passing kepada Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Upamecano, Dayot Upamecano mencoba kerjasama 1-2 bersama dengan Koundé, dorongkan saja bola ke sektor kiri petang Paraguay, di sana ada Dembele, mencoba umpan tadi masuk kepada Olise, namun bisa dipotong pemain Paraguay, namun kini penguasaan bola Prancis masih mencoba untuk merebut bagaimana menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Paraguay, tampaknya Prancis mencoba untuk menguasai separuh lapangan ataupun bermain-main di sektor pertahanan Paraguay. Saat ini Rabiot mencoba untuk kembali mengancam sektor pertahanan dari Paraguay, melebar dia ke sektor kiri serang Prancis, ada di sana Barcola mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dicuri oleh Almiron, terjadi lagi duel di sektor kanan pertahanan Paraguay, mampu kembali dicuri pemain dari Prancis, terjadi duel di sana oleh nomor punggung 5 tadi ataupun 6, di sana ada Koundé, Luis Koundé tarik lagi ke pedang Olise, mampu dia menahan bola sejenak, meliuk-liuk dia, memberikan umpan pendek di sektor kiri pertahanan Paraguay, Ousmane Dembélé ke depan tadi masuk pada Olise, namun masih bisa diheading atau dijauhkan tadi aliran bola oleh pemain belakang dari Paraguay, masih aman lah kini, dan kini justru bola aliran berada di sektor tengah lapangan pertandingan, terjadi sana duel heading oleh pemain dari Paraguay dan Prancis, dan lagi-lagi Prancis mampu menenangkan bola, dan kini kaki berada di para pemain Prancis, di sana ada Kylian Mbappe, Kylian Mbappe mencoba melatih dua pemain dari Paraguay, umpan sorokan bola sektor kanan pertahanan dari Paraguay, sana ada Dingin, umpan ke depan tadi, namun kembali bagaimana umpan mendatar ke area mulut gawang dari Paraguay tadi, masih bisa dibuang tadi oleh pemain dari Paraguay, tampaknya ada Almiron, namun hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Prancis dari sisi kanan gawang Paraguay, sudah bersiap-siap tampaknya Ousmane Dembélé sudah lakukan sembilan gawang, ada dua pemain Prancis sana, namun bola tidak mampu dijangkau oleh pemain Prancis tadi, namun tampaknya terlebih dahulu mengenai kepala dari pemain belakang Paraguay, masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis, kita masih menantikan sudah lakukan lemparan saja kepada Olise, kepada Koundé, meliluk dia mencoba menyisir ke sektor pertahanan dari Paraguay, umpan kepada Dingin, mencoba melihat satu pemain dari Paraguay, melebar saja ke sektor tengah, di sana ada William Saliba, tarik lagi bersama kepada Upamecano, umpan kepada Koundé tadi di sektor pertahanan dari Paraguay, merangkul kepada Kanu, Arben Koundé mencoba melihat satu pemain dari Paraguay tadi, sangat sulit memang, pendek saja umpan ke sektor kiri kepada Upamecano, umpan sodorkan bola pelan kepada Mikel Olise, masih meliuk-liuk dia mencoba melewati satu pemain dari Paraguay, umpan pendek lagi pada Dayot, melebar dari sisi tengah lapangan pertandingan, sementara itu kita masih menantikan bagaimana kepungan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini, belum mampu kembali mengancam pertahanan ataupun gawang dari Paraguay. Saat ini nomor 14, sana ada nomor 14 tampaknya, ada Adrien Rabiot menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay, umpan saja kepada Barcola, mencoba lewat satu pemain dari Paraguay, kembali dipotong oleh pemain Paraguay dan dicocor saja keluar lapangan pertandingan, tampaknya tadi di sana ada Velas nomor punggung 2 tadi dari pemain Paraguay, Gustavo Velasquez, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan, yang dituju ada William Saliba, melebar dari sektor tengah pertandingan, umpan saja kepada Koundé, kerjasama 1-2 bersama Manu Koundé, menahan bola sejenak Manu Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Koundé, melebar ke Dayot Upamecano, merangsek dia melalui Rabiot, mengulik dia, tidak jadi memberikan umpan, tarik lagi ke tengah, umpan 1-2-3 kepada Dayot, umpan ke William Saliba, melebar dia, memberikan umpan diagonal kepada Koundé, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya, ada di sana kita lihat ada Dembele menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati satu pemain tadi, tidak jadi memberikan umpan saja melebar kepada Dayot Upamecano, sambil berjalan-jalan dia menatap rekannya yang berdiri dari kotak penalti, William Saliba memberikan umpan selodoran, mampu dipotong tadi oleh Julio Caceres, menguasai bola sepenuhnya kepada Julio Enciso, dari sektor kanan masih diberikan kepada passing pendek saja kepada Miguel Almiron, langsung saja selodorkan bola di area tengah lapangan pertandingan, namun bisa dipotong oleh para pemain Prancis. Dengan tenang kita lihat pendengar, memang sangat sulit bagi Paraguay untuk keluar dari tekanan dari para pemain Prancis saat ini. Kita masih nantikan Ousmane Dembele, pendek saja kepada Kone ataupun kepada rekannya di sektor tengah ada Kone. Kita masih menantikan Dayot Upamecano menjemput bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke depan, di sana ada Barcola. Kita masih menantikan Barcola, pendek lagi ke belakang kepada Digne, umpan pendek kepada Mbappe, Kylian Mbappe umpan ke sektor tengah, di sana ada Kone. Kone tarik lagi ke kanan, di sana ada Kone, umpan lagi kepada Ousmane Dembele dari sektor kiri serang ataupun pertahan dari Paraguay, umpan ke mulut kawan, ada satu pemain pas di sana, namun lebih dulu cocor oleh pemain, terjadi masih perebutan bola liar di mulut gawang dari Paraguay tadi, masih belum, masih open play, dan ternyata kembali dibuang oleh kapten dari Paraguay tadi, Gustavo Gomez. Tampaknya memang bagaimana serangan terus bertubi-tubi dilakukan, dan kali ini masih Digne dari sektor kanan pertahanan Paraguay langsung saja ke mulut gawang, namun bisa dipotong oleh pemain belakang dari Paraguay tadi, namun bola masih bergulir di arah sektor kanan pertahanan Paraguay. Kylian Mbappe tadi mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun belum berhasil, dan skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-10 babak yang pertama ini.
0: Ya, saat ini pendengar akan terjadi lemparan ke dalam, tampaknya wasit Ilgis Tantasev tadi memberikan lemparan ke dalam kepada Paraguay, sudah dilakukan dan terjadi cop duel. Kali ini ada Julio Enciso. Julio Enciso dibayang-bayang oleh dua pemain Julio Enciso. Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso masih kesulitan. Julio Enciso untuk melewati William Saliba, dan kali ini Dayot Upamecano dari timnas Prancis berikan pendek saja melebar ke sebelah kiri ke Jules Koundé. Jules Koundé kembali melebar kali ini kepada Michael Olise. Michael Olise berbahaya menyerang dari sisi kanan, melewati dua orang pemain, back pass ke belakang. Kali ini ada Dembele, maksudnya tadi hendak melakukan tendangan namun berhasil diblok, dan kali ini mundur lagi ke belakang, ada Manu Kone. Manu Kone bekerja sama dia dengan Dembele. Dembele umpan tarik ke depan, langsung ada Barcola, namun sayang sekali pendengar, terlalu cepat tadi bola meninggalkan lapangan, tidak mampu tadi dikontrol dengan baik oleh Bradley Barcola, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Ya, kali ini Paraguay mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan. Pendengar, hingga menit ke 11 detik ke 17, Paraguay dan Prancis masih bermain imbang 0-0. Sudah dilakukan keras tendangan, dan kali ini melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel tadi antara pemain Prancis dan Paraguay. Kembali bola terjatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza. Matias Galarza takatik dia, namun ada dorongan tadi dari Manu Kone, dan wasit Tantasev akhirnya memutuskan terjadi pelanggaran terhadap Matias Galarza, nomor 23, dari sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini akan dilakukan tendangan bebas. Ada Miguel Almiron dan juga ada sosok Gustavo Gomez yang akan melakukan eksekusi. Siapakah, kita nantikan saja pendengar. Ternyata Miguel Almiron yang akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap beberapa pemain Prancis dan Paraguay. Kami lihat ada 5, 6, 7 pemain Paraguay berada di kotak penalti dari Prancis. Ya, sudah dilakukan. Deras datangnya bola berbahaya, namun berhasil disundul tadi. Kali ini Michael Olise melakukan serangan. Serangan balik cepat dari sisi kanan, menekan, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Back pass dulu mundur ke belakang kepada Jules Koundé. Jules Koundé melebar dia, umpannya berikan kepada William Saliba. William Saliba kini melewati setengah permainan. William Saliba, back Prancis yang bermain di Arsenal ini, umpan saja kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot saat ini sodorkan bola kepada Lucas Digne. Digne mundur lagi ke belakang kepada William Saliba. Tidak terburu-buru pemain timnas Prancis, umpan 1-2 Manu Kone dan juga Ousmane Dembele, berikan saja kepada Michael Olise. Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise dibayang-bayang oleh dua pemain, berbahaya Michael Olise. Ah, namun sayang sekali berhasil dibaca tadi arah umpan dari Michael Olise, dan terjadi perebutan bola dan ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Olise, hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Paraguay. Ya, dengan RRI masih 0-0 kali ini. Walaupun terkesan monoton, serangan lebih banyak didominasi oleh penguasaan bola dan juga intensitas serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay nomor 12, sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan. Terjadi cop duel tadi, dan kali ini kembali terjadi cop duel. Kali ini ada Miguel Almirón. Almirón

0: sebenarnya untuk membuka ruang maksud kami. Kali ini melebar ke sisi kiri ada Lucas Dini masih bekerja sama dengan Olise mundur lagi ke belakang, berikan kepada William Saliba. Kali ini ada Manu Kone lewati garis tengah dan mendekati area kotak 16, berikan kepada Ousmane Dembele masih dibayang-bayangi oleh dua pemain dari lawan. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Dayot Upamecano. Masih ada para pemain Prancis untuk melakukan mengurung pertahanan. Kali ini ada Perancora. Balcola sudah memasuki kotak 16. Berikan pada Lucas Digne. Pendengar umpan tarik dari Lucas Digne. Tidak mampu tadi. Tidak ada satupun pemain dari Prancis yang menyambut. Dan akhirnya ditangkap oleh Orlando Gil. Kali ini timnas Paraguay masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Velasquez umpan ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso, namun berhasil dicocor saja tadi bola oleh William Saliba dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, kami juga menyaksikan pelatih Gustavo Alvaro memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bermain lebih rapat. Kali ini ada Caceres umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Julio Enciso. Kembali akurasi umpan yang belum matang. Kali ini jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Jules Koundé. Berlari dia melewati garis tengah permainan. Jules Koundé umpan saja melebar ke depan. Berikan kepada Ousmane Dembele umpan terobosan kepada Michael Olise. Namun sayang sekali pendengar, berhasil dibuang tadi oleh Gustavo Gomez. Sayang sekali umpan terobosan yang cukup baik dari Ousmane Dembele kepada Michael Olise. Tempat tadi terjadi kemelut, namun berhasil diselamatkan oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. William Saliba sodorkan saja ke depan, berikan kepada Manu Kone, dibayang-bayang oleh Julio Enciso. Umpan melebar dia berikan kepada Adrian Rabiot. Kali ini masih mengontrol bola, berikan kepada Manu Kone umpan ke depan, ada Mbappe. Namun sekali lagi pendengar, Mbappe kurang mampu mengontrol bola dengan baik. Umpan terobosan tadi, sebuah bola lambung tadi mengarah ke jantung pertahanan Paraguay. Sayang sekali tidak berhasil dikontrol dengan baik tadi. Tipis-tipis sekali dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil yang pada kesempatan kali ini menggunakan kostum berwarna oranye, celana oranye dan kaos kaki warna oranye. Namun sayang sekali pendengar, bola tidak akurat, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini Prancis kembali melakukan tekanan. Ada Michael Olise menyerang dari sisi sebelah kanan. Michael Olise umpan 1-2-3. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Sebuah serangan dari Michael Olise hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Michael Olise, berikan kepada Ousmane Dembele. Sayang sekali tidak akurat umpan yang diberikan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza mengontrol bola, mundur saja berikan kepada sang kapten Gustavo Gomez. Berikan kepada Omar Alderete masih bermain-main timnas Paraguay di area pertahanan mereka sendiri, belum mampu melewati garis tengah permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dilakukan oleh Junior Alonso, nomor punggung 6. Siap-siap Paraguay sudah menimang bola di atas kepala. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja tadi dilakukan oleh Junior Alonso. Berikan kepada Velasquez. Kali ini ada Martin Caceres. Caceres tadi terjadi pelanggaran. Tampaknya nomor punggung 12 Bradley Barcola asal Prancis, timnas Prancis, melakukan pelanggaran terhadap Juan Jose Caceres. Ya. Dan tadi sempat terjadi benturan yang cukup keras, yang insiden berbahaya tadi yang dilakukan oleh Bradley Barcola, sehingga wasit Ilgis Tantasev mengeluarkan kartu kuning dari sakunya untuk kartu kuning pertama pada pertandingan hari ini bagi Bradley Barcola. Sudah memasuki menit ke-19. Kali ini pertandingan masih 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Bagaimana Anda melihat, Bung Jupri, jika kita melihat pertandingan ini tampaknya hanya monoton satu arah ya, Bung?
1: Iya, sesuai prediksi ya. Kalau kita solusi, memang Prancis langsung ya mengambil inisiatif melakukan serangan. Dan terlihat juga beberapa kali umpan-umpan yang coba ditaruh ya.

0: di area pertahanan, pertahanan dari Paraguay beberapa kali memang membuahkan hasil, tapi lagi-lagi akurasinya yang saya kira juga belum terlalu baik. Tapi di luar itu kita lihat Paraguay dengan 5 pemain belakang mereka plus ada 2 pemain yang kita lihat juga bertugas sebagai double pivot di sana, membuat memang bisa dibilang sangat-sangat penuh ya di lini tengah dari Paraguay, sehingga para pemain Prancis kita lihat bahkan Olise bergerak juga sampai ke kanan beberapa kali bertukar posisi dengan Dembele untuk bisa mencari ruang. Dan sejauh ini kita lihat pertahanan dari Paraguay sangat-sangat solid, dan ini saya kira menjadi modal yang bagus ya buat Paraguay, karena memang mereka praktis memang menunggu untuk bermain lebih bertahan.
1: Iya, sudah dilakukan tadi tendangan bebas oleh Miguel Almiron, namun sayang sekali Diego Gomez tidak mampu mengejar bola dan akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kiri pertahanan Prancis. Sudah dilakukan tadi oleh Lucas Digne. Lucas Digne masuknya berikan kepada Adrian Rabiot, namun dicocor saja oleh salah satu pemain dari Paraguay yaitu Junior Alonso. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis akan kembali dilakukan. Sudah dilakukan oleh Lucas Digne. Umpan saja berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan umpan lagi sodorkan ke depan. Kali ini ada Lucas Conde. Berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan saja berikan lagi kepada melebar kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe melebar ke kiri lagi. Berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan 1-2 dengan Lucas Digne dan Bartley Barcola. Direbut tadi oleh Miguel Almiron. Kali ini penguasaan bola ada dari timnas Paraguay. Velasquez umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso. Sayang sekali terjadi perebutan bola. Kali ini masih ada William Saliba, dikawal oleh Julio Enciso. Direbut lagi oleh Matias Galarza. Namun sayang sekali pendengar, tidak akurat tadi kontrol bola yang dilakukan Galarza. Jatuh bola di kaki Jules Konde. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berikan lagi kepada Usman Dembele saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan kepada Manu Kone bersiap langsung tendangan. Namun sayang sekali pendengar, dari jarak sekitar 25 meter Manu Kone, pemain Prancis yang membela AS Roma ini, lepas tendangan, namun sayang sekali melebar di sisi sebelah kanan gawang ataupun tiang gawang dari timnas Paraguay dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Usman Dembele, keras datangnya bola, namun berhasil disundul tadi oleh para pemain Paraguay, dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Prancis. Lucas Digne umpan kepada Usman Dembele, back pass lagi ke belakang, dikontrol dengan dada tadi oleh Manu Kone melebar ke sebelah kanan, ada Jules Konde berikan saja kepada William Saliba. 1-2 dia dengan Manu Kone kini mendribel bola, umpan dia melebar, berikan kepada Adrian Rabiot umpan tarik mendengar. Namun sayang sekali diblok tadi dengan cop heading oleh Velasquez atau Gustavo Velasquez, hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Prancis dan akan kembali dieksekusi oleh Usman Dembele. Usman Dembele sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya bersiap. Ada 4-5-6 pemain di kotak penalti. Sudah dilakukan keras datangnya bola, namun tidak ada yang mampu menyambut tadi umpan tarik dari Usman Dembele, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan dengan itu juga Ilkis Tantasev akhirnya memberikan Henderson break pada pertandingan babak pertama ini. Sekali lagi Bung Jupri, jika kita lihat pertandingan babak pertama hingga menit ke-22 ini terkesan sangat monoton, dan juga memang Paraguay hanya menunggu momentum sehingga terjadinya ataupun menunggu adanya celah untuk serangan balik. Apa yang perlu dilakukan oleh Didier Deschamps untuk membongkar rapatnya low block dari Paraguay ini, Bu?
0: Ya, yang terpenting yang saya kira perlu dilakukan adalah mereka harus bisa lebih cepat ya. Aliran bolanya harus bisa lebih cepat, karena beberapa kali kalau kita lihat para pemain dari Paraguay ini begitu agresif. Begitu bola tadi mencoba masuk dari sisi kiri ataupun sisi kanan. Kita lihat bahkan ada 3 pemain sekaligus dari para pemain Paraguay yang mencoba untuk menutup ruang gerak. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan sejauh ini buat Paraguay, karena terlihat bagaimana mereka bermain agresif, bermain sangat disiplin dalam bertahan, dan kita lihat juga bentukan pertahanannya juga sangat-sangat solid. Itu yang saya kira memang menjadi kekuatan sejauh ini buat Paraguay sampai dengan 24 menit pertandingan. Di sisi lain kita lihat memang Prancis ya, Dembele, begitu juga kita lihat Mbappe dan juga Olise. belum terlalu terjalin juga koneksinya.
1: Iya.
0: Karena polisi lebih banyak bekerja sama tadi dengan Konde, tapi kemudian Mbappe belum terlalu ya, belum terlalu dapat kemistrinya. Saya kira ini yang mungkin harus dipertajam juga oleh para pemain dari Prancis, bagaimana juga Mbappe juga bisa dapat support yang lebih banyak.
1: Iya. Dan Jupri, jika kita melihat, apakah perlu ada shock terapi dari para pemain Prancis dengan melepas tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, Bung? Ini sebenarnya masih sangat kurang ya, Bung, tendangan tadi, dan memang para pemain Prancis berupaya keras untuk mampu menerobos ke kotak 16, meskipun tadi beberapa kali kontrol bola memang kurang sempurna.
0: Iya. Ya tadi kan ada satu ya,
1: ya,
0: upaya dari
1: Manu Kone,
0: tapi memang belum ya, belum membuahkan hasil. Tapi ya, kita lihat dengan begitu dalamnya pertahanan dari Paraguay, saya kira juga tembakan-tembakan jarak jauh bisa menjadi opsi.
1: Ya.
0: Artinya pentingnya juga bagaimana akurasinya juga harus diperbaiki lagi, karena ya, kita lihat memang para pemain Prancis, mereka punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan melepaskan tembakan-tembakan berbahaya dari luar kotak penalti. Olise punya kemampuan itu, Dembele juga sebenarnya punya nilai plus di sana, dan Rabiot saya kira juga bisa menjadi opsi, dan
1: yeah,
0: Mbappe saya kira fungsinya adalah bagaimana dia sebenarnya bisa menarik ya, menarik lebih ke dalam pertahanan dari Paraguay, sehingga memang bisa muncul ruang-ruang di dekat area kotak penalti yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Prancis. Karena situasinya sekarang dengan pertahanan mereka yang sangat solid, kalau tidak dibongkar dengan lebih gigih lagi, akan berat buat Prancis untuk bisa masuk lebih bebas lagi ke area kotak penalti. Karena sejauh ini kita lihat belum ada tembakan on target yang mampu dilepaskan oleh Prancis. Dan di Paraguay memang kalau kita lihat memang dengan bagaimana mereka bertahan sangat-sangat dalam, transisinya juga tadi beberapa kali telat juga. Jadi memang ini saya katakan tadi juga bahwa persoalan transisi saya kira akan menjadi PR buat Paraguay dengan bagaimana mereka begitu kuat dalam hal bertahan.
1: Ya, sebentar lagi pertandingan akan segera dilakukan, dan kali ini Orlando Kiel sudah melakukan tendangan dan sudah melewati garis tengah permainan. Terjadi kop duel, pendengar, namun sayang sekali berhasil dibuang oleh Adrian Rabiot. Hingga menit ke-26, skor masih 0-0 antara Paraguay dengan Prancis.
2: Baik, pendengar, saat ini lempar ke dalam akan diambil oleh Julio Caceres. Dari sektor kanan, pertahanan Paraguay sudah dilakukan jauh tadi, yang dituju oleh Julio Enciso tadi. Ah, direbut saja bola tadi, langsung dipotong oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, Mike Maignan. Lempar saja, lempar saja ke sektor kanan, yang dituju adalah Konde. Tarik lagi ke depan, dorongkan bola kepada rekannya di sana, ada Kone. Manu Kone mencoba merangsek sektor pertahanan dari Paraguay, mencoba melihat dua pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dipotong oleh Almiron Dapakiagini. Cepat sekali Almiron menyisir sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba dia merangsek sambil melakukan adu sprint dari pemain Prancis, memasuki area kotak penalti. Kilik lagi, tidak menjadi memberikan umpan langsung ke mulut gawang, namun bisa dipotong tadi oleh Konde. Kita masih menyaksikan terjadi lagi duel antara pemain Prancis dan Paraguay, mampu kembali direbut oleh Galarza, masih menyisir bola, umpan langsung ke mulut gawang, tidak jadi. Shooting lagi, bagaimana tadi Diego Gomez mencoba untuk meneruskan tendangan langsung tadi ke area pertahanan ataupun ke gawang dari Prancis tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kiri gawang dari Prancis yang dijaga oleh Mike Maignan, dan sehingga belum menebar ancaman bagi pertahanan dari Prancis. Dan kini bola masih mengalir dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Di sana ada Barcola, mampu lewat satu pemain dari Paraguay, namun bagaimana heading dia mengarahkan bola tadi ke area titik kotak 16 dari Paraguay tadi, namun aliran bola lebih deras dan keluar lapangan pertandingan, dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana pertandingan sudah memasuki menit ke-28 ini, namun belum ada ancaman yang berarti ataupun cukup serius dari kedua tim. Kita masih menantikan penguasaan bola, sudah dilakukan tendangan ke gawang jauh saja, sudah lewati di garis di kanan tengah pertandingan, sudah dilakukan, namun proses sepenuhnya oleh Digne. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan, melewati dia kotak penalti tadi, sudah keluar, umpan saja kepada Konde, lebar ke sisi kanan, serang dari Prancis, ada Dembele, merasa umpan pendek saja kepada Olise, pendek lagi, tidak jadi kepada Miskin Lakumul. Tidak ada teman yang menjemput. Bagaimana Julio Caceres, pemain Paraguay, langsung merangsek dan membuang bola saja ke depan. Dan lagi-lagi dikuasai sepenuhnya Prancis. Ada Adrien Rabiot, umpan ke depan. Yang dituju adalah Barcola, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay. Tidak jadi, dan mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Dan kembali dicuri pemain Paraguay. Dan tampaknya sebelum melepaskan umpan tadi, pemain Paraguay ini, Almiron, mendapat tadi gangguan dari pemain Prancis, sehingga dia menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. tampaknya kita masih menantikan bagaimana Barcola tadi memang sempat melakukan gangguan kepada duel Almiron dari sektor tengah pertahanan Paraguay tadi, dan masih menyisir beberapa. Memang kita lihat banyak pemain dari Prancis ini setelah tadi Ederson break tadi, memang ada beberapa pengarahan ataupun instruksi dari kedua pelatih baik dari Paraguay maupun dari Prancis untuk menentukan bagaimana skema pertahanan mereka untuk memperkuat. Dan kini penguasaan bola sudah dilakukan oleh pemain Paraguay, masih meletakkan bola tadi mundur 3-2-2-3 langkah tadi jaga gawang. Orlando Gil sudah lakukan tendangan ke sektor kiri pertahanan Prancis, ditanduk saja tadi oleh Diogo Gomes, terjadi lagi perebutan di sana, ada Koundé dan terjadi pelanggaran tampaknya terhadap Manu Koné tadi dilakukan oleh Almiron, dan sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Sudah dilakukan tampaknya oleh penjaga gawang Mike Maignan dari sisi kiri pertahanan Prancis, melempar saja kepada Koundé, coba memberikan umpan tadi kepada Dembele, tidak jadi, masih menahan bola Dembele, ambilik luja, umpan pendek saja lagi kepada Koné, umpan lagi kepada Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay, masih Olise coba mengutik atau melewati dua pemain dari Paraguay, coba dia membalikan badan, tarik lagi kepada Dembele, umpan langsung ke mulut, ada Mbappe, tidak terjangkau ataupun tidak mampu tadi dijangkau. Bagaimana umpan cross yang cantik sebenarnya dari Dembele, tapi umpan tadi tidak mampu dicocor ataupun tidak mampu dijangkau oleh Kylian Mbappe yang sudah memang berdiri tanpa pengawalan yang berarti dari pemain Paraguay ini. Namun bagaimana memang umpan melengkung dari Dembele tadi belum bisa dimaksimalkan oleh Kylian Mbappe, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi, terjadi duel heading di sektor kanan pertahanan Paraguay, tidak jadi, mampu juga sepenuhnya oleh Juli Enciso, berhasil dia mencoba melewati Upamecano tadi, namun hanya menghasilkan lempar ke dalam, karena memang sebelumnya bagaimana Dayot Upamecano ini berhasil memotong bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ataupun menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi atau dihadapi oleh pemain dari Paraguay tadi dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Sudah dilakukan Caceres ke depan tadi maksudnya kepada Leo Enciso, namun bagaimana memang sulit tampaknya Enciso untuk menerima lemparan tadi dilakukan oleh pemain dari Caceres, sehingga menghasilkan tendangan. Sudah dilakukan gawang McDonald kepada Dayot Upamecano, pendek lagi kepada Kane, Manu Koné, tarik lagi ke belakang kepada Rabiot, umpan lagi kepada William Saliba, melempar dia ke tengah, ada Dayot Upamecano, melempar ke sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Dembele, umpan terobosan tadi, namun masih bisa dipotong lagi-lagi oleh pemain-pemain dari Paraguay, masih melikluk dia dari sektor kiri tadi, masih ada kepada Alonso, melempar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri tadi, maksudnya kepada Galarza, namun bisa dipotong oleh pemain Prancis. Saat ini kita mencoba membangun serangan dari Prancis, umpan dari Rabiot, pengusaha, langsung sutil Rabiot, bagaimana tendangan percobaan Rabiot tadi dari sektor tengah pertahanan dari Paraguay ataupun berjarak kurang lebih 30 meter dari gawang Paraguay, namun bola hanya melambung di atas gawang dari Paraguay, dan memang cukup sulit tampaknya pemain-pemain Prancis ini untuk membangun serangan melalui tendangan-tendangan langsung ke arah mulut gawang dari Paraguay tadi. Saat ini justru terjadi pelanggaran dilakukan oleh William Saliba terhadap Leo Enciso, sektor tengah lapangan pertandingan ataupun di sektor garis benteng pertahanan dari Prancis ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas ada dua pemain ataupun tiga pemain dari Paraguay yang akan mengeksekusi tendangan. Kita masih menantikan tampaknya ada Miguel Almiron ataupun nomor 8 Diego Gomes yang siap-siap mengeksekusi tendangan bebas ini. Sementara itu kita masih melihat ada 4 hingga 5 pemain dari Paraguay yang ada ataupun yang sudah berada di area kotak 16 dari. Sudah dilakukan umpan saja, oh, dipetik saja bola di udara tadi oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, ada Mike Maignan, dan tampaknya juga wasit Hugh Pulwit, karena memang tadi sempat ada kontak fisik antara penjaga gawang dari Prancis tadi, Mike Maignan, bersama dengan Alonso, sehingga lagi-lagi tampaknya pertandingan dihentikan sementara, dan kini bergulir kembali melalui kaki-kaki pemain Prancis. Di sana ada Rabiot mencoba mengutik sejenak dia dari sektor kiri, serang mereka, umpan saja kepada Lucas Digue, umpan lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe, mampu dia melalui satu pemain dari Paraguay dan dapat gangguan tampaknya dari pemain Paraguay tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Dan sebelumnya memang bisa dilanggar tadi, dan tampaknya memang terjadi lagi adanya duel fisik tadi, dorongan dari Kylian Mbappe setelah ia dilanggar. Namun memang beberapa pemain dari Prancis dan Paraguay juga mencoba untuk menenangkan untuk kedua pemain ini, sehingga tampaknya memang intensitas serangan dari Prancis memang cukup buat para pemain-pemain dari Ayam Jantan ini harus cukup bekerja keras. Bagaimana kita melihat satu lagi peluang, tentu gangguan yang dilakukan oleh nomor punggung 14 pemain asal Paraguay tadi, ada Andres Ubas, tentu mengganggu bagi Kylian Mbappe yang memang hingga masuk ke menit ke-35 babak pertama ini belum mampu menerobos akselerasi dari sektor pertahanan dari Paraguay. Kini tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain Prancis ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari luar kotak 16 dari Paraguay. Tampaknya kita melihat di sana ada satu pemain dari Prancis nomor punggung 11. Di sana ada Miguel Olise. Siap-siap dia, ada 5 dan 6 pemain Prancis sudah lakukan umpan belakang. Oh, terjadi lari dua di oleh kota penalti dan lagi-lagi dibuang tadi atau dicocok saja bola rebound ataupun bola liar tadi dari sudut gawang dari Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut. Dan saat ini Mane Dembele dari sektor kanan sudah melakukan tendangan melengkung. Ada 2 pemain Prancis di sana namun gagal, namun bisa digolek Kone. Klasu shooting. Oh, bagaimana tadi sepakan dari Kunde. Kita melihat pemain nomor punggung 5 ini juga memperkuat tim Barcelona tidak mampu menggetarkan jalan dari Paraguay dan bola justru mampu tadi diamankan oleh penjaga gawang dari Paraguay. Bagaimana Orlando Gil memang pada babak pertama ini bekerja cukup baik karena menjaga beberapa kali tembakan, shooting, bahkan serangan yang dilakukan oleh para pemain-pemain Prancis ini sehingga belum bisa amankan tadi Prancis untuk melakukan gol yang pertama di pertandingan babak yang pertama ini. Sudah menguasai bola sepenuhnya, masih megang bola tadi, sudah meletakkan di rumput lapangan pertandingan. Tampaknya Mike ataupun Orlando Gil penjaga gawang Paraguay sudah dilakukan tendang saja jauh mengarah melambung ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan, mampu dikuasai sepenuhnya. Di sana ada Galarza, umpan pendek 1-2 kepada Diego Gomez, namun bisa dicuri oleh Kone nomor punggung 5 ini, merangsek dia mencoba mengaluri ataupun merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Paraguay, umpan saja ke Dembele, melikluknya, umpan klasikalnya. Oh, bisa lagi dipotong oleh pemain Paraguay, masih jauh dari tekanan dampaknya pemain-pemain Prancis ini. Balik lagi kepada Mike Maignan, penjaga gawang Prancis, umpan saja chipnya kepada nomor punggung 4 Dayot Upamecano, umpan kerja 1-2 dia bersama rekannya, ada William Saliba, dorongkan saja bola ke tengah. Di sana ada Kunde, Kunde tarik lagi ke belakang tadi maksudnya, namun bisa dicoret pemain Paraguay, umpan saja ke tengah, ada Julius Enciso dari Paraguay, mampu kembali ke William Saliba, dikuasai sepenuhnya oleh Miguel Olise dari sektor tengah pertandingan. Miguel Olise mampu lagi kembali dipotong oleh pemain dari Paraguay. Kini giliran Paraguay, di sana ada Miguel Almirón, merasak dia dari sektor kiri pertahanan Prancis, melilit dia, mendapat 2 kawalan pemain Prancis, umpan seorang kawalan ke depan, mampu dikuasai sepenuhnya oleh rekannya, ada Diego Gomez, tarik lagi ke belakang, menguasai bola sepenuhnya. Oh, tidak lagi, oh, lagi-lagi bagaimana kontrol pun penguasaan bola yang kurang sempurna tadi dari Diego Gomez yang sebelumnya juga mendapat pengawalan satu pemain dari Prancis tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang sudah lakukan jauh saja. Ada Kylian Mbappe cepat saja, umpan lagi pada Dembele, berhasil dari kawalan penalti, berhasil cuti Dembele. Lagi-lagi tendangan percobaan dari Dembele tadi setelah sebelumnya akselerasi dari Kylian Mbappe dari sisi kiri pertahanan Paraguay mendapat umpan terobosan yang cukup cantik, mendapat satu pengawalan dari Alonso, namun bisa dia melewati dengan membalikkan badannya tadi dan melakukan shooting ke dalam dan masih sulit tadi menembus dalam pertahanan dari Paraguay. Sementara itu, saat ini saat lagi waktu Indonesia Barat sudah memasuki menit ataupun jam pukul 4:43 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian maka juga bertepatan dengan memasuki azan ibadah sholat subuh khususnya bagi umat muslim untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami Radio Republik Indonesia juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini tendangan jurus sudah dilakukan Dembele ke mulut lawan. Tadi ada satu pemain depan sini coba menerima umpan tadi, namun lagi-lagi saksikan tampaknya Kylian Mbappe memang sulit tadi meneruskan heading dari tendangan sudut Dembele, sehingga lagi-lagi pengawalan cukup ketat dari Leo Caceres memang menyulitkan bagi Kylian Mbappe tadi untuk menerima umpan dengan pojok dari Mane Dembele. Kita masih menantikan bagaimana pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI Indonesia. Tentu Prancis masih sulit untuk menembus benteng kokoh pertahanan dari Paraguay. Sudah memasuki menit ke 39.40 detik ini sudah dilakukan Orlando Gil jauh saja ke depan. Yang dituju adalah Diego Gomez. Tadi ada Julio Enciso tadi mencoba untuk menyambut namun gagal. Ini terjadi lagi. Bagaimana duel di udara tadi maksudnya dilakukan oleh Julio Enciso, namun dianggap lebih dahulu melakukan pelanggaran ada pemain belakang Prancis tadi, Julio Enciso, sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Sudah dilakukan pendek saja kepada Dayot Upamecano, dorongkan bola kepada Rabiot. Masih melilu dia Rabiot, merasa dari sektor kanan pertahanan Paraguay. Umpan ke depan yang ditunjuk adalah Barcola, melewati satu pemain, dorongkan ke belakang Barcola kepada nomor punggung tadi, nomor punggung 12, kembalikan kepada Barcola ataupun Konde. Masih melilu dia mencoba merasak dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Manukone, umpan saja kepada Dembele, merasak dari sektor kiri, umpan lagi kepada Konde, belas bola senang, umpan crossing, kembali digagalkan oleh nomor punggung 3 tampaknya pemain dari Paraguay tadi, Omar Alderete. Pemain yang memperkuat Sunderland ini kembali menjadi benteng kokoh pertahanan Paraguay. Kita masih menantikan justru tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Prancis nomor punggung 11. Di sana ada Mikel Olise. Sementara itu ada 4 bakal 5 pemain dari Prancis yang siap menampung tadi umpan dari Olise. Sudah dilakukan melengkung saja, ada bola kembali, kembali lagi digagalkan oleh pemain belakang. Namun kini ada Konde, umpan lagi menurut gawang dari Paraguay, membentur lagi kembali kepada Konde, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Paraguay, kepada agresif, umpan ke menurut gawang. Dengan menjatuhkan badan dan menyambut bola tadi, penjaga McNown menyelamatkan bola, memeluk bola dengan erat. Kini kembali Paraguay justru membangun serangan. Di sana ada Galarza, mampu dia melihat sejenak, mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas, tidak jadi memberikan umpan saja ke depan kepada Diego Gomez tadi, namun umpannya terlalu deras dan diamankan oleh penjaga gawang Prancis. Saat ini umpan saja kepada Lucas Digne, mencoba menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, tarik lagi ke tengah. Di sana ada Rabiot, nahan bola sejenak, melebar dia kepada Kone. Anu Kone meliuk-liuk dia, umpan pendek saja kepada Dembele, maksudnya tadi memberikan umpan kembali masih kepada Kone, masih membentur kaki dari pemain Paraguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, tampaknya Prancis kembali mengulang serangan. Mikel Olise dari sektor tengah, di sana pendek saja pada Dayot Upamecano, masih pendek sia kepada Konde, tarik lagi ke kanan. Di sana ada nomor punggung 7 tampaknya kita lihat, tarik lagi ke belakang kepada Konde, melilu dia mencoba melatih dua pemain dari Paraguay. Gagal lagi kepada Dayot, namun lagi kembali kepada Dembele dari sisi kiri pertahanan dari Paraguay, mendapat dua pengawalan dari Paraguay. Umpan lagi kepada Konde, kembali kepada Dembele, namun lagi-lagi bola bisa disleding ataupun dibuang tadi pemain Paraguay. Kita masih menantikan, kini kembali kita masih melihat Mikel Olise menahan bola sejenak, umpan dorongkan bola ke sektor tengah. Di sana kita melihat satu pemain Prancis yang mencoba membantu, ada Lucas Digne, masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpankan, dorongkan bola lagi ke sektor tengah. Ada Dayot Upamecano, Upamecano tidak jadi memberikan umpan, justru kepada Konde dari sektor tengah pertandingan ataupun pertahanan dari Paraguay. Masih Konde langsung shooting, masih melambung. Bagaimana shooting melakukan percobaan yang dilakukan oleh Manu Kone tadi, sehingga jika memasuki menit ke 43, skor kacamata 0-0 masih untuk kedua tim.
1: Ya, mendengar timnas Prancis masih terus melakukan ataupun mengurung pertahanan dari Paraguay, dan pada kesempatan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil, jauh datangnya bola lewat 3,5 permainan, namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Lucas Digne, Digne nomor punggung 3, berikan saja kepada rekannya, ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano mendekati 3,5 permainan, mendribel bola dia, kepada siapa bola akan diberikan, masih melihat rekan-rekannya dan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja pendek berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kembali melebar, kali ini ada 4 lebar bola, menyisir dari sebelah kiri penyerangan atau sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis, maksud kami timnas Paraguay. Dan umpan saja berikan kali ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele sudah melewati ataupun memasuki kotak 16, namun berhasil diriput oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza umpan back pass dia berikan kepada Velasquez. Velasquez berikan kepada Omar Alderete, namun dari Omar Alderete kali ini berlari kencang kali ini. Nomor pun 3 maksudnya kepada Julio Enciso, disodorkan saja bola ke depan berbahaya, namun berhasil direbut tadi oleh David Pamecano. Kali ini ada Olise. Olise umpan pendek saja berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini melebar ke sisi kiri penyerangan Prancis, berikan kepada Patrick Barcola, dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Barcola masih menggiring bola dia. Barcola kepada siapa bola akan diberikan? Kali ini utak-atik bola dia, mundur back pass ke belakang, maksudnya kepada rekannya ada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot membantu serangan kali ini, back pass lagi berikan kepada David Upamecano. Umpan terobosan kali ini, umpan 1-2, Rabiot tendangan langsung, namun sayang sekali mendengar membentur dari salah satu pemain dari Paraguay, dan bola mampu diamankan sepenuhnya oleh kiper Orlando Gil, nomor punggung 12, dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Paraguay. 3 menit waktu diberikan oleh wasit Tantasev asal Uzbekistan untuk tambahan waktu babak pertama kali ini. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise menyerang dari sebelah kanan, berikan kepada Barcola. Barcola kali ini ada di tengah lapangan tengah permainan, mampu berikan, sodorkan saja kepada Manukone. Manukone kerjasama dia dengan satu pemain, berhasil direbut oleh Julian Siso. Julian Siso kali ini para gue melakukan serangan balik, dibayang-bayang oleh dua pemain. Julian Siso masih berlari keras dia, melewati para pemain dari timnas Prancis, dibayang-bayang oleh Dayot Upamecano, dibuang saja tadi oleh Dayot Upamecano, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, tampaknya mengenai bagian tubuh dari Julio Enciso. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh timnas Prancis. Ya, masih mendominasi jalannya pertandingan timnas Prancis, namun belum mampu untuk menjebol gawang dari Paraguay. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise berlari melewati garis tengah permainan. Kali ini berikan saja kepada Manukone. Manukone umpan pendek melebar ke kanan. Kali ini ada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot melebar lagi, berikan kepada Julian Mbappe. Kylian Mbappe kali ini mundur lagi, berikan kepada Olise. Olise masih dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay. Melebar lagi, kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne mendekati garis permainan dari ataupun kotak 16 dari Paraguay. Mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru tampaknya para pemain Prancis. Kali ini ada Jules Koundé. Jules Koundé umpan saja sodorkan kepada sektor kanan. Kali ini ada Mbappe yang berpindah di sektor kanan penyerangan dari Prancis. Tidak mampu dia melewati para pemain dari Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Cocok saja bola tadi yang merupakan umpan dari Mbappe. Kali ini ada Dayot Upamecano. Upamecano nomor 4 sodorkan lagi, berikan kepada Michael Olise. Menyisir dari sebelah kanan, berbahaya, dibayang-bayang oleh dua orang pemain dari Paraguay. Namun bola ditarik lagi ke belakang, tidak mampu melewati garis permainan. Ya, kali ini umpan terobosan. Sayang sekali pendengar, Adrian Rabiot tadi umpan terobosan ke jantung pertahanan dari Paraguay, namun tidak terjadi salah komunikasi tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay. Pendengar, pada kesempatan kali ini tinggal beberapa detik lagi pertandingan akan segera usai, namun timnas Prancis masih melakukan serangan. Kali ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele bola ditarik ke belakang, berikan kepada Jules Koundé. Umpan tarik ke depan, kali dikontrol tadi oleh sayang sekali dikontrol oleh Patrick Barcola. Namun bersama dengan itu, wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Dan untuk ulasan pertandingan akan dipandu bersama dengan Bung Sabil. Silakan Bung Sabil.
3: Ya, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko tadi yang sudah laporkan ya, pandangan mata babak pertama Paraguay melawan Prancis yang masih skornya kacamata nih 0-0. Bung Jupri, sesuai dugaan Anda, Bung, Prancis mendominasi jalannya pertandingan dan mengurung pertahanan Paraguay bermain setengah lapangan.
0: Ya.
3: Bagaimana analisa Anda? Kenapa Prancis tak kunjung mencetak gol walaupun menyerang terus-terusan ini, Bung?
0: Kita lihat memang dari statistik ya, possession dari Prancis 59%, tapi sebenarnya Paraguay juga tidak terlalu buruk ya, 31%, yeah, masih oke lah untuk tim yang bermain sangat-sangat dalam, sangat-sangat bertahan. Dan ya Prancis kita lihat memang mereka begitu dominan ya, dominan dalam hal bagaimana mereka bisa menguasai bola dengan nyaman. Tapi memang catatannya adalah penguasaan bolanya terjadi saat memang mereka berada di area permainan mereka sendiri,
3: yeah,
0: kemudian di area tengah. Tapi begitu mereka mencoba untuk bisa masuk ke dalam area kotak penalti, mereka terlihat begitu kesulitan,
3: yeah,
0: untuk bisa masuk karena begitu disiplin pertahanan dari Paraguay. Kita lihat sangat-sangat solid sepanjang 45 menit babak pertama. Bahkan bisa dikatakan 5 pemain belakang mereka benar-benar memang bisa dikatakan bermain hampir tanpa celah, karena begitu api kerjasama, bagaimana pergerakan rotasi posisinya juga berjalan dengan sangat baik. Bahkan support juga datang juga dari pemain-pemain yang ada di lini kedua. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis jadi tidak leluasa. Dan kita bisa saksikan juga tadi dalam pertandingan, permainan Paraguay juga sangat-sangat agresif juga. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis agak tidak nyaman, karena memang dengan permainan agresif pada akhirnya mereka tadi sempat terpancing juga. Bahkan ada Mbappe tadi sempat ada dengan pemain dari Paraguay. Jadi ini hal-hal yang memang tidak menyenangkan, tapi memang ini tipikal Amerika Latin. Memang mereka sadar mereka kalah kualitas, mereka mencoba untuk bisa memancing ya, paling tidak memancing emosi dari pemain lawan, kemudian juga bermain dengan lebih berani, bermain lebih agresif. Dan sejauh ini dengan skor 0-0, saya juga ini menjadi taktikal yang sangat-sangat tepat dari pelatih dari Paraguay.
3: Iya, meskipun bermain bertahan, namun ketika ada di garis pertahanannya, mereka tidak nunggu, tidak konservatif, tapi agresif ya. One on one markingnya luar biasa ini.
0: Betul.
3: Iya. Sedangkan dari sisi Paraguay tadi beberapa kali sempat melakukan counter attack, namun ya transisi positifnya menurut Anda gimana, Bung? Paraguay tadi counter attacknya?
0: Terlepas dari itu, kita bisa lihat ya bagaimana tadi sebenarnya aksi-aksi individunya cukup-cukup beberapa kali juga merepotkan pertahanan dari Prancis. Melga Almiron yang kita tahu juga punya kecepatan, beberapa kali bergerak dari sisi kanan untuk bisa melakukan tusukan ke area kotak penalti, tapi lagi-lagi ya itu tadi, tidak ada pemain yang ikut membantu dia gitu untuk bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Prancis. Begitu juga tadi Enciso beberapa kali juga melakukan aksi individu, tapi ya itu tadi, bagaimana juga support dari lini kedua yang akhirnya terlambat membuat situasinya menjadi lebih mudah buat para pemain belakang dari Prancis untuk bisa mematahkan serangan yang dibangun oleh Paraguay. Tapi lagi-lagi harus diingat juga bahwa memang intensinya Paraguay ini memang terpenting mereka tidak kebobolan gitu. Soal nanti ada gol itu hal yang lain, tapi paling tidak mereka bisa memastikan bahwa gawang dari Orlando Gil tidak bisa dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Prancis, dan itu terbukti berhasil.
3: Dengan begitu banyaknya pemain Paraguay menumpuk, bahkan begitu banyak di dalam kotak penaltinya, ini seperti parkir bus ya ketika mereka sedang bertahan. Ini Anda melihat bagaimana strategi Prancis untuk menyerangnya? Mereka apakah sudah optimal dalam menjalankan, sepertinya harus umpan-umpan crossing atau percobaan tendangan jarak jauh diperbanyak ya, Bung?
0: Ya, kalau saya hitung tadi di babak pertama ya, ada 4 tembakan jarak jauh ya, dan dua-duanya memang datang dari dua pivot mereka, ada Manu Kone dan juga Adrien Rabiot. Tapi ya lagi-lagi upayanya belum berbuah maksimal. Jadi kalau kita bicara bagaimana juga tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, perlu juga soal akurasi gitu, ketepatan. Itu yang belum terlihat tadi di babak pertama dari para pemain dari Prancis. Dan Olise juga saya lihat juga terlalu banyak bergerak agak sayap ya. Lihat, saya kira perlu juga Olise untuk bisa bermain lebih ke tengah, untuk paling tidak bisa lebih dekat dengan Kylian Mbappe, karena tadi Mbappe sepertinya juga agak terlalu banyak bergerak, terlalu liar menurut saya ya. Artinya itu membuat para pemain dari Paraguay juga bisa lebih nyaman dalam bentuk shape di pertahanan mereka. Jadi kombinasi tiga pemain depan ini saya kira juga harus bisa lebih tajam lagi buat Prancis, karena belum terlalu nyetel lah, belum terlalu nemu gitu tiga pemain ini. Dan di sisi kiri kita lihat Barcola juga penampilannya belum terlalu memuaskan, dan mungkin ada kesempatan juga buat Desire Doe untuk bisa main di babak kedua.
3: Oke, Bung Jupri, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar, Anda bisa mengomentari jalannya pertandingan babak pertama dan juga prediksi untuk hasil akhir pertandingan. Silakan di line telepon kami dan juga bisa di chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, Bung Jupri. Kita sapa terlebih dahulu dari Pulau Alimandar. Ada Pak Acore. Saya salah sebut atau tidak nih? Pak Acore, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, pagi. Ini bacanya betul Pak Acore atau gimana nyebutnya?
4: Acore.
3: Oh, Pak Acore, Pulau Alimandar. Ini tepatnya ya, di
4: Pulau Alimandar.
3: Oh, Pulau Alimandar ini. Baik, Pak. Pak Acore, silakan nih, gimana menanggapi hasil masih kacamata nih?
4: Ini Pak, apa namanya ini yang tim-tim ini yang dua ini, wah, memang sama-sama luar biasa ya.
3: Iya.
4: Meskipun masih 0-0 ya, Pak.
3: Iya.
4: Apa namanya? Ya, mudah-mudahan ini Perancis ini ya cukup, mudah-mudahan nanti ini babak kedua Perancis sangat apa namanya? Ada bolanya naik. Tahu dia 2-1 lah gitu.
3: Iya. Bisa ya, menang pada akhirnya ya Perancis, saya berharapnya ya Pak Acore ya, ya.
4: Mudah-mudahan ini Perancis lolos nanti ini.
3: Oke, baik Pak Acore ya. Terima kasih. Oke,
4: terima kasih. Ya, salam olahraga.
3: Jaya Pak Acore. Sehat selalu. Kita ke Buton Tengah, ada Pak Ali. Selamat pagi Pak Ali.
5: Bung Sadil, Bung Jufri, salam olahraga.
3: Jaya Pak Ali.
5: Ini memang Perancis juga dibuat agak kewalahan sama Paraguay ini.
3: Iya. Yeah.
5: Betapa kuatnya dan kokohnya benteng dari Paraguay sehingga memang Perancis juga agak sulit untuk menembus gawang Orlando Gero. Tapi Bung Sabel, cepat atau lambat pasti Perancis mungkin akan tetap menjebol di babak kedua ini, Bung Sabel.
3: Iya. Yeah. Skor akhirnya berapa nih kira-kira?
5: Ya. Ini memang saya tidak bisa memprediksi Bung Sadil, karena ini Paraguay juga ini dia punya serangan-serangan balik yang memang cukup sporadis. Ini yang harus patut diwaspadai oleh Perancis juga ini. Ini harus ya minimal 2-1 lah.
3: Oh, 2-1 sama seperti Pak Acore ya, tadi.
5: Untuk Paraguay 2-1.
3: Oh, dukung Paraguay ini.
5: Iya.
3: Baik kali ya, siapa tahu ada kejutan untuk attack-nya berhasil ya.
5: Salam olahraga.
3: Jaya Pak Ali. Terakhir kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
6: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga.
3: Jaya Pak Rahman, ada Bung Jupri juga. Silakan komentar dan prediksinya untuk
6: babak
3: kedua.
6: Selamat pagi Bung Jupri, salam kenal.
0: Salam kenal Pak.
6: Oke, selamat pagi ya. Ini kalau menurut dari pandangan-pandangan mata, Paraguay ini betul-betul menjaga pintu supaya tidak jebol. Tapi akan tetapi nanti babak kedua ini resiko bagi Perancis. Karena Paraguay ini punya penyerang balik. Kalau memang nanti 0-0 ya tetap Paraguay lah yang menang nanti.
3: Waduh. Jadi ya pada dukung Paraguay ini ya.
6: Terang aja. 1-0 ya untuk Paraguay ya.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman.
6: Salam olahraga.
3: Jaya Pak Rahman.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Jupri, ini bagaimana ya caranya agar Prancis ini di babak kedua bisa lebih efektif dalam mengatasi lini pertahanan Paraguay yang tampil sangat solid? Anda melihat apakah perlu adanya rotasi atau ada pemain yang kurang perform kemudian diganti posisinya? Seperti apa, Bung Jupri, analisa Anda?
0: Ya, kalau menurut saya memang di awal babak kedua ini belum terlalu perlu ya, karena situasinya masih panjang waktu. Artinya kalau kita bicara waktu pertandingan masih ada 45 menit babak kedua. Jadi kalaupun memang terjadi deadlock, saya kira mungkin perubahan akan terjadi sekitar di menit 60 atau sampai 70 ya. Artinya mereka butuh pemain yang punya tipikal permainan yang berbeda, karena Prancis punya banyak peluru saya kira yang bisa dimanfaatkan saat nantinya Dembele tidak jalan atau Barcola tidak jalan. Mereka masih punya Doe, masih punya Ryan Cherki, ada juga Marcus Thuram yang kira juga punya tipikal yang berbeda untuk pemain yang bisa dikatakan lebih ke target man. Jadi saya kira memang akan bergantung pada akan seperti apa juga pertahanan dari Paraguay ini, apakah mereka akan tetap sampai solid seperti yang pertama, karena bermain bertahan ini tidak mudah, butuh juga konsentrasi tinggi dan juga tuntutan stamina yang baik juga. Itu yang saya kira juga akan dilihat juga di babak kedua. Dan buat Perancis tentunya mereka juga ingin bisa secepatnya bisa membobol gawang dari Paraguay secepatnya, karena itu akan memudahkan mereka. Tadi seperti dikatakan juga tadi bahwa jika memang tidak ada gol yang bisa diciptakan di awal babak kedua, akan tekanannya akan lebih tinggi buat gitu. Itu akan membuat mereka berusaha bermain tidak tenang nantinya. Itu kira juga akan coba dihindari oleh tim asuhan Didier Deschamps. Dan buat Paraguay, mereka tetap akan dengan pakem yang sama selama memang mereka bisa menjaga gawang mereka aman dari kebobolan gitu. Situasinya mungkin akan berbeda saat pada akhirnya mereka nanti akan kebobolan, pendekatannya mungkin akan lebih ofensif, mungkin akan lebih terbuka. Dan jika situasi sampai terjadi, Perancis akan bermain lebih nyaman, karena memang mereka ingin Paraguay juga bisa keluar, bisa bermain lebih terbuka. Dengan begitu harapannya nanti ada ruang-ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Perancis yang kita tahu memang secara kualitas individu memang mereka sangat unggul dibandingkan dari para pemain dari Paraguay.
3: Kalau menyerang terus dan banyak menciptakan peluang tapi tidak kunjung gol, itu tentunya akan menimbulkan frustrasi ya pada pemain depan Prancis. Tapi kalau dilihat dari kedalaman skuad pemain cadangannya, ini sama galaknya nih. Jadi sepertinya Prancis kalaupun akan menurunkan pemain cadangannya menggantikan pemain utama, ini peluang mencetak golnya luar biasa. Tadi Anda sudah sebut Marcus Thuram, ada juga Tchouaméni yang masih belum dimainkan dan lain-lain, ini Ryan Cherki gitu ya. Tapi dari sisi Paraguay, Anda melihatnya mereka di babak kedua akan tetap bermain seperti tadi atau coba curi poin juga nih?
0: Saya kira pendekatannya akan tetap ya.
3: Sama ya.
0: Dengan 4-1, karena buat mereka itu tadi seperti saya katakan di awal bahwa mereka akan puas jika memang bisa membuat pertandingan ini tetap 0-0 gitu. Dan kita tahu di bawah mistar mereka sangat percaya diri, karena mereka punya Orlando Gil yang kita tahu punya postur 198 cm dan terbukti memang Orlando Gil ini, kiper dari klub Argentina San Lorenzo, adalah pemain yang sangat-sangat piawai dalam adu penalti. Jadi saya kira memang mereka mencoba untuk menuntun pertandingan ke arah sana gitu. Ini saya kira akan sangat-sangat dihindari, akan coba dihindari oleh Perancis, karena memang mereka punya kapabilitas itu gitu. Kalau kita Perancis, mereka punya pemain-pemain yang luar biasa. Ada tadi Dembele yang sudah menciptakan 4 gol, ada Mbappe yang kita tahu juga sangat on fire di turnamen kali ini. Dan kita juga masih menunggu bagaimana aksi dari brilian dari Olise yang belum terlalu terlihat pertama. Itu yang saya kira juga tentunya akan ada pendekatan yang berbeda ya dari Deschamps untuk memberikan motivasi yang lebih buat para pemain dari Prancis untuk tampil lebih ganas lagi. Karena kalau kita lihat di babak pertama tadi, kerap kali para pemain Prancis kalah 2 second ball. Itu yang saya kira juga menjadi membuat mereka menjadi lebih sulit situasinya, karena Paraguay ini bermain sangat agresif. Mereka mencoba untuk memenangi setiap duel. Itu yang memang terlihat sangat-sangat berbeda di antara kedua tim. Nah, kalau kita bicara Prancis unggul kualitas, tapi para pemain dari Paraguay mereka penuh determinasi, dan kita lihat hampir setiap semua bola coba mereka kejar dan saat bertahan juga mereka sangat-sangat solid, sangat-sangat kompak. Itu yang saya kira memang patut diapresiasi ya, patut dipuji dari Paraguay di babak pertama.
3: Tadi Anda sudah menyinggung soal diperlukannya stamina yang luar biasa untuk tim yang bermain bertahan. Dan juga kita sering mendengar kalau terus-terusan bertahan, lama-lama kebobolan juga. Anda melihatnya ada peluang untuk terjadi seperti itu, akhirnya Prancis bisa memecah kebuntuan ini, Bung?
0: Ya, saya kira memang pasti akan ada solusi ya, solusi dari Paraguay, karena kita lihat kan dengan opsi 5 pergantian pemain kan ada pergantian yang bisa dilakukan jika memang situasinya nanti terlihat ada pemain yang sudah kepayahan lah untuk bisa menjaga tetap bagaimana soliditas di pertahanan di Paraguay. Kita lihat di pertahanan kan masih ada Balbuena juga yang kita tahu juga pemain yang berpengalaman. Jadi saya kira tidak ada problem yang terlalu besar ya buat Paraguay, karena mereka untuk bermain bertahan mereka punya kedalaman yang cukup. Tapi persoalannya adalah bagaimana mereka nantinya di babak kedua, Prancis tentu akan bermain lebih gencar, mereka akan bermain lebih menekan. Jadi itu yang saya kira juga harus diantisipasi, bagaimana mereka bisa tetap bermain dengan kedalaman tapi juga bisa tetap menjaga bagaimana juga area tengah mereka bisa dibilang benar-benar dikunci. Itu yang saya kira juga bisa mereka lakukan di babak pertama.
3: Ya, prediksi Anda untuk babak kedua nanti, apakah Prancis betul-betul bisa mencetak gol atau ini pertandingan deadlock terus hingga akhirnya babak adu penalti?
0: Ini yang sulit kalau disuruh prediksi, sulit. Tapi saya kira dengan kualitas Prancis ya, saya kira akan ada peluang yang akan mereka dapatkan, karena dari babak pertama tadi bisa dikatakan minim ya, minim ancaman yeah. yang benar-benar berbahaya. Itu yang saya kira mungkin akan berubah di pertandingan babak kedua ini buat Prancis, sehingga memang mereka ada momen nanti saya kira untuk bisa menciptakan gol di babak kedua ini.
3: Oke, baik. Kalau begitu Bung Jupri dan pendengar, saya melihat kedua tim ya, para pemain ini sudah mulai masuki lapangan dan sepertinya kick-off babak kedua akan segera dimulai. Namun sebelum itu, saya Hadani Sabil pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama rekan saya ada pengarah acara Irfan dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Nanti untuk perbincangan terkait dengan analisis hasil pertandingan Paraguay melawan Prancis akan dilanjutkan oleh rekan saya Zaini, masih bersama Bung Jupri pastinya, dan dilanjutkan dengan program Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda pada Indonesia Menyapa Dini Hari edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi esok. Dan ya, pertandingan akan segera dimulai babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada dua rekan saya, Rosian Anwar dan juga Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, pendengar dari Philadelphia Stadium yang hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Amerika ke-250 dan digelar pertandingan babak 16 besar antara timnas Paraguay menghadapi timnas Prancis. Kali ini kick off babak kedua akan dihadapi oleh timnas Paraguay. Sudah bersiap-siap kedua kesebelasan di lapangan hijau. Timnas Paraguay kini berganti tempat dan berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Dan kemudian timnas Prancis ada berada di sebelah kiri. Dan sudah dilakukan kali ini Orlando Gil melakukan tendangan lambung ke depan melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel di sana. Kembali masih terjadi cop duel antara pemain Paraguay dan juga timnas Prancis, dan terjadi insiden tadi. Namun saat ini masih terjadi perebutan bola. Ada Michael Olise. Michael Olise berhasil bola direbut oleh Vasquez. Vasquez berikan kepada Matias Galarza. Mundur lagi ke belakang. Berikan kepada Gustavo Velasquez. Gustavo Velasquez umpan sodoran ke depan. Tidak, belum menemui sasaran yang akurat. Dan tadi tersempat terjadi insiden. Miguel Almiron dijatuhkan oleh salah satu pemain timnas Prancis. Dan tampaknya wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan memberikan pelanggaran kepada timnas Prancis, dan kali ini akan dieksekusi oleh salah satu dari pemain Paraguay. Siapakah yang akan mengambil eksekusi tendangan bebas tersebut? Ya, sudah ada nomor punggung 8, Diego Gomez bersiap-siap untuk lakukan tendangan bebas. Sudah memberikan instruksi kepada rekan-rekannya dari jarak sekitar 35 meter. Sudah dilakukan deras datangnya bola ke jantung pertahanan, disundul tadi oleh Jules Konde. Kali ini bola kaki jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Michael Olise. Michael Olise dijatuhkan tadi oleh beberapa pemain dari Paraguay. Ditempel ketat Michael Olise tampaknya pada pertandingan kali ini agar tidak leluasa untuk membawa serangan bagi timnas Prancis. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano merangsek dia ke depan. Back tengah ini sudah melewati garis tengah. Berikan saja melebar ke sisi kiri. Berikan pada Lucas Digne. Lucas Digne saat ini ada kerjasama dia dengan Bartley Barcola. Tarik ke belakang. Berikan kepada Manu Kone. Manu Kone saat ini melebar lagi ke sebelah kanan. Ada Jules Konde. Jules Konde umpan 1-2 dengan Ousmane Dembele. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Upamecano. Upamecano saat ini berikan kepada William Saliba. William Saliba kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot ada di sebelah kiri penyerangan timnas Prancis. Mundur ke belakang, berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan saja kepada Kylian Mbappe. Umpan saja melebar dia, berikan kepada Manu Kone. Kali ini berpindah serangan dari sektor kanan. Umpan 1-2. Kali ini ada Manu Kone. Manu Kone, maksudnya tadi sudah memasuki kotak 16, namun berhasil diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada William Saliba. William Saliba sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone sodorkan bola ke depan. Kali ini dari sisi kanan penyerangan ada Michael Olise melewati dua penyerangan berbahaya. Michael Olise berhasil disebut oleh Matias Galarza. Namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini ada Manu Kone. Manu Kone umpan melebar dia, berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi ke sisi kanan, sebelah kanan penyerangan dari Prancis ada Olise. Olise umpan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan ke tengah. Kali ini Adrien Rabiot lakukan tendangan, pendengar. Namun sayang sekali, sekali lagi tendangan dari jarak sekitar 25 meter yang dilepas tadi oleh Adrien Rabiot hanya berada sekitar 1 meter di atas mistar gawang timnas Paraguay. Masih tampak kesulitan timnas Prancis untuk membongkar rapatnya pertahanan dari Paraguay. Hingga menit ke-49 ini skor masih 0-0 antara Prancis menghadapi Paraguay. Kembali terjadi perebutan bola kali ini. Bola jatuh di kaki Almiron. Almiron menyerang dari sektor kanan. Almiron melakukan tendangan namun berhasil dibayang-bayangi tadi oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan, maksud kami sepakan pojok dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Prancis. Ya, bersiap-siap Paraguay untuk menghadapi sepakan pojok tadi. Miguel Almiron tampaknya yang akan melakukan eksekusi. Sudah menimang-nimang bola dia, diletakkan bola di titik sepak pojok. Ada 4-5-6 pemain dari timnas Paraguay memasuki kotak 16 dari Prancis. Sudah bersiap-siap pula para pemain Prancis untuk menghalau serangan dari timnas Paraguay. Dan tadi tampak wasit Ilkis Tantasev juga sudah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan agar tidak terlibat dalam insiden. Ya, sudah dilakukan mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Sudah mengangkat kedua tangannya Miguel Almiron, bersiap-siap umpan berbahaya ke mulut gawang. Ah, namun sayang sekali berhasil diblok tadi oleh Mike Maignan. Kali ini ada Vasquez. Vasquez maksudnya penyisir dari sebelah kiri berhasil disapu saja oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Junior Alonso. Junior Alonso bersiap-siap tadi meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Sudah dilakukan, berhasil dijemput bola tadi di udara oleh Mike Maignan. Kali ini serangan balik dari Prancis. Serangan kali ini ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe langsung. Oh, pendengar, terjadi tampaknya tadi ada insiden handsball. Namun wasit Tantasev membiarkan saja tadi serangan balik cepat dari Prancis. Kali ini ada tendangan langsung tadi. Ousmane Dembele berbahaya tadi, namun hanya berada di sisi sebelah kanan tiang gawang dari Paraguay. Dan sempat terjadi insiden tadi, tabrakan antara Dembele dengan kiper Orlando Gil dari timnas Paraguay. Ya, sempat tadi terjadi insiden yang diklaim handsball oleh timnas Paraguay, di mana Kylian Mbappe yang menerima umpan lambung jauh dari Mike Maignan tadi sempat mengontrol bola dengan dada. Dan tadi juga terjadi sebuah momentum serangan cepat tadi dari sepakan pojok yang dieksekusi oleh para pemain Prancis, dan Ousmane Dembele yang melepas tembakan dari sisi sebelah kanan pertahanan kotak 16 dari Paraguay. Namun berhasil disapu tadi bola, dan sempat terjadi insiden tabrakan antara kiper Paraguay Orlando Gil dengan Ousmane Dembele. Dan tampak tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan bagi Orlando Gil yang saat ini masih tergeletak di lapangan hijau. Ya, sudah diberikan perawatan tadi. Hingga menit ke-52 ini, pendengar, masih skor 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Sempat terjadi beberapa kali insiden saling menyerang antara Prancis dan Paraguay, meskipun dominasi serangan masih dikuasai oleh timnas Prancis yang agresif melakukan serangan, namun belum berhasil membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kita tunggu saja apa keputusan dari wasit Ilkis Tantasev asal Uzbekistan ini. tampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay. Ya, sudah dilakukan kali ini, bersiap-siap Orlando Gil. Letakkan bola dia, mundur 2, 3, 4 langkah ke belakang. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan langsung. Ya, tendangan kuat sudah dilakukan. Melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel saat ini. Nah, ada para pemain Prancis berebut bola dengan Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki Lucas Digne. Lucas Digne umpan saja ke depan, sodorkan maksudnya kepada Adrian Rabiot. Namun disapu tadi oleh para pemain Paraguay. Ada Jose Caceres yang menyapu bola tadi. Dan lemparan ke dalam sudah dilakukan Lucas Digne. Berikan kepada William Saliba. Melebar saja ke kanan. Ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano melewati garis tengah permainan. Berikan kepada Manu Kone. Manu Kone kali ini mendribel bola dia. Berikan saja kepada Michael Olise. Michael Olise mundur lagi back pass kepada Manu Kone. Manu Kone tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang seribu sayang. Berhasil diblok tadi. Dengan terbang tadi.

Namun sayang pendengar, bola sudah lebih dulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, sudah dilakukan. Kali ini deras datangnya bola melewati garis tengah permainan. Terjadi perebutan bola kali ini. Ada Almiron. Almiron saat ini dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Almasi Almiron, Miguel Almiron dari tengah permainan. Berikan kepada Matias Galarza. Matias Galarza, bola berhasil dicuri tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada William Saliba. Umpankan saja, sodorkan, berikan kepada Olise. Olise ada Mbappe. Mbappe berikan saja bolanya, maksudnya kepada Bartley Barcola. Namun kembali ada Jose Antonio Caceres yang mampu menetralisir serangan tadi. Disapu saja bola oleh Caceres, hanya menghasilkan sepakan pojok. Kali ini ada Usman Dembele dari sisi sebelah kanan permainan dari ataupun pertahanan dari Paraguay. Bersiap-siap tadi para pemain Prancis, ada 4-5-6 pemain di kotak penalti lawan. Sudah dilakukan. Deras datangnya bola, berbahaya tadi sundulan, namun kembali berhasil dijemput tadi di udara oleh Orlando Gil. Terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman timnas Prancis. Kali Orlando Gil sudah melakukan tendangan. Jauh datangnya bola, disundul saja tadi oleh William Saliba. Kini ada di area pertahanan dari timnas Prancis. Berhasil disapu lagi oleh Luis Conde. Jatuh kali ini di kaki Matias Galarza. Matias Galarza kali ini melakukan serangan. Umpan 1-2 dia dengan Almiron. Maksudnya tadi umpan terobosan ke depan kepada Julio Enciso. Kali ini ada Usman Dembele. Usman Dembele berhasil diblok tadi oleh Cop Heading oleh Omar Alderete. Membuang bola saja dia, jatuh di kaki Almiron. Maksudnya tadi umpan lagi kepada Almiron. Almiron kali ini, Julio Enciso mengejar bola. Julio Enciso dibayang-bayangi oleh Jules Koundé. Namun terjadi tadi bola sudah lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi timnas Prancis hingga menit ke-56, detik ke-55. Masih 0-0 dan akan ada pergantian pemain tampaknya dari timnas Paraguay. Jose Gustavo Alfaro akan memasukkan nomor punggung 13, yaitu Jose Canale. Kita lihat saja tampaknya Omar Alderete yang masih sempat tadi terjadi insiden benturan antara pemain Prancis dengan Omar Alderete. Kali ini Omar Alderete masih tergeletak di atas lapangan hijau mengerang kesakitan dia. Apakah Alderete yang akan digantikan oleh Jose Canale, nomor punggung 13? Kita tunggu saja. Ya, tampaknya benar host Omar Alderete ditarik keluar oleh pelatih Gustavo Alfaro dan digantikan oleh Jose Canale. Dan ini merupakan pergantian pertama bagi timnas Paraguay pada pertandingan kali ini. Ya, sudah masuk Jose Canale. Bersiap-siap, kali ini pertandingan akan segera dimulai. Nomor punggung 13 Jose Canale masuk menggantikan Omar Alderete. Serangan saat ini kembali dilakukan, tekanan dilakukan oleh timnas Prancis. Ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot umpan melebar dia ke sebelah kiri. Ada Lucas Digne. Lucas Digne back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Kylian Mbappe, berhasil bola direbut oleh Miguel Almiron. Miguel Almiron mendribel bola, namun kembali lagi direbut bola oleh para pemain Prancis. Kali ini ada Mbappe, kapten dari Prancis, umpan saja kepada Bartley Barcola, menyisir dari sebelah kiri. Bartley Barcola masih melewati 1-2 pemain. Maksudnya tadi Mahdak melakukan tendangan, namun berhasil tadi diblok oleh barisan pertahanan dan bola diamankan oleh Orlando Gil. Kali ini ada Julio Enciso melakukan serangan balik. Julio Enciso dibayang-bayangi oleh William Saliba. Belum mampu melewati William Saliba, tampaknya Julio Enciso hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan sudah dilakukan. Kali ini ada Dayot Upamecano dari timnas Prancis. Berikan saja, umpan sodorkan ke depan kepada Manu Kone. Manu Kone mendekati garis tengah permainan, sudah melewati garis tengah dia. Kepada siapa bola akan diberikan, mendribel bola dia. Melebar saja ke samping sebelah kanan, berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé umpan 1-2, berikan kepada Usman Dembele. Usman Dembele balik lagi, back pass ke belakang. Berikan kepada Dayot Upamecano. Kali ini berikan lagi, ada Bartley Barcola. Bartley menyisir dari sebelah kanan, tendangan langsung dilakukan pendengar. Ah, sayang sekali. Jauh di atas mister gawang permainan.

0: yang belum menemukan sasaran. Tampak sedikit frustasi tampaknya para pemain dari timnas Prancis untuk membongkar pertahanan dari Paraguay. Bagaimana melihat Anda melihat Bung Jufri?
1: Ya,
0: banyak sekali shoot yang dilakukan namun masih belum menemukan sasaran ataupun akurasinya juga masih terbilang lemah.
1: Yang kita lihat memang para pemain Prancis tidak mudah ya menghadapi situasi yang tidak mudah karena sejauh ini pertahanan dari Paraguay masih sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita bicara satu pemain ada Julio Caceres yang sangat-sangat menonjol perannya di posisi back sayap kanan dari Paraguay, mampu mematikan pergerakan bagaimana juga Barcola dan juga Mbappe yang beberapa kali juga mencoba masuk dari sisi kanan pertahanan dari Paraguay. Dan kalau pergantian juga dilakukan ini dengan keluarnya Barcola dan masuk Desire Doué yang kita tahu juga memang menjadi rekan steam di Paris Saint-Germain. Dan kali ini akan kita tunggu juga kira-kira perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps. Begitu juga tadi Paraguay sudah melakukan beberapa pergantian. Dan itu tadi yang tidak mudah adalah memang permainan bertahan ini menguras fisik juga, Bung Rossi.
0: Iya. Dan sudah memasuki menit ke-61. Kali ini Paraguay dan Prancis masih imbang 0-0.
2: Baik pendengar, pergantian pemain dari kedua tim di babak yang kedua ini memasuki menit ke-61. Bagaimana tadi nomor punggung 20 dari Prancis Desire Doué sudah dimasukkan menggantikan nomor punggung 12 tadi. Sana ada Bradley Barcola. Saat ini Prancis melalui Upamecano tarik lagi ke belakang, balik ke depan 1-2 tadi yang masuk kepada Koundé. Namun bagaimana bola tadi mampu dicocor saja oleh pemain belakang dari Paraguay. Kini Dayot Upamecano sorongkan ke sektor tengah yang dituju tadi nomor punggung 17 ada William Saliba, sorongkan ke sektor kanan dari Prancis. Kita masih melihat sana dan Doué tarik lagi kepada Olise, tarik lagi kepada Ariot, masih mencoba membangun serangan. Ada Dipni tadi, umpan ke mulut gawang, namun masih bisa dikonspirasi oleh pemain dari Paraguay tadi, direbutkan oleh Gomez tadi, dan kembali bola dibuang saja oleh Jose Caceres, dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim ayam jantan Prancis. Tampaknya cukup sulit hingga sejauh ini, hingga memasuki menit ke-62, atau sudah 1 jam lebih. Bagaimana Prancis juga belum mampu membobol gawang dari Paraguay. Itu juga sebaliknya, Paraguay juga mencoba untuk keluar dari serangan dari pemain Prancis. Saat ini bola bergulir dari sektor pertahanan dari Prancis. Sana ada Dayot Upamecano menahan bola sejenak dengan kaki kanan, masih mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas dia, umpan saja ke kiri. Yang dituju adalah nomor punggung William. Ada tibas tadi, umpan saja kepada Koné, umpan lagi kepada Dembele, namun bisa dipotong oleh pemain Paraguay. Di sana ada Canale, umpan pendek saja kepada Alonso, dorong lagi bola ke depan tadi yang tuju adalah nomor punggung 23 tampaknya Gustavo, namun kembali direbut oleh pemain Prancis. Kini Prancis dari sektor tengah lapangan pertandingan, William Saliba dorongkan saja ke nomor punggung 3, ada Digne, umpan melebar ke kanan, di sana ada Doué mencoba mengirim bola, merasa korek kotak penalti, namun kembali mendapat gangguan, bukan sebuah pelanggaran. Manu Koné umpan dorongkan kembali kepada Luis Koundé, dorongkan kembali Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba melikluk dia, tidak mampu, mencoba memberikan umpan lagi kepada rekannya di sana, dituju adalah nomor 7 ada Dembele, namun kembali direbut oleh pemain Paraguay, umpan chip saja dan terjadi gangguan tadi nampaknya. Namun kini Doué umpan pendek saja, Kylian Mbappe shooting, dan lagi-lagi bagaimana 1-2 percobaan tentunya dari para pemain Prancis tadi. Nomor punggung 10, sang kapten ke-11 dari Prancis, Kylian Mbappe tadi mencoba untuk melakukan tendangan ke arah mulut gawang dari Paraguay, namun masih melambung di gawang Paraguay tadi yang dijaga oleh Orlando Gil, sehingga masih amanlah kini gawang Paraguay dari gempuran pemain-pemain dari Prancis. Kini kembali McMahon, pemain ataupun kiper dari Prancis, menguasai bola, dorongkan saja, pelan saja kepada Jules Koundé, masih menggiring pelan-pelan saja Jules Koundé dari sisi kanan pertahanan sendiri, dorongkan lagi kepada Manu Koné, tarik lagi kembali kepada Koné, melebar dia ke sisi tengah pertandingan, ada William Saliba, umpan dorong ke depan nih, tujuh sana ada nomor punggung 17 atau 14 Rabiot, tarik lagi ke tengah, yang tujuh adalah Koné, masih Koné, dorongkan bola kepada Olise, tarik lagi ke belakang kepada Koné, dorongkan sektor kiri, ada William Saliba, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Paraguay, yang dituju oleh Doué, masih mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, meliuk-liuk dia, mencoba melewati Almiron ataupun di sana Caceres, tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Digne, Lucas Digne, tarik lagi ke belakang, William Saliba, dorongkan ke sektor tengah, di sana ada Koné, kembali Koné kepada Koné, kepada Kandé, kepada William, Mencoba tadi Dembele, mencoba menguasai bola sepenuhnya, umpan kembali ke Mbappe, namun dicocer lagi oleh pemain Paraguay, tampaknya Diego Gomez, direbut oleh William Saliba, dorongkan lagi ke sektor kanan, ada Doe melewati 1-2 pemain Paraguay, masih Doe, oh, bukan sebuah pelanggaran tadi, bagaimana Diego Gomez ataupun Almiron tadi mencoba beradu sprint dari dengan sektor pertahanan kiri dari Prancis tadi, namun William Saliba kembali menahan bola dan mampu menguasai bola sepenuhnya, dan di saat yang bersamaan bagaimana upaya tadi yang dilakukan oleh Almiron sehingga menyebabkan tampaknya ada terjadi gangguan di paha kaki kirinya. Dan di saat yang bersamaan wasit asal Uzbekistan tadi Ilgiz Tantashev dari Uzbekistan meniupkan peluit tanda sebagai adanya insiden di area kotak 16 dari Paraguay. Kita masih menantikan, memang sebelumnya ada kontak fisik yang dilakukan oleh pemain Paraguay terhadap Sire Doe, pemain yang dimasukkan di menit ke-60 babak yang kedua ini. Kita masih menantikan apakah memang ada keputusan dari wasit di Rumpar untuk berkomunikasi dengan wasit utama bersama dengan Ilgiz Tantashev. Kita masih melihat, ya, memang sepertinya ada instruksi cek VAR ataupun possible penalti tadi setelah sebelumnya Desir Doe. Ya, nampaknya wasit Ilgiz Tantashev komunikasi dengan wasit VAR untuk melihat tayangan ulang ataupun replay bagaimana tadi insiden yang terjadi di kotak penalti. Bung Jupri, Anda melihat bagaimana dengan insiden tadi dengan terjatuhnya Desir Doe di area kotak penalti dari Paraguay ini?
1: Ya kalau kita lihat memang ada sentuhan, ya, bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh Desir Doe sangat baik tadi, mencoba menusuk kotak penalti dan beberapa pemain bisa dilewati, dan ada tackle yang coba dilakukan oleh Diego Gomez dan terlambat saya kira, dan sepertinya akan ada call penalti ini dari wasit. Ya.
2: Kita masih menantikan dan kita menunggu bagaimana keputusan dari wasit Ilgiz Tantashev.
3: After the off-field review, number 8 of defender trips attacker player inside the penalty area. Decision is penalty.
2: Ya, ternyata benar sekali pendengar. Akhirnya putusan wasit Ilgiz Tantashev menunjuk penalti. Hadiah penalti akan diberikan kepada Prancis. Setelah sebelumnya tadi Desir Doe melakukan akselerasi di kotak penalti Paraguay dan mendapat tadi ganjalan ataupun gangguan kaki dari nomor punggung 8 pemain Paraguay, ada Diego Gomez, sehingga wasit menunjukkan hadiah titik putih atau tendangan 12 pas bagi Perancis di menit ke-67. Kita masih menantikan siapakah Algojo ataupun eksekutor titik putih ini, dan tampaknya Ousmane Dembele sudah megang bola dia dan tampak dikubungi oleh 4-5-6 pemain dari Paraguay. Tampaknya memang intrik ataupun gangguan tentunya untuk menunjukkan mentalitas dari penendang eksekutor dari Prancis ini. Dembele masih nimang-nimang bola, megang bolanya dalam dekapan, karena memang bagaimana penjaga gawang dari Paraguay juga ini mencoba untuk mengganggu mentalitas dari para pemain Prancis, khususnya bagi eksekutor yang akan melakukan tendangan penalti, termasuk Julian Cesares tadi juga melakukan. Woi, ternyata akhirnya Kylian Mbappe, tampaknya sang kapten dari Prancis sendiri, akan mengeksekusi tendangan penalti ini, dan ia sudah meletakkan bola di titik putih. Tendangan 12 pas sudah meletakkan bola sembari mendapatkan instruksi dari wasit Ilgiz Tantashev. Dan sementara itu penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil juga telah mundur beberapa langkah menuju ke mulut gawangnya sendiri, bersiap-siap dia. Begitu juga tajam mata dari Kylian Mbappe. Kita masih menantikan tajam mata kedua pemain ini, Kylian Mbappe dan penjaga gawang dari Paraguay. Namun tampaknya wasit menginstruksikan titik letak bola harus tepat di titik putih ataupun tendangan 12. Kita masih menantikan, masih meletakkan bola tadi Kylian Mbappe sambil menghembuskan napas panjang cukupnya. Memang mentalitas ini diuji. Walaupun kita ketahui sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk gol.
4: Brazil. Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi dari Kylian Mbappe sehingga tendangan kaki kanannya meluncur dan mendatar ke sektor ataupun ke arah kiri dari tiang gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil, dan tertipu tadi tampaknya Orlando Gil dan tidak mampu membaca arah bola dengan benar sehingga bola masuk ke jaring ataupun ke sarang gawang dari Paraguay sehingga membuat Prancis unggul 1-0 atas Paraguay dan memasuki menit ke-67 ini. Bung Jupri, ya, bagaimana eksekutor yang cukup dingin ini dari Kylian Mbappe?
1: Ya betul, kita lihat bagaimana eksekusi ya, eksekusi yang sangat-sangat tenang dari Mbappe, melihat juga bagaimana dia pergerakan kiper dari Orlando Gil dan mengecoh ya. Dan saya kira ini menjadi pembeda sejauh ini buat Prancis, dan ini ada gol ketujuh buat Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026, membuat dia kembali sejajar dengan kapten timnas Argentina Lionel Messi. Dan kalau kita bicara top scorer sepanjang masa, Mbappe hanya terpaut sekarang satu gol dengan Messi. Artinya ini semakin sengit persaingan di antara Messi dan juga Mbappe dalam upaya meraih gelar sepatu emas di Piala Dunia kali ini.
4: Ya, tampaknya juga ada pergantian dua pemain dari Paraguay. Dimasukkan Mauricio. Mauricio dimasukkan oleh pelatih Gustavo Alfaro, menggantikan rekannya. Sementara itu, selain Mauricio juga menggantikan pemain nomor punggung 10 tadi, Miguel. Dan tarik lagi keluar dan dimasukkan juga nomor punggung 21 tampaknya. Ada Gabriel Avalos. Gabriel Avalos juga berposisi sebagai striker, juga dimasukkan oleh pelatih Gustavo Alfaro. Saat ini pertandingan kembali dimulai, memasuki menit ke-71 tadi. Gol oleh Kylian Mbappe melalui titik putih di menit ke-70 membuat leading ayam jantan Prancis. Kini bola dalam penguasaan sepenuhnya pemain Prancis. Di sana ada Olise, lambungkan saja bola pendek saja yang dituju ada Kylian Mbappe, namun kembali dialirkan oleh Juli Caceres, umpan saja ke mulut gawang yang dituju adalah Gabriel Avalos. Terjadi duel cincir bola di atas mulut gawang dari Prancis, namun kembali dipetik di udara saja bagaimana bola liar tadi oleh Mike Maignan. Kini kembali lagi Prancis melalui Luis Koundé, tarik lagi ke belakang, pendek saja kepada Dayot Upamecano, meminta rekannya untuk mendekat, dipotong saya tadi coba oleh pemain dari Paraguay tadi, dan terjadi pelanggaran bagaimana penguasaan bola tadi Rabiot dapat gangguan dari Cubas, Andres Cubas di sektor tengah lapangan pertandingan, dan sehingga wasit meniupkan peluit sebagai tanda pelanggaran. Tampaknya memang Andres Rabiot coba untuk menahan bola tadi dan memberi umpan ke sektor kanan, dan di saat yang bersamaan juga terjadi hydration break yang diberikan oleh wasit Ilgiz Kantasev asal Uzbekistan.
0: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, tadi sempat terjadi insiden yang cukup keras antara Adrian Rabiot yang tampaknya dilanggar oleh Andres Cubas tadi, dan ini sempat memicu terjadinya perseteruan antara kedua kesebelasan. Kali ini kami melaporkan di lapangan, memang harus dipisah antara kedua kesebelasan ini agar tidak terjadi keributan ataupun kericuan lebih lanjut. Dan jika kita berbicara, Bung Jupri, terkait dari kubu Paraguay sendiri, sudah dua pemain yang bertipikal menyerang dimasukkan, ada Mauricio dan juga Gabriel Avalos ya, yang sempat menjadi striker tunggal yang di beberapa pertandingan sebelum tadi memainkan sosok Julio Enciso sebagai false nine. Apa yang Anda baca dari taktik yang diterapkan oleh pelatih dari Paraguay Gustavo Alfaro pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
1: Ya tentunya memang dengan situasi tertinggal ya,
0: iya, Pak.
1: Paraguay tidak punya pilihan selain memang mereka bermain lebih keluar menyerang. Artinya pendekatan taktikal dengan 5-4-1 saya kira akan ada perubahan dengan tadi masuknya Avalos, pemain yang kita tahu memang pemain yang bermain di lini depan. Kita tahu Julian Siso tadi sudah juga ditarik keluar karena memang mengalami pelatihan sepertinya, dan masuk Avalos dan juga Mauricio. Mauricio juga pemain yang saya kira juga ngotot dan juga punya mobilitas tinggi. Jadi saya kira buat Paraguay sekarang pilihannya adalah mereka harus berani lebih menekan, dan tentunya tetap dengan pendekatan bermain agresif, karena sejauh ini memang taktikal ini berjalan dengan baik di luar tadi.
0: Iya, insiden penalti tadi.
1: Insiden penalti yang saya kira juga memang clear ya, clear memang penalti, dan Saya kira kecerdikan juga tadi dari Desyam bagaimana memasukkan Doe menggantikan Barcola, karena Doe begitu masuk tadi beberapa kali memang aksi-aksi individu dia terutama penetrasi kotak penalti pada akhirnya memang memancing adanya pelanggaran dilakukan oleh pemain Paraguay tadi, Diego Gomez.
0: Iya. Berbeda dengan Didier Deschamps, di kubu Alvaro sendiri, Gustavo Alvaro tidak punya kemewahan seperti timnas Prancis di bangku cadangan, yo. Dan jika melihat saat ini tersisa apa yang tersisa di bangku cadangan Paraguay, apa yang masih bisa dilakukan oleh Gustavo Alvaro untuk memaksimalkan waktu yang tersisa tinggal 15 menit lagi nih, Bung?
1: Ya, sayangnya memang tadi Kemal Alderete memang lebih cedera ya. Padahal tadi kita tahu Mawar
0: cukup baik ya.
1: Di pertahanan sangat-sangat solid ya, 5 pemain belakang mereka, tapi kemudian masuk Canale.
0: Iya.
1: Ya, ada perubahan yang saya kira juga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh para pemain Prancis. Tapi dengan sekarang situasi tertinggal 0-1,
0: yeah,
1: ya pilihannya tentu mereka harus bermain lebih keluar. Artinya kalau kita lihat tadi Marcio sudah masuk, kemudian juga Avalo sudah masuk. Masih ada satu pergantian pemain yang bisa dilakukan. Bobadilla saya kira juga bisa menjadi opsi. Tapi lagi-lagi penting buat para pemain Paraguay adalah mereka bisa bermain lebih berani keluar untuk bisa menekan pemain-pemain dari Prancis.
0: Iya, yeah, kali ini permainan sudah kembali bergulir dan ada Dayot Upamecano dari sektor pertahanan Prancis. Berikan saja kepada Olise umpan pendek saja, berikan kepada Manu Kone masih melebar, dia berikan kepada Luka Dini, kali ini berikan kepada Adrian Rabiot tarik ke belakang, berikan kepada Upamecano sodorkan bola dia kepada sosok Ousmane Dembele. Mundur lagi ke belakang Ousmane Dembele, berikan kepada Jules Kounde melebar dia kepada Upamecano. Umpan terobosan ke depan maksudnya tadi sayang sekali berhasil diblok oleh para pemain Paraguay. Masih jatuh di kaki para pemain Perancis. Saat ini ada Desiré Doué 1-2 dia dengan Kylian Mbappe, namun berhasil direbut bola. Terjadi insiden tadi di lapangan, beberapa kali terjadi insiden yang melibatkan dengan Kylian Mbappe, di mana kapten dan sekaligus striker dari timnas Prancis ini memang dikawal ketat oleh beberapa pemain dari timnas Paraguay, khususnya Jose Caceres tadi. Ya, sempat terjadi insiden tadi antara Caceres dengan Mbappe. Namun kita tunggu saja apa keputusan dari wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan ini. Untuk saat ini pendengar, timnas Prancis masih unggul 1-0 lewat penalti yang dicetak oleh sang kapten yaitu Kylian Mbappe yang saat ini sudah mencetak 7 gol di Piala Dunia 2026. Kali ini ada Gustavo Velasquez umpan tadi ke depan, tadi maksudnya kepada Caballero, namun sayang sekali tidak berhasil dikejar oleh Caballero, hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Dan kali ini ada Mike Maignan, kiper timnas Prancis yang pada kesempatan pertandingan ini menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, Mike Maignan bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan tamannya. Ya, melewati garis tengah permainan. Ya, pendengar, masih unggul 1-0 timnas Prancis atas Paraguay dan waktu tersisa tinggal sekitar 12 menit lagi. Dan gol tadi dicetak oleh Kylian Mbappe. Kali ini ada nomor punggung 6, Junior Alonso, berikan kepada Jose Canale masih umpan satu dia dengan Junior Alonso. Kali ini ada nomor punggung 14, Andres Cubas umpan ke depan, ada Matias Galarza mendelay bola dia, melihat rekannya, berikan lagi kepada nomor punggung 4, ada Juan Caceres umpan satu dia dengan Matias Galarza. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Gustavo Gomez kali ini berikan kepada Mauricio dari sektor tengah permainan, melewati garis tengah permainan kali ini, umpan lagi ke belakang, ada Junior Alonso umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Gustavo Caballero, namun berhasil tadi diblok atau disapu oleh pemain Prancis, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, sempat terjadi protes tadi dari timnas Paraguay, seharusnya mendapatkan lemparan ke dalam ada Paraguay. Ternyata benar, sudah dikonfirmasi oleh wasit Ilgiz Tantasev. Kali ini lemparan ke dalam dari timnas Paraguay ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis, sekitar 10 meter saja dari kotak 16. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, jauh datangnya bola, berbahaya tadi, disundul tadi, namun terjadi insiden pelanggaran tadi antara Gabriel Avalos dengan Dayot Upamecano, di mana saat perebutan bola tadi Avalos menyikut tampaknya Dayot Upamecano, sehingga wasit Ilgiz Tantasev meniup peluit tanda terjadinya pelanggaran. Mendekati menit ke-80, skor masih belum berubah. Prancis unggul 1-0 lewat penalti yang dicetak oleh Kylian Mbappe dari menit ke-70. Pada menit ke-70 maksud kami. Sudah bersiap-siap Mike Maignan, mundur 1-2-3 langkah ke depan. Sudah dilakukan, deras bola datangnya, ada di sektor sebelah kanan penyerangan, dikontrol tadi oleh Ousmane Dembele. Sayang sekali pendengar, tidak mampu mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Junior Alonso saat ini bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemparan dalam ke depan, berikan saja kepada Matias Galarza, dikontrol tadi lewat kaki, namun kembali bola kaki jatuh di kaki para pemain Prancis. Saat ini terjadi cop duel, ada Adrian Rabiot jatuh lagi tadi, ada Manu Kone melakukan tackle keras tadi, Manu Kone, untuk menghentikan alur serangan yang dilakukan oleh Martin Caceres dari Paraguay. Manu Kone tadi tampak memotong aliran bola dari Manu Kone, sehingga wasit Ilgiz Tantasev mengeluarkan kartu kuning untuk timnas Prancis, yaitu bagi Manu Kone. Iya, menit ke-81, detik ke-15 kali ini. Sudah bersiap-siap untuk timnas Paraguay ada Mauricio, nomor punggung 11. Sedikit berada di depan garis tengah permainan dari jarak sekitar 50 meter. Sudah dilakukan deras datangnya bola, mendekati jantung pertahanan, disundul saja tadi, namun Mike Maignan keluar dari sarangnya dan memetik bola di udara, maka terselamatkanlah ancaman untuk timnas Prancis kali ini. Dan timnas Prancis saat ini melakukan serangan, ada Adrien Rabiot, umpan dia berikan pada Desiree Doué. Desiree Doué mundur lagi, maksudnya kepada Manu Kone. Manu Kone kini berikan kepada Hus Conde. Hus Conde saat ini ada di sisi kanan sebelah penyerangan, maksudnya tadi kepada Kylian Mbappe, namun tidak mampu dikontrol dengan baik. Kali ini terjadi pelanggaran lagi. Oh, bukan terjadi pelanggaran, pendengar. Ada Dayot Upamecano, melebar dia, beri kepada Lucas Digne. Kali ini masih timnas Prancis ada di area pertahanan mereka sendiri. Berikan saja. Saat ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini berikan kepada Adrien Rabiot. Tarik lagi bola ke belakang, berikan kepada Lucas Digne. Berusaha untuk mengontrol permainan dan tidak terburu-buru melakukan penyerangan. Kali ini ada Desiree Doué. Timnas Prancis masih mendominasi jalannya permainan. Umpan 1-2 tadi, Lucas Digne dan juga William Saliba. Kali ini ada Adrien Rabiot, umpan ke belakang berikan kepada William Saliba, melebar ke sebelah kanan, ada Dayot Upamecano, umpan terobosan ke depan, Upamecano berikan kepada Miguel Olise, umpan 1-2 dia, berhasil melewati 1-2 pemain, meliuk-liuk dia, kali ini dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay, berhasil direbut oleh Mauricio, umpan tadi ke depan, maksudnya dari Gustavo Gomez, terjadi perebutan bola kali ini, namun masih terjadi, bukan terjadi pelanggaran, Olise gini, nah kali ini pendengar, Ilgiz Tantasev meniup peluit bahwa nomor punggung 24 Gustavo Caballero akhirnya dinilai melakukan pelanggaran. Dan bersiap-siap di tepi lapangan nomor punggung 24 Ryan Cherki dari timnas Prancis akan dimasukkan oleh Didier Deschamps. Dan benar kali ini ternyata Ousmane Dembele ditarik keluar oleh pelatih Prancis Didier Deschamps dan dimasukkan Ryan Cherki pada kesempatan kali ini. Cherki yang bermain untuk Manchester City sudah bersiap-siap masuk dan kali ini akan menggantikan Ousmane Dembele. Ya, kembali permainan dimulai. Desiree Doué akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, mundur dia ke belakang. Umpan maksudnya kepada William Saliba. William Saliba umpan pendek saja, 1-2 dengan Dayot Upamecano. Dayot Upamecano umpan terobosan dia. Kali ini ada Desiree Doué. Desiree Doué menyisir dari sebelah kiri. Desiree Doué berbahaya maksudnya kepada Michael Olise. Kali ini datang lagi serangan. Kali ini ada Ryan Cherki. Ryan Cherki berikan bola kepada Michael Olise. Michael Olise masuki lapangan, masuk kotak 16 dari timnas Paraguay. Umpan 1-2. Kerjasama dia dengan Ryan Cherki. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada William Saliba mengontrol bola. Umpan dari Ryan Cherki. Saat ini kembali Perancis menarik serangan, kali ini berawal lagi dari belakang. Ada Lucas Digne kali ini. Lucas Digne umpan 1-2 dengan Mbappe. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan lagi kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpan tarik lagi ke belakang. Ada Dayot Upamecano. Kali ini dari sektor kanan, Ryan Cherki. Ryan Cherki dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Paraguay. Mundur ke belakang, berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé saat ini umpan melebar dia ke sebelah kiri. Ada Dayot Upamecano. Berikan saja bola kepada Lucas Digne. Lucas Digne dari sisi kiri penyerangan. Lucas Digne umpan 1-2 tadi dengan sang kapten Kylian Mbappe. Berhasil direbut tadi oleh para pemain Paraguay, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam pada menit ke-85, detik ke-35. Masih unggul Perancis 1-0 atas Paraguay.
2: Ya, saat ini penguasaan bola, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Paraguay. Tampaknya ada Jose Caceres, sudah lakukan pendek saja kepada rekannya tadi. Terjadi duel chip di sektor kiri pertahanan dari Prancis dan bola kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Sudah bersiap-siap, sudah memegang bola dia di area sektor kiri pertahanan Prancis. Tampaknya akan melakukan lemparan jauh, sudah dilakukan. Lemparan menuju ke area kotak penalti, terjadi chip duel di sana. Namun bisa diselamatkan pemain Paraguay lagi, terjadi gelajarnya, langsung shooting, oh! Satu percobaan tadi, tampaknya Alonso, ada junior Alonso melakukan tendangan langsung ke mulut gawang dari Prancis, namun arah bola masih menjamping di sisi kiri gawang Prancis, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Prancis. Kita masih menantikan tendangan ke gawang akan dilakukan saja oleh penjaga gawang atau kiper dari Prancis, Mike Maignan. Siap-siap, sementara itu juga ada beberapa pemain yang mencoba menyisir ke area jantung pertahanan dari Paraguay. Sudah lakukan tendang jauh saja, sudah melewati lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi lagi duel di sana, terjadi duel antara Kone bersama dengan pemain Paraguay. Tampaknya ada Gajarda lakukan duel tadi. Ada Manu Kone, pemain AS Roma ini juga menjadi gelandang bertahan ataupun serang dari Perancis yang memang bekerja keras bagaimana menahan serangan dari Paraguay tadi. Lihat memang ada gangguan dari Gajarda terhadap pemain dari Perancis ini. Hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah dilakukan pendek saja. Tuju adalah Digne, umpan sorongkan saja ke depan. Itu jadi adalah Mikel Olise, namun bola terlalu jauh dan hanya menghasilkan tadi ataupun dalam penguasaan bola pemain Paraguay, namun kembali dapat direbut tampaknya oleh pemain Perancis tadi dan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Perancis. Akan diambil tadi nomor punggung 3. Di sana ada Lucas Digne. Siap-siap dia akan melakukan lemparan ke dalam. Dan memasuki menit ke-87 detik 30 ini, di mana memang dan dikuk bagi mendukung kedua kesebelasan Prancis dan juga Paraguay tadi. Maksudnya umpan saja ke sektor kanan pertahanan Prancis kepada Ryan Cherki, namun arah bola justru lebih jauh dari penguasaan bola pemain Prancis sehingga kembali Paraguay. Di sana ada Canale. Jose Canale mencoba mengirim bola umpan saja ke sektor kiri, pelan saja pada menit 23. Di sana ada Gajarda. Masih Gajarda, Matias Gajarda umpan saja ke belakang kepada Martin 14. Masih Andres Cubas, dorongkan saja bola tadi maksudnya kepada Caceres tadi, mampu direbut oleh pemain Prancis. Kini Kylian Mbappe menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay, masih melilungnya Kylian Mbappe, langsung shooting, oh, masih bisa ditepis tadi oleh Orlando Gueye. Dan aliran bola kini rebound masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Prancis, Mikel Olise dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Dorongkan saja ke belakang pada Koundé, masih Koundé, tarik lagi ke belakang pada Dayot Upamecano, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan Paraguay. Masih Koundé, dorongkan lagi pendek saja kepada Kylian Mbappe. Lakukan kilan saja tadi umpan pendek ke belakang.
4: namun masih saya penuhnya oleh pemain Prancis. Dorongkan saja ke belakang, tadi Dikley ke belakang kepada Rabiot, pendek saja tadi Rabiot pada William Saliba, kembalikan lagi kepada Rabiot, dorongkan saja ke kanan, pendek saja kepada Kone, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, dorongkan lagi kepada Rabiot di sektor kanan, kanan daripada Kue, dan kembali lagi Dikney, dorongkan aliran bola kepada William Saliba, masih menguasai bola William Saliba dengan kaki kanannya, memberikan umpan ke belakang kepada penjaga Mike McNon. Kita masih menantikan Mike McNon, umpan saja melebar ke kanan yang dituju oleh Dayot Upamecano, mencoba melewat satu pemain dari Paraguay, dorongkan lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike McNon, kembali lagi langsung tendang kaki kiri, sudah melewati tadi hampir garis lingkaran tempat pertandingan, namun bisa diblok oleh pemain dari Paraguay, langsung saja tendang ke mulut gawang, terjadi dari duel sana, mampu diri oleh Paraguay, nomor 2 ada Mesira, langsung shooting, oh! Bagaimana tendangan percobaan tadi dari Mauricio, pemain dari Paraguay ini, namun tendangannya masih terlalu lemah dan masih mampu dijangkau tadi oleh Mike McNan, penjaga gawang dari Prancis, kecekatan tadi, dan saat ini tandingan kembali bergulir. Tampaknya lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain Paraguay, Mauricio, mampu dia menguasai bola sepenuhnya dari sektor pertahanan Prancis, langsung umpan ke mulut gawang, dicocor saja tadi oleh satu pemain Prancis tadi, tampaknya adalah Lucas Digney, mencoba untuk mengamankan lini belakang dari Prancis tadi. Sementara itu di saat yang bersamaan juga ada tambahan waktu 10 menit di babak yang kedua ini. Kini terjadi serangan dari tim Paraguay, tadi mencoba umpan crossing tampaknya, namun bisa dipotong pemain Prancis. Justru kini penguasaan bola ada Mikel Olise, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dari Paraguay, di sana ada Doe langsung shooting, Doe, oh, masih mengenai kaki dari para pemain belakang dari Paraguay, dan terjadi lagi sana duel bola-bola di udara di sektor kanan pertahanan Paraguay, namun kembali bisa diamankan oleh Rabiot, pemain Prancis ini, umpan saja dorongkan ke depan yang dituju adalah Kone, dorongkan lagi kepada Doe kepada Olise, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay dan menghasilkan tendangan bebas tampaknya, karena memang kita lihat tadi ada gangguan yang dilakukan oleh Matias Galarza terhadap Mikel Olise, dan sehingga menghasilkan tendangan bebas hingga memasuki menit pertama tambahan waktu babak yang kedua ini dari 10 menit yang diberikan oleh wasit Ilgis asal Uzbekistan ini, sehingga dia menghasilkan tendangan bebas bagi tim jantan Prancis, dan tampaknya tendangan bebas akan dihadapi langsung oleh dua pemain. Ada di sana kita lihat nomor punggung 14 tempatnya Adrien Rabiot bersama dengan Mikel Olise yang akan mengeksekusi tendangan bebas, namun pendek saja, melebar dia ke tengah. Di sana ada Yoris Konde, melebar dia ke sektor kiri. Ada Ryan Cherki, masih meliuk-liuk dia di sektor kiri pertahanan dari Paraguay, mencoba melewati dua pemain Paraguay. Kembali gagal, dipotong saja tadi tampaknya oleh Galarza. Umpan lagi, sorongkan bola ke depan yang dituju oleh nomor punggung 24 ada Gustavo, ataupun di sana ada nomor punggung 21 Gabriel Apalos. Tampaknya masih mendapat pengawalan tadi dari Upamecano, pemain belakang Prancis ini, oleh Gustavo, mencoba melihat dia, dan terjadi lagi duel, oh, cocor saja tadi, dan sementara itu justru wasit Ilgis menganggap sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Gustavo Caballero yang juga pemain dimasukkan di babak yang kedua oleh pelatih Gustavo Alfaro, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas pendengar memasuki menit kedua detik 19 tambahan waktu babak yang kedua dari 10 menit ini. Kita masih menantikan Prancis masih unggul 1-0 berkat gol oleh Kylian Mbappe melalui titik putih di menit ke-70 ini. Sudah dilakukan tendangan ke apa tadi, tendangan bebas saja yang dilakukan oleh penjaga gawang Mike McNan, namun arah bola justru harus keluar lapangan pertandingan di sektor kiri pertahanan Paraguay. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi Alonso jauh saja, yang tuju adalah Mauricio, namun bola lebih dekat pada William Saliba, lagi tendangan saja ke depan, terjadi lagi duel di sana Galarza, masih terjadi duel di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Kone, Manu Kone dari sektor kiri pertahanan Paraguay, kerja sama 1-2 bersama Ryan Cherki mencoba melewati dua pemain Paraguay dari sisi kiri, mampu dia melewati, lagi-lagi memang cukup kesulitan ini pemain asal Manchester City ini untuk bisa menerobos ke jantung pertahanan Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Perancis. Tampaknya akan diambil oleh Mikel Olise dari sisi kiri tahanan Paraguay,
2: sudah menahan bola dengan kaki kanannya. Mikel Olise tampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Sudah melihat rekannya, dia masih meletakkan bola di lingkaran garis tendangan sudut ini. Kita melihat ada dua ataupun tiga pemain dari Prancis yang ada di kotak penalti. Tampaknya ada Kylian Mbappe, kemudian juga ada Koundé, dan juga ada Dayot Upamecano. Tampaknya juga belum dimulai pertandingan karena ada protes yang dilakukan oleh Mikel Olise. Ada pemain dari Paraguay yang mencoba mendekat. Oke, sudah dilakukan eksekusi kepada Ndoue, pendek saja Ndoue. Umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, langsung ke belakang gawang. Oh, mampu dari dijegal pemain Paraguay. Kini Paraguay ada Canale, usik Canale, menguasai bola, umpan dorong ke depan. Di sana ada nomor punggung 24 atau 21, tampaknya ada Gustavo. Tampaknya kita masih menantikan ataupun Galarza. Dan di saat yang bersamaan ada satu pemain dari Prancis tadi, Jules Koundé, yang terjatuh tampaknya. Dan wasit tampaknya masih melihat apa yang terjadi. Kita nantikan, memang ada tadi adu spin ataupun benturan yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Paraguay sehingga membuat Jules Koundé harus terjatuh tergeletak di area lapangan pertandingan. Namun kini sudah bangkit kembali tampaknya Jules Koundé, pemain dengan rambut gimbal ini, lari untuk terus membantu lini pertahanan dari Prancis yang memang tinggal memasuki menit ataupun tersisa 5 menit lagi dari 10 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Bersiap-siap tampaknya Junior Alonso sudah memegang bola dia dari sektor kanan pertahanan Prancis. Tampaknya akan melakukan lemparan ke dalam jauh. Sudah dilakukan dia, mundur 2-3 langkah sudah dilakukan. Terjadi chop duel sana, terjadi perebutan di kotak penalti Prancis, namun bola diamankan. Kini justru kembali lagi diambil alih oleh pemain dari Paraguay. Di sana Jose Canale, umpan saja ke mulut gawang, terjadi duel di sana. Oh, apa namanya? Ada Mauricio, namun kembali diamankan oleh Lucas Digne tadi melalui headingnya pelan saja kepada penjaga gawang Mike Maignan, sehingga masih amanlah saat ini gawang Prancis. Lemparan jauh saja ke sektor kiri yang dituju maksudnya tadi kepada Mikel Olise, mampu dia mengamankan bola. Belum out ball, masih lagi Rabiot, umpan saja kembalikan kepada Mikel Olise, tarik lagi ke belakang. Dituju adalah Digne. Langsung lagi kepada Mike Maignan, langsung tendangan kaki kanannya meluncur ke sektor kiri pertahanan Prancis. Terjadi duel di sana, kembali lagi ditendang oleh Mikel Olise, mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain Prancis. Ada Ndoue, Ndoue merasakan rekor mati. Ndoue masih umpan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe langsung shooting, oh, bisa dibelak, ada lagi Kylian Mbappe. Oh, dua kali tendangan percobaan yang dilakukan Kylian Mbappe, namun dengan cekatan juga Orlando Gil masih bisa mampu menahan bola tendangan keras kaki kiri oleh Kylian Mbappe tadi. Dan masih aman lagi di gawang Paraguay, dan terjadi lagi perebutan di area tengah lapang pertandingan. Kita lihat dan kita nantikan. Dan di saat yang bersamaan tampaknya juga banyak sekali drama-drama yang terjadi di menit-menit akhir babak yang kedua ini, sehingga wasit harus memberikan kartu kuning bagi Mikel Olise hingga memasuki menit ke 6:29 detik ini. Memang tadi ada gangguan tampaknya mendengar yang dilakukan oleh pemain dari Prancis ini. Mikel Olise menahan bola tadi karena memang kita lihat Matias Galarza tadi mencoba untuk mengeksekusi tendangan bebas, tapi sempat mendapat tahanan dari Mikel Olise sehingga wasit mengatakan itu ada sebuah pelanggaran. Kini terjadi, bola sorongkan saja ke mulut gawang dari Prancis, namun kembali Ndoue, Desir Ndoue membuang bola saja ke depan. Terjadi lagi perebutan di area sektor pertahanan dari Prancis, terjadi perebutan sana. Oh, mampu diamankan oleh Caceres, umpan saja ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung 3, langsung ke mulut gawang. Oh, terjadi lagi duel perebutan di sana, dan bola kembali hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay. Dan ini tentu menjadi sebuah peluang bagi Paraguay untuk bisa paling tidak menyamakan kedudukan. Kita masih menantikan, tampaknya banyak sekali pemain Paraguay yang menumpuk di area kotak 16 dari timnas Prancis ini. Tampaknya Mauricio, pemain nomor punggung 11 ini, akan mengeksekusi tendangan sudut dari sektor kiri pertahanan ataupun gawang dari Prancis ini. Dan sementara itu tampaknya ada satu pemain dari Paraguay, Matias Galarza, yang memang tampaknya terjatuh tadi dan dapat ataupun mampu bangkit kembali setelah tadi wasit melihat langsung kondisi Galarza tadi sempat tergeletak di kotak ataupun di mulut gawang dari Prancis. Sudah dilakukan, sudah dilakukan untuk memetik bola ke udara tadi. Bagaimana memang dengan cekatan, dengan apik tadi Mike Maignan melakukan penyelamatan hingga menjatuhkan dirinya terbang ke udara hingga memetik bola dan mampu tadi bola diamankan. Saat ini penguasaan bolanya lempar saja pendek saja kepada Digne, nomor 23 pemain Prancis, sektor kiri, umpan sodorkan bola ke depan yang dituju oleh Desiré, umpan lagi kepada Kylian Mbappe dari sektor atau sisi dari sektor pertahanan kanan dari Paraguay, mencoba melewati satu pemain dan ada gangguan tadi dari Caceres tadi, sehingga wasit asal Uzbekistan Ilgis Tantasev tadi melipulis sebagai tanda adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Juan Jose Caceres. Kita lihat memang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kylian Mbappe menyisir dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay tadi mendapat gangguan dari Jose Caceres. Tampaknya memang Jose Caceres dan Kylian Mbappe sejak menit awal babak yang kedua juga sering terjadi kontak adu fisik tadi. Lagi-lagi tendangan bebas menyisakan kurang 1 menit lagi, kini sudah dilakukan pendek saja kepada Mbappe, sudah dilakukan tadi kerjasama 1-2 bersama Ndoe, dan terjadi lagi perebutan bola di sudut kanan pertahanan Paraguay. Tampaknya senyum sumringah Kylian Mbappe melihat bagaimana penjagaan juga yang ketat dari dua pemain dari Paraguay termasuk Matias Galarza yang memang masih menatap wajah dari Kylian Mbappe seakan menjadi sebuah warning tentunya untuk memperingatkan Mbappe bahwasanya pemain belakang dari Paraguay ini terus menjaga ketat. Pemain asal Real Madrid ini sudah dilakukan pendek saja Michael Ndoe kepada Michael Olise tadi, pendek tepat direbut oleh Mauricio, terjadi lagi di bola sana kepada Galarza, mampu dia mengasih sepenuhnya, mampu lagi Ndoe merebut bola dari sektor kanan pertahanan Paraguay, terjadi lagi perebutan di area kanan pertahanan Paraguay dan terjadi lagi pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Matias Galarza ataupun terjatuh dia dilanggar oleh salah satu pemain Prancis sehingga terjadi tendangan bebas saja bagi Paraguay ini, sehingga waktu sudah memasuki menit ke 90 plus 10 menit babak yang kedua ini tampaknya. Dan benar sekali, di saat yang bersamaan wasit asal Uzbekistan Ilgiz Tantasev juga meniupkan peluit panjang sebagai berakhirnya pertandingan babak yang kedua antara Prancis menghadapi Paraguay, dan skor akhir 1-0 bagi kemenangan Prancis. Selanjutnya untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini, saya terserahkan kepada Bung Jenny dan juga komentator kita ada Bung Zupri.

0: melihat jalannya pertandingan kali ini, kelihatannya hadiah penalti ini seperti berkah bagi Prancis. Karena kan mereka sulit menembus pertahanan dari Paraguay begitu ya.
1: Itu sebelum gol dari ada insiden penalti tadi ya. Sebenarnya memang Paraguay bermain sangat-sangat solid. Mereka sangat-sangat baik dalam bertahan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana 5 pemain belakang mereka disiplin mengawal pemain-pemain lini depan dari para pemain dari Prancis, dan kita lihat juga tensi pertandingannya sangat-sangat panas ya. Ada beberapa kali kita lihat ada friksi di antara pemain kedua tim. Ya inilah kalau kita bicara bagaimana fase gugur ya. Ini pertandingan yang sangat menentukan, dan tadi bisa dikatakan bahwa kesalahan dari Diego Gomes, gelandang dari Paraguay, yang melakukan tackle di kotak penalti terhadap Désiré Doué, pada akhirnya yang menjadi pembeda. Ini kesalahan, satu kesalahan, dan akhirnya bisa dikonversi menjadi gol oleh Kylian Mbappe, menjadi gol ketujuh dia di Piala Dunia kali ini, dan mengantarkan Prancis lolos ke babak perempat final.
0: Ya, kita ke pendengar Pak Andi di Bengkulu Utara dan juga Pak Sarwi di Surabaya. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Jaya, Bung Said.
0: Silakan Pak Andi.
2: Ya benar, di tadi Bung Jupri, seperti dari awal sebelum laga dimulai, bahwa barisan pertahanan Paraguay ini memang sangat kuat gitu ya, karena hanya kesalahan elementer akhirnya berbuah petaka gitu ya, dan akhirnya menguntungkan timnas Prancis gitu ya. Tapi ya sukses buat Prancis, tapi di laga kedepannya ditunggu Maroko gitu ya untuk menentukan lajunya ke semifinal gitu selanjutnya. Ya itu aja dari saya.
0: Terima kasih banyak Pak Andi ya. Selamat pagi Pak. Ya. Berikutnya Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat pagi. Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Sarwi.
3: Luar biasa. Ya. Saya sangat walaupun kalah, saya sangat sebel ya bersama itu nama Paraguay ya. Ternyata dia bisa menang apa ya, bisa bertahan melawan Prancis yang begitu serangannya luar biasa. Tapi alhamdulillah lah, walaupun 1-0 masih tetap bisa berhasil. Prancis. Salam,
0: baik, terima kasih banyak Pak Sarwi ya. Salam olahraga Pak, selamat pagi. Bung Jupri, tapi kelihatannya Paraguay ini, dugaan kita awalnya kan berusaha untuk melakukan perpanjangan waktu lah, atau mungkin adu penalti begitu ya. Karena kalau bermain normal dengan Prancis kelihatannya agak sulit begitu. Itu bagaimana menurut Bung Jupri?
1: Ya tadi sebenarnya arahnya ke sana ya. Nah, sampai dengan menit ke-69 kan tadi belum ada gol yang tercipta gitu. Dan itu yang kita lihat sebenarnya bagaimana para pemain Paraguay begitu bisa dibilang disiplin. Disiplin artinya mereka juga konsentrasinya benar-benar terjaga dengan baik. Tapi satu insiden tadi saya kira ya itulah, kalau kita lihat taktikal juga pergantian pemain dari Desiam tadi menggantikan dari Désiré Doué masuk menggantikan Barcola, dan terbukti memang pergerakan dari Doué yang beberapa kali kita lihat aksi individunya memang sangat-sangat baik, dan akhirnya memancing reaksi dari gelandang dari Paraguay Diego Gomes untuk melakukan pelanggaran, dan itu akhirnya menjadi titik pembeda di pertandingan kali ini. Dan Mbappe yang kita tahu memang pemain yang sedang on fire mendapatkan hadiah penalti ya sudah pasti ya, arahnya menuju gol gitu, dan itu yang terjadi. Dan terlepas dari itu, saya kira apresiasi tetap harus diberikan kepada Paraguay, karena mereka sebenarnya kepayahan di fase grup.

0: dimainkan oleh tim manapun, terlepas mereka harus tersingkir di babak 16 besar. Ya.
1: Nah, ini kan harus ada pembelajaran juga bagi Didier ya. Menghadapi tim dengan pertahanan kuat seperti ini, mengandalkan Mbappe yang punya kecepatan pun tidak cukup begitu. Untuk menghadapi Maroko seperti apa nanti ini? Harusnya, Bung Jupri.
0: Iya, yang pasti kita menunggu bagaimana juga aksi dari Ousmane Dembele ya. Ousmane Dembele di pertandingan ini performanya tidak terlalu menonjol. Begitu.

0: 2 sampai 3 pemain yang mencoba untuk menutup pergerakan dia. Untungnya memang Prancis tadi punya kedalaman tim yang sangat baik. Jadi memang begitu ada pemain yang bisa dikatakan tidak maksimal penampilannya, ada pemain lain dari bangku cadangan bisa muncul. Nah, itu yang tidak terjadi di kubu dari Paraguay, karena memang kita tahu bahwa kedalaman timnya berbeda. Paraguay melakukan 4 pergantian pemain. Sayangnya memang tadi ada persoalan ya. Persoalan kita Aldrete bermasalah dengan fisik, kemudian juga Enciso juga demikian. Jadi itu tadi, permainan bertahan itu memang menguras fisik, dan akhirnya memang para pemainnya tidak bisa bertahan sampai 90 menit. Dan ini yang akhirnya menjadi peluang bagi Prancis yang akhirnya bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol tadi.
1: Ya, berarti tim dari Amerika Latin tinggal Brazil, Argentina, dan Kolombia kalau begitu ya.
0: Betul. Tujuh,
1: ya. Tinggal 3 tim itu ya. Ya. Tapi melihat permainan Prancis yang tadi sudah kita saksikan bersama, kesulitan menghadapi Paraguay yang punya pertahanan kokoh seperti ini, bagaimana peluangnya menghadapi lawan berikutnya?
0: Saya kira pendekatannya akan berbeda ya, karena Maroko kita tahu mereka juga percaya diri dengan kualitas pemain yang mereka punya.
1: Ya. Jadi mungkin kedalaman timnya juga Maroko berbeda lah dengan Paraguay begitu ya.
0: Paraguay betul. Jadi pertandingannya mungkin akan lebih apa ya, lebih terbuka.
1: Ya.
0: Saya kira juga Maroko tentu tidak ingin juga bermain bertahan, karena akan sangat-sangat berbahaya buat mereka jika mereka memutuskan untuk bermain bertahan, karena mereka harus siap itu tadi bermain lebih menunggu, kan, padahal mereka punya kualitas. Kita bicara soal bagaimana kemarin Belanda juga. Belanda punya kualitas tapi mereka bermain menunggu dan pada akhirnya mengkhianati sepak bolanya mereka itu. Akhirnya memang membuat mereka menjadi tidak bisa berkembang. Itu yang saya kira juga tidak ingin dilakukan oleh Maroko. Dan saya kira Maroko lawan Prancis, dua tim yang sama-sama akan memainkan sepak bola yang ofensif, dan ini akan menjadi pertandingan sangat menarik di babak final.
1: Iya, boleh dikatakan bahwa Prancis akan bertemu dengan lawan sesungguhnya, Maroko begitu.
0: Iya, karena Maroko ini kan tinggal selangkah lagi nih namanya pencapaian mereka di 4 tahun lalu. Mereka kan di 2022 mampu lolos ke babak semifinal, dan yang menariknya adalah tim yang menyingkirkan mereka adalah Prancis.
1: Iya.
0: Jadi ini kesempatan buat mereka untuk bisa
1: balas dendam lah begitu.
0: Balas dendam. Tapi yang harus diingat juga bahwa sekarang Prancis bisa kita katakan datang dengan tim yang jauh lebih komplit. Itu yang saya kira juga menjadi kekuatan dari Prancis, karena terlihat bagaimana Deschamps mudah untuk bisa melakukan pergantian pemain tapi tidak menurunkan kualitas dari tim itu sendiri.
1: Baik, kalau begitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
0: Terima kasih Bung Jaini, selamat pagi.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara. Hey,
1: bersiapa? Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
2: Baik, nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana jalannya pertandingan untuk pertandingan-pertandingan lainnya, karena masih banyak pertandingan yang memang akan menghadirkan pertandingan yang sangat seru bersama dengan sportcaster kita yang sudah kita persiapkan juga.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten Langkat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dukungan perluasan sekolah rakyat agar mampu menampung lebih banyak siswa.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup akan mengerahkan teknologi drone thermal untuk membantu deteksi titik-titik api kebakaran di area tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin Mau, Kabupaten Tangerang, Banten yang terjadi sejak Selasa yang lalu. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Qodari mengatakan pemilihan Komisaris Badan Usaha Milik Negara BUMN dengan latar belakang berbeda membawa perspektif baru dalam upaya mengawal agenda pemerintah. Timnas U17 Indonesia ditahan imbang 1-1 oleh Malaysia pada laga uji coba Garuda Championship Series 2026 di Stadion Manahan Solo pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan informasi pertama di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Bang, buka bang. Masa aku mau jadwal nih? Bang,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dugaan suap proyek di Pemkab Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen menyebut perkara bermula dari proyek Dinas Pendidikan dan Perkim Langkat tahun 2025. Berdasarkan alat bukti, KPK menetapkan Syah Afandin dan Yakub Abdal Al-Mu'arif sebagai tersangka kasus suap proyek. Syah Afandin diduga sebagai pihak penerima, sedangkan Yakub Abdal Al-Mu'arif diduga sebagai pemberi suap.
3: Dugaan tidak benar

0: sebagai tersangka. Yang pertama, saudara SAF, selaku Bupati Langkat periode tahun 2025-2030. Kemudian saudara YKB, selaku pihak swasta sekaligus yang bersangkutan adalah tim sukses saudara SAF pada pilkada tahun 2024.
1: Sementara itu, Bupati Langkat yaitu Syah Afandin tak banyak berbicara ketika dikonfirmasi oleh awak media. Ketika dikonfirmasi terkait pengadaan seragam sekolah, dirinya juga bungkam dan tak menjawab pertanyaan awak media.
2: Memang sudah habis acaranya.
1: Dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya oleh Syah Afandin yang nilainya sebesar 3,5 miliar rupiah. Taufik menyebut dugaan gratifikasi terkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta jabatan camat. Selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP. Bahkan KPK mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan seragam sekolah dasar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dukungan perluasan sekolah rakyat agar mampu menampung lebih banyak siswa. Pengembangan dilakukan untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan menyediakan lokasi tambahan untuk pengembangan sekolah rakyat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dukungan tersebut diberikan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar kapasitas sekolah rakyat terus diperluas. Menurut Pramono, program tersebut memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik.
5: Mensos yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya untuk sekolah rakyat yang ada di Jakarta ini. Seperti kita ketahui, harapannya sekarang ini sebenarnya di tahun pertama ada kurang lebih 470 siswa dan ada 408 yang memenuhi kriteria. Di tempat ini ada 190 yang menerima KJP. Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
4: Pramono mengaku terharu melihat perkembangan siswa sekolah rakyat menengah atas 10 Jakarta Selatan. Ia menyebut penampilan para siswa menunjukkan bahwa kesempatan pendidikan mampu membangun rasa percaya diri dan karakter anak. Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan pemerintah saat ini menyiapkan sebanyak 10 titik sekolah rintisan di Jakarta untuk mendukung penambahan kapasitas tersebut. 8 lokasi diantaranya telah masuk proses renovasi, termasuk gedung di kawasan Pejompongan, Marunda, dan Curug.
6: Yang kedua, saya juga menyambut baik karena Pak Gubernur ingin menyambut harapan Pak Presiden agar khusus DKI Jakarta ada tambahan sekolah rintisan yang bisa menampung kurang dari 1.000 siswa sekolah rakyat di DKI Jakarta. Sebelumnya saya dengan Pak Siskap, Pak Teddy, juga telah melakukan kunjungan ke beberapa titik untuk digunakan sebagai bagian dari penyelenggaraan sekolah rintisan. Jadi gini Pak, untuk sekolah rintisan itu kita menggunakan gedung-gedung sementara yang dimiliki oleh pemerintah yang dinyatakan layak oleh

0: Lebih lanjut, Gusipul mengatakan percepatan pengembangan sekolah rakyat di Jakarta diperlukan karena saat ini baru tersedia satu sekolah permanen. Melalui dukungan pemerintah pusat dan daerah, sekolah rakyat diharapkan mampu menjadi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mencetak generasi yang mandiri dan berkarakter. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Trainer AI Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo, Laurentius Rakayuda mengatakan manipulasi konten AI yang menembus angka lebih dari 1.300 per Juli 2025 umumnya berbentuk video. Berikut laporan selengkapnya Farida Husnia.
2: Manipulasi konten digital yang menggunakan AI di Indonesia menyentuh angka 1.300 lebih per Juli 2025. Saat di Universitas Hayamuru, Perbanas, Surabaya, kemarin, trainer AI Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Sidoarjo Laurentius Rakayuda mengatakan, ribuan manipulasi konten digital tersebut berupa video. Adapun video tersebut mayoritas mengangkat hal politik dan penipuan lowongan pekerjaan.
3: Ya, jadi di Mavindo sendiri itu ada tim pemeriksa fakta, di mana kita emang sering banget cari di media sosial kira-kira konten-konten apa yang ada indikasi informasi palsu. Kemudian kita ada tim pemeriksa fakta, ada juga bank data berupa konten-konten palsu. Itu kita melakukan debunking di dalamnya. Debunking itu berupa dibedah, kayak cari dulu di media arus utamanya apakah benar, kemudian verifikasi secara langsung kepada pihak yang tertuduh seperti itu. Kemudian memproduksi artikel periksa fakta yang bisa diakses di tanbegroup.id.
2: Sementara itu, Direktur Pusat Riset dan Inovasi Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, Dr. Joan Santoso menilai manipulasi konten digital ini kerap dilakukan untuk mendapatkan uang.
4: Harapan saya ya, jangan pernah terpancing sesuatu yang menggiurkan, karena sesuatu yang menggiurkan itu tidak mungkin ya mudah sekali untuk mendapatkan. Jadi kalau keterima seperti itu, selalu verifikasi dulu apakah itu benar, sehingga kita tidak terpancing dengan sesuatu yang mungkin kelihatannya baik tapi sebenarnya itu adalah hoax atau berita yang tidak benar.
2: Banyaknya manipulasi konten digital saat ini diharapkan masyarakat lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi. Selain itu dapat menciptakan peluang baru dengan tidak merugikan orang lain. Farida Usnia melaporkan.
1: Jembatan Perintis Garuda yang menghubungkan Desa Ambunten Tengah dan Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep resmi difungsikan. Kehadiran jembatan sepanjang 40 meter itu diharapkan mempermudah akses pendidikan, perekonomian, dan pelayanan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Supriyadi.
5: Jembatan Perintis Garuda di Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep resmi dioperasikan. Jembatan gantung sepanjang 40 meter itu menjadi akses baru yang menghubungkan Desa Ambunten Tengah dan Desa Ambunten Timur yang selama ini dipisahkan aliran sungai. Komandan Korem 084 Baskarajaya, Brigjen TNI Kohir mengatakan, kehadiran jembatan tersebut diharapkan memberi dampak luas bagi masyarakat. Mulai dari percepatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan hingga mendukung aktivitas perekonomian warga. Menurutnya, pelajar yang sebelumnya harus memutar perjalanan selama 15 hingga 20 menit, kini dapat menyeberang dalam waktu kurang dari 1 menit.
6: Jembatan ini menjadi simbol nomor 1-2 desa yang selama ini memang terpisah oleh sungai, Desa Ambunten Tengah dengan Ambunten Timur. Dengan dibangun jembatan ini, diharapkan kita semua bisa menerima manfaat lebih besar, bukan hanya sekedar menyeberang.
5: Keberadaan jembatan itu langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para pelajar. Saratul Sahdia, siswa kelas 5 SDN Ambunten Tengah 2 mengaku, sekarang dapat berangkat ke sekolah dengan lebih mudah tanpa harus menyeberangi sungai seperti sebelumnya. Saat debit air meningkat, pakaian dan sepatunya sering basah sehingga mengganggu aktivitas belajar.
7: Biasanya kalau sepeda
8: sini semua ya?
9: Lewat bawah.
7: Kalau hujan
9: lewat saja. Tetap. Diantar bapak.
7: Iya. Sekarang kan ada jembatan.
9: Iya. Lebih mudah ya, senang.
5: Dengan akses yang lebih aman, Saratul berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh seluruh warga. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan TNI yang telah membangun jembatan Perintis Garuda sehingga perjalanan menuju sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Si. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 diantaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak.

Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990,

tahun 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal

0: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ingin berkomentar mengenai pertandingan tadi ya, Perancis versus Paraguay juga bisa. Jadi ada beberapa topik yang akan kita bahas di sepanjang pagi ini. Yang pertama soal pemerintah mengkaji pengembangan program Kopdes Merah Putih. Kemudian Indonesia nomor 2 negara ramah muslim terbaik. 15 provinsi juga bakal jadi wisata serupa untuk wisata muslim nanti ya pengembangannya. Kemudian yang ketiga, mengapa heat stroke di Indonesia ini kian berisiko, dan juga euforia Piala Dunia seperti tadi ya, pertandingan antara Perancis dengan Paraguay. Perancis ditunggu Maroko nanti di babak selanjutnya. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pak Atong, bagaimana kabarnya Pekanbaru pagi ini?
1: Cerah pagi ini, tapi cerah, kayaknya ya? siang ya panas nanti.
0: Oke, silakan Pak Tom.
1: Ini euforia sepak bola tetap.
0: Ya.
1: Saya ada orang tolong kepada yang nelpon, tolong ya. membaca dahulu, kita tidak nyebut nama orang ya. Jadi ada Argentina 1986 itu ya. Maradona, Borucaga, Valdano itu sama bagusnya dengan Argentina 2026. Argentina 2026 itu juara 2018 juara yeah. Copa America, 2022 juara dunia, 2024 juara Copa America. Jadi Argentina itu sangat hebat, ranking 1 yeah. dunia. Jangan salah mengerti, jangan bilang Argentina itu di babak perempat final bahkan kalah lawan Afrika. Jangan, Argentina yeah. tolong semuanya membaca dulu baru komentar itu saja
0: mungkin. Baik Pak Tok, terima kasih banyak pagi Pak Tok ya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Salam olahraga. Bagaimana kabarnya Bone pagi ini Pak Upi?
2: Alhamdulillah cerah.
0: Cerah cuaca ya. Baik, silakan komentarnya Pak Upi.
2: Saya sangat mau mengomentari yang keseruan Piala Dunia ini.
0: Iya.
2: Bagus sekali tengahan ya. Sepanjang hari semakin menarik ini
0: yeah.
2: untuk diikuti ini karena banyak drama yang terjadi, banyak
0: yeah.
2: kejutan yang terjadi,
0: kejutan-kejutan banyak terjadi begitu ya.
2: Kemarin itu pertandingan antara bagi Makassar itu kemarin anu pertandingan berkesan antara Argentina lawan anu
0: Tanjung Verde
2: ya yeah. karena di situ kan punya bagaimana kita dua cerita, ada cerita mempertahankan bisnis, terus satu lagi bagaimana perjuangan yeah. membuktikan bahwa negara kecil bukan hanya sekedar
0: tapi punya kekuatan sepak bola dunia begitu ya.
2: Ya, malahan saya sendiri bisa menyatakan bahwa walaupun kemarin Tanjung Verde itu dikalah, tapi itu dikalah terhormat bagi saya.
0: Yeah.
2: Kelas formal karena
0: melawan tim besar Argentina begitu, Alvi.
2: Menjebol Argentina, jadi ini yeah. menjadi sejarah kedepannya.
0: Baik.
2: Dan okay. ini bisa di.
0: Jadi pelajaran bagi Indonesia juga begitu ya, negara sekecil Tanjung Verde aja bisa seperti itu begitu ya, Alvi ya.
2: Oke.
0: Baik, terima kasih banyak ya, Alvi. Selamat pagi, Alvi. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Wibi. Makassar, bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Makassar lagi ini cerah cuaca.
0: Oke, silakan komentarnya Pak Wibi.
3: Tadi ada koperasi ya saya dengar.
0: Ya betul Pak. Jadi rencananya Pak Presiden bakal merombak pelaksanaan desain program koperasi Desa Keluar Merah Putih ini, dikatakan oleh Pak Purbaya Menteri Keuangan.
3: Koperasi Merah Putih begitu.
0: Ya betul Pak.
3: Ya ini saya lihat di media sosial di YouTube ini
0: ya.
3: Ada koperasi Merah Putih dibangun pas dekat kuburan.
0: Yeah.
3: Bangun lagi dekat hutan.
0: Yeah.
3: Dan sepi, tidak ada pembeli, dekat tambak juga, tambak ikan itu.
0: Yeah.
3: Ini bagaimana cara ini pemikirannya ini?
0: Yeah. Nanti kita bahas juga soal itu Pak. Betul Pak, itu jadi sorotan masyarakat yeah. begitu. Ya.
3: Yeah. Yeah, oke.
0: Okay. Baik, terima kasih banyak ya Pak Wibi ya. Baik, ini saya berikan sedikit clue-nya ya. Jadi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengisyaratkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal merombak pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Purbaya mengungkap pemerintah menganggarkan dana 40 triliun dari total 60 triliun dana desa per tahunnya dipakai untuk mencicil biaya pembangunan Kopdes Merah Putih. Dana 40 triliun tersebut dipakai untuk mencicil pembangunan Kopdes Merah Putih selama 6 tahun ke depan. Namun, kata Pak Purbaya ini ya, kini dalam perjalanannya ternyata ada beberapa pihak yang membuat sesuatu yang tanpa pengetahuan dari Pak Presiden di luar desain awal anggaran tersebut. Nah, oleh karena itu Pak Purbaya mengatakan bahwa Pak Presiden berencana ingin merombak desain Koperasi Merah Putih agar tidak hanya soal pembangunannya saja, tapi betul-betul harus bergerak untuk ekonomi masyarakat. Nanti kita bahas lebih jauh soal ini ya. Baik, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu.
4: Selamat pagi Bu Indra.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cirebon cerah.
0: Cerah cuaca pagi ini ya.
4: Iya, okay. Apalagi begitu terdengar suara maco dari Bung Zainya. Nah ini, pagi ini sepak bola sepertinya ya. Berlangsung sesuai prediksi.
0: Oh begitu?
4: Iya, dua hari kemarin memang banyak kejutan-kejutan Bu ya. Zaini. Iya.
0: Hari ini juga kejutan sebetulnya Bu, Prancis susah menjebol gawang Paraguay.
4: Iya juga. Dan tapi ibu dapat pelajaran dari tendangan penalti
0: Mbappe.
4: Mbappe itu.
0: Ya.
4: Jadi dia bergerak, tapi matanya lihat pergerakan kiper ke arah mana, baru dia tendang bolanya ke ke arah tempat yang kosong.
0: Jadi ya, menipu kiper begitu ya?
4: Iya, iya, oh iya ya, gitu. Ada pelajaran-pelajaran yang didapat. Yeah. Kemudian ibu ingin membahas mengenai destinasi wisata.
0: Oh, wisata muslim, ya?
4: Yeah. Ya, kebetulan dulu di tempat ibu mengajar ada jurusan usaha jasa pariwisata.
0: Yeah.
4: Dan perasaan kalau tidak salah ada daerah yang pernah dijadikan tempat wisata bernuansa muslim gitu. Yeah. Bu Zaini. Nah itu memang ada pertambahan wisatawan dari Saudi Arabia, Timur Tengah begitu, tapi mengurangi wisatawan dari tempat lain. Karena maaf, misalnya cara berpakaian.
0: Yeah.
4: Itu kan harus perempuan berkerudung.
0: Yeah.
4: Gitu. Sementara maaf lagi kalau orang-orang yang non muslim yang berwisata itu justru ingin mandi sinar matahari, dan sebagainya.
0: Jadi iya, saran ibu disesuaikan dengan lokasinya lah begitu ya.
4: Iya, iya begitu Bung Zaini. Yeah. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Ibu Indra.
4: Mari kita lihat lanjutan dari sepak bola.
0: Baik,
4: ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya kasih clue juga sedikit ya, bahwa Indonesia kembali mencatat prestasi di sektor pariwisata dengan menempati peringkat kedua sebagai Muslim Friendly Destination of the Year dalam ajang Global Muslim Travel Index GMTI Award 2026. Posisi ini naik ke peringkat 5 ya pada tahun 2025. Penyelenggara Global Muslim Travel Index ini adalah Crescent Rating, sebuah perusahaan riset dan konsultasi asal Singapura yang fokus pada pengembangan wisata ramah muslim. Menindaklanjuti capaian tersebut, pemerintah berencana melakukan pengembangan terhadap 15 provinsi sebagai destinasi wisata ramah muslim berdasarkan hasil dari Indonesia Muslim Travel Index tersebut. Baik, ada Pak Yanto. Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi Pak.
5: Selamat pagi.
0: Pagi Pak Yanto.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kutai Barat pagi ini?
5: Cerah berawan
0: cuaca ya.
5: Kalau siang dia bisa turun hujan itu Bang.
0: Oh sini begitu, masih hujan Pak kalau siang begitu di Kutai Barat?
5: Iya, di sini kayaknya masuk musim hujan di sini. Iya, kalau sepak bola ya Bang ya.
0: Iya.
5: Argentina yang menang tapi kita yang merayakan konvoy sambil bawa bendera negara lain.
0: Yeah.
5: Bahkan sampai ada yang baku pukul itu Bang karena mengibarkan bendera Israel. Saya tentang koperasi nih Bang ya.
0: Iya, silakan Pak.
5: Iya, saya turut prihatin, turut berduka cita ya atas meninggalnya beberapa orang, 5 orang kalau tidak salah itu ya.
0: Calon manajer Kopdes
5: ya. Kalau saya sih setuju misalnya kalau itu ditanamkan rasa nasionalisme, kedisiplinan, ya itu saya setuju tuh Bang. Tapi kalau latihan-latihan militer untuk apa?
0: Yeah.
5: Nanti kan berbau militeristik. lebih baik mereka itu ya diajarkan cara-cara mengurus koperasi yang baik ya, cara-cara mengelola keuangannya, pemasukan atau masalah pembukuannya lah.
0: Lebih ke manajemennya begitu ya, penguatannya.
5: Iya, manajemennya para profesional. Koperasi itu kan asasnya kekeluargaan dan kegotong royongan.
0: Ya.
5: Kita itu maunya koperasi di Indonesia itu ya dia sehat abang, ya kan? Ya. Bisa berdampak kepada
0: masyarakat setempat, ekonomi masyarakat begitu.
5: Setempat juga ya begitu abang, ya kan?
0: Ya.
5: Jadi dia kehadirannya itu bisa dirasakan, koperasi itu bisa tumbuh berkembang,
0: ya.
5: Bahkan bisa apa bisa be, ya berkembang biak lah dan terus berkembang,
0: yeah.
5: Misalnya di berbagai sektor. Jadi kita harap ya koperasi-koperasi itu betul-betul dikelola dengan baik, tumbuh sehat dan bermanfaat.
0: Yeah.
5: Saya ini blank pada kepingin banget ngomong apa. Tadi
0: baik Pak Yanto.
5: Yeah. Nah, terima kasih
0: banyak ya Pak Yanto ya. Selamat pagi. Sebelum saya ke Pak Tunggal dan Pak Cidar, kita ikuti dulu info singkat ini ya.
6: Kilas Berita.
7: Kantor Wilayah Imigrasi Bali mendeportasi 342 warga negara asing selama Januari hingga Juni 2026 akibat pelanggaran keimigrasian. Deportasi tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan rutin terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah Bali yang bertujuan untuk memastikan seluruh warga negara asing mematuhi ketentuan keimigrasian serta menjaga ketertiban masyarakat Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Berikutnya ada Pak Tunggal di Klaten. Pak Tunggal, selamat pagi.
8: Selamat pagi,
0: Pak Tunggal. Klaten bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
8: Alhamdulillah, dingin-dingin enak.
0: Oh, begitu ya. Silakan, mau komentar yang mana?
8: Prediksi saya tepat ini.
0: Yeah.
8: Maroko menang, Prancis menang.
0: Oh, begitu. Bagaimana prediksi Pak Tunggal, Maroko versus Prancis nanti?
8: Wah, mau saya tuh yang Maroko menang gitu.
0: Begitu ya.
8: Mau saya begitu.
0: Iya.
8: Yeah. Ya betul, kalau bola itu memang saya tuh baru tahu Tanjung Freddy itu negara.
0: Yeah.
8: Setelah dia main bola sampai dunia itu baru tahu orang-orang Tanjung Freddy itu negara.
0: Yeah.
8: Itu aja.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Tunggal ya. Selamat pagi Pak. Pak Cidar di Lok Semawi Aceh. Pak Cidar, selamat pagi Pak.
9: Selamat pagi.
0: Pagi Pak Cidar. Waalaikumsalam. Jaya. Lok Semawi bagaimana kabarnya begini?
9: Aman-aman saja.
0: Aman ya.
9: Aman-aman saja. Aman cuacanya agak mendukung hari ini. Mudah-mudahan aman semuanya. Di
0: amin. Ya. Ya, silakan Pak Cidar.
9: Oke, euforia piadanya sama Om Zaini.
0: Ya.
9: Oke, sepertinya ini Maroko terulang saji piadanya 2022 kemarin ya.
0: Ya.
9: Ya, mudah-mudahan Maroko berbenah lah. Jangan terulang lagi dengan golnya 2-0.
0: Ya, ini saatnya balas dendam dengan Perancis nih di Piala Dunia sebelumnya begitu ya.
9: Setidaknya harus menahan imbang sampai satu ganti. Pokoknya ada perkembangan lah. Pokoknya berapu Maroko ya. Biar lagi jangan banyak-banyak Perancis Maroko lah.
0: Ya.
9: Tapi ini sedikit lagi. Mudah-mudahan ini bendera Argentina jangan sampai berkibar di Indonesia lah. Berkibarlah merah putih di Indonesia lah.
0: Baik Pak Cidar.
9: Okay.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Cidar. Selamat pagi Pak.
9: Oke, good. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, selamat pagi.
10: Halo, selamat
0: pagi. Pagi Mbak Yanti.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
10: Sehat, semangat.
0: Terima kasih banyak.
10: Untuk tim Pro 3.
0: Bagaimana kabarnya Toli-Toli pagi ini?
10: Sepertinya cerah berawan. Cerah
0: berawan ya. Oke, okay. Mau komentar ya. Yang mana?
10: Itu tertarik sama destinasi
0: wisata muslim ya.
10: Sama muslim ya. Kalau di Depok mah saya sering ke ini saja, Bung Zaini ke
0: Masjid Kubah Mas.
10: Iya, di situ mah tempatnya.
0: Iya.
10: Ya berharap ada ini lain ya.
0: Iya. Sekarang banyak masjid jadi ya. Pusat destinasi wisata sekarang ini ya.
10: Iya, berharap sih seperti itu. Berharap juga di Toli-Toli sih ada sih ya. Terus update-nya kayak apa? Jadi kita nggak jauh-jauh nyari itu emang support deh pastinya. Yang pasti, wah menegangkan ini Prancis ini ya. Yang pasti sepertinya Prancis ini belum bermain full ya. Mereka masih sedikit menahan-menahan. Ya mungkin kedepannya nanti mereka harus bisa bermain lebih efektif.
0: Apalagi lawannya Maroko gitu ya.
10: Lawannya Maroko. Belum lagi kalau ketemu Argentina. Ya yang pasti semangat lah. Semoga semua masyarakat Indonesia juga bisa senang, bisa bahagia ya. Selamat berakhir pekan untuk
0: terima kasih banyak Mbak Yanti. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, selamat pagi.
11: Selamat pagi.
0: Pagi. Temanku. Pak Soan, bagaimana kabarnya Pak Soan dan Samarinda pagi ini?
11: Panas menggelegar.
0: Panas menggelegar.
11: Iya, ya. Sampai itu satu sudah matahari turun ke tanah, itu yang satu sudah masih di atas. Tapi biasanya siang hujan, biasanya gitu.
0: Oh, begitu. Masih ada hujan juga, Pak?
11: Iya, tiap hari. Masih ya? Tiap hari begitu.
0: Oh, tadi Pak Yanto Kutai Barat juga masih ada hujan kalau siang, Pak. Jadi oh, iya, Kalimantan berarti masih hujan ya kalau siang ya?
11: Iya, itu saudara saya itu,
0: Pak Yanto. Silakan, Pak Soan.
11: Pak Jaini, ya. Apa namanya, sedikit saya kritisi tentang pariwisata di Borobudur ya.
0: Oh iya, silakan.
11: Tolong kira-kiranya keamanan di Borobudur itu lebih dianu lah ya. Yeah. Karena di sana orang-orang mudanya itu naik ke mobil, naik kemana, minta uang dan sebagainya sambil mabuk.
0: Iya. Yeah.
11: Itu ya, dan itu sudah terjadi lama, tapi kelihatannya terjadi pembiaran kelihatannya itu.
0: Yeah.
11: Baguslah kalau ada keamanan seperti itu kan, suruh taruh di Papua sana ke orang-orang jago-jago itu kan. itu kritikan saya terhadap pariwisata Magelang ya.
0: Yeah.
11: Itu ya. Kemudian saya tertarik dengan masalah koperasi ya.
0: Yeah.
11: Yang dikatakan oleh Pak Prabowo akan merubah itu, saya kira ya agak terlambat ya.
0: Yeah.
11: Agak terlambat karena masalah bangunan-bangunan itu banyak di jauh dari jangkauan masyarakat itu.
0: Yeah.
11: Itu yang pertama itu. Kenapa MBG juga tidak ditinjau kembali gitu loh. Harus MBG juga ditinjau kembali keberadaannya, kemudian sistemnya SOP-nya.
0: Yeah.
11: Itu jangan kemudian Pak Presiden melakukan seperti pembenaran mengatakan bahwa dapur-dapur yang betul-betul representatif itu adalah dapur yang dikelola oleh kepolisian. Nah yeah. Itu sudah, aduh bagaimana sih, ada 26 orang berarti yang di atas itu. Gimana polisi itu, yeah. Gak paham saya kenapa kok dijadikan suatu pembenaran seperti itu gitu loh. Nah ini mungkin SOP-nya yang perlu diperbaiki, yeah. Diadakan moratorium kembali kepada MBG. Tapi bukan berarti kita hentikan ya, yeah. Nah, ya. Jadi Pak Presiden saya minta maaf, jangan dilakukan sebuah pembenaran seperti itu.
0: Yeah.
11: Tugas polisi bukan itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam, Mas Soan. Satu lagi ada Pak Jari di Lampung Tengah ya. Pak Jari, selamat pagi, Pak.
12: Iya.
0: Pagi, Pak Jari.
12: Belah, kono kidul.
0: Pak Jari.
12: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Jari. Bagaimana Lampung Tengah kabarnya pagi ini, Pak Jari?
12: Alhamdulillah kabarnya baik,
0: terus baik ya.
12: Katanya di Lampung Tengah sudah ada 20 hari sudah enggak hujan.
0: Oh, 20 hari ini sudah tidak hujan. Ya. Panas sekali, Pak, cuacanya di sana begitu.
12: Pas. Cerah.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Baik, Pak Jari mau komentar yang mana?
12: Ya, komentarnya tentang sepak bola.
0: Oh, sepak bola, silakan Pak Jari.
12: Nah, ya sekarang kemarin tuh saya melihat Argentina sama apa itu?
0: Tanjung Verde.
12: Nah, itu kan heran saya itu.
0: Ya.
12: Pemimpin besar kok masa hampir-hampir saja kalah bisa menang. Saya heran betul.
0: Ya.
12: Ya semoga ini ada kejutan lagi yang lain bisa tim besar bisa ya. Jatuh. Nah, ya, karena kan semua semoga Indonesia besok di tahun 2030 ya.
0: Ya.
12: Bisa masuk Piala Dunia.
0: Yeah.
12: Ya. Itu harapan karena kan sekarang banyak yang naturalisasi itu kan pemain bagus. Ya, semoga
0: baik, Pak Jari.
12: Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia.
0: Yeah. Terima kasih banyak Pak Jari ya. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Nanti kita bahas juga mengenai heat stroke ya, yang menjadi ancaman yang semakin nyata di Indonesia. Jadi heat stroke ini adalah kondisi kegawat daruratan ketika suhu tubuh naik hingga sekitar 40 derajat Celcius atau lebih dan tubuh kehilangan kemampuan mendinginkan diri. Nah, jika tidak segera ditangani, dapat menyebabkan kerusakan otak, kemudian gagal organ, dan juga bisa menyebabkan kematian. Heat stroke tidak hanya terjadi pada suhu udara yang sangat tinggi, kombinasi suhu, kelembapan yang tinggi, paparan sinar matahari, aktivitas fisik, dan kurangnya ventilasi juga meningkatkan risiko heat stroke. Karena Indonesia beriklim tropis dengan kelembapan tinggi, apalagi sekarang ini masuk musim kemarau, tubuh lebih sulit mendinginkan diri melalui penguapan keringat. Nah, ini kita bahas lebih lanjut nanti ya, risiko heat stroke di Indonesia dengan kondisi cuaca juga seperti ini. Dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanian, teknik dan sebagainya.
3: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
5: Ada Bumimi juga nih, deputi kami Blaster B3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
6: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
5: Pemadaman ini